jazaa'u min jinsil amal. Pembalasan bagi suatu perbuatan dari jenis yang amal perbuatan yang sama. Kalau kita menutup mulut kita dari membuka aib-aibnya orang, Allah akan menutupi aib kita. Ya, Allah akan menutupi aib kita. Kemudian barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini juga kemudahan dan kemudahan. Ya, ini yang disebut dengan dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, pembalasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Dari jenis perbuatan yang sama. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, di antaranya adalah fadlu tanfisil mu'min wa tafrijihi min kurabid dunya. Ya. Keutamaan, ya, seorang memberikan jalan keluar kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini. Wa idhamu ajrihi indallahi ta'ala. Dan menunjukkan besarnya pahala orang yang berbuat demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita segan-segan menolong saudara kita. Ya. Jangan kita segan-segan menolong saudara kita yang dalam keadaan sulit. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ya, untuk membantu saudara kita. Kemudian fardhu sati uyubil mu'min wal 'athu 'alaihi. Pelajaran kedua ini adalah keutamaan orang yang menutupi aib seorang mukmin, dan kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Dan kita dianjurkan untuk menutupi aib seorang mukmin. Namun di sini ada yang ingin saya jelaskan. Ya. Ada pengecualian. Contoh, ya. Seorang pemuda, ya, meminang seorang wanita. Ya. Kemudian si wanita ini atau ayah dari wanita ini, ya, ini pada umumnya demikian, mencari tahu tentang pemuda ini. Ya, apa dia seorang yang baik atau tidak, ya, supaya tidak salah langkah dalam menikahkan pemuda ini dengan anak perempuannya. Nah, ada satu orang mengetahui, misalnya, bahwa pemuda ini, ya, itu pemuda ini, misalnya, sering minum khamr, tapi sembunyi-sembunyi, ya. Tapi dia tahu orang ini peminum. Maka orang yang tahu tentang pemuda ini, ya, dia boleh menyampaikan kepada orang tua wanita ini. Apalagi kalau orang tua wanita ini bermusyawarah dengannya. Ya, fulan, anak saya diminta oleh si A, anak perempuan saya. Ya, apa menurut kamu? Kamu kenal enggak orang ini? Dia tahu, ya, bahwa orang ini minum, ya, khamr. Maka dia boleh menyampaikan. Ini dalam rangka nasihat fiddin. Nasihat dalam agama. Ya. Untuk menyelamatkan anak wanita ini. Tapi dia menginformasikan sebatasnya. Tidak boleh berlebihan. Jangan ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui. Oh, dia orang minum, terus tidak sholat. Padahal orang ini sholat, misalnya, ya. Jadi sebutkan apa yang dia ketahui. Ini beberapa pengecualian atau boleh dikatakan sebagai pengecualian dalam rangka an-nasiha fid-din. Dalam rangka nasihat dalam agama. Ya. Dalam rangka nasihat dalam agama. Jadi inti yang menutupi, kita dianjurkan inti yang demikian, menutupi aibnya seorang muslim. Maka Allah akan menutupi aib kita. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran diambil dari hadis ini, annahyu an tatabbi au zallatil mu'min wa tashhirihi. Kita dilarang, ya, untuk membuntuti, mencari-cari kesalahan-kesalahan

yang beriman dengan lisannya, ya. Walam yufdil imanu ila qalbi. Sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian ghibah kepada orang-orang muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Dan jangan kamu selalu mengikuti, mencari-cari cacat-cacat atau aib-aib mereka. Ya. Fa innahu man tatabba'a auratil muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang selalu mencari-cari aib, ya, seorang kaum muslimin, tatabba Allahu auratahu, Allah pun akan melakukan hal yang sama terhadap cacatnya, terhadap aibnya. Kemudian kata Nabi SAW, waman tatabba Allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah itu membuntuti atau mencari aibnya, fayafdhahu walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan membuka aibnya itu, ya, walaupun dia berada di dalam rumahnya, ya. Jadi anjuran kita untuk menutupi aib seorang muslim, menutupi aib seorang muslim, dan dilarang mencari-cari aibnya mereka. Lo kan ada orang yang memang hobi seperti itu, na'udzubillah, ya. Senang kalau lihat ada orang terjerumus dalam kesalahan dan dosa, dia gembira, na'udzubillah. Ini sifat yang jelek. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW, ya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, ya, hadis tadi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, juga Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddith, ya. Kita tidak ragu bahwa Syekh Al-Albani adalah Al-Muhaddith. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis yang baru kita baca tadi, yaitu kita dianjurkan untuk memberi kemudahan kepada orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang, kadang-kadang dia belum mampu bayar, berikan kemudahan pada dia. Ya. Berikan kemudahan kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu dia orang yang dalam keadaan kesulitan, maka tangguhkan dia sampai dia mendapatkan kemudahan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu bersedekah, ya, utang itu jadikan sedekah bagi orang itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, ya. Ini sudah lebih, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 280. Ya. Tapi seorang meminta menagih hutang, itu haknya dia. Itu adalah haknya. Jadi minimal meringankan orang itu, memberikan tangguhan waktu untuk dia bayar, ya. Jadi berikan penangguhan. Ya, apa? Waktu sudah, kalau enggak bisa sekarang nanti bulan depan. Bulan depan gitu lagi. Dia mengatakan belum bisa bayar, ya ditangguhkan lagi. Ya. Jadi minimal memberikan kelonggaran pada orang tersebut. Tapi kalau mau disedekahkan, itu lebih utama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini sebagai dalil tentang apa yang saya bicarakan tadi. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah SAW qal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana rajulun yudayinun nas. Dulu, ya, ada seorang yang selalu memberikan piutang kepada orang-orang yang butuh, dikasih hutang, ya. Fakana yaquli fatahu, ya. Kemudian dia wasiatkan kepada, ya, kepada budaknya atau pegawainya yang bertugas menagih hutang, dia wasiatkan pada atau dia sampaikan kepada pegawainya itu, idza ataita mu'siran fatazawas anhu. Kalau kamu datang menemui orang yang sulit dan membayar hutang, maka sudah, kamu maafkan orang itu. La'allallaha an yatajawazu anna. Semoga

0: Tuhan, yakni memberikan apa kebebasan kepada kita. Ya. Allah pun akan memaafkan kita. Falaki Allah fatajawaza anhu. Orang ini tadi ketika dia meninggal, ya, maka Allah memaafkan orang itu. Hadis riwayat Sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Jadi kemudian tipe orang yang berhutang itu ada dua. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ada orang berhutang, ya, memang dia niat betul-betul akan membayar. Ya. Tapi kita di zaman sekarang ini lain ceritanya. Sebagian orang, ya, bukan semua. Ada orang niat hutang memang tidak, dengan niat tidak mau membayar. Ini yang berbahaya. Harus kita hati-hati. Ya. Jadi, padahal hutang ini masalah berat. Tidak dibayar, dilunasi di dunia ini, maka akan ditagih di akhirat. Ya. Ini masalah hutang, hutang piutang. Maka jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, ya, tentang hutang piutang ini. Ya. Seorang punya hutang harus dia itu berupaya untuk melunasinya. Ya. Kalau sudah mampu, lunaskanlah. Ya. Ini masalah hutang piutang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang qaidah muhimmah mustanbatah min al-hadis. Ada satu qaidah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan pada seorang hamba, ya, sejenis perbuatan hamba itu. Al-jazaa'u min jinsil amal. Ya. Dan ini di Al-Quran sejumlah ayat menyebutkan tentang ini. Ya, contohnya, ya, dalam surat Ar-Rahman misalnya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Balasan bagi satu perbuatan baik tidak lain kecuali perbuatan baik. Itu balasannya. Ya. Surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha, sayyi'atun mithluha. Ya, dan balasan bagi satu keburukan, satu kejelekan, ya kejelekan yang serupa. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat tentang bahwa atau yang mendukung sebagai dalil bagi kaidah ini. Al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, jadi balasan yang Allah berikan pada seorang hamba tergantung dari jenis amal yang dia lakukan. Ya, jenis amal yang dia lakukan. Seorang anak durhaka pada orang tuanya, ya tidak mustahil nanti anaknya sendiri durhaka kepadanya. Ya. Jadi jenis amal yang sama, perbuatan yang sama. Ya. Tapi kalau seorang berbakti pada orang tuanya, ya insya Allah anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Ya. Jadi satu balasan dari jenis amal yang sama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dalam agama Allah. Dan bahwasanya ilmu adalah annahu sabilullah alladhi yantahi bisahibi ilal jannah. Ya, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju surga. Makanya hadis ini, ya, Nabi SAW menyebutkan pada siapa yang dia apa ya keluar untuk menuntut ilmu, dia menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama, ilmu din, kemudian diamalkannya, ya, ini adalah jalan menuju surga. Selama orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Ya. Dan mengajarkan Al-Quran. Ya, ini keutamaan besar. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah sekelompok orang, mereka duduk di salah satu rumah-rumah Allah, mereka berkumpul, kemudian mereka baca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran. Ya. Melainkan akan diliputi oleh rahmat. Para malaikat turun di majlis itu. Ya. Jadi menunjukkan keutamaan, ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya. Dan kita telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'an, ya. Dan diajarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, ya. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, yaitu berupa berita gembira, pahala yang besar, ya, dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mereka belajar ilmu itu tadi, belajar Al-Qur'an. Ya, mereka diliputi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah, ya, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyebutkan mereka. Ya, orang-orang yang hadir di majelis itu Allah sebutkan kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan ada di majlis ilmu ini. Ya. Allah memuji mereka. Ini satu karunia yang besar. Kemudian, bahwa mizan at-tafadul, inna Allah Ta'ala wal iman wal amal salih. Ya. Jadi, ukuran, ya, kemuliaan seorang dengan yang lainnya itu dilihat dari iman dan amal soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man batta'a bihi amaluhu ya, lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Maka tidak usah bangga dengan nasab, ya. Tidak usah kemudian menjual nasab, merasa paling hebat, paling mulia, lalu kemudian melanggar agama Allah, melanggar syariat Allah, ya. Jangan sampai, ya, kita tertipu oleh orang-orang yang jahil, ya, yang membanggakan keturunan tapi mereka tidak berbuat apa-apa, ya, bahkan menyampaikan khurafat, menyampaikan dongeng-dongeng, ya. Ini orang-orang tidak pantas kita ambil ilmu dari mereka. Ya. Jadi, tolok ukur bagi Allah Ta'ala tentang kemuliaan seorang itu dari iman dan amal solehnya. Bukan garis keturunannya. Ya. Bukan garis keturunannya. Bukan nasabnya. Tapi iman dan amal solehnya. Ini hal yang harus kita camkan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Ayat yang ke-101. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ. Dan apabila sangkakala ditiup, ya, datangnya hari kiamat, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Maka tidak ada lagi nasab-nasab yang terikat di antara mereka. Ya, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Ya. Dan mereka tidak bisa lagi meminta-minta di antara mereka. Masing-masing dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan membawa tanggung jawabnya dari amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini, ya. Itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan datang lalu sebut saya keturunan ini, saya keturunan itu, tak pakai itu semua, tak ada gunanya, ya. Itu semua tidak ada gunanya, ya, di hari kiamat kelak, ya. Manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa perbuatannya di dunia ini. Maka yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal solehnya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, dia mencari ilmu, menuntut ilmu pada jalan itu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, ya, terhadap atau untuk talibul ilm, untuk orang menuntut ilmu, ya, karena ridho dengan perbuatan mereka, ya. Jadi para malaikat kalau melewati satu majelis ilmu, mereka berhenti di situ, mereka letakkan sayap-sayap mereka untuk mendengarkan ilmu itu, ya, dan ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang alim itu, ya, siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, semua memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya. Ini orang alim yang mengajarkan ilmunya, ya, yang berdakwah jalan Allah, mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka semua yang di langit dan di bumi itu memohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Ya, hatta al-hitanu fil ma. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut pun demikian. Mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Ya. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan kelebihan, ya, orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sebagaimana, ya, kelebihan bulan atas semua bintang-bintang. Ya. Bulan apalagi bulan purnama, itu dibandingkan dengan bintang-bintang, ya, bulan purnama lebih terang benderang, ya. Bintang itu hanya kecil, misalnya lihat dari jauh, dia hanya berkelip-kelip. Ya. Tapi bulan purnama dia bisa menerangi bumi ini, misalnya. Jadi itu perbedaan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah. Ya, dia kurang ilmunya, tapi dia banyak ibadahnya. Sedangkan yang satu dia alim, ya, punya ilmu, diajarkan ilmunya. Ya, maka perbedaan antara dua orang ini sama dengan perbedaan antara bulan dan bintang. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal ulama'a, ya, warasatul anbiya. Dan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi, ya, atau tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Innama warathul ilma. Sesungguhnya yang diwarisi oleh para anbiya, para rasul adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Bagaimana siapa yang mengambil warisan para nabi ini, dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah taala hasanun li ghairihi. Hadis yang baik, ya, yang hasan, karena ada riwayat-riwayat lain yang mendukung hadis ini. Nah, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang, ya, keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, ya. Bahwa ilmu sebagaimana dikatakan tadi jalan menuju surga. Ya. Ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seorang mengetahui mana tauhid, mana syirik. Ya. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan ilmu seorang mengetahui, ya, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana sunnah, mana bid'ah, itu dan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ikut-ikutan, ya. Kalau tidak punya ilmu, ya ikut-ikutan, ya. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ilmu, betapa peran ilmu dan pentingnya ilmu. Ya, ilmu agama, ya. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang menuntut ilmu, yang mana para malaikat hadir di majelis mereka, meletakkan sayap-sayap mereka, sayap-sayap para malaikat, ya, karena ridho dengan perbuatan mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu. Nah, berarti hadis ini memberikan pelajaran, fadlul ilmi wal hathu ala sa'yi fi talabil ilmi bi ikhlasin niyyah lillah fihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk berupaya dan berusaha dalam menuntut ilmu dengan mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian hathal islamu ala talabil ilmi nafi' bi kulli furu'ihi. Islam menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan semua cabang-cabangnya. Ya. Lima fihi min i'mar lil ardi wa iqamati ad-din. Al-haq. Karena dan ilmu yang bermanfaat itu untuk memakmurkan bumi ini. Ya. Allah ciptakan kita di bumi ini untuk kita makmurkan bumi ini. Ya. Dan berbuat yang terbaik. Ya, untuk manusia. Ya. Dan untuk menegakkan agama yang hak, ya, yang berdiri tegak di atas al-huda wan-nur wal-bayinat, yang berdiri tegak di atas petunjuk Allah, cahaya dan keterangan-keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang taufiqullah lil-mukhlisina. Taufik Allah bagi orang-orang yang mukhlis dalam menuntut ilmu. Ya. Taufik untuk apa? Melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ya. Sehingga dia kemudian berujung pada apa? Pada surga. Ya. Jadi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang menuntut ilmu Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini artinya Allah berikan taufik pada orang itu. Dan ilmu dipelajarinya, diamalkannya, diajarkannya. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Melaksanakan amal kebaikan. Ya. Yang menjadi sebab dia dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita tentang manzilatul ulama. Status kedudukan para ulama-ulama kaum muslimin, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu, mereka memiliki kemuliaan di antara manusia. Ya, orang alim dihormati, dimuliakan. Di dunia sudah terlihat, ya, tentang kemuliaan orang-orang berilmu, kemuliaan para ulama, mereka menjadi rujukan dalam hal-hal yang dihadapi oleh manusia. Dalam permasalahan-permasalahan hidup ini, ya, mereka menjadi rujukan. Orang yang punya masalah datang pada orang alim, pada ulama. Maka mereka mulia. Ya. Maka seorang lebih baik mulia dan ilmu. Mulia dengan ilmu. Kemudian, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini juga, ridhonya para malaikat. Ridhol malaikati litullabil ilmi. Ketika para malaikat ridho terhadap mereka yang menuntut ilmu, dalilun ala syarafil ilmi wa fadlihi. Ini menunjukkan sebagai bukti dalil akan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu itu. Ya, wa fadli tullabihi al-mukhlisina fi talab. Dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang betul-betul ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul ilmi alal ibadah. Ya, bahwa keutamaan ilmu atas ibadah. Ya. Min haitsu inna naf'al ilmi yata'adda ila kaffatil khalqi. Karena apa? Ya. Karena manfaatnya ilmu itu tidak hanya untuk diri orang yang punya ilmu. Ketika diajarkan ilmu itu kepada orang lain, ya, maka orang lain mengambil manfaat dari ilmu itu. Kemudian mereka mengamalkan ilmu itu. Ya. Inilah sisi perbedaan antara orang yang al-alim dan al-abid. Kalau orang beribadah untuk dirinya, ya, dia sholat, puasa, ya, dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya, itu untuk dirinya. Tapi ilmu itu tidak. Ya. Dia ada, ya, penyebaran kepada yang lainnya. Ya. Maka dia memiliki keutamaan. Karena barang siapa menunjukkan pada satu kebaikan, dia mendapat pahala. Mendapat pahala, ya, orang yang melakukannya. Ya. Dia dapat pahala, kemudian pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ya. Jadi ini sisi kelebihan ilmu. Satu contoh kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin. Sampai hari ini, kitab-kitab mereka masih bermanfaat. Setiap membaca nama mereka, kita mengatakan rahimahullah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan. Qala al-Syafi'i rahimahullah. Terus didoakan. Ya. Mereka itu. Kalau al-abid, orang beribadah hanya untuk dirinya. Hanya untuk dirinya. Nah sekarang satu contoh. Yang ingin saya sampaikan. An-Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa ya, sunnatul fajr, sholat sunnah qobliyah subuh, itu ya, khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau seorang ya, sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh dia sholat dua rakaat qobliyah subuh, ya, atau sunnatul fajar, ya sunnatul fajar itu qobliyah subuh, jangan dibikin dua, satu, ya, sunnatul fajri, ya dia itu adalah qobliyah subuh, hanya dua rakaat. Itu kata Nabi SAW, dua rakaat sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal sholat ini untuk dirinya sendiri, ya. Tidak melampaui orang lain. Itu sudah fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah bagaimana dengan orang punya ilmu, dia ajarkan ilmu kepada manusia, ilmu itu menyebar kepada orang-orang banyak, dan mereka amalkan ilmu yang diajarkan. Bagaimana fadilahnya? Kalau saja sholat fajar dua rakaat, itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya, padahal itu amalan pribadi, ya. Amalan pribadi dua rakaat itu. Nah bagaimana dengan orang yang mengajarkan ilmu yang bisa sampai pada orang lain? Ya. Nah ini diantara keutamaan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Syafi'i rahimahullah, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sunnah dua rakaat. Salat sunnah dua. Waqala Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Laisa fil wujudi syai'un asyrafa minal ilmi." Ya, dalam realita kehidupan ini tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Ya. "Kaifala wa huwa dalil?" Bagaimana tidak, kata beliau. Ilmu itu petunjuk. Ilmu itu pedoman, dalil, ya. "Fa idza aduma waqa'a ad-dhalal." Nah, kalau ilmu ini terhapus, dengan wafatnya para ulama, akan terjadi kesesatan. Ya, ini tentang keutamaan ilmu. Ya. Maka jangan gampangkan masalah ilmu. Kita harus dorong anak-anak kita, keluarga kita, untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran yang lain. Istighfaru ahli samai wa ahli al-ard. Ya. Bal wa namlah wal hitan li muallimin nas al khair. Ketika Nabi SAW menyebutkan ya bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, orang alim yang mengajarkan kebaikan itu penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut ya di lubangnya dan ikan di lautan itu mendoakan, memohon ampun pada Allah untuk orang ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Dalilun ala fadlil ilmi wa ta'limihi. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu yang hak. Fadilah yang luar biasa. Kemudian terakhir dari pelajaran dalam hadis ini, annal ilma nafi' khairun minal mirath. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta warisan. Ya. Maka warisilah pada anak-anak kita ilmu, ya. Ya. Adapun harta itu terbatas. Bahkan kadang-kadang harta warisan menjadi fitnah. Menjadi perebutan antara anak-anak. Tapi kalau kita mendidik mereka menjadi orang-orang berilmu, ya, maka dia akan mendapatkan harta itu. Ya, akan datang dengan sendirinya. Ya. Ya, walaupun bukan niat untuk mendapat harta, tapi dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Dia bisa mengajar, ya. Dia bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan, arahan-arahan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada warisan berupa harta. Nah, warisilah anak-anak kita ilmu. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita masuki hadis yang berikutnya tentang hadis Sofwan bin Assal al-Muradi rahimahullah. Ya. Dan mungkin sampai di sini, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami berikan waktu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit mendatang. Ya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema anjuran belajar dan mengajarkan ilmu. Ikhtilaf sama azani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan kepada Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya melalui chat WA di 0218236543. Silakan kepada Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, saya mengalami seperti yang Pak Ustaz bahas, yaitu meminjami duit ke beberapa orang dan mereka tidak mau membayar dengan alasan tidak mampu membayar, tapi kenyataannya mereka sebenarnya punya duit untuk membayar itu, Pak Ustadz. Nah itu, dan mereka harapannya memang uang itu bukan untuk dipinjam tapi diberikan kepada mereka, Pak Ustadz. Terus bagaimana Pak Ustadz ya, kadang-kadang memang di hati ini nggak bisa ikhlas gitu Pak Ustadz, tapi kalau diikhlaskan nanti mereka juga begitu lagi, dan itu juga ke semua orang atau seperti itu Pak Ustadz, dan itu sudah kejadian biasa di sini Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, dan kita akan simak jawaban Pak Ustaz. Dan Pak Ustaz kami
0: hilang soalnya. Baik, dari apa yang ditanyakan oleh beliau, memang kita hidup di zaman yang berbeda Pak. Kalau orang dahulu itu ya amanah dalam membayar hutang, ya. Tapi tipe-tipe sebagian manusia zaman kita ini, sebagaimana saya katakan tadi, pinjam dengan niat tidak akan bayar. Ini yang berbahaya. Dan ini kembali kepada Bapak yang bertanya. Dan Bapak bisa melihat orang-orang itu. Ya, kalau ada beberapa orang yang pinjam, mungkin di antara mereka ada memang yang sulit dalam membayar. Itu mungkin bisa dimaafkan, ya. Tapi kalau ada yang lain yang mampu dan mampu untuk membayar dan dia apa berlama-lama dalam membayar, ya Bapak tetap apa namanya menuntut, ya, supaya itu ya, memberikan pembelajaran pada mereka. Sebab kalau dibiarkan kayak gitu, mereka akan berulang lagi perbuatannya. Kalau tidak kepada Bapak, kepada orang lain, ya. Nah, jadi ya silakan diseleksi dari orang-orang yang meminjam itu tadi. Kalau memang ada orang yang tidak mampu, ya sudah maafkan dia. Ya. Allah Ta'ala yang akan membalas, mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Atau menangguhkan waktu, memperpanjang penangguhan waktu untuk membayar. Ya, itu. Kemudian, hal yang kedua yang ingin juga saya sampaikan, maka ini diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika kita memberikan piutang, walaupun kecil ataupun besar, hendaknya itu dicatat. Hendaknya ditulis. Sebagai bukti. Ya. Agama, Al-Quran memerintahkan kita untuk demikian. Cuma kadang-kadang kita ini remehkan masalah itu. Dalam arti, seorang minjam, kemudian tidak dicatat, nanti ya sudah hilang. Ya. Atau kita tidak bisa ada bukti untuk menagih hutang itu. Jadi mencatat hutang ini sangat penting. Ya, dan ada saksi, tanda tangan, ya, kalau perlu bikin blanko khusus untuk hutang. Jadi kita punya map untuk orang berhutang. Ya. Ini sebagai bukti. Kalau kita pun meninggal, ahli waris kita akan tahu bahwa ini ada bukti-bukti. Ya. Karena sering terjadi, ya, ketika ada orang meninggal, dia pernah memberikan piutang pada seorang, ya, dan dia sampaikan pada anaknya, namun tidak ada buktinya. Akhirnya, si anak ini minta kepada orang yang berhutang itu, ya mana buktinya? Tidak ada buktinya. Jadi, itu mungkin secara global jawaban saya, ya, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, poin pertama, dari orang-orang itu, ya silakan diseleksi, siapa yang memang betul mampu bisa membayar, supaya dia bayar hutang. Yang memang tidak mampu, ya sudah maafkan. Kalau itu yang memang bisa dimaafkan, ya, atau ditangguhkan waktunya. Ya, yang kedua, dalam hutang piutang memang harus ada catatan, ya, sehingga ini menjadi bukti, ya, bagi juga bagi ahli waris atau bagi orang yang berhutang pada kita bahwa betul-betul dia punya hutang. Ya, itu insya Allah bisa lebih aman, ya, harta kita kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lam.
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya masih melalui telepon di 0218236543, dan kepada Anda yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Riki dari Depok.
1: Ya, silakan Pak Riki.
3: Ya, mau bertanya tentang penuntut ilmu. Kalau kita mengambil ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, dari Ustadz, tanpa kita mungkin belum belajar bahasa Arab atau kita belum belajar ilmu secara resmi di pondok pesantren atau ilmu agama yang secara resmi di universitas, apakah itu termasuk bagi penuntut ilmu juga, dan bagaimana statusnya? Apakah statusnya sangat kuat atau tidak? Begitu aja, Pak.
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.
3: Terima kasih, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Dari pertanyaan tadi, ya. Ya, memang tentu ada orang yang dia belajar ilmu, ya, semenjak dia misalnya kecil, kemudian dia mungkin masuk di sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan ilmu seperti pesantren, ya, dan yang lainnya, ya, itu yang mereka disebut dengan penuntut ilmu. Tapi juga tidak menafikan orang yang setelah dia mengetahui tentang pentingnya ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan dia datang di majelis-majelis ilmu, dia mencatat apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, maka insya Allah dengan niat yang ikhlas, maka dia termasuk orang yang menuntut ilmu, ya. Kemudian ilmu yang dia pelajari itu diamalkan, ya, atau diajarkan pada yang lainnya. Ini insya Allah secara umum termasuk penuntut ilmu. Jadi tidak mesti penuntut ilmu itu mereka yang harus masuk pesantren. Apalagi kalau misalnya kita mengenal tentang ilmu ini setelah kita dewasa, ya, setelah kita sekolah di tempat-tempat yang lain, ya, misalnya, ya. Dan juga memang tidak semua generasi ini harus masuk pesantren, kan gitu. Kita butuh ahli-ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing. Sehingga umat Islam ini memiliki ahli di bidang-bidangnya. Itu juga perlu, ya. Jadi kalau kita misalnya setelah dewasa baru kita menyadari, memahami, mengetahui tentang keutamaan ilmu dan nuntut ilmu, lalu kita rajin dan tekun datang di majelis-majelis ilmu, insya Allah ini termasuk orang yang menuntut ilmu. Selama kita ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita insya Allah termasuk yang menuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz, di penyumbang kita pada pagi hari ini, dan kita angkat melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya memiliki saudara yang suka meminjam uang dan totalnya sudah hampir puluhan juta Ustaz. Setiap ditagih hutangnya selalu beralasan tidak memiliki uang, tapi pada kenyataannya mampu membeli HP baru, cincin emas, dan merenovasi rumah. Hutangnya sudah lama jatuh tempo dan kakak saya mengancam akan memutuskan silaturahmi jika hutangnya terus dibahas. Bagaimana sikap saya Ustaz? Sementara saya juga memerlukan uang tersebut untuk berobat. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Ya, ini termasuk musibah. Ya, musibah. Orang minjem punya duit, ya, kemudian tidak mau bayar hutangnya. Pertama dia ini dosa, ya. Dan kalau tidak dimaafkan oleh orang yang memberikan piutang, itu dia akan, ya, dituntut di akhirat kelak. Ya. Memang kadang-kadang perlu ancaman, tapi jangan sampai ancaman itu putus silaturahim. Tetap silaturahim, ya, karena ini hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk silaturahim. Tapi orang-orang ini perlu diberi pelajaran mereka itu, ya. Jadi, misalnya entah dengan dia mungkin memberikan apa, kalau dia tidak punya duit, dia berikan apa benda yang berharga. Ya, dan disetujui oleh seperti emas tadi, ya, ya, kemudian di untuk tutupi hutangnya, nah, itu tentu akan lebih utama. Namun, ya, terkadang memang sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang minjam dan dengan niat tidak akan membayar, ini yang berbahaya, ya, lebih baik, ya, kita hindari seperti itu, ya, dan mereka kadang-kadang perlu diberikan ancaman. Dalam arti dengan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW diterjemahkan dan disampaikan kepada mereka. Ya. Jadi masalah-masalah seperti ini memang terkadang, ya, terjadi seperti tadi, pemutusan silaturahim gara-gara uang, gara-gara utang piutang itu. Ya. Nah, mari kita ambil pelajaran dari semua kejadian yang sudah terjadi, jangan sampai terulang lagi, ya, jangan sampai terulang lagi, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan juta, ya, punya hutang dari bayar, ya. Kecuali kalau kita ingin ikhlaskan, ya, ini saudara saya, ya, mungkin betul dia tidak punya duit, ya, ya, kita ikhlaskan, itu lain ceritanya, ya, itu memang ini. Tapi kalau orang yang sudah apa namanya tidak punya, sudah punya duit tapi tidak mau bayar, ini yang harus kita ingatkan betul secara tegas. Ya. Kamu tidak bayar di dunia, saya akan tuntut kamu di akhirat kelak. Ini bahan pikiran bagi dia. Ya. Dia bakal mikir, ya, aku diancam. Kalau aku tidak tutupi di dunia, apa, lunasi utangku di dunia ini, dia akan menuntut di akhirat. Dan di akhirat lebih besar. Jadi kadang-kadang perlu digitukan. Ya. Perlu diketukan supaya apa? Orang itu takut. Nah, kalau dia takut, insya Allah dia akan berusaha. Ya. Walaupun kadang-kadang misalnya, tidak mesti dia bayar semuanya. Kadang-kadang orang itu punya hati, ya. Sudahlah, ya, 10 juta. Dia bayar 5 juta, sudahlah. Yang 5 juta, kamu apa tak maafkan. Nah, tapi ketika tidak ada niat untuk membayar, di situ yang membuat orang yang memberikan piutang ini terzalimi. Dan dia berhak untuk melakukan apa yang dia kehendaki, dalam arti, ya, misalnya kalaupun dia mendoakan yang jelek, itu haknya dia, orang terzalimi, ya. Walaupun memaafkan itu diperintahkan, ya, tapi namanya manusia berbeda-beda, ya. Ada yang punya apa sikap untuk tidak maafkan, silakan tidak maafkan. Ada yang punya sikap mau maafkan, silakan maafkan. Tapi yang penting kita memberikan pembelajaran kepada orang itu, ya, jangan sampai terulang dia. Karena kalau dibiarkan begitu saja, dan begitu terus, dia tidak akan tobat. Ya, dia tidak akan bertobat dari kelakuannya dan perbuatannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Akhiran barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan mungkin pertanyaan dari pesan singkat tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan ya menambah iman kita, mendorong kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu, ya, karena hidup kita tentu terbatas, ya, ada batasan waktunya. Maka selama kita masih hidup, masih bisa, ya, beramal soleh, masih bisa menuntut ilmu, mari kita terus berupaya untuk menuntut ilmu dan melakukan amal kebaikan dan menyebarkan ilmu, ya, kepada saudara-saudara kita. Semoga itu juga menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan kita semampu kita. Dan ajarkan, sampaikan semampu kita. Ya, atau mengajak mereka untuk datang di majelis ilmu. Atau untuk mendengarkan, ya, siaran-siaran tentang ilmu. Tauhid dan sunnah. Manhaj salaf dan seterusnya. Itu juga akan menjadi kebaikan bagi kita. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pada siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Semoga Allah memberikan taufik atau selalu memberikan taufik pada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan, ya, para pemirsa semuanya, ya, di TV Roja ini, dan semoga TV Roja tetap bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infakal iman bulan ini?
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infakal iman bulan ini?

0: Sarung Mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi. Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasaraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. Wa ma bikum min ni'mati famin Allah. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
8: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini, kullu munafikin, setiap orang munafik, alimul lisan, yang pandai bicara, pandai menipu, pandai merayu. Ketika ada orang munafik itu orang kafir, cuma menampakkan keislaman. Ya berdalil, tapi hatinya memusuhi kita. Cuma bagaimana bisa membujuk kita dengan kata-kata yang halus? Makanya orang munafik itu mulutnya jahat, tidak hatta sakadaba. Kalau bicara dusta. Fa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang seorang ustaz, orang alim, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum. Saya ini dengan kamu loh. Saya ini temanmu. Innama nahnu mustahzi'un. Saya ini ketika duduk dengan seorang orang ustaz itu aku ini ingin mengejek si dia.
9: Janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang, atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawali dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawali dari masyarakat ke masyarakat. Yang nantinya meluas sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik. Generasi-generasi yang saleh. Yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut.
10: Ahlus sunnati wal jama'ati yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsirah.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang kedua di bulan Jumadil Ula 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Oktober ya 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Selasa pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sebelum kita ikuti atau sebelum kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah yang direquest oleh para pendengar sekalian, kami akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse ya, di channel kami yaitu @suaraaliman.

0: Yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad Abdul Basit, surah-surah yang tersedia atau yang kami sediakan dari juz 29 dan 30 saja. Kemudian untuk batasan waktu, mulai pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Baik, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk request yang dikirim melalui Telegram dan juga Clubhouse, saat ini belum ada request yang dikirim dari sana. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk request melalui WhatsApp yang sudah mengirimkan request, yaitu dari Ibu Majid dan kami Syanur di Jalan Dr. Wahidin Gresik, masing-masing merequest surah Al-Buruj, kemudian Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun, qari'nya Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Muyasaroh di Gedung Kampil Lamongan, merequest surah Ar-Rahman dengan qari' Syekh Misyari Rashid Al-Afasi. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Qiyamah dengan qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest melalui voice note. Yang direquest adalah surah Al-Hadid, qarinya adalah Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, ya untuk Ibu Mulyadi belum disampaikan ya requestnya. Ini baru dari Ibu Yusuf, surah Al-Hadid, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, khotol iman, segera kami siapkan surah-surah yang akan kami putarkan pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Al-Ustadz Abdul Qadir. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ikhwat al-Iman, para pendengar siar radio Suara al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk kembali, yaitu dari Ibu Artiningsih di Plumpang, Tuban, dan juga Adik Aninda di tempat yang sama merequest surah Al-Qalam dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Bayyina dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Alhamdulillah, dua surah tersebut sudah kami hadirkan yang terakhir kita dengarkan tadi. Kemudian berikutnya dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang merequest melalui voice note, nanti akan kami dengarkan sesaat lagi. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Salah Al-Bukhatir. Kemudian berikutnya, ya, ini tidak bisa dibaca ya requestnya. Ya. Nah, baiklah ikhwatul iman, demikian saja perjumpaan kita di pagi hari ini. Insyaallah surah-surah yang belum kami hadirkan akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri atau setelah program acara Cahaya Pagi nanti. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَبِيرًا.
1: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: فَهَلْ يَتَدَبَّرُ الْمُؤْمِنُونَ هَذَا الْقُرْآنَ.
3: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Qur'an ini.
4: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
5: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
6: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
7: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
3: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.

0: ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
2: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
4: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah kalian kepada hari wakhshaw ya yauman, yaitu takutlah kalian kepada hari di mana seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya dan orang tua juga tidak bisa menolong anaknya sama sekali. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah pasti terjadi. Maka di sini Allah perintahkan kita untuk takut kepada hari tersebut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa atau goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan gempa di yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian dengar, itu sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardhat. Hari di mana kalian akan menyaksikannya, maka wanita atau seorang ibu yang sedang menyusui anaknya akan meninggalkan anaknya tersebut. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang mengandung akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Engkau akan melihat orang-orang berjalan dengan sempoyongan seperti orang mabuk, wa ma hum bisukara, namun mereka tidak sedang mabuk, ya. Akan tapi mereka sangat takut dengan akan tapi adab Allah sangat pedih pada hari tersebut sehingga mereka tidak bisa mengontrol diri mereka berjalan seperti orang mabuk. Maka di sini Allah gambarkan hari tersebut hari sangat dahsyat. Seandainya ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan tinggalkan. Kita tahu ini gambaran yang luar biasa karena tidak ada seorang perhatian kepada yang lain seperti perhatian seorang ibu terhadap anak yang sedang dia susui. Tetapi ketika seandainya dia menemui hari kiamat, dia akan tinggalkan anak yang sedang dia susui tersebut. Demikian juga begitu dahsyatnya sampai seorang yang mengandung jika bertemu hari tersebut akan keguguran. Allah juga berfirman, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian masih kafir, ya? Kalian bagaimana bisa menyelamatkan diri kalian kalau kalian kafir jika kalian bertemu dengan hari yang di mana Allah menjadikan anak-anak menjadi beruban, ya? Seandainya ada anak-anak bertemu dengan hari yang dahsyat tersebut, maka ketakutan luar biasa akan mengenainya sehingga dia pun menjadi beruban secara tiba-tiba karena saking dahsyatnya hari tersebut. Oleh karenanya, di antara ciri-ciri orang beriman adalah takut dengan hari kiamat. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ya Allah memuji tentang para pedagang, ya. Yang kata Allah, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yaitu para orang-orang yang hebat yang di mana transaksi yang mereka lakukan, perdagangan yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai untuk mengingat Allah, untuk menegakkan salat dan untuk bayar zakat. Kenapa mereka tidak lalai meskipun mereka sibuk berdagang? Kata Allah, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wala basar, karena mereka takut dengan hari di mana mata tidak stabil, ya, dan jantung juga tidak stabil saking mengerikannya hari tersebut. Sini Allah mengatakan ya khafun, mereka takut. Jadi mereka takut hari tersebut. Mereka merendung bagaimana kalau mereka bertemu dengan hari tersebut. Ketakutan itulah yang buat mereka akhirnya tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan tentang orang-orang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. innama nutu'imukum wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nutu'imukum liwajhillah la nuririmukum jazaa'a wa la syukura innana khafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sungguhnya mereka memberi makanan yang mereka sukai, ya, kepada, padahal mereka suka dengan makan tersebut, tapi mereka korbankan, mereka berikan kepada miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan tawanan. Kemudian mereka berkata, innama nutu'imukum liwajihillah, sungguhnya kami memberi makanan ini kepada kalian karena mencari wajah Allah, itu ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura, kami tidak butuh dari kalian balas budi ataupun terima kasih. Namun apa? Kenapa kami ikhlas? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut ya dari Rabb kami, ya yauman, hari di mana abusan qamtarira, di mana orang-orang bermuka masam itu ketakutan pada hari tersebut. Makanya ketika mereka takut dengan hari kiamat, takut dengan hari kebangkitan, maka mereka ikhlas. Mereka tidak menjadikan pujian manusia, balas budi manusia, sanjungan manusia sebagai pusat perhatian mereka. Ketakutan mereka kepada hari kiamat membuat mereka terlalaikan dari namanya riya, ya, sehingga mereka menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah dalil menunjukkan bahwasanya takut kepada hari kiamat adalah perkara yang terpuji. Kemudian itu merupakan ciri-ciri orang beriman bertakwa, maka kita berusaha untuk bisa, ya, takut dengan dahsyatnya hari tersebut. Karena kalau orang yang takut dengan hari kiamat, dengan kejadian, kengerian, kedahsyatan yang terjadi pada hari tersebut, maka dia akan mudah termotivasi untuk beramal soleh dan mudah untuk meninggalkan maksiat. Seorang malas beramal soleh tidak lain karena ketakutannya kepada hari kiamat kurang. Dan kenapa seorang nekat bermaksiat? Ya, karena dia juga kurang takut kepada hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis-hadis banyak, ketika Nabi SAW memotivasi untuk beramal soleh, Nabi mengingatkan tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW misalnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Dan siapa yang bisa seperti ini, hanya berkata baik atau diam, hanyalah orang yang beriman kepada hari kiamat. Namun kita dapati banyak manusia atau mayoritas manusia berbicara seenaknya, berkomentar seenaknya. Kenapa dia ngomong seenaknya, berkomentar seenaknya, berbohong sesukanya, menyebarkan hoax seenaknya, membela kebatilan sesukanya, memaki-maki dengan sesukanya saja. Kenapa? Karena keyakinan akan hari kebangkitan kurang. Seandainya dia yakin dia akan dibangkitkan, akan disidang, maka dia tidak akan berbicara sembarangan. Demikian juga Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," misalnya, "fal yukrim dhaifahu," siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka muliakan tamu. Kalau orang tidak beriman dengan hari akhirat, maka dia mungkin pelit, mungkin dia enggan untuk muliakan tamu. Tapi ketika seorang yakin ada hari pembalasan, ada yaumuddin, hari kebangkitan, maka ringan bagi dia untuk mengorbankan hartanya untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu akan ada balasannya. Demikian juga kalau orang kurang imannya kepada hari akhirat, maka mudah untuk bermaksiat. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah, "Wailul lil mutaffifin," celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Tatfif itu kecurangan yang sedikit, ya. Misalnya seorang jual beras 10 kilo, maka dia kurangi misalnya setengah ons, sehingga orang yang membeli tidak sadar bahwasanya dikurangi, tidak banyak, disebut tatfif, sedikit. Misalnya dia jual bensin 10 liter, dia kurangi misalnya 100 mili, ya, cuma 0,1 liter. Maka orang yang dikurangi dia tidak sadar karena cuma sedikit, tapi ini ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Wailul lil mutaffifin," celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. "Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka membeli barang kepada orang lain, maka mereka ingin dipenuhi, disempurnakan. "Wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun," tapi kalau mereka jual barang kepada orang lain, maka mereka kurangi. Kata Allah, "Ala yadhunnu ulaika annahum bu'utsun," tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan, "di yaumin azim," di hari yang sangat dahsyat, "yauma yakumun nasu lirabbil alamin," hari di mana manusia berdiri untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menjelaskan sebab mereka berani melakukan pengurangan takaran timbangan karena mereka kurang yakin dengan hari kebangkitan. Kurang yakin bahwasanya mereka akan diberdirikan untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara perkara yang penting yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala dalam banyak surat yaitu Allah menjelaskan tentang dahsyatnya hari tersebut. Terutama kalau kita baca juz amma yang disebut dengan surat-surat makkiyah yang surat-surat turun di fase Mekah yang kita tahu fase Mekah fokus pada keimanan, fokus kepada akidah. Dan di antara sentral pembahasan Allah adalah tentang hari kiamat. Makanya ayat surat-surat banyak ya tentang hari dahsyatnya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qudirat ya kadarat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-biharu sujjirat. Wa idza dan seterusnya banyak ya. Idza as-sama'u fatarat ya. Wa idza al-kawakibu intathar ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika matahari dilipat, ketika matahari di apa namanya jadi redup diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idzal biharu fujirat ketika laut meluap, wa idzal biharu sujirat ketika laut menjadi lautan api. Mengerikan ya. Ya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar ketika matahari dan bulan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Qur'an ya. Idzas sama'u fatarat ketika langit terbelah ya. Ya seperti Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah ketika ditiupkan sangkakala dan seterusnya Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an banyak tentang dahsyatnya hari tersebut. Karena ini adalah salah satu pilar dalam keimanan rukun iman yang kelima yang siapa yang kurang imannya dengan hari kebangkitan, hari akhirat maka berdampak dalam kehidupannya kesehariannya. Malas beribadah dan semangat bermaksiat. Malas beribadah semangat nonton film Korea. Semangat nonton apa? Nonton Korea. Korea apa? Drakor Korea, drama Korea. Drain drama India. Drakul drama Drakula. Klik sana, klik sini habis waktu. Kenapa? Kita akui karena kurangnya iman kita kepada hari kiamat. Kalau kita tahu ada hari kiamat, kita akan dibangkitkan, catatan amal akan dibuka, kita mungkin paling tidak kurang, tidak berani atau kurang. Ya maksiat tetap maksiat, semua orang pasti maksiat. Tetapi kalau orang beriman hari akhirat akan kurang maksiatnya, kalaupun maksiat dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauman yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut di hari di mana mata mereka tidak bisa stabil, jantung mereka pun tidak bisa stabil karena dahsyatnya hari tersebut. Kata Allah, "Ya wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin." Berilah peringatan kepada mereka tentang yaumal azifah, yaitu hari kiamat yang akan segera datang. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, hari di mana jantung-jantung naik ya sampai ke kerongkongan karena ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa ya. Ya. Dan banyak ya intinya maka di antara satu sentral pembahasan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang dahsyatnya hari kiamat agar kita takut, waspada dan bersiap diri untuk bertemu dengan hari tersebut. Dan sering saya sampaikan untuk hari kiamat Al-Kubra mungkin tidak semua kita mendapatinya secara langsung. Tapi siapa yang mati maka dia telah bertemu dengan kiamat sugra. Man mata faqad qamat kiamatuhu. Siapa yang mati maka telah mengalami kiamat, telah tegak hari kiamat, kiamat sugra. Kemudian dia meninggal, kemudian dikuburkan masuk dalam alam barzah nanti sampai ketemu dengan kiamat kubra ya. Ya. Jadi karena kita tidak tahu kita kapan mati, maka persiapan kita cuma sampai titik itu, titik kematian kita. Persiapan kita terbatas. Kita enggak tahu sampai kapan kita bisa bersiap-siap. Dan kematian datang tiba-tiba tanpa diduga sama sekali. Tanpa diduga sama sekali. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat. Yang nama-nama tersebut seluruhnya menggambarkan tentang sifat-sifat hari kiamat. Dan demikian orang Arab dahulu kalau mengagungkan sesuatu, mereka memberi nama yang banyak tentang sesuatu. Seperti pedang. Pedang itu mereka sangat agungkan, apalagi zaman dahulu mereka berperang, mereka hobinya perang, menyerang sana, menyerang sini. Sampai disebutkan pedang saja namanya sampai 500 ya. Saking mereka suka dengan barang tersebut, mereka agungkan barang tersebut. Nah, demikian juga dalam itu metode orang Arab, demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika suatu yang agung Allah berikan sifat yang banyak ya. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya banyak, sifatnya banyak karena Nabi adalah sosok yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala juga demikian, namanya banyak, sifatnya juga sangat banyak karena yang maha agung. Di antaranya adalah hari kiamat, namanya banyak. Sebagian ulama mengumpulkan sampai 80 nama hari kiamat. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Itu dari Al-Quran disebutkan sifat-sifatnya, setiap sifat dijadikan nama bagi hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebagian, tidak semuanya, yang sering muncul dalam Al-Quran. Dan masing-masing nama tersebut memberi sifat secara spesifik terhadap hari kiamat tersebut. Tapi apa saja nama-nama hari kiamat? Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah kenapa disebut dengan Al-Qiyamah? Ada beberapa pendapat. Di antaranya mengatakan Al-Qiyamah diambil dari kata Al-Qiyam. Al-Qiyam yang artinya berdiri. Kenapa disebut Qiyam? Karena manusia pada hari tersebut semuanya berdiri, enggak ada yang duduk, enggak ada yang berbaring. Makanya Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka khawatir orang-orang yang melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran atau timbangan, annahum mab'utsun, tidakkah mereka sadar dan khawatir bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah. Sebagaimana kita tahu kisahnya atau hadisnya, orang akan dibangkitkan berdiri, kemudian mata diturunkan dalam jarak satu mil, kemudian orang-orang berdiri menanti kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semuanya berdiri. Sehingga keringat bercucuran luar biasa. Maka panas dari datang dari dua sisi. Pertama, panas matahari yang jaraknya satu mil. Kedua, panas berdesak-desakan manusia ketika itu. Semuanya berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab disebut dengan hari kiamat. Tadi mengatakan di antara sebabnya karena Allah menegakkan, karena qiyam diambil dari tegak, berdiri. Itu Allah menegakkan keadilan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Kami tegakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, yaitu penegakkan keadilan pada hari tersebut. Ada yang mengatakan juga yaitu qiyamul asyhad, yaitu para malaikat para malaikat hadir untuk memberi persaksian seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad." Yaitu hari kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman, "wa yauma yaqumul asyhad," di dunia dan juga di hari yaqumul asyhad, itu para malaikat hadir untuk menjadi saksi. Tapi intinya di antara nama sebab nama hari kiamat karena manusia akan berdiri pada hari tersebut. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang ingin bisa berdiri baik pada hari kiamat kelak, maka dia perbagus berdirinya di hadapan Allah sekarang ketika sedang sholat. Maka ketika sedang sholat berdiri yang baik, tenang, khusyuk, supaya nanti kalau kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kau bisa berdiri dengan baik pada hari kiamat kelak. Ya. Seperti kata Nabi SAW, "Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah ya hatta yus'ala an arba." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang empat perkara. Jadi kita semua akan ditegakkan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita keluar dari kuburan dibangkitkan, kita berdiri terus sampai disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin dia bisa bagus berdiri di hadapan Allah, maka perbaguslah berdirinya ketika di dunia dengan sholat yang baik. Jangan buru-buru, berdiri yang tenang, khusyuk. Mudah-mudahan dengan bagusnya berdirimu ketika sholat akan menjadi baik bagi berdirimu di hari kiamat kelak. Demikian juga hari kiamat menggambarkan tentang berdirinya manusia di bawah terik matahari yang membuat keringat bercucuran begitu banyak. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka siapa yang di dunia sering berkeringat untuk Allah Subhanahu wa taala, berkeringat karena Allah, maka akan sedikit keringatnya pada hari berdirinya pada hari kiamat kelak. Di dunia kita perlu usaha cari nafkah, berkeringat untuk anak istri, cari nafkah, berkeringat untuk orang tua, membantu fakir miskin, kita umrah berkeringat, kita haji berkeringat, kita pergi ke masjid mungkin terik matahari kita berkeringat. Banyak kegiatan kita keringat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak orang bercucuran keringat tapi bukan karena Allah, untuk hal yang lain. Maka seorang berusaha keringatnya keluar karena Allah. Siapa yang keringatnya keluar karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat dia akan sedikit keringatnya ketika dia sedang berdiri di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara nama hari kiamat, yaumul qiyamah, hari berdiri. Hari berdiri atau hari tegak? Hari tegaknya keadilan, tegaknya malaikat untuk menjadi saksi, ya. Atau berdirinya manusia menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua disebut al-yaumul akhir, yaumul akhir, hari terakhir. Yaumul akhir disebut hari terakhir. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, ya. Bukanlah kebajikan yang sungguhnya engkau kalian mengarahkan wajah kalian kepada timur dan barat, tapi kebajikan yang sungguhnya siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ya. Demikian juga tadi Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi disebut hari akhirat, ada yang mengatakan karena dia adalah hari terakhir, tidak ada lagi hari berikutnya. Beda kalau di dunia kita ada siang, malam, siang satu hari, kemudian berakhir dengan malam, kemudian habis malam tersebut, datang hari berikutnya, hari yang baru. Kemudian kita jalin lagi, sekarang sini hari apa? Sekarang Ahad. Hari Ahad nanti malam selesai, besok subuh sudah datang hari yang baru, hari Senin. Dan terus bergulir, bergulir, bergulir, sampai datang suatu hari tidak berganti lagi. Tidak ada matahari, tidak ada rembulan. Wajumi asyamsu wal qamar. Matahari dan rembulan semuanya dilempar dalam neraka jahannam. Maka tidak ada hari lagi, sehingga hari tersebut tidak ada penghujungnya. Maka disebut dengan apa? Hari akhirat. Itu abadi. Karena tidak ada penghujungnya. Tidak akan selesai dan datang dengan hari yang baru. Tidak ada. Hari tersebut, hari akhirat, menunjukkan keabadian. Menunjukkan keabadian. Maka mengisyaratkan bahwasanya hari tersebut, hari yang sangat menentukan seorang mau bahagia abadi atau mau tersiksa abadi bagi orang kafir. Tinggal pilihan. Mau bahagia abadi atau mau tersiksa abadi. Oleh karenanya, pada hari kiamat kelak, Allah datangkan kematian. Yu'ta al-maut yaumul qiyamah ala hayati kabshin amlah. Kematian dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat kelak antara penghuni surga dan penghuni neraka dalam bentuk domba yang berwarna bulunya hitam dan putih. Kemudian fayuthbah, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian dikatakan, yuqali ahlil jannah khuludun la mauta fiha, silakan kalian abadi di surga, tidak ada kematian. Dan dikatakan kepada penghuni neraka pun demikian, keabadian, tidak ada kematian lagi di neraka jahannam. Maka penghuni surga semakin bahagia. Faizdadu ahlul jannati ya farahuhum ila farahihim, farahan ila farahihim. Maka mereka semakin gembira karena ternyata kesenangan, kenyamanan mereka tersebut tidak ada ujungnya. Ternyata mereka akan bahagia selama-lamanya. Kita di dunia yang kita khawatir apa? Nyaman, tapi kita khawatir nyaman tersebut hilang. Kita sehat, tapi kita khawatir sakit. Kita kaya, kita khawatir ekonomi kita terganggu, ya. Kita punya istri yang soleha, kita khawatir dia pergi sebelum kita, ya. Seperti itu. Kalau tidak soleha, pergi, enggak apa-apa. Sama, wanita soleha punya suami yang soleh, dia khawatir. Demikianlah dunia. Semuanya akan semakin cinta, semakin sulit perpisahan tersebut. Makanya di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu meninggalnya Khadijah, wanita yang sangat dia cintai. Sampai sebagian ulama menamakan tahun wafatnya Khadijah dengan Amal Husni, yaitu tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Jadi dunia ini banyak kekhawatiran. Ya, kekhawatiran apa? Berakhirnya kebahagiaan tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Kita sehat, kita khawatir nanti lagi sakit. Makanya olahraga terus mati juga akhirnya. Ini banyak orang fitness mati ketika fitness, ya, subhanallah. Tapi ada kawan kemarin fitness, subhanallah, lagi fitness stroke, subhanallah. Ya, maksudnya yang dikhawatirkan terkadang malah datang mengejar kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian kabur darinya, ternyata dia mendatangi kalian. Bayangkan gimana? Kita kabur, dia datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian pergi, maut akan mengejarmu. Dia mengejar dari belakang, dan dia datang dari depan. Terus mau kemana coba? Nggak bisa. Nah, ketika kita disebut hari kiamat, disebut yaumul akhir, maka selesai. Keabadian. Maka orang yang masuk surga, dia akan bertambah kebahagiaannya karena dia tahu bahwasanya kebahagiaan ini tidak ada ujungnya. Akan terus menerus demikian, bahagia dan bahagia dan bahagia. Makanya iblis ketika menggoda Adam, iblis goda Adam dari sisi ini, karena Adam ketika mau surga, maka Allah tidak mengabarkan kepada Adam dia akan kekal di surga. Dia Allah hanya mengatakan sungguhnya kau tidak akan haus, ya, kau tidak akan lapar. Allah taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathmi wa la tadhha. Kau tidak akan kelaparan, kau tidak akan kehausan, kau tidak akan kepanasan, kau tidak akan telanjang. Tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Dari sisi itulah kemudian iblis menggoda dengan berbohong kepada Adam, kau bakalan mati. Hal adulluka ala syajaratin hal adulluka ala kepada qala Adam hal adulluka hal adulluka ala gimana ayatnya wal mulki la yabla, ya, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada mulki la yabla, yaitu kepada kekuasaan yang tidak akan sirna, ya, yaitu supaya kau hidup abadi, ya. Ya. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, ya. Silakan makan pohon tersebut, kalian berdua menjadi malaikat, aku akan menjadi kekal. Maka Adam pun menyangka dengan makan buah tersebut dia akan apa? Kekal. Maka setan menamakan dengan syajaratil khuldi, pohon kekekalan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Maka aku tunjukkan kepada engkau pohon kekekalan. Iblis bohong. Tapi itu yang buat Adam tertarik. Kenapa? Dia sudah merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Dia tidak ingin kenyamanannya terhenti. Bagaimana caranya supaya kenyamanan tersebut tidak terhenti? Makan tuh buah, kata iblis. Akhirnya Adam tergoda, dia makan. Ternyata malah menurunkan dia di bumi dan akhirnya meninggal di bumi. Mau saya, kekhawatiran itu, maka ketika disebut hari akhir, tidak ada penghujungnya. Maka seorang tinggal pilih, mau bahagia abadi atau mau sengsara abadi. Pilihnya kapan? Sekarang pilihnya, bukan nanti. Amal kita yang menentukan. Beramal soleh atau bermaksiat. Atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut yaumul akhir karena tidak ada hari berikutnya. Dia adalah penghujung dari zaman. Penghujung dari zaman. Tidak ada lagi zaman berikutnya dan tidak akan selesai zaman tersebut. Karena kematian pun telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ketiga disebut dengan Yaumul Azifah. Yaumul Azifah dalam Al-Quran, wa anzirhum yaumul azifati idhil kulubu ladal hanajiri kadhimin. Malil zalimina min hamim wala syafiyyata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah peringatan kepada mereka, yaitu orang musyrikin Arab, orang-orang kafir, yaumul azifah, hari yang segera datang. Azifah, disebut azifah maknanya segera datang. Segera datang. Idil kulubu ladal hanajiri kadhimin. Ketika jantung-jantung naik sampai ke kerongkongan dalam kondisi ketakutan. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ismun min asma'i yaumil qiyamah, yaumul azifah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, summiyat bidhalika liktirabiha, dinamakan dengan azifah karena dekatnya. Ya. Seperti firman Allah juga, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Telah sebentar lagi akan datang hari kiamat. Ya. Tidak ada yang mengungkapnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat semakna ini banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iktarabatis sa'atu wan syakkal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah. Allah juga berfirman, iktarabalin nasi hisabuhum. Telah dekat hisab mereka. Dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya, hari kiamat dekat. Hari kiamat dekat. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan dia dekat relatif dibandingkan dengan umur dunia yang sangat panjang, maka hari kiamat hanyalah sebentar lagi. Dan semua kata orang Arab, kullu atin qarib, semua yang akan datang berarti dekat. Berarti dekat, ya. Dan siapa yang meninggal dunia telah tegak hari kiamatnya. Dia sudah mulai merasakan dampaknya di alam akhirat. Siapa yang meninggal sudah tegak hari kiamatnya. Dia sudah menampakkan efeknya. Kalau dia orang baik, maka dia akan merasakan angin surga. Ada efek dari surga dia rasakan. Meskipun dia belum masuk surga secara real. Kalau dia ternyata pelaku maksiat, dia sudah juga merasakan panasnya neraka jahannam. Meskipun dia belum masuk secara real ke neraka jahannam. Tapi efeknya sudah dia rasakan. Ya. Taib. Berikutnya, Yaumul Ba'fi. Yang keberapa? Yang keempat. Al-Ba'ath artinya hari kebangkitan. Ini mengisyaratkan bahwasanya hari kiamat adanya kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah kalian akan dibangkitkan. Setelah itu kalian akan dikabarkan tentang seluruh amal kalian yang pernah kalian lakukan, ya. Sebagai landasan untuk memberi balasan kepada kalian. Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kalian akan dibangkitkan, kemudian dikabarkan tentang amal yang pernah kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan rentetan dalil baik secara real maupun secara logis bahwasanya hari kebangkitan adalah perkara yang sangat mungkin, ya. Mungkin Allah kasih misalnya, Allah kasih tentang logika, tentang hujan turun dari bumi yang tandus kemudian tumbuh kembali, kata Allah, kadzalika nusyur, demikian juga proses kebangkitan. Mati kemudian hidup lagi. Kadzalika tukhrajun, kata Allah, demikianlah kalian pun dikeluarkan. Sebagaimana tumbuhan yang mati kemudian tumbuh lagi. Kemudian juga misalnya Allah berdalil dengan kalau Allah sudah pernah menciptakan kalian, untuk menghidupkan kalian juga sangat mudah untuk kedua kalinya, ya. Makanya siapa yang ingin baca tentang dalil hari kebangkitan yang sederhana, sebenarnya banyak, cuma ringkasnya di akhir surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tidakkah kulihat bagaimana, tidaklah manusia melihat, ya, bagaimana kami menciptakan dia dari nutfah, dari air mani yang hina, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang berdebat dengan nyata. Tiba-tiba dia bilang hari kiamat tidak ada. Kemudian dia bikin perumpamaan. Dia mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah kering dan dingin, kemudian jadi manusia yang berdaging, kemudian berfisik hangat, lembab. Maka Allah bantah satu persatu. Kata Allah pertama kali bantahnya, kata Allah, wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptaannya. Bukankah dia juga air mani dulu? Air mani tiba-tiba jadi manusia berakal. Air mani ada akalnya enggak? Enggak ada. Tahu-tahu dia bisa berakal, tahu-tahu bisa debat, tahu-tahu bisa menolak hari kiamat ini. Yang bisa buat dia dari air mani, kemudian tulang belulang, kemudian diberotot, kemudian mendebat, ini siapa? Nah, mungkin terjadi sini ada Tuhan yang bisa. Kalau dia, oh, Tuhan bisa bikin air mani jadi manusia, tulang jadi manusia lagi, gampang. Dia lupa, dia juga dulu berproses. Untuk buat itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Man yuhyil 'idhama qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Di bantaran kedua, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Bukankah yang menciptakan dia pertama kali? Untuk mengulangi gampang atau tidak? Gampang. Kalau seorang menemukan sesuatu, menemukan proses menemukan sesuatu susah. Tapi kalau dia pernah menemukan, bikin ulang gampang. Benar atau tidak? Maka Allah mengatakan, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Akan menghidupkan dia kembali yang pernah menghidupkan dia pertama kali. Bantaran kedua. Bantaran ketiga, kata Allah, wa bi kulli khalqin alim alladhi ja'alakum minasyajaril akhdhari nara. Dia Allah yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau tiba-tiba keluar api yang panas. Sini Allah menjelaskan bahwasanya unsur suatu bisa mengeluarkan unsur yang berlawanan. Mereka mengatakan bagaimana tulang belulang yang sudah dingin dan kering bisa menjadikan manusia yang basah dan lembab, yang panas. Kehidupan itu apa sifatnya? Ada hangat, ada lembab. Benar atau tidak? Ada hangat dalam. Kalau sudah dingin, kering, tidak ada kehidupan. Nah, tulang tidak ada kehidupan. Sudah dingin dan apa? Kering. Maka menurut otak mereka, gimana suatu yang kering dan dingin bisa memunculkan kembali suatu yang lembab dan hangat kehidupan? Unsurnya kontradiktif. Dingin menimbulkan yang hangat, kering menimbulkan yang lembab. Maka Allah kasih gambaran, lihat saja pohon. Bukankah pohon hijau? Pohon hijau basah dan apa? Dingin. Ternyata di begini kan bisa jadi apa? Api yang panas dan kering. Bisa keluar dari unsur yang dingin dan basah menjadi mengeluarkan unsur yang kering dan panas, yaitu api. Maka Allah bisa munculkan satu unsur ke unsur yang lain yang kontradiktif. Seperti ketika Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, ketika laut dibakar. Tapi bagaimana laut jadi bakar? Kan kita secara kimia mungkin saja air H2O ketika dipisah menjadi oksigen hidrogen bisa terbakar enggak? Bisa. Dengar-dengar ada mobil tenaga air, benar enggak? Sudah ada belum? Air bensin kali. Maksud saya secara logika mungkin. Maksudnya kita kalau belajar kimia kan unsur bisa ketika di mengalami persenyawaan kimia bisa munculkan unsur yang kontradiktif dari unsur sebelumnya. Ya, makanya tulang yang kering dan dingin bisa mengeluarkan manusia kembali yang hangat dan apa? Dan lembab. Mungkin Allah bilang tuh. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Allazi ja'alakum min asyri al-khamar wa idza antum nutuqidun, awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum?" Bukankah yang menciptakan langit dan bumi bisa menciptakan kalian lagi? Artinya Allah berdalil dengan penciptaan yang lebih susah untuk lebih mudah. Pencipta langit dan bumi susah atau lebih gampang ciptakan manusia? Lebih susah langit dan bumi dengan kompleksnya, dengan mataharinya, dengan bulannya, dengan bintang-bintangnya, dengan planet-planetnya, dengan berbagai macam luasnya, luar biasa, kompleks dengan orbitnya masing-masing, tidak tabrakan, beraturan. Ini gak gampang, kalau ukuran kita gak gampang bikin ciptaan yang dahsyat seperti ini. Belum bumi, bumi dengan gunungnya, dengan lembahnya, dengan batu-batunya, dengan minyak buminya, dengan nikelnya, dengan apa lagi, tambang-tambangnya. Dengan berbagai macam yang untuk keperluan manusia, dengan oksigennya, kadarnya sekian, dengan berbagai macam gas, ini bumi ruwet dan kompleks. Kalau Tuhan bisa bikin langit dan bumi, bikin kalian hidupkan lagi, apa susahnya? Awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Allah berdalil, dialah yang maha pencipta, bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apa susahnya? Al-alim dan maha berilmu. Kemudian Allah bantah dengan dalil yang secara umum, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu tinggal bilang apa? Kun fayakun. Kenapa pusing-pusing kau menolak hari kiamat? Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Kalau tidak percaya nanti hari kiamat, aku bangkit. Orang-orang Quraisy juga punya dalil, mereka mengatakan idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id, dalam surat Qaf kata mereka, kalau kami sudah jadi tanah, daging ini sudah mengalami proses kimia, kemudian berubah menjadi tanah. Mau dikembalikan lagi, dzalika raj'un ba'id. Ini pengembalian yang mustahil. Kata Allah, qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sungguhnya, kami telah tahu bagian badan mereka mana yang menjadi tanah, dimakan oleh bumi. Allah kembalikan lagi mudah. Misalnya daging ini mengalami proses, kemudian jadi apa, Allah kembalikan prosesnya bisa atau tidak? Bisa, kembali lagi. Makanya mudah lah, intinya Allah tinggal kali sesuatu yang melakukan kun fayakun. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya mereka menolak hari kebangkitan, maka Allah mengatakan, kul bala wa rabbi latuba'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir. Katakanlah, demi Rabbmu, kalian akan benar-benar dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian seluruh amal perbuatan kalian, dan itu sangat mudah bagi Allah. Bangkitkan kalian sangat mudah. Alam semesta saja begini, Allah atur luar biasa, mudah bagi Allah, apalagi cuma bangkitkan kalian. Ya. Taib, itu namanya Yaumul Ba'thi. Di antara nama hari kiamat, Yaumut Taqabun. Yaumut Taqabun. Yaumayajma'akum liyaumil jam'i, dhalika yaumut Taqabun. Hari di mana Allah mengumpul kalian di hari perkumpulan, yaumil jam'i, dhalika yaumut Taqabun, itu adalah hari Taqabun. At-taqabun, al-gabun, maknanya rugi. Kalau dalam jual beli, ada namanya khiyarul gabun. Gabun itu misalnya, seorang beli barang, barang itu dijual lebih tinggi daripada harga wajarnya. Dia enggak tahu, dia beli, dia ditipu. Harusnya barangnya harganya 50 ribu, dijual 200 ribu misalnya. Dia enggak tahu. Bukan harga umum. Kalau harga umum mungkin 50, 60, 70, oke. Namanya orang jualan harga bervariasi. Tapi ini apa signifikan di luar daripada keumuman. Dia enggak tahu, tahu-tahu dijual barang 50 ribu dengan harga 200 ribu. Dia ridho, tapi ketika dia tahu ternyata harganya tidak segitu, dia berhak untuk membatalkan apa? jual beli. Karena dia makbun, dia dibohongin. Itu namanya goban secara bahasa. Maka hari kiamat disebut dengan yaumut taghabun. Banyak hal di antara sebabnya Ibnu Jauzi yang menyebutkan yaitu karena banyak yang dia mengalami kerugian, dia merasa rugi besar seperti orang yang tadi beli barang dengan harga mahal kemudian ternyata barangnya murah. Maka pada hari tersebut banyak orang merasa rugi, ya. Kenapa? Karena sebenarnya kesempatan untuk mendapat keuntungan banyak ternyata dia tidak lakukan, ya. Beramal sedikit ternyata pahalanya besar. Rugi dia. Kenapa dia tidak beramal banyak pada hari tersebut? Pada waktu di dunia. Sehingga dia merasa rugi pada hari tersebut, ya. Demikian juga disebut juga orang kafir di makbun dirugikan karena setiap orang kafir punya kapling masuk surga. Setiap orang yang meninggal akan diperlihatkan. Orang kafir itulah kaplingmu di surga. Seandainya kau dulu beramal soleh, kau akan ambil kapling tersebut. Tapi karena dia tidak beramal soleh, kaplingnya diambil oleh orang mukmin. Kaplingnya diambil orang mukmin. Maka dia makbun, dia merasa rugi. Demikian juga, maka orang yang menzalimi, dia akan makbun. Dia tidak menyangka ternyata dia zalimi orang tersebut, ternyata seluruh kebaikannya akan diambil dari orang yang dia zalimi. Maka orang yang dizalimi merasa diuntungkan, sementara orang yang menzalimi benar-benar rugi. Ya, ternyata bayarannya tidak sebanding dengan kezaliman. Maka dia melakukan zaliman sedikit, tapi ternyata dia bayar dengan banyak hari kiamat kelak. Dia bayar dengan banyak, karena dia akan bayar dengan amal solehnya. Karena dia tidak ada duit, tidak ada fulus untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Dan itu sangat dia merasa rugi, karena kezaliman kecil ternyata harus dibalas dengan, dibayar dengan amal soleh yang sangat besar. Apalagi kemudian bisa jadi dosa orang yang dia zalimi tadi ditransfer kepada dirinya. Maka dia merasa sangat rugi pada hari sebenarnya. Hari kerugian. Itu hari saling merasa rugi. Namanya taghabun. Taib. Disebut juga yaumut talaqi, hari pertemuan. Yang keberapa ini? Yang keenam, hari pertemuan. Allah berfirman dalam surat Ghafir 15:16 kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amri alama yasha'u min ibadi liyunziru yaumat talaq, untuk beri peringatan akan adanya hari pertemuan. Yaumahum barizun, hari di mana mereka semua akan muncul hadir di depan Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan hari pertemuan? Karena di situ hari pertemuan dahsyat. Kata kota dari Ibn Abbas, yauma yaltaqi ahlu samai wa ahlul ard. Di situ hari pertemuan penghuni langit dengan penghuni bumi. Malaikat bertemu dengan manusia. Ya. Kemudian juga yaltaqi fihi, kata Muqatil Abu Aliyah, yaltaqi fihi al-khalqu wal-khaliq. Di situ bertemu makhluk dengan penciptanya. Setiap kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut yaumat talaq. Liyunziru yaumat talaq, untuk beri peringatan akan hari dahsyatnya hari pertemuan. Bertemu penghuni langit dengan penghuni bumi, bertemu makhluk dengan khalik, makhluk dengan penciptanya. Kemudian juga ada yang mengatakan pendapat lain, yaitu pertemuan antara al-abidun wal-ma'budun, bertemu antara yang menyembah dan disembah. Maka semua yang menyembah Uzair akan bertemu dengan Uzair. Semua yang menyembah matahari akan diperlihatkan matahari. Semua yang menyembah iblis akan dipertemukan dengan iblis. Semua yang menyembah Isa akan dipertemukan dengan Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa akan berlepas diri dari mereka pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Jadi akan dipertemukan antara yang menyembah dengan yang disembah. Ada yang mengatakan pertemuan antara zalim dan mazlum. Semua yang zalim akan bertemu dengan orang yang dizalimi. Sekarang yang zalim bisa kabur. Kabur, tidak ketahui di mana batang hidungnya, dia kabur, bawa dari uang, bawa ini apa. Nanti ketemu. Ketemu enggak? Ketemu. Hari kiamat ketemu enggak? Ketemu, enggak bisa kabur. Karena hari pertemuan antara orang yang menzalimi dengan yang dizalimi. Silakan sekarang kabur, nanti akan ketemu. Enggak mungkin enggak ketemu. Kemudian juga di antaranya hari pertemuan antara seorang dengan amalnya, akan diperlihatkan amalnya dan akan ada balasannya. Amal apapun yang dia sembunyikan, yang tidak terlihat, akan ditampilkan, ya, akan bertemu dengannya amal tersebut. Ya bunaya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati fa ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, sungguhnya amal yang kau lakukan meskipun sekecil dzarrah, mithqala habbatin min khardal, meskipun hanya sekecil biji sawi, fatakun fi sakhrah, kau sembunyikan dalam batu, aw fi samawat, atau kau lemparkan di langit, ya, atau kau masukkan dalam bumi, au fil ardi, kau masukkan dalam bumi, tidak ada yang lihat, ya'ti biha Allah, Allah akan hadirkan. Itu seorang akan bertemu dengan amalnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Hari di mana setiap orang akan mendapati amalnya yang baik akan tampil di hadapan dia, dan amal yang buruk juga akan tampil di hadapan dia. Dia akan bertemu dengan amalnya. Dan sebelum hari kiamat di alam barzah dia akan bertemu dengan amalnya. Kalau amal baik datang dalam bentuk seorang laki yang tampan, yang harum, yang wangi. Kalau amal buruk dalam orang yang bau busuk, mengerikan, dia sudah bertemu dengan amalnya di alam barzah sebelum hari kiamat. Di antaranya mengatakan yaitu bertemu al-awwalun wal-akhirun. Seluruh manusia akan bertemu dari awal sampai akhir. Maka kita akan bertemu nenek moyang kita, bertemu dengan seluruh manusia. Sampai bertemu dengan Adam, nenek moyang yang pertama. Akan bertemu hari pertemuan dahsyat, yaitu hari kiamat. Dan semua makna ini benar. Makanya hari kiamat disebut dengan yaumut talak, hari pertemuan. Kemudian juga yang ketujuh disebut dengan yaumul jam'i, hari perkumpulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tunziru yaumil jam'i la raiba fihi." Agar engkau memberi peringatan tentang hari pertemuan, ya. Yang tidak, hari perkumpulan yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Yang tadi juga Allah sudah sebutkan ketika menyebutkan surat At-Taghabun, kata Allah, yauma yajma'ukum li yaumil jam'i. Hari di mana Allah mengumpulkan kalian di hari perkumpulan. Maka disebut dengan hari perkumpulan karena seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan hari pertemuan. Tapi dari sisi perkumpulan, kumpul, ya, dan bertemu. Saling berhadapan-hadapan. Kumpul terkadang tidak bertemu, ketika disebut pertemuan lebih spesifik kepada saling bertemu. Karena orang kumpul tapi tidak mau saling melihat, bisa atau tidak? Bisa, kumpul tapi tidak saling. Tapi kalau disebut hari berkumpul secara fisik, semua berkumpul, hari pertemuan akan bertemu berhadapan-hadapan. Maka ini dua sifat yang berbeda. Kata Allah, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah seluruhnya dari awal dan yang akhir akan dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan. Semua akan dikumpulkan. Bahkan jin dan manusia juga akan berkumpul dari awal sampai akhir. Kata Al-Qurtubi, "Yaumul jam'i yauma yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina wal insa wal jinna." Hari di mana Allah akan kumpulkan manusia yang pertama seluruhnya, orang-orang yang pertama dengan orang yang paling terakhir, orang-orang terakhir, manusia dan jin. Ahlas samai wa ahlul ard, Allah mengumpulkan penghuni langit, penghuni bumi. Ya. Dan maknanya mirip dengan yaumut talak, bedanya kalau yaumut talak itu akan bukan sekedar berkumpul secara fisik, akan bertemu secara berhadapan-hadapan. Karena mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-8 disebut dengan yaumut tanad, hari saling berteriak, saling berteriak. Seperti dalam firman Allah surat Ghafir, "Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad." Yaitu mukmin Ali Firaun menasihati Firaun dan pembesar-pembesarnya, dia berkata, dan dia seorang Kipti yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi Musa namun dia menyembunyikan imannya, yang disebut dengan mukmin Ali Firaun. Yaitu seorang mukmin dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya karena takut dibunuh, namun dia menasihati. Dia mengatakan, "Ya wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad." Wahai kaumku, aku ingatkan kepada, aku khawatir akan menimpa kalian yaumat tanad, hari di mana orang saling memanggil. Ini adalah salah satu dari nama hari kiamat. Kenapa disebut yaumat tanad, hari saling memanggil? Karena banyak saling memanggil, kejadian panggil-panggilan, teriak-teriakan, karena nida maksudnya teriakan. Nida itu panggilan. Yunadi maksudnya memanggil, teriak. Ya, ya, itu namanya nida. Suara ditinggikan, kemudian panggilan. Itu namanya nida. Yaumat tanad itu saling memanggil. Kata Al-Qurtubi, "Summiya bidzalika limunadatin nasi ba'dihim ba'dhan." Hari tersebut disebut dengan yaumut tanad, hari saling memanggil, Karena manusia saling manggil satu dengan yang lainnya. Di antaranya misalnya beliau contohkan, penghuni neraka memanggil penghuni surga memanggil penghuni apa? Neraka. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am." Ketika hari tersebut penghuni surga memanggil penghuni neraka. "Wahai penghuni neraka," kata penghuni surga, "wahai penghuni neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapati janji kami kepada kami nyata. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian juga mendapati janji Allah kepada kalian nyata?" Qalu na'am, benar. Ya, kami juga disiksa sesuai janji Allah. Jadi penghuni surga berteriak kepada penghuni neraka. Sebaliknya penghuni neraka juga berteriak kepada penghuni surga. Kata Allah, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah." Ketika penghuni neraka sedang disiksa, kemudian mereka dilihat secara visual, mereka melihat penghuni surga sedang makan-makan yang enak, minum-minuman yang enak, maka mereka berteriak, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Maka berteriaklah penghuni neraka kepada penghuni surga, "An afidhu alaina minal ma, bagilah kepada kami dari sebagian minuman kalian dan sebagian makanan kalian." Mereka minta makan, minta minum, minta dibagi, minta dikasihani. Qalu innallaha haramahum alal kafirin. Kata penghuni surga, "Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Ini buat kita saja, enggak bisa dibagi." Jadi teriak. Wa nada ashabul a'rafi. Ya, demikian juga ashabul a'raf berteriak, memanggil. Jadi banyak panggilan-panggilan terjadi pada hari kiamat. Sehingga banyak teriak-teriakan, kemudian juga pertemuan antara pengikut dengan pemimpin, saling teriak-teriakan, saling bantah-bantahan, itu terjadi pada hari kiamat. Ada yang mengatakan, di antara disebut kenapa dengan yaumatana, teriakan karena teriakan-teriakan kesakitan, teriakan-teriakan penyesalan, teriakan-teriakan memaki-maki, celaka-celaka, teriakan banyak pada hari tersebut. Terdengar teriakan-teriakan. Maka Allah sebut hari penuh dengan teriakan-teriakan. Tapi yang berikutnya, yang kesembilan, disebut dengan nama hari kiamat yaumul hisab, hari perhitungan, hari perhitungan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Musa inni uzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Berkata Musa alaihissalam, "Aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari perhitungan." Innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang kafir tidak ingin dihisab.

mati syahid, fa'utiya bihi, dihadirkanlah orang yang mati syahid tersebut, rajulun istushhid, mati syahid, fa'utiya bihi, dihadirkan. Ini proses hisab, contoh. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka Allah ingatkan dia tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, keberanian, kejagoan, badan fisik yang hebat. Maka Allah bertanya dan dia pun ingat, "Mama amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Nah, ini hisab tentang nikmat. Kata dia, "Qatal tu fika tasyushid." Ya Allah, saya gunakan kekuatanku, keberanianku, kelihayanku main pedang, senjata untuk berperang karena Engkau, ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta. "Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. "Wa qad qil," dan orang semua puji engkau sebagai pemberani. Maka ini contoh dihisab. Ya, enggak bisa apa-apa. Orang bisa berdebat ketika itu. Enggak begitu, ya Allah, begini, begini, begini. Percuma. Percuma. Allah hadirkan ustaz. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang belajar ilmu, mengajarkannya dan ahli Qur'an. Ustaz, ustaz bukan? Ustaz. Fa'utiya bihi, dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan pada dia. Kecerdasan, kekuatan hafalan, pandai berorasi, semuanya. Baguslah. Allah bertanya, "Wa ma yaltafiha?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Aku mengajarkan ilmu karena engkau, ya Allah. Aku ajar Quran karena engkau." Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka alim." Tapi kau mengajarkan ilmu supaya kau dikatakan orang berilmu, supaya kau dikatakan ahli Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu telah berhasil. Semua orang muji engkau sebagai ahli Quran. Buktinya followersnya banyak. Buktinya jempol semua banyak. Semua jempol tangan dan jempol kaki, semuanya muji. Kemudian lempar masuk neraka. Allah ungkapkan. Jadi namanya hisab, contoh hisab. Seperti kata Nabi SAW, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala narba." Bahwasanya tidak akan bergeser seorang dua kaki seorang hamba surga ke surga atau ke neraka, dia akan berdiri dan disidang. Sampai ditanya empat perkara, di antaranya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia kembali. Allah maksudnya Allah sidang adil, dari mana? Coba jelasin. "Oh, begini begini." Enggak begitu. Jelas, ya. Orang mungkin berbohong, dia masih mau berbohong pada hari kiamat. "Enggak, begini, begini. Saya karena engkau, ya Allah." Karena enggak, kau dusta. "Di mana belanjain ini untuk infak fisabilillah?" Ternyata untuk maksiat misalnya. Dia enggak mungkin lari. Itu namanya hisab. Itu namanya hisab. Makanya hari tersebut disebut dengan yaumul hisab, yaum hari perhitungan. Kalau saya boleh bilang namanya hari pengauditan. Hari pengauditan. Nanti kalau diaudit sama pajak, takut enggak? Diaudit sama KPK, takut. Itu baru KPK, baru tukang pajak. Gimana kalau yang audit Allah, di balik itu ada kebahagiaan yang sempurna atau kesengsaraan yang sempurna. Waliyadzubillah, ya. Taib, maka itu disebut dengan yaumul hisab. Kemudian di antara nama hari kiamat, al-haqqah. Dalam Al-Quran ada surat al-haqqah. Al-haqqah, mal-haqqah, madraqah, mal-haqqah. Ya. Al-haqqah. Apa namanya al-haqqah? Al-haqqah kata Ibn Jarir atau Tabari rahimahullah, al-haqqah allati tahiqqu fiha al-umur, yang semua perkara jadi jelas. Disebut al-haqqah, jadi jelas. Semua jadi jelas, mana yang batil, mana, semua yang jelas. Ya. Wa yajibu fiha al-jazaa' 'ala al-a'mal. Ada yang mengatakan al-haqqah maksudnya hak, bahwasanya setiap amalan ada balasannya, berhak untuk dibalas kebaikan atau keburukan. Disebut wa haqqo 'alaihi syai' idza wajaba. Jadi ada yang mengatakan al-haqqa maksudnya semua akan jelas. Ada yang mengatakan al-haqqa maksudnya semua wajib untuk dibalas. Makanya disebut al-haqqa. Kebaikan wajib untuk dibalas, keburukan juga wajib untuk dibalas. Ya. Sehingga sebagian orang wajib untuk masuk surga dan sebagian orang wajib masuk neraka. Jadi al-haqqah bisa namanya artinya jelas, dari hakikat jelas, ada yang maknanya dari hak maksudnya wajib, ya. Wajib, wajib masuk surga, wajib masuk neraka, wajib amal, setiap amal wajib dibalas kebaikan maupun keburukan. Kalau sekarang banyak hal yang tidak dibalas. Banyak yang dilalaikan. Banyak yang tidak jelas, banyak yang samar, banyak hakikat dibalikkan, fakta diputarbalikkan, banyak di dunia seperti itu. Di hari akhirat enggak, semua jelas. Semua jelas. Yauma tubla sarair, hari di mana semua rahasia akan diungkap, akan jelas semuanya. Itu di antara makna al-haqqah. Taib, yang berikutnya yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Karena banyak menyesal pada hari tersebut. Kata Allah, wa anzirhum yaumal hasrah, dan beri peringatan kepada

0: kepada mereka tentang hari penyesalan. Insyaallah ada pengajian khusus tentang Yaumul Hasrah tanggal 30 Agustus kalau enggak salah nanti. Di mana, Win? Di Blok M ya? Ya, insyaallah Nurul Iman insyaallah khusus tentang Yaumul Hasrah ya. Mari kita tunda penjelasannya pada hari tersebut insyaallah taala kalau Allah masih kasih kita umur. Enggak, cuma ini aja, yang lain masih belum. Ibu begitu, ibu. Cuma ini aja yang mau saya tunda, yang lain saya lanjut, masih banyak, sabar ibu. Karena itu butuh satu jam sendiri. Paham ibu? Alhamdulillah. Tapi di antara nama hari kiamat yang ke-12 apa? Yaumul Khulud, hari keabadian. Ini sudah kita singgung tadi. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itu adalah hari keabadian ya. Karena di akhirat tidak ada ujungnya, semua abadi, semua abadi. Maka benar perkataan apa namanya Sa'di, waqaddimu li anfusikum, makanya kalian berbuat amal untuk diri kalian sendiri. Karena setiap yang kita lakukan meskipun ada waktunya, temponya cuma sedikit, balasannya abadi. Benar atau tidak? Antum misalnya ada cewek cantik, tidak harap antum melihat, antum tundukkan pandangan. Antum tundukkan pandangan, ini balasannya nanti abadi. Ada pahala yang Allah siapkan, tapi abadi. Padahal tundukkan pandangan tidak sampai satu detik, cuma astagfirullah. Benar enggak? Balasannya abadi enggak? Abadi. Karena hari kiamat namanya Yaumul Khulud, hari abadi. Antum sedekah sedikit, balasannya abadi. Balasannya abadi. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwasanya sesuatu abadi, maka tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang fana. Makanya Allah mengatakan, akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu dari dua sisi. Pertama dari lebih jauh lebih baik daripada dunia, yang kedua dari si abadinya. Seandainya satu lebih baik tapi tidak abadi, satu kurang baik tapi abadi, kita lebih pilih yang abadi. Contoh, kau disuruh pilih, ada air yang kau bisa minum kapan saja selama 50 tahun, atau kau dikasih susu yang kau hanya minum sekali, mana lebih baik, susu atau air? Susu, enggak, tunggu dulu. Secara tanpa dilihat dari waktunya, mana lebih baik, susu atau air? Susu. Tapi kalau suci minum sekali, lebih baik minum air tawar tapi bisa dipakai sampai 50 tahun. Benar enggak? Bagaimana lagi kalau susu yang 50 tahun, air cuma sekali? Oleh karenanya ketika akhirat, dia di dua sisi. Dari sisi dia lebih baik, dari kedua dia abadi. Maka seorang berusaha ketika tahu akhirat abadi, dia semangat beramal soleh. Apapun yang dilakukan, kebaikan sedikit pun, ini balasannya apa? Abadi. Abadi. Antum senyum sama orang karena Allah Subhanahu wa taala, balasannya abadi. Antum maafkan orang, balasannya abadi. Abadi. Antum salat dua rakaat duha, balasannya apa? Abadi. Antum salat rakaat dua rakaat sebelum subuh, balasannya apa? Pergi ke masjid, balasannya apa? Balasannya setiap amal kita, balasannya abadi. Oleh karenanya seorang semangat untuk beramal saleh karena hari tersebut disebut Yaumul Khulud, hari keabadian. Ke-13 Yaumul Khuruj, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Khuruj, hari keluar. Dikatakan Yaumul keluar, Yaumul Khuruji ahlil kubur min kuburihim, karena orang-orang keluar dari kuburan mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, yauma yasmauna as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Ketika mereka mendengar suara teriakan dengan kebenaran, itulah hari, yaitu mereka dengan sangkakala, maka itulah Yaumul Khuruj, hari di mana mereka akan keluar dari kuburan. Kita tahu sangkal itu bukan dua kali. Pertama kali wa nufikha fis sur fa sa'iqa fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idzaum qiyamun yanzurun. Di timbang sangkal pertama orang semua mati, di timbang sangkal yang kedua maka fa idzaum qiyamun yanzurun, maka mereka keluar dari kuburan mereka. Maka disebut dengan hari keluar. Semua orang keluar. Awal umman yang syakku anhul qabr ana. Kata Rasulullah, yang pertama kali keluar dari kuburan adalah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa idzal kuburu bu'thirat, ketika kuburan dibongkar, manusia akan keluar dari kuburan dengan berbagai macam kondisi, yang saleh kondisinya baik, yang buruk kondisinya juga buruk. Taib, di antara nama hari kiamat yang ke-11 Yaumuddin, hari pembalasan. Ini yang sering kita dengar, Maliki Yaumiddin kalau kita baca Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Allah juga berfirman, "Ma adraka ma Yaumuddin? Summa ma adraka ma Yaumuddin?" Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Ya. Maka kita tahu bahwasanya semua yang dilakukan di dunia akan ada balasannya. Maka hari pembalasan disebut Yaumuddin. Maka seorang hati-hati ketika berbuat, jangan sampai bermaksiat karena setiap perbuatan ada balasannya. Ya. Makanya Allah mengatakan "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan melihat, maksudnya melihat balasannya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan keburukan seringan zarah pun dia akan melihat, maksudnya melihat apa? Balasannya. Semua ada balasannya. Makanya ketika disebutkan ada riwayat ketika Hajjaj bin Yusuf ingin membunuh Said bin Jubair, muridnya Ibn Abbas. Dia bilang, "Wahai Said bin Jubair, pilihlah bagaimana cara kau mau dibunuh. Kau mau dibunuh dengan cara apa? Tinggal pilih." Kata Said bin Jubair, "Silahkan kau pilih sendiri, karena itu yang akan kau alami juga. Kau akan dibalas dengan cara tersebut. Silahkan pilih sendiri." Subhanallah. "Kau mau dibunuh cara apa? Mau ditikam, mau diapa, mau digantung, mau diapa?" Kata Said bin Jubair, "Kau pilih sendiri, karena itu kau juga akan mengalaminya. Karena setiap perbuatan akan dibalas. Setimpal atau lebih parah." Taib, di antara nama hari kiamat adalah sa'ah. As-sa'ah. Sa'ah itu maksudnya waktu. Kenapa disebut sa'ah? Ada yang mengatakan dua pendapat atau dua makna. As-sa'ah yaitu waktu terakhir dari kehidupan dunia ini. Terjadi di waktu terakhir. Karena dunia ini punya waktu umur. Umur terakhir saat itulah. Saat umur terakhir itulah tegaknya hari kiamat. Menunjukkan dunia sudah berakhir. Disebut sa'ah karena itu waktu terakhir dari umur dunia ini. Maka dunia pun akhirnya terjadi gempa bumi dan macam-macamnya. Hari kiamat di saat terakhir dari umur bumi ini. Ini pendapat. Pendapat kedua mengatakan disebut sa'ah karena sa'ah terjadi dengan tiba-tiba. Sa'ah, tiba-tiba. Sa'ah menunjukkan tiba-tiba. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya baktah, ya, tiba-tiba ya, hari tersebut terjadi tanpa diduga oleh orang-orang, tiba-tiba terjadi tiupan sangkakala, maka tiba-tiba terjadi hari kiamat yang terjadi pada hari Jumat. Namun hari Jumat yang mana, di jam keberapa, siang atau sore, enggak ada yang tahu. Yang penting terjadi pada hari Jumat di waktunya. Disebut dengan as-sa'ah. Baik, kita lanjutkan yang ke-16. Disebut sokhah. Sokhah yaitu memekikkan kalau bahasa kita. Fa'idha ja'atis sokhah. Ketika datang sokhah, itu tiupan sangkakala yang memekikkan telinga, membuat telinga menjadi tuli. Seperti kita dengar gledek yang sangat besar, orang saja dengar gledek jantungnya bisa bergetar. Gimana lagi tiupan sangkakala membuat orang sampai mati. Dan sebelumnya orang sudah, Allah pernah membinasakan umat-umat sebelumnya dengan sayhah. Akhadathumus sayhah. Tiba-tiba datang suara kencang, mereka mati. Manusia lemah ya, subhanallah. Dengar suara geledek, ketakutan. Dan ada umat yang Allah binasakan dengan suara yang keras, mati. Seperti apa? Madian ya. Kaum Syuaib, suara yang kencang, mati. Nah, pada hari kiamat kelak, nanti ada suara sangkala yang dahsyat, yang mematikan, tiupan kedua membangkitkan. Yaitu memekakkan telinga luar biasa, disebut sakhah. Kata Allah, fa'idha ja'ati sakhah. Ketika datang as-sakhah, tiupan sangkakala yang sangat mengerikan, yang memekakkan telinga, ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, maka seorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, kabur dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibati wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan urusannya. Taib, kita lanjutkan yang ke-17, namanya tamah. Tamah itu artinya mengungguli atau meliputi, namanya meliputi. Kenapa disebut hari kiamat tamah? Karena kedahsyatan hari kiamat meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lolos daripada kedahsyatan hari tersebut. Sampai orang-orang saleh pun merasakan dahsyatnya hari tersebut. Sampai para nabi pun merasakan dahsyatnya hari tersebut. Oleh karena ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqda qablahu mithlahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan hari yang sangat dahsyat Allah tidak pernah murka sebelum ini seperti ini, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelah ini. Jadi dia mengatakan, nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat, idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lainnya. Dan sungguhnya saya pernah melanggar larangannya. Saya telah pernah makan buah yang dilarang. Nabi Adam takut, Nabi Nuh takut, Nabi dia juga rasa takut. Maksudnya malapetaka yang meliputi segalanya. Baik ketika proses terjadi, tiupan sangkakala pertama atau sangkakala kedua, ketika langit terbelah, tidak ada yang selamat ketika itu. Semua langit terbelah, bintang berjatuhan. Kemudian juga ketika proses kebangkitan, malapetaka yang meliputi semuanya. Makanya hari kiamat sangat dahsyat. Kata Allah, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku tak bermaksiat kepada Rabbku, adzaba yaumin adzim, azab di hari yang sangat dahsyat. Hari kiamat disebut dengan hari yang dahsyat. Dan kedahsyatannya meliputi semua orang. Meliputi semua orang. Oleh karenanya, kalau sekarang ada kejadian peristiwa, mungkin terjadi suatu daerah, kita aman-aman saja, terjadi peperangan daerah sebelah sana, ada gempa sebelah sana, itu hanya parsial, tidak meliputi semuanya. Hari kiamat tidak meliputi semuanya. Maka disebut dengan tamah. Kemudian yang 18 disebut al-ghasyiyah. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Bukankah telah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat? Ya. Sama mirip dengan tamah. Kalau ghasyiyah maknanya meliputi, ya, meliputi, menutupi. Yaksya itu maksudnya menutupi. Kalau tamah meliputi, yaksya menutupi, menutupi. Kata An-Nasafi, yakni al-qiyamah summiyat ghasyiyatan li'annaha takhsha kulla syai'in bi ahwaliha. Disebut ghasyiyah karena hari kiamat menutupi semua orang dengan kedahsyatannya. Tidak ada yang lolos dari kedahsyatannya, maka disebut ghasyiyah. Taib 19 disebut dengan yaumul fasli, yaitu hari keputusan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan ada waktunya. Apa maknanya hari keputusan? Yafsilullahu fi baina khalqihi. Fayakhudhu fihi min ba'dihim li ba'din. Ya. Maka hari tersebut Allah akan memutuskan persidangan antara makhluknya. Maka Allah akan mengambil satu untuk diberikan kepada yang lain. Maka ini disebut dengan apa? Yaumul, hari persidangan. Maka saya sering bilang, kalau di dunia persidangan belum selesai, akan disidangkan lagi. Kalau di dunia persidangan dengan cara yang curang, semua bisa disogok. Ya. Jaksa bisa disogok, pengacara disogok. Kalaupun sampai di penjara, sipirnya disogok. Semua disogok. Hari kiamat enggak. Akan diulang persidangan tersebut. Semua persidangan yang tidak beres akan diulang. Semua perkara yang belum disidangkan akan disidangkan. Allah berfirman, ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Wa ma yujadilullah anhum yawmal qiyamah. Kalian sekarang bisa membela dia. Di dunia kalian bela dengan kata-kata yang manis, dengan ahli undang-undang, dengan saksi-saksi yang palsu, dengan data-data yang dipelintir, bisa. Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunia. Di dunia bisa. Wa may yujadilullah anhum yawmal. Siapa yang bisa mendebat Allah pada hari kiamat? Bisa debat Allah hari kiamat? Enggak bisa. Oleh karena semua sidang yang tidak beres akan diulang lagi. Sekarang bisa menang. Hari kiamat hancur-hancuran. Dan di antara nama hari kiamat, yaumal fasli, ya hari keputusan dengan adanya persidangan. Di antara nama hari kiamat, yaumul fathi. Yaumul fathi sama, dia mirip dengan hari keputusan. Makanya dia ditafsirkan dengan fasl, mirip. Ya. Cuma dinamakan dengan al-fatah. Yaitu tadinya tertutup jadi terbuka. Tadinya tidak ketahuan, jadi al-fatih artinya membuka. Membuka, yaitu bukalah mana yang benar dan mana yang salah. Yang tadinya tertutup jadi ketahuan, terbuka. Namanya yaumul fathi. Dari sisi tadi, tertutup akhirnya ketahuan. Kalau fasli dari sisi keputusannya. Mirip mananya dengan yaumul fasli. Di antara nama hari kiamat, al-qari'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Al-qari'ah disebut dengan al-qari'ah li'annaha taqra'un nas wa tuz'ijuhum. Yaitu menakutkan manusia. Yaqra'ul qalb, yaitu menakutkan hati. Ketika mendengar hari tersebut, membuat orang gelisah dengan dahsyatnya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan al-qari'ah, yaitu al-qari'ah yang mengetuk ketakutan dalam hati manusia. Disebut al-qari'ah. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, yang artinya pasti terjadi. Laisa li waqa'atiha kadhiba. Tidak ada yang bisa mendustakan kejadiannya, tidak bisa dihindari. Pasti terjadi. Makanya Allah mengatakan telah terjadi hari kiamat. Bahkan Allah gunakan dengan past tense, dengan fi'il madhi. Telah terjadi hari kiamat. Tapi belum terjadi. Dan ini metode orang Arab. Ketika menyampaikan sesuatu yang pasti terjadi, mereka menggunakan past tense. Telah terjadi hari kiamat. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi Allah mengatakan telah. Idza waqa'atil waqi'ah. Jika telah terjadi hari kiamat, sudah pasti terjadi. Taib, yang mungkin yang terakhir, sebenarnya masih banyak, ada 80 ya, tapi sudah cukup sih. Yang terakhir, Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id, yaitu hari ancaman. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, dalam surat Qaf 20, wa nufikha fis-sur, dhalika yaumul wa'id. Hari ditiupkan sangkakala dan itu hari ancaman. Sebenarnya hari kiamat ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Ada janji, ada ancaman. Tapi Allah mendominasi dengan nama al-wa'id. Karena kita harus takut dengan hari tersebut. Janji yang paling mengerikan adalah ancaman pada hari itu. Makanya mengatakan, dhalika yaumul wa'id. Itulah hari ancaman. Di mana ancaman Allah mengancam dengan siksaan, dengan azab kepada orang bermaksiat. Dan Allah wujudkan ancaman tersebut pada hari kiamat dengan berbagai macam model azab. Kalau surga, kenikmatan di luar nalar, demikian juga ancaman kenikmatan di luar nalar. Kalau surga, kata Allah dalam diskusi, a'adatu li ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang soleh, kenikmatan. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, tidak pernah terbetik oleh hati mereka. Itu di luar nalar. Demikian juga azab. Ya. Fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Sebagaimana nikmat di luar nalar, azab juga di luar nalar. Oleh karenanya hari tersebut disebut yaumul wa'id, hari ancaman. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara 23 nama-nama hari kiamat masing-masing maknanya secara spesifik, hendaknya kita menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari tersebut. Karena sifat-sifat ini semua akan kita lewati. Semua sifat-sifat ini akan kita lewati. Maka berhentilah nonton Korea, berhentilah. Ibu-ibu, drakor, drain, drakul, tinggal semua. Ibu-ibu, kurang-kurangi ngomel suami, kurang-kurangi. Kalau bisa berhenti, jangan ngomel ya. Kurang-kurangi belajar yang tidak benar ya. Yang barang-barang terlalu mahal enggak usah beli. Beli aja yang murah-murah. Yang Shopee 200 ribu, murah. Mahal-mahal nanti hisapnya panjang. Kurang-kurangi, semua dikurang-kurangi. Yang tidak perlu, kurang-kurangi. Ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, kurangi. Ya. Terutama yang sudah 40 tahun ke atas. Ya. Yang 40 tahun ke bawah juga siap-siap. Karena banyak juga yang mati sebelum 40. Ya. Tapi ya, kita, ini tidaklah kita sampai ini kecuali agar kita lebih apa? Persiapan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Ya Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbi syarah li sadri wa yassir.

0: ini.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
0: Semenit manfaat.
2: Bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Umat Islam ini, di negeri kita ini, yang mayoritas kaum muslimin, yakni masa depan mereka pada generasi ini. Maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita. Dengan ilmu, dengan amal, kreasi. Ya. Supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba. Ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka. Agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah an-nahyu 'anil ghadab,
4: larangan berbuat marah.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apa Anda pernah merasa suka sesuatu sampai ingin melakukannya tanpa henti? Kalau iya, itu tandanya Anda sudah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan. Misalnya kecanduan makanan, judi, nonton video porno, gadget, alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Bukan hanya merusak kesehatan mental, kecanduan juga bisa memicu tindakan kriminal, isolasi sosial, dan memperburuk kondisi finansial keluarga. Seperti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK pada tahun 2024, ada sekitar 135.000 orang di Jawa Timur yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Banyak hal yang membuat orang bisa kecanduan, di antaranya faktor lingkungan yang rentan membuat seseorang terpengaruh. Faktor psikologis seperti depresi atau stres yang melihat kecanduan sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional. Faktor neurologis yang bisa memicu peningkatan hasrat terhadap perilaku tertentu, hingga faktor genetik atau biologis. Gejalanya bermacam-macam, mulai mengalami gangguan kecemasan, mudah tersinggung atau marah, sulit mengungkap perasaan, sering mengalami gangguan kesehatan, sampai menarik diri dari lingkungan sosial.

0: atau pusat rehabilitasi untuk mendapat penanganan medis serta solusi yang tepat. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
1: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: fa'asaw rasulah.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yaqulu idza istayqadha min manamih.
3: Dzikir dan doa ketika bangun tidur.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
3: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan.
2: Wa yaqul
4: alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adzina li bidzikrih.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Du'a ru'yatil hilal.
5: Doa ketika melihat bulan sabit.
2: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah.
5: Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
2: Ma yaqulu fi sujud.
6: Doa sujud.
4: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
6: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
2: أو يقول

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Cak, kok sendirian di sini? Mukanya kayak banyak pikiran gitu. Ono opo? Ayo cerita.
3: Weh, Imron, iyo, Cak. Akhir-akhir iki aku ngerasa kayak imaniku naik turun. Pas waktu kumpul sama orang, aku isok jaga diri. Tapi pas sendirian, rasanya beda. Lihat sing gak perlu, nunda sholat, yowis ngono lo, Cak.
2: Sakjane apik lo. Awake isok sadar. Tahu gak, nek kamu pengen tahu sejauh mana imanmu, coba liatan gimana keadaanmu pas dewean.
3: Berarti keadaanku saiki nunjukno kualitas imanku yo, Cak.
2: Iyo, Cak, imaniku bukan cuma dinilai dari apa yang tampak di depan orang. Justru sing paling jujur iku ya keadaan kita ketika enggak ada yang melihat selain Allah.
3: Berarti kalau mau imanku naik, kudu mulai dari kebiasaan saat sendirian ya, Cak.
2: Nah, iku, Cak, mulai dari hal kecil, misale jaga pandangan, jaga lisan meski lewat chat, salat tanpa ditunda. Nek sendirianmu bagus, insya Allah nangarep uang otomatis bagus.
3: Masya Allah. Yo, Cak. Aku bakal coba perbaiki alon-alon. Sun yo, Cak.
2: Semangat, Cak. Imaniku naik turun. Tapi tugas awak dewe ikut terus menjaganya.
4: Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, apabila kamu ingin mengetahui sejauh mana kadar keimananmu, coba perhatikanlah keadaan dirimu saat sendirian. Madarijus Salikin.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan walaupun nggak ada contohnya?
4: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
6: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
4: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
6: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
4: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
6: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
4: Nah, itu dia. Padahal, Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
6: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
4: Betul. Makanya belajar agama itu penting. Supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
6: Masya Allah, terima kasih ya, Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
4: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Renungan Suara Al-Iman.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
8: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
8: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam, bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
3: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
2: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
3: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
2: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
4: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
2: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
4: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
2: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian. Seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
5: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Agrokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
2: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
5: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
2: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah, Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
9: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
12: Hah? Serius?
11: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
12: Wah, deket banget. Berapa harganya?
11: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
12: Berangkatnya bulan apa aja?
11: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
12: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
11: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
12: Wah,
11: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
12: Oke deh, aku daftar sekarang.
11: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga Muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
15: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncullah asap. Maka cari sebabnya. Kenapa kok anak saya trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Sebab pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anaknya. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya kita nasihati. Kewajiban orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
14: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah, termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
11: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Wal'asr innal insana lafi khusr.
17: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan. Sehingga Allah berfirman, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir," bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian, semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu 'ala ta'assub an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azab-Nya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi, tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat? Cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Thank you.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut Anda jika aku melakukan salat fardu, melakukan puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram, yakni menjauhinya. Dan maksud aku menghalalkan yang halal, yakni mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

sunnah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, haqqul muslimi alal muslimi sit. Haqqul muslimi alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Saya punya hak atas muslim yang lainnya. Apa itu? Ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang muslim itu, hak dia yang harus kamu tunaikan, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan diwet lain fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, haknya yang

0: harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya. Tasyyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim.
1: Cahaya sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali. Berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan. Depan kepala, belakang kepala atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Peningkatan kasus gagal ginjal akut GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir, menjadi perhatian. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
6: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23. Meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya akut, atypical, progresif, akut kidney injury. Atau disingkat dalam bahasa Indonesia, gangguan ginjal akut, atypical, progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
5: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
6: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini. Supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. langkah preventif yang dilakukan yang penting, tadi itu BABS, ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab harian Muslim.
7: Adab saat di masjid. Pertama, berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar rumah pergi salat di masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku, dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku, dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berjalan menuju masjid untuk sholat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa bagian sholat yang kamu dapati, ikutilah, dan yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berdoa di saat masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim. Dan bila keluar mendahulukan kaki kiri, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, disunnahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bila telah masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, dilarang berjual beli dan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan bagimu. Dan apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, dilarang keluar dari masjid sesudah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tukang azan telah azan, maka jangan ada seorang pun yang keluar sebelum sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Ketujuh, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, dan disunnahkan bagi orang yang sholat meletakkan batas di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa perbuatannya, niscaya ia berdiri dari jarak 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai jalan kecuali sebagai tempat untuk berzikir dan sholat. Hadis riwayat Tobroni. Kesembilan, tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Termasuk perbuatan mengganggu orang sholat adalah membiarkan handphone dalam keadaan aktif di saat sholat. 10. Hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila akan pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ingin sholat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Hadis riwayat Muslim. Ke-11. Orang yang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, ambilkan bagi saya kain alas dari masjid. Aisyah menjawab, sesungguhnya aku haid. Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim.
8: Adab-adab Islam.
9: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya, sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta 3 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kesepuluh, membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hambamu. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.
1: Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
2: Hanya milik Allah asmaul husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
3: Di antara asmaul husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
3: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua dalam awal Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan cela. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih."
0: Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: artinya, dialah yang hidup kekal. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-65. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, antudillani antal hayyul ladhi la tamutu, wal jinnu wal insu yamutun. Yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah, intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi. Dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon, dia akan mengabulkan, dan jika dia diminta, dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya.
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah, bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan. Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 12:53 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolda Jatim prioritaskan pemberantasan obat keras daftar G. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Dekananto Eko Purwono memprioritaskan pemberantasan peredaran obat keras daftar G, terutama untuk melindungi remaja dan menjaga keamanan masyarakat. Kapolda menilai penyalahgunaan obat keras dapat memicu kenakalan remaja, tawuran, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Berdasarkan data Polda Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba bersama Polres Jajaran menyita lebih dari 1.079.000 butir obat keras dalam mengungkapkan kasus sepanjang Juli hingga September 2026. Jika digabungkan dengan data penyitaan pada semester pertama, total obat keras yang disita sepanjang Januari hingga September tahun ini mencapai lebih dari 4,7 juta butir. Dekananto juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepolisian yang humanis serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan demi meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Surabaya prioritaskan anggaran untuk sarana sekolah. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Dinas Pendidikan agar memprioritaskan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah menyusul keterbatasan ruang kelas di SD Negeri Semolowaru 4, Surabaya. Sekolah tersebut memiliki 12 rombongan belajar, namun hanya tersedia 8 ruang kelas. Akibatnya, 4 rombongan belajar harus mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada siang hari. Bahkan sebagian siswa terpaksa belajar di perpustakaan dengan duduk lesehan karena keterbatasan fasilitas dan tidak tersedianya bangku. Eri Cahyadi menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan seperti ruang kelas dan kamar mandi harus didahulukan daripada kegiatan lain yang membebani wali murid. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pembenahan seluruh sekolah negeri tingkat SD dan SMP pada 2027. Agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan mendukung meningkatkan prestasi mereka. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ilmu yang kita pelajari hari ini semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk hari esok. Mempelajari akidah bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi juga ikhtiar untuk memahami landasan keyakinan kita. Al-Kanzu Al-Thamin, karya Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim, LCMHI, Hafizullah Ta'ala, membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab berbahasa Arab dengan 331 halaman, dilengkapi hardcover emboss, kini ready stock. Harga Rp95.000, stok terbatas. Segera dapatkan Al-Kanzu Al-Thamin melalui WhatsApp di 081-082-1211846. Saya ulangi, 082-1211846. Al-Iman Publishing menemani langkah menuntut ilmu. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.

0: Son.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
1: Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Ila as-sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya, dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idha tasaqo.
1: Maka sesungguhnya, aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: الْمُرْتَكَبِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu menustakan. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu

0: Inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allah wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak dapat memberi petunjuk, petunjuk taufik yang di sini, yang dimaksud petunjuk di sini adalah petunjuk taufik ya, bukan petunjuk bayan, bukan petunjuk penjelasan. Taufik, Rasulullah memberikan petunjuk penjelasan kepada manusia. Ada yang diberi taufik oleh Allah hatinya, ada yang tidak. Dan Rasulullah SAW dalam ayat ini Allah berfirman kepada beliau, engkau tidak dapat memberi petunjuk taufik. Karena petunjuk taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menjelaskan ayat Allah, menjelaskan sabda-sabda beliau, peringatan tentang tauhid, tentang syirik. Tapi Rasulullah SAW tidak dapat memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai engkau Muhammad, engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Kita bertanya tentunya ya, siapa orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW saat beliau hidup? Paman-paman beliau, Abu Thalib, Abu Lahab, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang jauh, bukan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al Farisi misalnya, sahabat yang hidup di negeri Furs, negeri Parsi, ya, dia dapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi may yasha, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hati kita termasuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunan dan ajaran dari Rasulullah SAW. Kita bersyukur. Walakinallahu yahdi may yasha. Padahal kita jauh dari Rasulullah. Padahal kita masa kita 1400 tahun yang lalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca sejenak tafsir ayat ini. Dan tafsir Al-Miyasar, "Innaka ayyur rasul, sesungguhnya engkau wahai rasul, la tahdi hidayata taufikin man aman ahbabta hidayatahu." Sesungguhnya engkau wahai rasul tidak dapat memberi petunjuk hidayah, taufik. Hidayah ada dua. Hidayah itu taufik dan hidayah al-bayan. Rasulullah juga bisa memberi petunjuk hidayatul bayan, menerangkan ya kepada manusia, wahai manusia, beriman kepada Allah. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberi hidayatul bayan. Tapi hidayah itu taufik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkannya, tidak memilikinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberi petunjuk dalam kurung petunjuk taufik, yaitu petunjuk, memasukkan petunjuk dalam hati, tidak dapat kepada orang yang kamu cintai, tidak dapat. Maka di sinilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah petunjuk kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat. Hidayah di sini

0: ilal irsyad. Hidayah itu ilal irsyad, ilal Islam. Petunjuk menuju Islam. Kita mohon. Dan kita termasuk manusia-manusia yang diberi petunjuk kepada Islam. Namun ketahuilah bahwasanya di Islam juga kita harus memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau anugerah nikmat, ghairul maghdubi, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kita di Islam juga memohon hidayah. Di Islam. Maka seorang yang dahulunya tidak mengenal Islam, dia seorang kafir misalnya, kemudian dia diajak untuk masuk Islam, dirayu hatinya, mu'allaf atau mu'allafah, ayo masuk Islam. Maka dia mendapatkan petunjuk Islam, dia harus terus memohon kepada Allah, terus belajar, memohon hidayah fil Islam. Jangan sampai nanti saat kala masuk Islam, dia mendapatkan jalan yang salah. Tidak menempuh Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak menempuh jalan para salafus saleh. Orang-orang yang dianugerahi nikmat. Dan Allah telah memberitahu pada ayat ini. Jalan yang lurus dalam Islam adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, yaitu jalan para nabi, minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan para nabi Rasulullah SAW, jalan orang-orang yang benar, yang jujur, para sahabat Rasulullah SAW, jalan orang-orang yang mati syahid, dan jalan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mohonlah kepada Allah. Tatkala seseorang telah mendapatkan hidayah Islam, dahulunya dia beragama Ahlul Kitab misalnya, Yahudi dan Nasara, lalu dia masuk Islam, maka terus dia memohon dan berusaha, belajar di Islam itu bagaimana? Jalan yang lurus, siratal mustaqim itu bagaimana? Yang ditunjukkan dalam Al-Quran adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat. Jalan para salafus saleh. Maka dalam berakidah, dalam Islam, kita berakidah sesuai dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam kita sholat, dalam kita berwudu, kita sesuai dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para salafus saleh. Semua amal-amal kita, kita cocokkan. Apakah habis sholat kita, bagaimana sih Rasulullah habis sholat? Kita bertanya, bagaimana sih zikir Rasulullah SAW habis sholat? Kita mohon ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah habis sholat itu bagaimana? Kita belajar. Jangan sampai kita tidak belajar mengikuti orang sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Ikhwan fillah. Walakin dhalika biyadillahi. Tapi petunjuk itu adalah di tangan Allah. Yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. An yahdiyahu lil iman. Allah memberi petunjuk kepada keimanan. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuwaffiquhu ilaihi, memberi taufik kepada keimanan, itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam biman yasluh lil hidayah fa yahdihi. Allah lebih tahu siapa yang pantas dapatkan hidayah dan siapa yang tidak dapat hidayah. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang menolong Rasulullah SAW, Allah lebih tahu. Kenapa Abu Thalib tidak diberi hidayah? Abu Lahab, yang mengatakan ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy ya di Safa, ketika Rasulullah memperingatkan akan akhirat, memperingatkan tauhid, menyatakan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, tapi pamannya mengatakan Ali hada jama'atana, Abu Lahab ya, padahal orang yang paling dekat dengan Rasulullah, paling tahu kelahiran Rasulullah, dari kecil sampai umur 40 tahun Abu Lahab ini, demikian juga Abu Talib. Tapi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dalam tafsir As-Sa'di yukhbiru ta'ala annaka ya Muhammad wa wairuka min babi aula la taqdir ala hidayati ahad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kita baca tafsir tadi, dan orang-orang selain engkau wahai Muhammad itu lebih tepat atau lebih pantas dikatakan pada ayat ini, innaka la tahdi, sesungguhnya wahai Muhammad, itu Rasulullah SAW ya, tapi kepada selain Rasulullah itu lebih, ya itu lebih pantas gitu ya. Tidak apa? La takdir, tidak mampu. Untuk apa? Untuk memberi petunjuk kepada seseorang. Di sini ayat ini memberi pelajaran kepada kita ya, bahwasanya kita tidak mampu. Seorang suami dengan istrinya, mengajak istrinya untuk taat kepada Allah, enggak mampu. Dibangun juga seorang istri kepada suaminya, seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anak, tidak bisa. Ayat ini sering kita baca, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat bertunjuk kepada orang yang kamu cintai, tidak dapat. Karena petunjuk ini adalah ide itu atau wia. Dibangun juga bersatunya hati. Yang menyatukan hati para sahabat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang menyatukan hati-hati mereka. Wallafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati. Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berselisih ya dengan istri, dengan anak, dengan teman, kita berusaha untuk dengan ikhlas bahwasanya kita melakukan inilah karena Allah SWT. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Kita ingat firman Allah. Pegang teguhlah kalimat Allah. Jangan bercerai, jangan berpisah. Ini terus kita ingat ya. Jadi yang menyatukan hati kita adalah Allah. Yang memberi petunjuk hati kita adalah Allah SWT. Seandainya engkau menginfakkan harta sepenuh bumi, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Terkadang seorang ayah, dia cinta kepada anaknya, namun anaknya tidak peduli dengannya, seolah-olah tidak ada cinta. Padahal ayah ini sudah memberitahu kepada anaknya, wahai anakku, apa yang kau minta, ayah akan berikan kepadamu. Apa yang kau inginkan? Namun ketahuilah bahwa hati adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatukan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil bertadarruk, berendah diri kita. Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan ya Allah, satukanlah hati kita ya Allah. Alif baina kulubina. Satukanlah hati kita. Satukanlah hatiku dengan hati istriku. Satukanlah hatiku dengan suamiku. Satukanlah hatiku dengan anakku. Satukanlah hatiku dengan teman-temanku. Satukanlah hatiku dengan kaum muslimin. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus melawan hawa nafsu, keegoisan diri, sambil tunduk pada perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Surat Ali Imran ya, 103 kalau tidak salah. Janganlah kau berpecah belah. La tafarruqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian ini bermusuh-musuhan, lalu kalian disatukan oleh Allah SWT. Ingat nikmat Allah itu. Kita dulu tidak mengenal. Lalu kita berkenalan. Assalamualaikum, wassalam. bagaimana bapak, bagaimana ibu, bagaimana saudaraku. Kita dulu tidak mengenal, tapi kita satu agama, satu keyakinan, beriman kepada Allah. Lalu Allah menyatukan hati kita. Tidakkah itu nikmat Allah? Yang mana seandainya kita mengeluarkan harta, bukan hanya sepenuh kantong ya, bukan hanya sepenuh tas, sepenuh bumi. Lalu anfaqta ma fil ardi jami'an. Seandainya kau menginfakkan, mewakafkan, menginfakkan, memberikan harta sepenuh bumi, tidak dapat ma'lafta bainakulu bihim. Kau tidak akan dapat menyatukan hati mereka. Karena hati ini tangan Allah SWT. Kembali kepada diri kita masing-masing. Maka marilah kita berusaha ikhlas karena Allah SWT. Salman Al-Farisi ketika mendengar dari pendeta bahwasanya di sana ada seorang rasul yang terakhir, dia dengan ikhlas karena Allah mencari kebenaran, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala berfirman, Allah taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan beri petunjuk. Kita dulu tidak tahu apa itu dakwah tauhid, apa itu dakwah salaf, dakwah salafus saleh. Kita tidak tahu. Kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh kita mengikuti pengajian, dengan sungguh-sungguh kita belajar. Dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lakukanlah itu, sungguh-sungguhlah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, tidak akan mampu kita memberi petunjuk kepada seseorang. Walau kana min habbin nas ilaik, walaupun itu adalah manusia yang paling kau cintai, kau tidak bisa memberi petunjuk. Banyak ya kisah Rasulullah SAW kepada pamannya. Cinta sekali Rasulullah kepada pamannya. Rasulullah tidak dapat memberi petunjuk. Nabi Nuh cinta kepada putranya, cinta kepada istrinya, tidak dapat memberi petunjuk. Nabi Lut cinta kepada istrinya, tidak dapat memberi petunjuk. Asia, istri Fir'aun, tidak dapat memberi petunjuk kepada Fir'aun. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapat petunjuk. Maka bersyukurlah kita tatkala petunjuk Allah hadirkan dalam hati kita. Kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kita ada keimanan dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Itulah kekayaan yang sebenarnya dalam diri kita. Karena kekayaan yang sebenarnya adalah ma'rifatullah. Ajmalu ma fid dunya, kata Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Qayyim rahimahullah. Sesuatu yang paling indah, paling membahagiakan di dunia ini. Ajmalu ma fid dunya, apa kira-kira? Kita senang. Apa yang paling indah di dunia ini menurut kita ya? Rumah kita? Mobil kita? Atau anak istri kita? Yang paling indah adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mentauhidkan Allah. Hati kita mengenal Allah. Siapakah Allah? Qul huwallahu ahad. Allah adalah yang Maha Esa. Allah As-Samad. Allah adalah zat yang dibutuhkan. Allah adalah Maha. Siapapun tertuju kepada Allah SWT. Lam yalid wa lam yulad. Kita mengenal Allah SWT. Tuhan yang tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Inilah dimiliki oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang mempunyai keimanan yang kuat dalam kehidupan ini, walaupun dalam mengalami masa-masa takut yang luar biasa. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas bagaimana kita membaca tentang ayat atau kisah Hudzaifah, ya, ketika perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW bertanya, "Fakal, man rajulun yakum, fayandur, fayanduru lana ma fa'ala al-qaum." Siapa di antara kalian yang mau menyusup ke barisan musuh lalu menceritakan keadaan musuh kepada kita? Thumma yarji'u isyrutu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raja. Kemudian dia harus kembali. Dia enggak mati, maksudnya enggak tertangkap gitu ya. Siapa di antara kalian yang mampu masuk ke menyusup kepada musuh dan dia kembali tidak tertangkap? Selamat. Dan dia membawa berita-berita tentang keadaan musuh. Siapa yang bisa di antara kalian? Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya. As'alullah. Siapa yang mampu demikian? Aku memohon kepada Allah. An yakuna rafiqi fil jannah. Dia akan menjadi temanku di surga. Siapa teman Anda? Siapa tetangga Anda? Kita mohon kepada Allah ya, menjadi teman Rasulullah SAW di surga Allah SWT. Menjadi teman tetangga para sahabat Rasulullah SAW di surga. Bayangkan ya, saat ini kita ini duduk di ruangan gitu ya. Kita duduk di rumah surga kita. Kita duduk di pohon, pohon namanya syajaratu tuba, pohon tuba. Yang dikelilingi 100 tahun tidak akan terputus saking rindangnya ya, luasnya. Kita seolah-olah duduk di pohon tuba. Kemudian sekeliling kita, kita melihat air sungai, salsabil, ya, mata air sungai. Ada dari khomer surga, sungai-sungai. Ada susu, kita minum mengambil, buah-buahan. Tetangga kita, tetangga yang baik. Yaitu para nabi, para sahabat nabi, orang-orang soleh. Bukannya hidup kita bukan seperti kontrakan ya, setahun dua tahun kita diminta tantangan, enggak, selama-lamanya kita, selama-lamanya. Bukankah tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita? Bukankah kita akan merasakan kebahagiaan yang sungguh-sungguh? Maka berusahalah menjadi teman Rasulullah SAW, tetangga Rasulullah SAW. Kita masih di dunia, mari kita berusaha menjadi manusia-manusia yang bertetangga dengan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya Ustaz? Tadi kita sudah nyampaikan, kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah jalan kami yang tunjukilah jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Bagaimana bentuknya? Kita berusaha mengikuti petunjuk Islam, bagaimana jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat, bagaimana? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dalam surat An-Nisa ayat ke-69, Allah berfirman, barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadikan kita dapatkan tetangga yang baik, teman-teman yang baik nanti di surga, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ya, kita di sini terus mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, saling mengingatkan untuk sabar dalam kebenaran, sabar dalam menetapi kehidupan ini. Siapa yang mau berangkat menyusup ke musuh akan menjadi temanku di surga. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Aku akan memohon kepada Allah dia menjadi rafiq, temanku, rafiqi fil jannah. Ini doa Rasulullah SAW, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa tiga kali Rasul mengatakan ini, apa ada yang jawab? Fama qama rajulun minal qaumi ma'a shiddatil khawfi wa shiddatil ju'i wa shiddatil bard. Tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk itu bangun berdiri. Kenapa demikian? Min shiddatil khawf. Karena suatu keadaan itu, perang azab itu, walaupun tidak terjadi peperangan yang besar gitu ya, pertempuran, Allah menguji saat itu orang-orang yang beriman, orang-orang munafik, dan dipisahkan dengan ujian itu siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Ketakutan mereka sangat berkecamuk dalam hati. Takut itu ada di mana sih? Takut itu ada di hati kan? Saat itu timbul rasa ketakutan. Musyiddatul ju', bukan hanya takut di hati, perut mereka keroncongan, ya keroncongan, istilahnya itu kelaparan gitu ya. Perut mereka itu kelaparan, itu perutnya para sahabat itu kelaparan, gak ada makanan. Sudah lapar gitu ya, ditambah lagi musyiddatil bardi, dingin yang sangat. Bagaimana Anda? Anda belum makan ya, udara dingin. Terus ditunjuk siapa yang mau berangkat ke musuh. Yang berarti kan kayak mati nanti akibatnya gitu ya. Pemakoma. Maka tidak ada yang berdiri, bangun berdiri. Lalu Rasul SAW menunjuk Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah, tidak mudah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Coba kita ingat situasi menakutkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Situasi apa? Oh ya Ustaz, kita dulu pernah di demo Ustaz. Di demo gitu ya. Bagaimana ketakutan yang Anda rasakan? Oh enggak takut Ustaz. Alhamdulillah. Oh ya bagus. Ada lagi kah? Situasi menakutkan misalnya saat Anda berada di kapal misalnya. Kapal itu kena angin goncang bergoncang di tengah lautan. Ketakutan Anda hanya berdoa kepada Allah. Apalagi yang Anda takutkan? Oh ya Ustaz, saya pernah dulu saya berjalan di malam hari di sebuah pulau waktu mendekati Isa di pinggir hutan, saya berjalan tiba-tiba banyak anjing-anjing liar menggonggong mengikuti saya, hendak mencabik, hendak menggigit saya. Gambarkan dalam diri kita, kapan suasana sangat menakutkan menimpa kita? Ketakutan. Para sahabat Rasulullah SAW, Anda bisa mendapati sampai batasan mana ketakutan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Namun, rasa takut mereka tidak menyebabkan seperti orang-orang munafik, mereka mundur dari berjihad fisabilillah. Mereka terus maju dengan keimanan. Iya, rasa takut ada, tapi terus berjuang. Sambil mengatakan, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teruslah berjuang dengan rasa takut. Mohonlah kepada Allah keteguhan. Janganlah menjadi orang-orang munafik yang putus asa. Yang ketakutannya menyebabkan mundur dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-9. Anda bisa mendapati dalam surat Al-Ahzab ayat ke-9. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dan tafsir Al-Miyasar, Ya ma'asyaral mu'minin, wahai orang beriman, udzkuru ni'matallahi allati an'amaha alaikum bil Madinah. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian di Madinah. Kita ingat juga ya, masing-masing pribadi kita ingat-ingat apa ya rasa ketakutan yang dulu saya terima, kemudian saya, kemudian Allah menyelamatkan kita, kemudian Allah memberi kesehatan kepada kita, keselamatan untuk kita. Ija'atkum junudun, ketika tentara-tentara mendatangi kalian di kota Madinah. Farsalna alaihim rihan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim pasukannya, yaitu angin yang dahsyat, ya, memporak-porandakan perkemahan mereka, tempat kuali, tempat minuman mereka, tali-tali mereka tercabut semuanya. Wajnudan lam tarauha, dan juga tentara-tentara dari para malaikat yang kalian tidak melihatnya. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayam ghazwah al-Ahzab, ingatlah nikmat Allah pada kalian di kota Madinah di hari peperangan Ahzab, perang Ahzab atau perang Khandaq. Ayam ghazwatu al-Khandaq. Hina jtama'a 'alaikum al-musyrikun, ketika orang musyrikin mendatangi kalian, bersekutu mereka. Min kharijil Madinah, dari kota Madinah, ya, dari luar kota Madinah, orang-orang musyrikin dari Mekah, dari sekitar Mekah, ayo berangkat ke Madinah, mereka menyerbu kota Madinah. Wal yahud wal munafiqun minal Madinah, sedangkan di dalam kota Madinah ada musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut ini sangat sulit, ya. Kita bisa satu selimut, tapi dia musuh. Yahud dan munafikin. Wa ma haula, orang-orang munafik dan orang Yahudi, mereka berada di kota Madinah. Mereka musuh yang menikam dari belakang. Fa ahatu bikum, jadi dari dalam maupun dari luar dikepung Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini gambaran, ya, ketakutan yang melanda para sahabat Nabi. Kita mengatakan, wah, kita harus berani. Apakah Anda pernah mengalami keadaan seperti ini? Dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang Allah beritahukan dalam ayat ini, فَأَرْسَلْنَا الْأَحْزَابِ رِيحًا شَدِيدًا اِقْتَعَدْ خِيَامَهُمْ وَرَمَدْ قُدُورَهُمْ. Allah mengutus angin, mengirim angin yang mencabut perkemahan mereka. Dan juga melemparkan kuali-kuali, bejana-bejana mereka yang berisi makanan, air, porak-poranda. Warsalna malaikah minas sama, dan turunlah malaikat dari langit. Kita tidak pernah, ya, melihat malaikat, ya, membawa senjata gitu, ya, turun dari langit. Dalam perang Badar, para sahabat melihatnya. Mereka membawa cemeti. Warsalna malaikah minas sama lam taroha, yang kalian tidak melihatnya, marah malaikat itu. Fawaqa'a ra'bu fi qulubihim, dan saat itu ketakutan menimpa hati orang-orang beriman. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan Allah tahu, mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang menimpa kalian. La yakhfa alaihi min dhalik, tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran surat Al-Ahzab ayat ke-10, ketakutan yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman saat itu, ya. Apakah kita mampu? Keimanan kita. Mari kita baca, ya. Ija'ukum min fawqikum, ketika musuh-musuh itu mendatangi kalian dari lembah, dari atas lembah-lembah, turun dari atas lembah. Wa min asfalin, dari bawah juga ada, dari atas, dari bawah datang. Bagaimana pandangan Anda? Peperangan, diserbu dari atas, diserbu dari bawah. Wa izzaghatil absar, ketika pandangan-pandangan mata terasa, yaitu ketakutan. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan ketakutan sampai kerongkongan ini. Jadi puncak sekali, ya, naik sekali ketakutan ini, bukan di hati sini, langsung sampai ke kerongkongan sini, ketakutan para sahabat, ketakutan orang beriman saat itu. Allah gambarkan, وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. Orang yang ketakutan tentunya akan memandang itu sesuatu yang gak bisa seperti kita saat ini mandang dan enak. Ketakutan akan bimbang. Pernahkah Anda mendengar kisah ya ketakutan seseorang? Bukan hanya pandangannya yang tidak tertatap, tapi kakinya ini tidak bisa berdiri. Dia lemas. Duduk karena ketakutan. Urat sarafnya tidak mampu untuk membuatnya berdiri. Min syiddatir ra', dari ketakutan yang sangat. Jadi gambarannya takut kan di hati. Para sahabat ketakutan ini sampai hanajir, sampai wa balaghatil qulubul hanajir, sampai kerongkongan. Naik rasa takutnya itu, volumenya itu paling tinggi. Ini yang dialami para sahabat. Tidak mudah menjadi para sahabat Rasulullah SAW. Walabal ya'sul munafikin, dengan orang munafik mereka dikalahkan oleh keputusasaan. Musuh di atas, musuh di bawah. Orang Yahudi di kota Madinah, orang munafik, saya enggak main ikut-ikut saja ya, saya ingin selamat gitu. Berjuang gitu ya, kalau berjuang. Saya enggak ikut-ikut saja. Saya ingin selamat, enak saja jadi rubah. Kamu aja ya, maju terus. Orang-orang munafik. Wa kathuratil aqawil, banyak sekali ucapan-ucapan, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wa tadhunnuna billahi dhununa as-sayyi'a, dan kalian menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Annahu la yansur dinahu, bahwasanya Allah tidak akan menolong agamanya. Wa la yu'li kalimatahu, dan Allah tidak meninggikan kalimat Allah. Ikhwan fillah, pemirsa Aliman Televisi dan pendengar Radio Sulaiman, apakah kita saat ini mengira Islam itu seperti saat ini di Palestina ya? Orang-orang Yahudi menguasai Palestina. Jika Anda tekan di Google Maps ya, Palestina gitu ya, di Google Maps alamatnya, tidak akan ada Palestina. Apakah Anda menyangka keadaan akan seperti ini? Tidak. Kan Allah Ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum. Banyak orang-orang yang beriman yang melaksanakan ini, menolong agama Allah dengan apa yang mereka miliki. Berdoa kepada Allah dengan tenaga, dengan harta. Mereka terus berjuang untuk menaklukkan orang-orang kafir, mengusir orang-orang Yahudi, menaklukkan mereka-mereka yang memusuhi Islam. Yakinilah, Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Apakah kita tidak yakin dengan ayat ini? Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ, jika kalian memang agama Allah, يَنْصُرُكُمْ, Allah akan menolong kalian. وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Apakah kita terus mengatakan mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, kapan datang Allah? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 214, tatkala orang-orang beriman diuji oleh Allah, lalu Allah turunkan ayat ini. Apakah kalian mengira kalian dimasuk surga, padahal belum datang ujian-ujian dari Allah SWT kepada kalian? Sebagaimana orang-orang terdahulu, mereka ditimpa dengan kesulitan, kekurangan, timba dengan sakit, timba dengan kekurangan, kesulitan, semua ketakutan. Zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladheena aamanu ma'ah, sampai Rasul mengatakan dan orang beriman, dalam surat Al-Baqarah ayat 14, mata nasrullah, kapan datang waktu, kapan? Apakah Islam masih seperti ini dalam kekalahan, dalam kehinaan, banyak kemaksiatan? Yakinilah saudara-saudaraku, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah qarib, dekat. Islam akan menguasai seluruh dunia, akan menyebarkan keadilan, kedzaliman-kedzaliman akan hilang, penipuan-penipuan akan hilang. Yakinilah, Ala inna nasrul qarib. Jika Anda saat ini mendapatkan hukuman atau mendapatkan ketidakadilan, yakinilah, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Janganlah buruk sangka. Teruslah berjuang dengan apa yang Anda miliki saat ini. Apa yang Anda miliki, kata-kata, sampaikanlah kata-kata itu dengan ilmu. Harta, lemparkanlah harta itu. Buanglah harta itu dalam jalan-jalan kebaikan. Bangunlah sekolahan, bangunlah masjid, bangunlah, bantulah mujahidin, bantulah kaum muslimin, bantulah, sebarkanlah. Buanglah harta-harta yang kita miliki untuk kebaikan-kebaikan, untuk menolong agama Allah SWT. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah SWT adalah dekat sekali. Semoga Allah SWT memberi keteguhan kepada kita. Dalam perang Ahzab ini, Allah berfirman, hunalika ubtiliyal mu'minun. Dalam perang Ahzab ini, orang-orang beriman diuji. Wazilzilu zilzal, misalnya, digoncangkan. Apa yang digoncangkan? Badan ini apa? Hati. Hati digoncangkan dengan ketakutan, kekurangan. Gimana ya nanti ya? Gimana pekerjaan nanti ya? Gitu. Pekerjaan kematian malah. Gimana kematian nanti ya? Peperangan digoncangkan. Wazilzilu zilzalan sadida. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari alham, dari kekhawatiran di masa akan datang, wal hazan dan kesedihan di masa lampau. Teruslah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dengan bersangka baik. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ucapkanlah terus, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggalkanlah orang-orang munafik. Teruslah berjuang menegakkan agama Allah SWT, walaupun Anda sendirian, walaupun Anda tidak ada yang mengikuti Anda, orang-orang tidak mengikuti Anda dalam berjuang menegakkan agama. Teruslah. Bukankah ada para nabi yang tidak mendapatkan pengikut? Bukankah yang mengikuti Nabi Ibrahim hanyalah istri dan anaknya? Bukankah pengikut Nabi Isa alaihissalam murid-muridnya hanya 12? Bukankah Rasulullah SAW 313 tahun di kota Mekah hanya mendapatkan jumlah sekitar 100 lebih yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah? Teruslah berjuang. Setahun, dua tahun, tiga tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sampai Anda berjuang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam suatu kalimat permata yang disampaikan dalam kitab beliau, Al-Majmu' Fatawa, kullu man ittaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, apakah kita mengikuti Nabi? Oh ya Ustaz, saya berusaha mengikuti Nabi. Saya beriman kepada Rasulullah SAW. Saya mengikuti ajaran, saya belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita belajar hadis-hadis Nabi, belajar akidah, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya terus belajar, mengikuti pengajian-pengajian. Kullu man ittaba'a an-Nabi SAW wa qatala ala dini, dan berjuang di atas agamanya. Apakah kita saat ini berjuang? Apakah seperti atau seperti orang munafik? Kamu aja yang berjuang. Saya enggak ikut-ikutan. Saya pengen selamat aja. Kata Ibnu Taimiyah, kullu man ittaba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala 'ala dini. Siapa yang berjuang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang di atas agama Nabi, agama Islam, faqad qatala mahud, maka dia telah berjuang, bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani billah. Berjuanglah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda miliki sekarang ini? Ilmu, sampaikanlah, tulislah melalui media sosial, Facebook, Twitter, ya, YouTube, apa saja yang Anda miliki, atau pengajian-pengajian, sebarkanlah. Jika Anda memiliki ilmu, jika Anda memiliki harta, sebarkanlah harta Anda, buanglah harta Anda dalam kebaikan-kebaikan untuk menolong agama Allah SWT. Maka seorang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang di atas agamanya dan berjuang bersama Rasulullah SAW, maka faqad qatala, maka orang yang mengikuti Nabi dan berjuang bertempur bersama Nabi di atas agamanya, maka dia telah berjuang bersama Rasulullah. Jadi kita sifati diri kita berusaha mengikuti Nabi, di samping mengikuti Nabi juga berjihad. Kata jihad ya, berjuang membela agama ini, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah Nabi. Maka kata Ibnu Taimiyah, faqad qatala ma'ahu, dia telah berjuang bersama Rasulullah SAW. Wa kadzalika man kutila ala dinihi, atau man bin juga barangsiapa man kutila ala dini, barangsiapa orang terbunuh di atas jalan agama Rasulullah SAW, ketika dia mati itu dalam keadaan mati berjuang, dia berusaha menegakkan agama ini, ya, dengan apa yang dia miliki, ilmu, harta, jiwa, dia berjuang. Faqad kutila ma'ahu, maka dia terbunuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yalzam an yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tidak bersama dengan dia, walaupun Nabi tidak bersama mereka, fil ghazah, dalam suatu peperangan. Ikhwan fillah, tatkala kita berjuang, yakinilah Rasulullah, kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Jika kita berjuang di atas agama Allah, beriman kepada Allah, mengikuti Nabi, berjuang di atas agama Allah, dan kita terbunuh, maka kita terbunuh dalam pertempuran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun la yazam an yakuna nabi ma'ahum fil ghaza, walaupun Nabi sebenarnya tidak ada di peperangan kita, dalam perjuangan kita, tapi hakikatnya Nabi ada dalam perjuangan kita. Karena kita mengikuti Nabi, karena berjuang menegakkan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian unalika butilial mu'minun wa zulzilu zilzalan syarida. Kembali pada surat Al-Ahzab ayat ke-11. Di sanalah orang-orang beriman digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kita bertanya sekali lagi, kapan suatu keadaan kita merasa ketakutan? Saat tengah lautan mungkin ya, atau saat di pesawat terbang ketakutan jatuh pesawatnya, atau saat di demo, atau saat apa? Coba pikirkan, ingatlah ya. Para sahabat dalam perang Ahzab ini mereka terasa ketakutan sampai level sampai kerongkongan. Wajib yakulul munafikun, ketika orang-orang munafik berkata, demikian juga orang yang lemah imannya, walladina fi kulubihim marad. Wajib yakulul munafikun, walladina fi kulubihim syak, orang-orang munafik dan orang-orang yang syak, ragu-ragu, yang penyakit hati-hatinya, mengatakan apa ucapan mereka? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura, tidaklah yang dijanjikan Allah kepada kita itu hanyalah tipuan. Jadi mereka sangat ketakutan ya, orang munafik sama orang yang lemah imannya itu, sampai mengatakan janji Allah itu tidak benar ini gitu ya. Masa Islam itu, masa kita susah gitu ya, harus ketakutan ya, harus gak tenang gitu. Disinilah Allah menguji keimanan ya kita. Kita akan diuji keimanan masing-masing, kita akan diuji saat kita, apakah kita ini beriman atau munafik. Para sahabat Nabi itu, mereka sangat takut menjadi orang munafik. Wah, jangan-jangan saya ini munafik ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Hudzaifah, seorang sahabat yang mengetahui rahasia orang munafik, yang diberitahukan Nabi kepada beliau. Apakah aku termasuk orang-orang munafik yang disebutkan Nabi kepadamu? Tidak, wahai Umar. Ketakutan Umar bin Khattab. Maka hendaknya kita bertanya, kita lebih pantas, apakah kita ini munafik ya? Aku harus berusaha menjadi orang yang mukmin. Takut saya mati dalam keadaan munafik. Saya berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku melindungi kamu dari kemunafikan, ya Allah. Kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang munafik mengatakan, wa yaqulul munafiqun walladziina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan rasulnya tidaklah memberikan janji kecuali tibuan. Adapun para sahabat Rasulullah SAW tidak demikian. Mereka justru mengatakan, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Yaitu tatkala berjuang mengikuti Rasulullah SAW, berjalan-jalanlah kita akan mendapati kesulitan. Kita akan mendapati ujian dari Allah SWT. Maka teruslah berjalan, meneguhkan kekuatan, berdoa kepada Allah SWT. Thabbit qalbi ala dinik. Inilah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Anda tatkala berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, pasti Anda akan diuji oleh Allah. Dikatai sebagai orang apa, teroris, sebagai perempuan ninja, terus akan teguhlah dalam memegang agama Allah SWT. Allahumma thabbitni biqauli thabbit. Sambil berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, dalam surat Al-Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah kau goncangkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Sesungguhnya engkau pemaha pemberi karunia. Teruslah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati ini akan terus diuji Allah, digoncang-goncangkan. Ketakutan, kesedihan, dongkol, marah, terus. Jadi soal kita ini penuh dengan ujian. Iya, ketahuilah bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian ini, hidup ini adalah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik apa amalnya yang terbaik? Yang paling ikhlas. Kita akan diuji keikhlasan kita dengan tidak diucapkan terima kasih, dengan tidak diucapkan balas jasa yang baik, kita akan diingkari gitu ya. Diuji juga dengan apakah kita ini mengikuti Rasulullah SAW. Amal-amalan kita akan diuji apakah kita paling benar dalam mengikuti Rasulullah SAW ini ya. Sholat kita, wudhu kita, dan sebagainya. Ikhwan fillah, unahlika ubtuliyal mu'minun. Di sanalah diuji para orang-orang beriman. Para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW telah mengalami menjalani kehidupan dunia ini, dan hidup mereka penuh dengan ubtulia, ibtila, ujian. Maka sabarlah dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah negeri tempat ujian, bukan tempat kesenangan. Walaupun Anda mempunyai harta yang banyak, walaupun Anda mempunyai rumah yang bagus, mobil yang bagus, perabotan yang bagus, tercukupi dari sisi finansial, tapi ketahuilah, hunalika utlian, dunia ini adalah negeri ujian. Anda akan diuji dengan kesedihan, Anda akan diuji dengan suami Anda, akan diuji dengan mertua Anda, akan diuji terus sampai hati Anda apakah beriman, apakah munafik, apakah orang-orang yang sabar menghadapi ujian ini. Ya Allah, tolonglah kami, teguhkanlah kami dalam agamamu ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di mana saja dalam ujian ini ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, teguhkanlah kami ya Allah dalam ujian-ujian yang menimpa kami. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, akhirnya kita harus berpisah. Karena kehidupan dunia ini adalah ada permulaan, ada al-bidayah, dan tentunya juga ada nihayah, ada akhir. Kita masih berpisah dalam media Al-Iman Televisi. Suatu saat kita akan berpisah dari dunia ini. Maka marilah kita terus berjuang memohon ampun kepada Allah sambil mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sambil terus teguh berdoa kepada Allah, memohon keteguhan iman kepada kita. Akhirul kalam, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Qila laha dkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya. Menjaga puasa Ramadannya. Menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Jadi wanita itu dalam hadis tadi enggak keluar dari tiga sifat. Salihat, qanitat, hafizat. Apa itu salihat? 5 menit lagi nanti kan. Apa itu salihat? Wanita yang baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Tugas wanita itu, tugas istri itu baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Itu yang digambarkan Rasulullah SAW tadi itu, salatnya beres, puasane beres. Nek wong iku salate beres, posone beres, roto-roto ibadah yang lain beres. Ibadah yang lain beres. Itu yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat itu yang taat kepada suaminya dalam kebaikan otomatis, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hafizat. Hafizat itu menjaga yang mestinya dijaga. Menjaga harta suami, menjaga aibnya suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga ini, menjaga itu, mestinya harus dijaga. Yang mestinya tidak diumbar ke sembarang orang. Apabila tiga ini dijalankan ya ikhwatnya, ya akhwati, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan anti dengan sang suami. Dan jaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah, sebagai seorang

0: Faedah Kajian.
1: Seorang muslim tuh Pak, gak pernah menganggap remeh temannya siapapun walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia gak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbi mri'in minasyar'an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim. Meremehkan seorang muslim, itu keburukan loh Pak. Kita terkadang Pak, pengennya bergaul sama orang-orang kaya. Gak mau, dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere. Yang kita berpikir, ah gak bakal ada manfaatnya buat saya ini. Ini akhi, ada pepatah mengatakan, emas memang lebih berharga dari kayu, Pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa? Kayu. Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita. Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Rasulullah SAW itu Pak, orang yang paling menjaga adab pertemanan. Pak. Ya. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah SAW. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Ya. Bagaimana kabar kamu? Gak lihat. Lama sekali kamu gak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat respek sama perempuan ini Pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah dulu, ya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, dia yang selalu mendatangi kami. Dan ia sahabat akrab, sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman.

0: Sudah infakkah liman bulan ini?
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi ats-tsaub al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء

0: كتاب الإيمان
1: الباب 18 من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi yang diutus Allah kepada umatnya sebelumku melainkan mempunyai para penolong dan sahabat dari kalangan umatnya. Mereka mengamalkan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian berlalu generasi setelahnya yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan dan perintahkan. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang beriman. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka mereka adalah orang beriman. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang beriman. Dan tidak ada lagi setelah ini keimanan sekalipun seberat atom.
3: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
4: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

0: ketika tobat namun godaan niku iring berganti. Mohon nasihatnya. Nggih kados kula sampun nate aturaken untuk pepanggihan kula wingi. Jenengan tobat niku wonten cobaane. Jenengan maksiat niku nggih wonten cobaane. Jenengan tobat enten leng ganggu, jenengan maksiat nggih enten sing ganggu. Wong kula iki mendem aman, aman apa digropyok kok. Dipatahi tanggane kok aman. Dadi wong maksiat niku enten gangguane, wong tobat nggih enten gangguane. Padha-padha lenten gangguane mbok pilih tobat mawon sesuk mlebu swarga alhamdulillah. Ning enten gangguane sabar, wong awake dhewe mbiyen maksiat diganggu ya sabar. Kowe kok gur mendem-mendem wae sabar, ini adalah gangguan. Istiqomah mendem terus. Niku wong tu minta maksiat le. Sabar wong maksiat niku. Wong judi otok niku digrenengi tanggane ya sabar. Jalan terus otoknya ngoten niku. Awake dhewe tobat nggih kudu sabar. Wong maksiat niku golek ridane setan, sabar. Berjalan fi sabili syaiton. Berjalan di atas jalannya setan. Melampah wonten sakinggile dalan mergine setan. Lah awake dhewe niku tobat nggih nasiru ala fi sabilillah. Awake dhewe niku melampah wonten sakinggile mergine Allah Subhanahu wa taala. Nggih ketah sabar. Nek jenengan maksiat okeh gangguane ning sesuk mblusuke neraka, nek jenengan tobat okeh gangguane ning mlebet munggah swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sepindah angka kalih nggih ketah asring-asring nyuwun diparingi kekuatan kesabaran dening Allah. Sebab awake dhewe niku lemah ringkih. Wa kana al-insanu dha'ifa. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Menungso niku dicipta dening Allah kanthi kahanan ingkang ringkih lemah atine. Jiwane niku lemah. Milo ampun gemblong kumalungkung adigang adikung adiguna ngendel-ndel kile sregep ngaji. Wah nek aku ki insyaallah ya ora bakal kenggo. Senadyan cerak-cerak karo wong maksiat, imanku kuat. Wong niki sampun gemblong kumalungkung ngendel-ndelke napa anggone tobat. Mboten parem. Kedah tansah nyuwun istiqomah dumateng Allah. Ampun males ngangkat asto ngene. Wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. Nyuwun kekuatan, nyuwun kesabaran, nyuwun istiqomah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka. Ngi awak kula niku diparingi rasa takwa. Jiwa kula niku diparingi ketakwaan. Wazakiha, wazakiha. Lan dipun suceni jiwa kula niki. Anta khairu man zakkaha. Paduka niku sak becik-becik izat. Sing iso ngresiki ati kula. Anta waliyuha. Wa maulaha lan paduka niku ingkang anggadai. Nggih, sing murba masesa menguasai jiwa kula niki. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3, jenengan nek pun tobat dolane kumpulane srawunge karo wong-wong sing soleh. Jenengan tobat ning jek ngumpul karo gento. Nggih bakal ketularan dadi gento melih naudzubillah min dzalik. Dadi kanca-kanca sing elek niku dipuntilar. Nggih. Ora sah pekewuh. Ndek ben awake dhewe tu minta maksiat ya ora pekewuh kok. Mosok tobat kok pekewuh. Tobat kok pekewuh niku kan was-was syaitan. Na'udzubillah min dzalik.
1: Al-Iman TV.
0: Kula titahipun Allah saking kebumen badhe tanglet napa setan niku saged wujud kados menungso. Pitakenanipun saumpami percaya setan niku saged wujud kados menungso, napa niku syirik? Kados ten panggenen ingkang panggenan ingkang dipun kabaraken angker. Kabaripun wonten setan wujud. Mboten syirik, setan niku pancen saged wujud. Setan niku jin niku saged membo-membo mancala putra, mancala putri. Saged wujud menungso, saged wujud kewan, lan sak piturutipun. Niku dalile napa enten? Wonten, enten ngen hadis sahih riwayat Muslim dipun sebat. Ten nalika Nabi tesih gesang, niku Nabi ngendika jin ten kutha Madinah niku wonten le wujud dadi ula. Niku hadisipun sahih. Ada dasar wahyu mboten jarane Mbah Dukun nek sing kandha Mbah Dukun mboten pareng dipun percaya nggih. Jarane dukun ning kono ning rintuk, ning slemet, ning wewe niku mboten sah dipun pitadosi. Nggih. Ning nalika le ngendika niku Allah ingkang ngendika niku nabi menika wajib dipun pitadosi. Dados setan niku saged wujud. Lan jin niku ngetingalake wujude sing membo-membo niku wau nggih. Wujude sing palsu niku marang menungso niku karena pinten-pinten sebab. Sepindah nalika si menungso niku dipun santet niku biasane jin wujud. Dheweke iso weruh jin. Niku sebab dheweke kesantet. Nggih. Angka kalih jin niku ngetok nalika dheweke tresna marang menungso iki. Nggih, nyeblok tresna. Jatuh cinta niku lho. Jatuh cinta niku basa Jawane rak nyeblok tresna gitu. Jatuh iki nyeblok cinta tresna. Ana jin niku seneng kalih menungso niku biasane ngetok. Nggih. Utawi jin niku ngetok ten ngarepe menungso dheweke niku iseng pengen ganggu. Niku saged. Wong-wong sing jireh-jireh niku sing mboten nate salat, nggih, zikiripun jarang-jarang, mboten nate zikir dumateng Allah niku menjadi santapan empuk bagi jin. Ngetok sithik ngoten ya. Melayu kecirit-cirit. Wonten malih jin niku ngetok nalika diundang. Carane ngundang pripun nganggo sesajen. Lah niku tumindake tiyang-tiyang ingkang nggih penyembah setan. Dados nggih sekedar mitados itu wah ning kono kuwi nek jin sing anu wujud niku mboten syirik. Jenengan dados syirik nek jenengan mitados ning kono jin eneng jin sing wujud terus liwat mriku jenengan ngaturke sesajen. Beleh nopo mriku pasang pangan iki pinangka caos dahar pinangka tunduk bukti kula ajrih kula dumateng panjenengan duh Kanjeng Setan ingkang kawula hormati. Niku jenengan tumindak syirik punan. Awas nek liwat kono ora entuk aku lambi cu. Wah, aku nek aku lambi cu aku wedi. Gandeng kebacut nganggo lambi cu, awake dhewe kudu mbleh pitik diaturke dienggo setan sing mbau reksa. Syirik niku. Nggih. Sebab napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi kita sedaya meragat satu kewan diwujubke kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek liwaten papan gawat sampun dipun paringi piwucal dening Kanjeng Nabi. Ta'awud nyuwun pikayoman dumateng Allah. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kula nyuwun pangayoman kanthi kalimat-kalimate Allah ingkang maha sampurna saking sekabehi balak bebendu. Saking sekabehi gangguane jin lan setan. Cekap ora kok malah ta'awute marang setan, nyuwun pengayoman marang setan. Nyuwun sewu mbah, nyuwun sewu Kanjeng Setan, kula putune panjenengan lewat mriki ampun diganggu. Nggih, niku jenenge nyuwun pengayoman marang setan. Niku mboten pareng. Nabi ngendika, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nek sira nyuwun-nyuwun marang Allah, nek nyuwun pengayoman marang Allah, mboten pareng nyuwun pengayoman marang setan. Ning ewondene sekedar pitados wujude setan niku mboten menapa-menapa wallahu taala alam.

0: Wah, niki wonten skripsi ta mriki. Tuwane ngiram. Ustadz, mana yang lebih afdol dilakukan ketika hujan lebat? Sholat di rumah atau mendatangi sholat jamaah di masjid dengan payung? Jarak masjid cuma sekitar 100 meter. Nah, niki pitakenan saya sebab niki wau alhamdulillah wonten tlatah Klaten Hadiningrat nggih wabil khusus sonten niki sampun Jawa lumayan deres ning boten dangu. Iku wonten pitakenan babakan mongso udan. Nalika Jawa niku sing langkung saya pripun? Salat wonten masjid jamaah kanthi beto payung napa salat wonten dalem kemawon. Kula aturaken babakan niki para ulama ahli sunnati wal jamaah sami benten pamanggih beda penemu silang pendapat. Ingkang kula pitadosi wallahu taala alam bisawab niku ingkang dipun aturaken dening ingkang dipun ngendikake dening Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ingkang langkung utama menika salat wonten dalem. Sebabipun menapa? Sebabipun kathah riwayat, kathah hadis paring keterangan nalika jawah niku Kanjeng Nabi ndawuhi muadzin tukang adzan supados maos. Ala sallu firrihal utawi maos sallu fi buyutikum utawi sallu fi rihalikum. Ingkang napa niku ungelipun utawi maknanipun nggih padha salata ning omahmu dhewe-dhewe niku sing dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dados nalika jawah nalika udan niku Nabi dawuh do salata ning omahmu dhewe-dhewe. Ada dasar dawuhipun Kanjeng Nabi niki Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani maringi fatwa ingkang langkung utami nalika jawah niku salat wonten dalemipun piyambak-piyambak. Lho kena ngopo? Nuruti dawuhe Nabi. Ning ewadine jenengan tindak ten masjid beto payung salatipun nggih sah. Ngoten niku. Wonten ayat Allah taala ngendika yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah iku seneng gawe kowe dadi kepenak lan Allah ora seneng nek kowe dadi rekoso. Wonten setunggal hadis Nabi dawuh innallaha tanani Allah yuhibbu an yu'taru khasuh. Allah iku seneng nalika rukhsahipun keringananipun diskon saking Allah niku dipun tampi dening awake dhewe. Nggih, kados dene Allah niku mboten seneng nek maksiat ditindakke. Jadi niku pinangka bonus hadiah rukhsah saking Allah kagem awake dhewe nalika jawah. Lan Allah seneng nek rukhsah niku dipun tampi dening awake dhewe. Ewon dene semanten kados atur kula wonten ing ngajeng perkawis menika perkawis ingkang dipun napa nggih para ulama niki sami benten pamanggih. Wallahu taala alam bissawab.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang kaidah-kaidah dalam muamalah atau dalam jual-beli. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yaitu al-aslu annahu la yaqul bay' illa min rasyidin. Hukum asalnya adalah bahwasanya tidaklah terjadi suatu jual beli kecuali dari seorang yang rasyid. Siapakah yang dimaksud dengan ar-rasyid? Yaitu jaizut tasarruf, seorang yang memiliki wewenang untuk bermuamalah, untuk bertransaksi. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan rasyid adalah al-hurru, al-akil, al-balik, memiliki sifat rusd, yaitu seorang yang merdeka, kemudian dia berakal, balik, dan juga memiliki kecerdasan atau dia bisa berpikir. Karena di dalam jual beli, sebagaimana kita ketahui adalah harus dilandasi dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dan untuk mencapai keridhaan, di antaranya adalah orang yang bertransaksi tersebut ya bisa berpikir, bisa mengetahui bahwasanya dia akan bertransaksi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, dari kaidah ini pula dapat

karena dilakukan oleh orang gila tadi. Begitu pula dengan seorang budak. Maka budak tidak memiliki sifat rusyd, yaitu bisa menggunakan sesuatu sesuai dengan manfaatnya, kegunaannya. Dan juga seorang budak, bagaimana dia bisa menjalankan atau melakukan suatu transaksi jual beli, sedangkan dirinya sendiri, jiwanya, tubuhnya, itu semuanya adalah milik dari tuannya. Bahkan dirinya itu juga bisa menjadi objek transaksi jual beli. Tuannya bisa memperjualbelikan. Maka dari itu dia tidak sah apabila melakukan suatu jual beli, kecuali kalau dia diutus, diperintahkan oleh tuannya untuk membeli sesuatu. Lalu kemudian yang keluar dari makna rusdi tadi adalah asobi atau anak kecil. Karena anak kecil ya juga pada umumnya ya belum berakal, khususnya di sini yang belum balig. Maka bagaimana hukum jual belinya? Asobi atau anak kecil secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama asobi ghairu mumayyiz, anak kecil yang tidak bisa membedakan, yaitu secara umum tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kedua asobi mumayyiz, yaitu anak kecil yang bisa membedakan, ya secara umum tentu membedakan sesuai dengan kadar akalnya, itu mana yang baik, mana yang buruk, ini bermanfaat apa tidak, sedangkan dia belum balig. Nah, dari dua jenis sobi ini, yang jenis yang tidak mumayyiz, maka dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Dia tidak diperbolehkan karena dia belum bisa membedakan. Sedangkan yang kedua, dia boleh melakukan transaksi jual beli, namun dengan syarat juga. Seorang anak kecil, hukum asalnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli, kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, berdasarkan izin walinya atau orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan dia untuk melakukan transaksi jual beli, atau bahkan mungkin orang tuanya yang nyuruh, nak belikan apa namanya sabun di toko sebelah misalkan. Ya boleh, karena anak kecil tadi harus seizin orang tua. Mungkin beberapa waktu lalu ada yang ingat, ada seorang anak kecil yang beli sesuatu di supermarket, ternyata voucher game senilai ratusan ribu. Nah ini, memang ini mungkin uang miliknya sendiri, anak itu sendiri. Seharusnya penjual itu tidak boleh menjual sesuatu yang anak kecil itu biasanya tidak membeli, dan itu jumlah yang sangat besar. Sehingga penjual tadi seharusnya juga memikirkan, ini masalah tepat tidak ya, meskipun sebenarnya voucher game itu sendiri juga tidak ada manfaatnya. Tapi kalau membeli sesuatu yang jumlahnya besar, maka penjual juga harus menyadari, atau minimal menanyakan kepada anak tadi, kok beli sebanyak ini? Apakah sudah izin orang tuanya? Ini uang siapa? Uang dari mana? Boleh seorang penjual menanyakan hal tersebut kepada anak kecil tadi. Bukan malah sebaliknya. Wah, ini kesempatan yang beli anak kecil, maka diberikan barang-barang tersebut. Bahkan mungkin bisa dimahalkan. Ini bisa juga bersifat zalim. Nah, tadi-tadi kembali kepada syarat anak kecil boleh melakukan transaksi jual-beli tadi apabila diizinkan oleh orang tuanya. Dan syarat yang kedua adalah jual-beli tersebut, yaitu pada produk suatu barang yang memang murah, bukan suatu yang mahal, yang seperti permen atau jajan 2.000-an atau mungkin 5.000-an, ya ini tergolong kecil, sehingga karena kebutuhan anak tersebut, sehingga para ulama pun mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu pada barang-barang yang murah itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan barang itu mahal, anak kecil usia 5 tahun beli HP misalkan, ya ini secara asal tidak sah. Kenapa anak kecil bisa membeli barang tersebut?

0: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan anak yang misalkan anak yatim yang meskipun mendapatkan warisan yang banyak, dia tidak boleh membelanjakan semuanya. Bahkan walinya atau mungkin pamannya itu boleh untuk menahan uang tersebut tidak diberikan kepada anak kecil meskipun itu miliknya anak kecil tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang kelima mengatakan wala tusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan harta-harta kepada sufaha, yaitu sufaha orang yang enggak cerdas, orang yang belum bisa berpikir, anak kecil yang belum balig misalkan. Tidak boleh diberikan kepada mereka. Sehingga kalau diberikan kepada mereka tadi akan digunakan untuk berhambur-hamburan. Nah, sehingga nanti pun kalau sudah mau balig untuk memberikan kepada anak tersebut harus diuji terlebih dahulu. Wa batal yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka ujilah anak-anak yatim tadi. Diuji kira-kira sudah bisa apa belum menggunakan uang tersebut. Masih buat hambur-hamburan atau tidak, atau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau sudah bisa menggunakan uang tersebut, maka diberikanlah uang tersebut kepada anak kecil tadi atau yang sudah mau balik tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'abad. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam jual beli. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu al-aslu man umma yu'addi ila niza'i fil buyu. Hukum asalnya adalah dilarang. Dilarangnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya perselisihan dalam jual beli. Makna dari kaidah ini adalah apabila ada suatu hal yang umumnya dilakukan itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli antara pembeli dengan penjual ataupun semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka itu akan dilarang di dalam syariat. Karena Islam yang merupakan rahmatan lil alamin sangat menganjurkan, sangat menekankan agar bersatu antara manusia, antara kaum muslimin. Sehingga lawan dari bersatu yaitu berpecah, berselisih, maka itu dilarang. Begitu pula dalam transaksi jual beli. Dan memang inilah umumnya yang harus kita pahami di dalam larangan-larangan dalam jual beli itu secara umum akan bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, di antara bentuk jual beli yang paling banyak menyebabkan terjadinya perselisihan di dalamnya adalah bentuk jual beli yang terdapat gharar di dalamnya. Yaitu gharar yang tidak jelas, jahalatul akibah, yang tidak ada kejelasan akan kesudahannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang gharar, beliau mengatakan malam yu'lam husuluhu, yaitu suatu yang tidak bisa diketahui nanti bisa didapatkan atau tidak. Wala yuqdar ala taslimihi, dan juga tidak mampu untuk diperolehnya, diserah terimakan. Wala tu'raf hakikatuhu, dan tidak diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, dan kadarnya. Di sini setidaknya ada 3 poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk diterima. Atau yang tidak dimungkinkan, tidak diketahui barangnya, tidak jelas. Kemudian tidak memungkinkan untuk diterima. dan juga hakikatnya seperti apa, speknya tidak jelas. Jadi kalau misalkan seseorang yang mengatakan saya jual sapi, sapinya tadi barusan kabur, maka ini sapinya sebenarnya jelas barangnya, akan tetapi kemungkinan untuk didapatkannya itu tidak jelas, majhul, maka di sini dilarang. Meskipun tadi menjualnya dengan harga yang murah misalkan. Ini terdapat gharar di dalam. Atau seseorang misalkan membeli atau menjual barang yang ada di dalam kotak. Ini saya punya barang di dalam kotak ini, saya jual 500 ribu. Nah, maka ini enggak jelas apa yang ada di dalam kotak ini. Maka di sini akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Wah, sudah terlanjur bayar 500 ribu, ternyata isinya cuma air mineral saja. Ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, makanya dilarang menjual beli gharar seperti ini. Dan di antara jual beli yang ada gharornya juga, dan ini juga berpotensi sehingga dilarang di dalam syariat, misalkan jual beli janin, bahkan janinnya janin. Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah, yaitu misalkan ini ada sapi betina yang bagus, kemudian seseorang datang, nanti kalau sapi betina ini melahirkan, saya beli dan belinya sekarang. Atau bahkan habalul habalah, kalau sapi ini nanti melahirkan, kemudian anaknya itu melahirkan, janinnya itu nanti saya beli. Dan akadnya dilakukan pada saat ini. Maka ini dilarang. Ini dulu ya semarak atau marak dalam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zaman sekarang pun juga ada peranakannya, bukan peranakan tapi janinnya kuda yang berkualitas misalkan. Bahkan misalkan jual beli domba atau apa namanya kambing. Ini kesempatan untuk berkurban tiap tahun. Maka di antara caranya adalah dengan membeli kambing betina nanti dibeli selama sekian tahun. Karena dengan harapan nanti tiap tahun ini pasti akan melahirkan bayi kambing dan seterusnya. Sehingga nanti bayi kambingnya bisa diambil, kemudian bisa diberikan kepada pembeli. Padahal belum jelas nanti akan melahirkan apa tidak. Apalagi kalau sampai yang dijanjikan nanti kalau anaknya jantan diambil oleh pembeli, kalau anaknya betina nanti diambil oleh penjualnya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal di dalamnya terdapat gharar, ketidakjelasan. Dan ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan. Karena nanti tidak tahu itu ada jadinya apa tidak. Kalaupun ada jadinya jantan ataupun betina. Sehingga transaksi seperti ini dilarang oleh syariat. Lalu juga di antara bentuk transaksi yang tidak jelas atau yang bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual atas jualan saudaranya. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan saudaranya atau penjualan orang lain. Bahkan dalam penawaran pun juga dilarang. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan disetujui oleh pemilik barang tersebut. Contoh misalkan si A. Si A ini sudah bertransaksi dengan si B. A akan membeli barang dari si B sekian. Berarti si B tadi menjual barangnya kepada si A. Lalu kemudian datang si C kepada si A. Tadi kamu ambil dari si B berapa? Ini saya akan jual dengan harga yang lebih murah. Nah, maka di sini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal tadi sudah terjadi kesepakatan. Mungkin tinggal bayarnya, tinggal serah terimanya. Lalu kemudian ada tawaran tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena ini akan menimbulkan perselisihan, setidaknya berpotensi terjadinya perselisihan. Oh, tadi sudah kita sudah deal, kita sudah sepakat, tinggal transfer saja atau tinggal kirim barangnya saja, kok tiba-tiba dibatalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini dalam jual beli, bahkan dalam tawar menawar pun juga demikian. Artinya ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kalau memang itu forumnya seperti lelang misalkan, ya itu memang diberikan kesempatan bagi seluruh hadirin untuk melelang atau menawarkan harga yang sesuai, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada unsur lelang seperti ini, hukum asalnya tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu terjadinya perselisihan. Dan ini hampir semua terjadi pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermuamalah. Bahkan dalam masalah riba yang memang di awalnya itu biasanya katanya suka sama suka, artinya saling ridho, kemudian nanti terjadi pembayaran dan keterlambatan sehingga terjadi nizak juga, terjadi perselisihan, maka akhirnya dilarang sejak awal. Begitu pula dengan jual beli inah, itu semuanya dilarang karena berpotensi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di tanggal 2 Jumadil Ula 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2026 Liman dapat kembali hadir dalam ke ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda dalam program acara yaitu pembelajaran bahasa Arab, terutama melatih maharah atau kemampuan membaca atau qiraah yang insya Allah bersama Ustaz kita, Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini beliau dapat hadir secara langsung ke studio Liman bersama kita semua. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Di sore hari ini kita akan mengulas membaca tentang tafsir dari surat apa dan ayat berapa ini?
1: Taib, insyaallah kita masuk pada pelajaran yang baru, ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6 yaitu tafsir ringkas dari surat Al-Buruj mulai ayat 1 sampai ayat 11 insyaallah.
0: Ya, itulah yang akan kita bahas dan kita baca di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz kita Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafizullah Ta'ala. Membahas tentang tafsir ringkas dari surat Al-Buruj, tepatnya dari ayat yang pertama hingga yang ke-11. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba membaca di kesempatan sore hari ini, tentunya kami membuka kesempatan bagi Anda untuk menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846 tentunya pada kesempatan nantinya. Dan marilah kita simak penjelasan dari beliau terlebih dahulu sebelum kita buka kesempatan bagi pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM yang ingin mencoba membaca. Dan kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafizullah Ta'ala. Dan kepada Al-Ustaz dipersilakan.
1: Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Liman TV, para pendengar radio Suara Iman yang semoga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab maharatul qiraah, yaitu kemahiran membaca yang mencakup dua hal, itu latihan membaca teks-teks bahasa Arab dengan benar dan lancar, dan yang kedua latihan memahami makna dari teks-teks bahasa Arab yang telah kita baca. Dan alhamdulillah kita telah selesai dari tafsir ringkas surat Al-Insyiqaq, ya. Maka kita akan melanjutkan pelajaran yang baru, yaitu ad-darsu sadis, pelajaran yang ke-6. Yang mana pelajaran yang ke-6 ini kita akan sama-sama mempelajari tafsir ringkas surat Al-Buruj. Nah, insyaallah para pemirsa, para pendengar sudah hafal surat Al-Buruj. Sudah sering membaca, memurajaah, mendengarkan surat Al-Buruj. Namun agar lebih mantap lagi, maka kita pelajari tafsir ringkasnya. Tidak hanya tafsir ringkasnya, kita juga akan mempelajari kosakata-kosakata bahasa Arab ya dari surat Al-Buruj ini, dan juga gaya bahasa, susunan kalimat, uslub ya dari surat Al-Buruj, agar kita semakin mengenal kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, taib. Nah, tidak berlama-lama lagi, ya. Yang pertama, seperti biasanya, kita akan membahas al-kalimatul jadidatu. Yang mana, insya Allah, untuk bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Baik, 11 ayat ini akan kita pelajari. Dan sebelum kita membaca susunan kalimat demi susunan kalimat, paragraf demi paragraf, ayat demi ayat, maka ada baiknya kita menguasai dulu al-kalimatul jadidatu, kosakata-kosakata yang baru pada pelajaran kali ini. Dan banyak sekali kosakata-kosakata yang baru. Kita baca sa'qra li kulli kalimatin minal kalimatil jadidati marratain. Saya akan baca dua kali. Ya, setiap kata saya akan baca dua kali. Istami'u jayidan. Didengarkan dengan seksama, dengan baik. Ya, syaqqa yashuqqu ay hafara. Syaqqa yashuqqu ay hafara. Ghalaba yaghlibu. Ghalaba yaghlibu. Al-buruj. Al-buruj. Al-burj. Al-burj. Al-ukhdud. Al-ukhdud. Al-waqud. Al-waqud. Qu'udun. Qu'udun. Naqama yanqimu. Naqama yanqimu. Al-hamidu. Al-hamidu. Fatanahu yaftinuhu. Fatanahu yaftinuhu. Al-khandaqu. Al-khandaqu. Al-falahu. Afwan. Al-falah. Shahidun. Shahidun. Hariqun. Hariqun. Aibun. Aibun. Ihtaraqa yahtariqu. Ihtaraqa yahtariqu. Ashaqqu. Ashaqqu al-mustatilu. Al-mustatilu. Nah, itu tadi adalah kosakata-kosakata yang terbaru. Al-kalimatul jadidah. Ya. Bisa diulang lagi bacanya dengan suara yang agak keras, biar tahu apakah sudah membaca dengan benar dari huruf-hurufnya dan juga panjang pendeknya. Ya, kalau dibaca dengan jahr itu tahu, ya, tahu sudah benar atau belum, ya. Dan juga semakin membiasakan lidah untuk mengenali huruf-huruf dan juga kosakata bahasa Arab. Tapi kalau nggak bersuara agak repot, ya, nggak bersuara ini agak repot. Yaitu membacanya ini nanti tidak terbentuk, ya, lisannya tidak bisa mengenali kata demi kata sehingga nanti bacanya juga kadang salah. Jadi latihan membacanya dengan bersuara, ya, bersuara jahr dan jangan keras-keras, nanti cepat habis suaranya, ya. Baik, sekarang kita coba menjelaskan maknanya. Apa itu syaqqa yasyuqqu ay hafara? Artinya apa? Syaqqa yasyuqqu itu sebenarnya membelah, membelah. Nah, di sini kalau hafaro berarti membuat lubang. Jadi tanah gitu, ya, kemudian syaqqa dibelah, artinya dia membuat parit atau lubang. Ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan kisah yaitu Ashabul Ukhdud. Ya, buat parit yang besar, kemudian orang-orang beriman dimasukkan, dibakar. Naam, syaqqa yasyuqqu, ghalaba yaghlibu. Ghalaba yaghlibu mengalahkan. Ya, ghalibun orang yang menang, mengalahkan. Ghalaba yaghlibu, mengalahkan, ya. Al-buruj, al-buruj ini secara asal adalah ini jamak, ya, jamak dari al-burj. Al-burj, al-buruj yaitu tempat yang tinggi, al-makanul murtafi, tempat yang tinggi. Ini secara bahasa. Tempat yang tinggi. Makanya di Timur Tengah itu ada menara-menara yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Burj Khalifa, ya, dan yang lainnya. Itu kan tinggi sekali burj. Nah, bisa juga diartikan an-nujum, bintang-bintang, wal-kawakib. Ya, baik, itu al-buruj. Baik, al-ukhdud, al-ukhdud. Apa itu al-ukhdud? Yaitu lubang yang besar, parit yang besar tadi, yang digali di tanah. Ya, itu namanya al-ukhdud, asyqu al-kabir, al-mustatil, ya, fil ard, seperti ya tadi itu parit, parit, ya, lubang yang besar, yang luas, itu, ya. Al-waqud, nah, ini al-waqud. Al-waqud artinya adalah bahan bakar, bisa dari kayu. Kayu itu kan bisa menjadi bahan bakar. Ketika kayu itu dibakar, nah, dia akan muncul api. Nah, ini bahan bakarnya. Bisa juga BBM gitu, ya. Al-waqud, bahan bakar. Kemudian berikutnya qu'udun. Qu'udun jam'u qa'id. Qu'ud, orang-orang yang duduk. Jamak, ya, orang-orang yang duduk. Kalau tunggal, qa'idun, itu seorang yang sedang duduk. Seorang yang duduk, qa'id. Tapi kalau jamak, orang-orang yang duduk, yaitu qu'udun. Ya, taib. Sebagaimana sifat orang-orang mukmin yang mereka berzikir. Qiyaman wa qu'uda, dalam keadaan berdiri berzikir. Qu'uda, dalam keadaan duduk mereka juga berzikir. Naqama yanqimu. Ya. Naqama yanqimu. Naqama di sini adalah mengazab, menyiksa. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini menyiksa kaum mukminin, orang-orang yang beriman dikarenakan keimanan mereka. Al-Hamid, salah satu nama Allah yang maha terpuji. Ya, yang maha terpuji. Maksudnya Allah itu maha terpuji. Ya. Sifat-sifat Allah, ketetapan Allah. Ya, makanya

Fatana yaftinu di sini juga azaba wa ahraqu. Artinya apa? Artinya menyiksa juga. Menyiksa, membakar. Ya. Al-khandaqu, al-khandaq di sini parit. Parit itu lubang yang besar itu parit. Al-falah, kesuksesan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kesuksesan. Aflaha yuflihu, muflih. Ya, al-falah, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan. Syahidun ay syahid, saksi. Syahidun syahid, yaitu yang bersaksi. Hariq, apa itu hariq? Hariq itu ketika api menyambar, akhirnya terjadi hariq, kebakaran. Ya. Taib, si jago merah sedang, nah itu ya, membakar, akhirnya terjadilah kebakaran. Ya, seperti yang sekarang ini terjadi di Kalimantan, ya, mudah-mudahan Allah segera menghilangkan musibah-musibah kebakaran tersebut. Ya, hariq yaitu kebakaran. Aibun, aibun ini sudah jadi istilah atau kata bahasa Indonesia. Aib itu cacat, aib. Ya, unzur ila uyubina. Ya, hendaknya kita ini banyak-banyak melihat aib kita dan jangan banyak melihat aib orang lain. Akhirnya lupa dengan aib-aib kita sendiri, lupa istighfar. Ihtaraqa yahtariqu. Ini artinya terbakar. Ihtaraqatil ghabatu. Hutan itu terbakar. Ihtaraqat al-ghabah. Asyaku, asyaku tadi itu. Kalau syaku ya syuku membelah, berarti asyaku ada belahan, ada retakan gitu ya. Atau ada lubang. Tapi, nah, al-mustatil persegi panjang. Al-mustatil persegi panjang. Segi empat yang panjang. Persegi panjang. Nah, type itu adalah makna dan terjemah dari kosakata yang baru. Sekarang kita masuk pada suratul buruj minal ayatil ula ilal ayatil hadiyata asyrata. Mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Nah, ini 11 ayat dari surat Al-Buruj. 11 ayat yang pertama dari surat Al-Buruj. Baik, coba kita terjemahkan ayat per ayat dari 11 ayat ini. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai kukusan bintang. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Ya, binasalah orang-orang yang membuat parit. Itu lubang yang besar. Mereka yang membuat parit itu binasa. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi bukan hanya sekedar parit ya, lubang yang besar gitu, bukan. Tapi dikasih kayu bakar. Kayu bakar yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ya, ketika mereka duduk di sekitarnya, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi mereka ini duduk di sekitar parit tersebut yang berisi bahan bakar dalam keadaan mereka menyaksikan. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Disaksikan sama mereka, dilihat sama mereka. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin hanya karena orang-orang yang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi seperti ini keadaan orang-orang kafir, menyiksa orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin juga diuji dengan seperti ini, siksaan. Jadi bukan berarti beriman lalu enggak diuji sama Allah. Pasti ada ujiannya. Bahkan kalau kita melihat ya, bagaimana siksaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman ini, dikarenakan beriman kepada. Nah, itu juga kita akan seperti itu. Ketika kita beriman maka akan diuji, agar tahu iman kita ini benar kuat apa enggak, akan diuji. Kalau kuat, insya Allah akan bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Tapi kalau enggak kuat, nah ini yang berbahaya. Ya, bisa-bisa akan terkikis imannya. Maka kita juga ambil ibrah bagaimana orang-orang yang beriman ini disiksa. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Itu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Subhanallah ya. Ini luar biasa ini keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya milik siapa? Miliknya Allah. Ya. Ini kalau kita tahu, semakin takut kepada Allah kita ini. semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Kemudian ayat berikutnya yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat. Jadi mereka menyiksa dan tidak bertaubat. Maka apa balasan buat mereka ini yang menyiksa dan tidak mau bertaubat? Maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Akan dimasukkan kemana? Dalam neraka. Ya, karena mereka telah menzalimi, menyiksa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan. Disiksa namun enggak mau taubat. Nah, ini berbahaya. Mereka akan mendapatkan azab jahannam dan azab neraka yang membakar. Terus bagaimana keadaan orang-orang yang beriman? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, mengerjakan amal-amal saleh, amalan yang ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi, tuntunan Rasulullah, mereka akan mendapatkan surga. Di dalam surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah menjelaskan, itulah kemenangan yang agung. Ya. Bisa saja orang-orang yang zalim ini merasa menang di dunia padahal mereka menzalimi, menyiksa, mengazab di dunia ini. Mereka merasa menang. Ya, tapi ketahuilah bahwasanya kemenangan yang agung adalah tatkala orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu apa? Surganya Allah. Kenikmatan yang kekal abadi. Nah, ya. Jadi itu 11 ayat yang pertama dari surat Al-Buruj. Taib, coba kita baca yang berikutnya. Ma'anil kalimat. Ya, ma'anil kalimat halaman yang ke-53. Makna kata-kata al-buruju jam'u burjin. Al-buruj itu adalah jamak yang mana mufradnya, bentuk tunggalnya adalah burj. Wa huwa al-makanul murtafi'. Dan dia adalah tempat, maknanya adalah tempat yang tinggi. Wal maksud, dan yang dimaksud di sini adalah an-nujum wal kawakibul azimah. Bintang-bintang, gugusan bintang yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, al-yaumul maw'ud, yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Syahid ismu fa'il min al-fi'li syahida. Jadi syahid itu adalah isim fa'il dari fi'il syahida, ay man yashhadu yawm al-qiyamati min al-makhluqat. Apa saja yang menjadi saksi untuk hari kiamat, semua makhluk. Ya, semua makhluk yang menjadi saksi akan hari kiamat. Masyhud. Kata yang berikutnya adalah masyhud. Ismu maf'ulin minal fi'li syahida. Isim maf'ul berarti yang di, gitu biasanya. Orang yang di. Kalau tadi bersaksi, maka ini disaksikan. Ma yushahadu. apa-apa yang disaksikan min adzab yaumil qiyamah. Apa-apa yang disaksikan dari azab siksa kelak di hari kiamat. Al-ukhdud asyaqqul kabirul mustatil fil ardi kal khandaq. Tadi kan ada istilah ashabul ukhdud. Ukhdud sendiri itu adalah lubang yang besar, parit yang besar, yang panjang, yang ada di tanah, bumi. Kal khandaq, khandaq itu ya parit gitu ya. Ashabul ukhdud, siapakah ashabul ukhdud yang termaktub dalam surat Al-Buruj? Humul ladhina syaqqul ukhduda bil ardi. Mereka adalah yang membelah parit-parit yang ada di tanah, bumi. Jadi mereka ini menggali. Menggali tanah agar menjadi parit dan lubang yang besar. Wa wadha'u fihi an-nar, setelah membuat parit yang besar tadi yang luas, dikasih api. Dikasih apa? Dikasih api. Ya tentunya dikasih bahan bakar dulu, kayu semua dimasukkan sampai nanti dibakar kayu tersebut, maka muncullah api. Wa wadha'u fihi an-nar, jadi paritnya itu dikasih api. Liyuhriqu, tujuannya untuk apa? Untuk membakar al-mu'minin. Luar biasa siksaannya, luar biasa ujiannya, sangat berat ini ya. Kalau kita di Indonesia ini masya Allah masih kita beriman ya, dijaga aman. Nah ini orang-orang yang beriman ini, maka mereka mendapatkan perlakuan yang luar-luar biasa. Keras sekali. Disiksa dengan siksaan yang berat. Diuji dengan ujian yang berat. Itu apa? Dibakar, dimasukkan ke parit. Yang di parit itu ada api. Nah, dibakar di situ. Qutila lu'ina, dilaknat. Ya, jadi orang-orang yang membuat parit yang besar tadi, kemudian ditaruhlah api di situ, mereka itu qutila lu'ina, dilaknat. Ya, karena jelas mereka itu menzalimi, menyiksa, mengintimidasi. Ya, an-naru dzatul waqud, an-naru dzatul hatab. Yang mana api itu ya dzatul hatab. Alladhi bihi tashta'ilu. Api yang menyala-nyala, yang membakar, karena ada bahan bakarnya tadi itu. Kan gak mungkin api itu bisa membakar kecuali ada bahan bakarnya. Semakin banyak bahan bakarnya, semakin besar itu apinya. Subhanallah ya. Biasa. Qu'udun qa'idun, itu orang-orang yang duduk. Wa ma naqamu minhum wa ma 'aqabuhum ma 'adzabuhum, tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang mukmin, tidaklah mereka itu mengazab orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, al-hamid alladzi lahul hamdu fi kulli sifatihi wa af'alihi. Al-hamid, yang maha terpuji, yang mana baginya pujian dalam setiap sifat-sifatnya dan dalam ya setiap perbuatan-perbuatannya, itu pasti terpuji karena maha terpuji Allah itu. Makanya enggak ada syariat yang menyengsarakan, enggak ada hukum-hukum Allah yang menyesakkan. Ya, yang menyusahkan enggak ada. Semua ya perbuatan Allah, ketetapan Allah, sifat-sifat Allah itu semuanya terpuji. Ya. Alladzina fatanu alladzina 'adzabu wa ahraqu. Itu orang-orang yang mengazab, orang-orang yang membakar, lam yatubu. Mereka tidak bertaubat. Apa itu mereka tidak bertaubat? Lam yatruku kufrahum, Mereka tidak berhenti dari kekufuran mereka dan kezaliman mereka. Terus kufur kepada Allah. Terus berbuat zalim. Berarti mereka enggak bertaubat. Azabul hariq, azabun alimun. Azab yang pedih. Ya. Kenapa? Li'annahum yuhraquna fi nari jahannam. Bayangkan ya, kita ini terbakar di dunia ini, itu saja sudah luar biasa dahsyatnya kita kalau kebakar api di dunia ini. Siapa yang mau uji coba ya, bisa ke Kalimantan gitu ya. Nah, itu api di dunia seperti itu. Ya, hutan segitu habis. Bangunan-bangunan juga kena. Itu baru api dunia. 1/70-nya. Nah, kalau nanti di akhirat, 70 kali lipat panasnya dari api dunia ini. Apa enggak semakin luar biasa? Panasnya ya. Makanya azabul hariq. Azab yang sangat panas. Ya, azab yang sangat panas, membakar. Dzalikal fawzul kabir, dzalikan najah wal falahul kabir. Kesuksesan, keberhasilan yang sangat besar. Baik. Sekarang kita kasih kesempatan kepada para pemirsa untuk latihan membaca dulu, ya. Latihan membaca dulu. Itu dari ma'anil kalimat. Taib dibagi menjadi dua sampai ashabul ukhdud ya. Naam.
1: Nah, pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang menyimak acara ini dan ingin mencoba berlatih, pada kesempatan sore hari ini kami membuka bagi Anda untuk menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846 untuk membaca dari Ma'anil Kalimat dari surat yang telah dibahas oleh Al-Ustaz Abdul Basit LC MPD Abdullah Ta'ala di kesempatan sore hari ini, yaitu mulai dari ayat yang pertama dan sampai 11. Ya, silakan bagi Anda pemirsa TV dan juga pula pendengar dari Suara Liman 918 AM. Kita coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu, siapa di mana, langsung dengan bersama Ustaz Abdul Basit.
2: Ibu Yati di Mojokerto. Assalamualaikum Ustaz. Mojokerto, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, kaifa haluki?
2: Bi khairin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat semua Ibu ya. Baik, silakan Ibu latihan membaca ma'anil kalimat al-buruj sampai ashabul ukhdud. Naam, tafadhali.
2: Ma'anil kalimati al-buruj jam'u burujun wa huwal makanul murtafi'u wa aqsudu
0: wal maqsudu
2: wal maqsudu
0: naam
2: an-nujumu wal kawkab wal kawakibu
0: naam
2: al azimatu
0: taib ahsan
2: al yaumul maw'ud yaumul qiyamah
0: naam
2: syahidun ismu fa'il minal fi'li syahida ay mayyab may ayyashhadu yaumal qiyamah minal makhluqati.
0: Baik, naam.
2: Mashhud ismu maf'ulun minal fi'li syahida ay ma yushahadu min azabi yaumil qiyamah.
0: Naam.
2: Al-ukhdud asyakku kabirun asyakul kabiru al mustatilu fil arabi kal hondaki
0: Masya Allah.
2: Kal hondak
0: Naam.
2: Ashabul uhdud humul ladzina syakku syakul ah syakul uhdud fil ar fil arabi wa wadu'a fihi annaru wa wadu'a fihi annaru liyuh aryakul mu'minin.
0: Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Yati. Barakallahu
2: fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silakan pemirsa dan pendengar yang lainnya ya untuk latihan. Naam.
1: Dan AM Surabaya dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin mencoba berlatih bersama kami di kesempatan sore hari ini membaca dari ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani ini. Kaif haluki Ibu Ani?
3: Alhamdulillah. Maaf ya kebas terus terang.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu. Naam.
3: Bismillah. Utilah. Lu'inong. Anaru datul lakut. Anaru datul. Rato berlaki bihi.
0: Naam.
3: Ko'o Ko'idu Mama Takomu Minhum Mama Ko'o Ma'at
0: Naam.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami di musim kering. Sifat ini. Wa'af alihi. Adina. Fatamu. Alhamdulillah. Adabu. Wa'afso.
0: Jazakallahu khairan. Lagi sakit Ibu Ani ya? Ibu lagi sakit? Masya Allah. Syafakillah. Syafa'an ajilah. Ibu, jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik Ibu. Nah, kita lanjutkan. Taib, ya, kita kembali ke kitab, ya, kita lanjutkan setelah ma'anil kalimat, maka apa makna secara global dari 11 ayat yang pertama dari surat Al-Buruj ini. Tadi kita sudah baca itu, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ya, di situ ada kisah ya yang penuh dengan pelajaran berharga. Nah, kita coba membaca Apa makna secara global dari 11 ayat yang pertama tersebut? Maka kita baca al-ma'na aqsamallahu bis-sama'i dzatil buruji kama aqsama biyaumil qiyamati wa aqsama aydhan bisyahidin wa masyhud. Kita bahas satu paragraf yang pertama ini. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki al-buruj, yaitu gugusan bintang. Maka kaidahnya, kalau Allah yang bersumpah, maka boleh dengan makhluk-makhluknya. Tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi harus bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Jadi Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang, kama aqsama biyaumil qiyamah, sebagaimana Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa aqsama aydhan bisyahidin wa masyhud, dan Allah juga bersumpah dengan syahid, ya, dengan syahid. Apa tadi syahid itu, ya? Dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, Allah bersumpah dengan syahid yang menyaksikan, wa masyhud, dan yang disaksikan. La'anallahu ashabul ukhdud. Paragraf yang kedua, al-faqrah thaniya. Allah melaknat ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Alladzina wada'u an-naral musta'ilata fil ukhdud. Alladzina, yaitu orang-orang yang meletakkan, menaruh api yang sangat menyala-nyala. Api yang menyala-nyala ditaruh fil ukhdud, di parit yang besar tadi itu. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan? Wa alqau fihal mu'minin. Mereka melemparkan ke dalamnya, ke dalam parit yang berisi api yang membara itu, mereka melemparkan ke dalamnya al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ya, nggak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk siksaan yang sangat kejam, ya, dari orang-orang kafir ini, ya, kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam parit yang berisi api yang membara, siap membakar manusia. Kemudian wajalasu haulahu yanzuruna ilal mu'minina wa hum yahtariqun. Mereka duduk di sekitar parit tersebut sambil melihat, yang turun sambil melihat kepada orang-orang mukmin yang terbakar. Gimana? Empati mereka ini. Ya. Jadi mereka malah melihat itu, melihat orang-orang mukmin itu terbakar, dilihatin, disaksikan, ditonton. Ya, harusnya kan kalau orang yang punya hati kan ditolong, ya. Tolong orang yang sedang. Dia mau dilihatin, ditonton. Subhanallah. Ya. La li jurmin fa'aluhu bal li annahum amanu billahi alladhi la yughlab. Jadi mereka dilemparkan ke dalam parit yang membara dengan api tersebut bukan karena li jurmin, bukan karena kriminalitas, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Tapi sebabnya apa? dikarenakan orang-orang mukmin tersebut iman kepada Allah. Ya, dikarenakan iman kepada Allah. Jadi karena orang-orang mukmin ini iman kepada Allah, alladzi la yughlab, yang tidak akan bisa dikalahkan. Maka orang-orang mukmin ini disiksa, dilempar ke dalam parit. Alladzi lahul hamdu fi kulli sifatihi wa af'alihi, yang mana Allah adalah mendapatkan pujian, lahul hamd, baginya segala pujian, fi kulli sifatihi, untuk segala sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha melihat, ya, maha melihat segala sesuatu. Innal ladzina 'adzabul, kemudian paragraf yang faqra tsalitsa, paragraf yang berikutnya. Innal ladzina 'adzabul mu'minina wal mu'minat wa ahraquhum wa lam yatubu wa yatruku al-kufra wadh-dhulma lahum yawmal qiyamati 'adzabun fi nari jahannam yadkhulunaha wa yahtariquna fiha. Paragraf yang berapa ini? Paragraf yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, kaum mukminat, dan mereka membakar kaum mukminin, kaum mukminat, lalu setelah itu mereka enggak taubat, enggak menyesal, ya, tidak mau berhenti dari kekufuran dan juga kezaliman, maka mereka kelak di hari kiamat akan dibalas dengan azabun finnar. Akan dibalas dengan azab di neraka jahannam. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Wa yahtariquna fiha, dan mereka akan terbakar di dalam neraka jahannam. Neraka yang luar biasa panasnya. Ya. Kalau panas atau kebakaran di dunia ini saja kita lari terbirit-birit. Kalau rumah kita kebakaran gitu ya, kita sudah panik. Dan kita pasti akan lari meninggalkan barang-barang ini, ya, daripada aku mati, ya sudah aku menyelamatkan diri. Ya, padahal apinya api dunia, itu saja sudah dia berusaha agar selamat. Lah kok ada orang yang merasa aman dari api neraka? Enggak apa-apa. Nah, ini kan tipu daya syaitan. Ya. Neraka yang apinya lebih panas, lebih dahsyat, ternyata diremehkan. Enggak apa-apa, sedikit aja kok. Ya. Enggak apa-apa. Dosa-dosa dikit. Nah, ini kan tipu daya syaitan. Padahal wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang melakukan sekecil apapun perbuatan jelek, ya, semisal seberat biji sawi, maka akan mendapatkan balasannya. Ya, balasannya ya neraka kalau kelak di akhirat. Ya, kalau api dunia saja mereka takut. Sampai-sampai kalau bisa selamat dengan loncat dari lantai 2 itu loncat biar selamat. Ya. Lah ini ada api neraka yang lebih dahsyat kok malah nyantai-nyantai. Malah masa bodoh, cuek. Ya, sehingga sampai menerjang hal-hal yang haram, meninggalkan, melalaikan kewajiban-kewajiban. Nah, ini kan gimana akalnya gitu ya, akal sehatnya itu gimana? Harusnya sangat lebih takut, ya, sebagaimana dahulu para sahabat takut sekali. Ya, takut sekali berbuat dosa. Baik. Kemudian yang terakhir, ammal mu'minuna as-salihuna fahum fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Adapun orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal saleh, beramal baik, meskipun ya tantangannya berat seperti zaman sekarang ini. Ketika banyak kerusakan, orang-orang yang baik itu ya dicemooh, ya dihina, diolok-olok. Tantangannya berat. Makanya orang-orang yang istiqomah dalam amal soleh, ketaatan, balasannya pun luar biasa. Bukan uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1M, 1T, bukan. Itu masih kecil. Balasannya adalah apa? Fahum fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasannya adalah surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika huwan najahu wal falahul kabir. Itu adalah keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan yang sangat-sangat besar sekali. Ketika seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka caranya ya dengan iman. Iman dan amal soleh, istiqomah sampai meninggal dunia. Nah, ya. Taib. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu ayat yang pertama sampai ke 11 dari surat Al-Buruj. Ya, dari surat Al-Buruj. Dan adapun tadribatnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala, ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam waktu kita, dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam kesehatan kita, karena kita gunakan untuk ketaatan, ya, untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, ini yang dapat kita pelajari bersama, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan juga menambah keimanan, ya, dan juga bahasa Arab kita semakin bagus, ya. Nah, kita ketemu pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Basit LCM MPD Hafidzallahu taala atas ilmu dan juga nasihat serta tafsirnya di kesempatan sore hari ini tentang surat Al-Buruj. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Liban TV dan juga pula pendengar radio Suara Liban 918 AM yang tadi telah mencoba belajar bersama kita di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda secara umum pemirsa Liban TV yang telah menyimak acara ini. Simak terus program acara pembelajaran bahasa Arab, terutama tentang melatih maharah qiraah membaca di setiap hari Selasa sore pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, tentunya bersama Ustaz kita, Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafidzallahu taala. Dan kami undur diri, yang kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
9: وهو في الآخرة من الخاسرين
8: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepadaku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
10: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam sholat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu
wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat adzan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

mau masuk Islam, atau saya sudah masuk Islam, dan mengatakan dua syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni aslamtu wa uridu an uqatil ma'ak, wa aku ingin untuk berperang bersamamu memerangi orang-orang kafir Al-Ahzab. Faqala hal 'alima ahadan bi islam ahadun bi islamik, hal 'alima ahadun bi islamik, apakah ada orang tahu kalau ente masuk agama Islam? Qala la, yang enggak, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala fa khadhil 'anna mastata'ta, dia mengatakan kepada Rasulullah, apa yang saya bisa buat ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah, saya ini hanya orang satu, seorang. Satu orang itu tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi musuh yang banyak ini. Tapi khadil al-qawm, yakni maksudnya intip, bikin hila kepada qabail-qabail yang memerangi muslimin ini. Khaddil, yakni jatuhkan mental-mental mereka. Fakhaddil anna mastata'ta, semampumu. Faqala na'am, dia bilang iya ya Rasulullah. Fadhahaba Nu'aym bin Mas'ud li Bani Quraidha min ad-dakhil. Riwayat ini, Nu'aym ini, Ibn Mas'ud ini, fihi dhu'uf, ada kelemahan. Tetapi ini telah dibawa banyak oleh ahli sirah. Dan saya ambil di sini dari Sirat Ibn Hisham, itu pun di sini, dan juga Tarikh At-Tabari, dari Tarikh At-Tabari. Dan ini terkenal, buku-buku sirah ada tercantum ini. Tetapi ahli hadis mengatakan fihi dhu'uf riwayat ini. Disebut di sini, faqala na'am, katanya Nu'aym, bersedia dia untuk menghancurkan mental-mental orang-orang kafir ini. Fadhahaba Nu'aym bin Mas'ud li Bani Quraidha min ad-dakhil. Nu'aym ini pergi ke Bani Quraidha. Faqala lahum, dia berkata kepada mereka, ya qawm, inna Quraisyan qawmun ghadar. Quraisy ini adalah suatu kabilah yang suka menusuk dari belakang. Dia ini ghaddarin atau ghaddarun. Tak bisa dipercaya. Wa innahum idza intasaru ala Muhammad wa akhadhu ma yuriduna kharaju wa tarakukum. Karena Bani Quraidha ini duduk bisa di Madinah bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang muslimin. Dia mengatakan apabila Muhammad yang menang di peperangan ini, kalian akan dibunuh oleh Muhammad atau ditinggalkan kalian. Sebab ada perjanjian Rasulullah SAW sama Bani Quraidha ini. Ternyata Bani Quraidha khanul amanah, telah mengkhianati, menyelisih janji mereka. Dia, wa innahum idza intasaru ala Muhammad, apabila Quraisy itu menang dalam peperangan ini, wa akhadhu ma yuridun, mereka akan mengambil apa yang diinginkan oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy. Wa kharaju wa tarakukum, mereka punya tanah, punya negara yaitu Makkah, mereka akan pergi ke Makkah. Wa kamu orang di sini sendirian di kota Madinah. Thumma yantaqim minkum 'ala ahli al-Madinah, kemudian penduduk kota Madinah akan membalas dendamnya terhadap kalian. Kalian tidak mempunyai negara kecuali ini, Madinah ini. Apabila Quraisy menang, mereka akan meninggalkan kalian. Mereka akan pergi ke kota Makkah. Qalu la sayaqifuna ma'ana. Mereka berkata Bani Quraidha itu kepada Nu'aym, tidak mungkin Quraisy itu sama kita orang, akan membela kita orang. Wa ahaduna an tariq Huyay bin Akhtab. Mereka telah berjanji dengan jalan, dengan melalui perantara Huyay bin Akhtab. Qala ana la ara illa an ta'khudhu minhum fidyatan tadhmununa biha haqqukum. Saya melihat sebab Nu'aym ini dipercayai oleh Bani Quraidha, dipercayai oleh qabail-qabail Arab yang lain-lainnya.
Dia waktu datang Ibnu Quraidah, dia mengatakan, bagaimana aku pendapat kalian terhadap aku? Kalau Allah anta yang rajul sodik, rajul yang ya jujur, kita percaya kepadamu. Nah, Nuaim mengatakan demikian kepada mereka. Kemudian dia bilang, la aro illa, ana la aro illa anta khudu minhum fidya tadmunu nabiya haqqukum. Supaya kalian ini kuat, betul-betul Quraisy ini menetapi janjinya, ambilan tebusan, minta tebusan kepada mereka, jaminan, mintalah jaminan kepada mereka. 10 dari orang-orang Quraisy yang paling top, yang paling muda-muda, yang terbaik, yang berani-berani. Qalu wa ma hiya, apa itu jaminannya itu? Qala utlubu minhum an yu'tukum 10 min awladihim. Hatta idza ghadaru qatalatu qataltumuhum. Ambil 10 dari mereka, dari anak-anak mereka, yakni orang-orang Quraisy, yakni syabab Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy. Kalau mereka berkhianat kepada kalian, bunuhlah 10 itu. Kalian punya jaminan gitu. Walan yaghduru khaufan ala auladihim, dan mereka tidak akan menyelisih janjinya karena mereka takut terhadap anak-anak mereka. Apabila mereka menyelisih janjinya, kalian akan membunuh anak-anak mereka. Jadi ini jaminan bagus buat kalian. Qalu fikr sa'ibah au fikra sa'ibah. Ini adalah pikiran yang benar. Wallah benar kamu wahai Saban Nu'aim. Fikra sa'ibah. Thumma dhahaba ila Quraisy. Kemudian dia pergi ke Quraisy. وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَا الْيَهُودِ قَوْمٌ غَدَرْ. Kalian sudah tahu kan, baik orang-orang Quraisy, bahwa orang Bani Quraidah ini, orang Yahudi ini, tak bisa kau pegang janji mereka. Pengkhianat mereka itu. وَإِنَّهُمْ سَيَغْدُرُونَ بِكُمْ. Mereka akan mengkhianati kalian. قَالُوا كَيْفْ. Bagaimana katanya orang-orang Quraisy? كَيْفَ يَا نُعَيْمْ. Qala sami'tuhum yatakallamun. Saya dengar mereka ngomong, saya dengar dengan telinga saya. Yaqulun inna sana'khudh 10 min Quraisy wa na'tihim li Muhammad. Kita ambil apa akan ambil orang Bani Quraidah mengatakan ini. Nu'aim mengatakan, saya dengar sendiri Bani Quraidah berkata bahwa mereka akan membawa mengambil dari kalian 10 dari anak-anak mereka, kemudian apabila kalian nanti akan dikasihkan kepada Muhammad 10 ini akan dibunuh oleh Muhammad 10-10 ini. Linuthbit lahu hasan nawayana. Untuk inna sanakhud 10 min Quraisy wa na'tihim li Muhammad linuthbit lahu husan nawayana wa anana sadiqun. Yani untuk menetapkan kepada mereka bahwa kita orang ini baik kepada kalian. Ya, niat kita orang ini baik untuk menolong kalian. Bahwa kita orang jujur, tidak berdosa, berdusta. Wa annana ma'ahu. Kita bersamanya. Faltaqat Quraisy ma'al Yahud. Orang-orang Quraisy ketemu sama orang Yahudi Bani Quraidah. Faqalat al-Yahud li Quraisy, orang-orang Yahudi berkata kepada Quraisy, "A'tuna 10 min auladikum." Kita minta 10 dari anak-anak kalian. Hatta tadmun haqqana, so, untuk jaminan untuk hak kami. Faqalat Quraisy fi nafsiha, "Na'am, shaddaqa Nu'aim." Mereka mengaku benar omongan Nu'aim. Bukan tak dusta Nu'aim ini. Mereka mengatakan apa, minta 10 apa seperti dikatakan oleh Nu'aim. Padahal semua ini adalah tipu daya yang tidak benar ini. Oh benar ini. Kalau begitu Quraisy ini mau nipu kita orang ini. Makanya minta 10. Quraisy mengatakan, lu benar Nu'aim ini. Dia minta 10 apa siapa yang dikatakan oleh Nu'aim ini benar gitu. Qalatul Yahud fi anfusiha, dalam diri mereka. Na'am Quraisy turidu an taghdar bina. Kalau gitu benar Nu'aim. Mereka ingin untuk menipu kita, katanya Bani Quraidah. Walidzalika la tu'tina al-ashra. Dari itu kalian tidak mau ngasih 10 karena kalian akan mengkhianati kami, katanya Bani Quraidah. Fafattallahu tabaraka wa ta'ala ma kana bainahum min ahdin wa nasara rasulahu sallallahu alaihi wasallam.
Dengan Nu'aim, omongannya Nu'aim ini, fatta yaqul fatta Allahu tabaraka wa ta'ala ma kana bainahum min ahdin wa nasrin wa nasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan mereka ini satu sama lain sudah tidak percaya sudah. Dan Nu'aim juga pergi ke Bani Qatafan dan mengatakan demikian. Dan pergi ke qabail-qabail itu mengatakan demikian, omongan-omongan seperti gini. Maka satu sama lain tidak percaya. Jadi tidak bersatu al-ahzab ini. Setiap hizib takut sama hizib yang lain. Bani Quraidho takut sama Quraish, Quraish takut sama Bani Qatafan, wahakala. Itu artinya apa? Fattata, yakni mereka dihancurkan sama-sama Nu'aim ini. Kepercayaan ini sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap satu sama lain. Wa nasrallahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah memenangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti inda dzalika khadhalat Quraisy Quraidha Quraisyan, di situ sudah yakin Bani Quraidha bahwa Quraisy ini pengkhianat. Jadi tidak diikuti Quraisy oleh Bani Quraidha. Wa khadhalat Quraisy Quraidha wa khadhalat Quraisy Quraidha, dan juga Quraisy tidak percaya dengan Quraidha. Wa istabar al-hisar, kekupungan ini tetap dikepung oleh mereka. Tsumma arsalallahu tabaraka wa ta'ala junudan min 'indi, yakni orang-orang kafir tetap mengepung orang-orang muslimin. Kemudian Allah SWT telah mengirim junudan, tentara-tentaranya min 'indi. Apa tentaranya Allah SWT itu? Yaitu rih, rihun 'azimah, angin puyuh yang luar biasa kencengnya. Ibaru an rih 'azimah arsalallahu tabaraka wa ta'ala 'alaihim fataraku amakinakum, makamakinahum. Jadi pada suatu hari atau suatu malam yang gelap gulita, al-barat sedih, dingin yang sangat, al-ju' sedih dan lapar yang luar biasa, Allah mengirim angin ini kepada orang-orang kafir itu. Wastam'a yaqul huna ibarat an rih 'azimah arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala 'alaihim fataraku amakinahum. Maka mereka waktu melihat angin yang luar biasa itu dikira oleh mereka bahwa tentaranya Rasulullah atau ashab Rasulullah SAW bersama Rasulullah menyerbu mereka. Maka mereka takut sampai angin yang kencang yang luar biasa ini sampai huduruhum, yakni bijana-bijana mereka yang dibikin makanan itu tumpah. Dan kemah-kemah mereka itu jebol dari angin. Dikira bahwa pasukan Islam mau nyerbu mereka. Maka Abu Sufyan menjerit, ayo kita pulang. Maka mereka pulang masing-masing ke negara mereka. Bani Quraidha tidak bisa pulang mereka dari Madinah. Istepat di situ. Yaqul di sini, wastamar تقول عبارة عن ريح عظيمة أرسله الله تعالى وتبارك وتعالى عليهم فتركوا أماكنهم ورجعوا إلى بلادهم خائبين. Kecewa, mereka tidak mendapatkan menang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan hambanya yaitu Rasulullah SAW bersama pasukannya, ini bersama sahabat-sahabatnya tanpa perang. Allah qadir ala kulli syai. Musuh bisa dikalahkan oleh Allah SWT dengan tanpa perang. Seperti yang terjadi di perang Ghazwatul Ahzab ini. Jadi orang-orang muslimin bangun pagi hari, dilihat sudah tidak ada itu di lapangan itu, yang begitu tentara 10.000, tidak ada wala satu. Kemudian di sini takhir salatul asri. Syaghala sallallahu alaihi wasallam an salatil asri kama syughila akhuhu Sulaiman sallallahu alaihi wasallam bil khail hatta ghabat asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya dalam peperangan Al-Ahzab ini telah meninggalkan salatil asr satu kali. Kenapa? Karena sibuk dengan peperangan ini, tidak ada kesempatan untuk salat. Ketakutan yang luar biasa, bisa datang musuh itu dari belakang. Jadi mereka harus waspada 24 jam. Ketinggalan salatul asr seperti Nabi Allah Sulaiman.
Nabi Allah Sulaiman ini dahulu hobinya dia itu kuda-kuda yang bagus-bagus, yang luar biasa. Itu senang dia. Pada suatu hari dia pergi ke tempat kuda-kudanya ini, sibuk dengan kuda-kudanya sampai ketinggalan sholat al-ashar. Maka Nabi Allah Sulaiman datang ke pasar yang ada kuda-kudanya itu, dibunuh semua sama dia. Disembelih semua sama dia. Khalas. Ini yang garakno apa? Saya ketinggalan sholat al-ashar. Yang dikorbankan semua apa namanya? Kuda-kudanya tadi. Kemudian disebut di sini, فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بجيش مكة ومن جاء معهم حتى غابت الشمس فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى يعني صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم di dalam أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه حديثين أخرجه البخاري ومسلم. Mereka telah kita sibuk gara-gara mereka. Sampai kita ketinggalan sholat al-asr, sholat al-wusta. Terus kemudian Rasulullah SAW berdoa, mala Allahu kuburahum wa buyutahum. Mudah-mudahan Allah SWT memenuhi kuburan-kuburan mereka, orang-orang kafir itu. Wa buyutahum dan rumah-rumah mereka naro, api. Fada alaihim sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasulullah SAW doa ini. Mudah-mudahan rumah mereka, kuburan-kuburan mereka itu dipenuhi dengan api, kata Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka syaghaluna an salatil asri. Mereka sampai kita meninggalkan salatil asri. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa lailatul ahzab. Ini Hudzaifah ini bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Sahabi, abanya sahabi. Abanya meninggal syahid di ghazwati Uhud. Hudzaifah bin al-Yaman ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu masalah sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan kepada Hudzaifah ini rahasia tentang al-munafiquna fil Madinah. Orang-orang

Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila seorang sahabat meninggal dunia, dia masuk masjid, dilihat ada Hudzaifah atau enggak. Kalau ada Hudzaifah, oh artinya sahabat ini bukan munafik. Kalau tidak ada Hudzaifah, artinya munafik orang ini, jadi tidak disolati sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, tunjukkan kepada saya, bilangkan kepada saya, orang-orang munafik-munafik yang dimandikan enggak. Saya sudah dijanji oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab bertanya, apakah ada aku di situ? Oh tidak. Katanya Hudzaifah, wis cukup kan itu dok soalmu. Nanti mengatakan, apa ada Umar bin Khattab di antara orang munafik? Oh tidak. Itu, ditanya lagi katanya Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman ini hadir perang Al-Ahzab. Ra'aitana ma'ar Rasul SAW Lailatul Ahzab. Malam Al-Ahzab, yaitu Allah SWT mengirimkan angin tadi. Wa akhadatna rihun syadidan waqran. Dia Allah SWT telah mengirimkan yaitu riyah keras. Waqran ini bard. Bard syadid. Waqran ini artinya. Di malam yang dingin. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, wa gelap gulita waktu itu. Ala rajulun yatini bi khabaril qaum. Apakah ada satu katanya Rasulullah di antara kalian yang bisa aku kirim kepada Al-Ahzab ini melihat apa? Sebab ini gelap gulita. Jadi orang Rasulullah SAW minta seorang dari sahabat Rasulullah SAW untuk pergi ke tempatnya orang-orang kafir itu melihat bagaimana keadaan mereka. Faqala Rasulullah SAW ala rajulun yatini bi khabaril qaum ja'al Allah ma'a yaumil qiyamah. Apabila ada seorang yang mau, insyaallah dia akan bersamaku di surga. Yaqul ja'al Allah ma'a yaumil qiyamah. Allah akan menjadikan dia bersamaku di surga hari kiamat. Fasakatna, diam semua kita orang, bungkam. Dingin luar biasa ini. Wujua, lapar. Tidak ada satupun yang maju. Thumma qala ala rajul ya'tini bi khabaril qaum. Kemudian Rasulullah mengatakan demikian. Diulangi. Ja'ala Allah ma'i yawmul qiyamah. Fasakatna, kita diam juga. Faqala ya Hudzaifah fa'tini bi khabaril qaum. Nah, sekarang Rasulullah menuduh sebab menuding Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, engkau pergi ke sana, berikan aku khabar tentang khabarnya apa namanya orang-orang musyrikin ini. Qala falam ajid buddan idza'ani bi ismi anaqum. Tidak ada jalan lain, harus aku berdiri dan aku pergi ke sana. Karena Rasulullah SAW menuding aku, namaku disebut Hudzaifah. Begitulah dahulu sahabat Rasulullah SAW bagaimana taatnya kepada Rasulullah SAW. Tidak mengatakan wallahi Rasulullah dingin, tidak tahu apa, tidak ada. Langsung berdiri dia. Qala, idhab katanya Rasulullah, idhab wa'tini bi khabaril qawm. Pergilah ke mereka itu dan berikan khabar ke mereka. Bagaimana mereka itu? Wala tadhu'iruhum alaya, dan engkau jangan ribut di sana, bikin ribut, kekacauan, jangan. Diam aja, ngeliatin khabar. Falamma walaitu min indihi ja'altu ka'annama amsi fi hammam. Ini dingin luar biasa. Hudzaifah ini perasa dingin yang luar biasa. Waktu dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dia pergi menuju ke arah Rasulullah SAW. Kemudian dia pergi ke orang-orang Al-Ahzab ini. Kedinginnya itu hilang sama sekali. Hudzaifah ini merasa dirinya itu hangat badannya seperti fi hammam, yang kanu di kamar mandi. Dahulu kamar mandi zaman Rasulullah SAW itu tidak ada. Hammam itu dahulu di negara Syam, di Mesir itu ada dulu deh hammam di negara Syam. Dulu orang-orang Madinah apabila mau buang air besar atau kecil itu pergi ke tempat jauh dari rumahnya, sudah ada tempatnya itu. Tidak ada kamar mandi di rumah, dulu belum ada waktu itu. Maka Hudzaifah ini merasa dirinya sangat hangat badannya. Karena dia waktu datang dari Rasul, "Annama amsi fi hammamin yaqul, ma ash'uru bil bardi." Saya tidak merasa dingin sama sekali. Wa hadha tathbit min Allah azza wa jalla. Ini adalah kekukuhan, dikokohkan Hudzaifah ini sama Allah Subhanahu wa taala.

0: Berkat apa? Berkat Rasulullah SAW tadi, karena dia manggil, kemudian dia pergi ke sana. Qala hatta ataituhum, sampai aku pergi, sampai ke mana? Ke tempatnya mereka. Faraitu Abu Sufyan yasli dhahrahu bin nar. Saya telah melihat Abu Sufyan, musuh kita yang nomor satu ini. Dia yaqul yasli dhahrahu bin nar. Punggungnya itu diangatkan dengan api. Sebab dingin luar biasa. Fawadatu sahman fi kabdil qaus. Saya angkat panah saya taruh di busurnya, saya mau melemparkan ke arah Abu Sufyan ibn Harb. Wa aradtu an armi fatadhakkartu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la tud'irhum alayya. Ana ingat omongan Rasulullah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka tahu, jangan mereka yang bikin ribut kau. Walau ramaituhu la asabtahu, apabila aku lemparkan itu panah itu pasti kena Abu Sufyan ini. Kemudian pengarangnya itu mayaqul subhanallah. Fallahu arada li Abi Sufyan an yaslam wa yuslim. Allah SWT menginginkan Abu Sufyan ini, musuh Islam yang nomor satu ini, agar selamat dalam peperangan ini, tidak mati. Karena apa? Karena dia akan masuk ke dalam agama Islam kemudian hari, waktu setelah Fathah Makkah. Bagaimana rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan ini panglimanya orang-orang Quraisy, sering memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menghendaki dia masuk ke dalam agama Islam, menghendaki untuk masuk ke surga, menghendaki dia masuk Islam. Maka disebut subhanallah, fallahu arada li Abi Sufyan an yaslam wa yuslim. Maha suci Allah. Allah SWT menginginkan Abu Sufyan ini untuk selamat, tidak mati, dan dia kemudian mau masuk ke dalam agama Islam. Andai kata kalian ini baca Sirah Nabawiyah, asyak kathira seperti gini, faedahnya besar sekali Sirah Nabawiyah. Itu bagaimana kekuasaan Allah SWT tentang masalah hal-hal seperti ini. Maka di situ saya bilang, orang-orang mengatakan di sini orang Quraisy yang memerangi Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan kufur, itu bisa kau hitung 40 paling top. Walbagi semuanya itu yang musuh sama Rasulullah SAW, kemudian hari masuk ke dalam agama Islam, dan banyak di antara mereka yang mati syahid. Qala farajatu wa ana amshi aidan bi mithl al-hammam. Saya pulang dari mereka, kembali menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga saya tidak berasa dingin sama sekali, hangat badan saya. Falamma ataitu wa akhbartuhu bi khabarihim, kemudian saya waktu ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya ngasih kabar tentang mereka itu, bagaimana keadaan mereka. Falamma faraghtu, sudah habis omonganku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarartu. Anak kedinginan luar biasa. Dinginnya datang lagi. Falbasani Rasulullah SAW min fadh ibaatin kanat alaihi yusalli fiha. Kemudian aku dikasih ibaah, dulu dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila sholat, dipakai semuanya. Dikasihin ke aku. Maka aku merasa hangat ini. Saya tidur sek sampai pagi. Sampai tidak tahu saya. Kemudian saya dibanguni oleh Rasulullah SAW. Undhuruhuna. Falamma ataitu akhbartu bi khabarihim, falamma faraghtu qarartu, falbasani Rasulullah SAW min fadli abadin kanat alaihi yusalli fiha. Falam azal naiman hatta asbahtu. Tidur aku sampai pagi. Falamma asbahtu, waktu pagi tiba. Qala qum ya nawam, katanya Rasulullah, dibanguni oleh Rasulullah. Ya nawam artinya yang suka tidur. Bangunlah wahai orang yang suka tidur. An-Nabi SAW yad'u al-Ahzab. Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Ahzab ini. Da'a huna wa huna da'a Rasulullah SAW. Faqal. Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT agar dimenangkan terhadap al-Ahzab ini. Allahumma munzil al-kitab. Ya Allah, yang menurunkan al-kitab, yaitu al-Quran al-Karim. Sari'ul hisab, sari'ul hisab artinya Allah SWT cepat apabila menghitung. Nanti yaumul qiyamah, orang dunia ini semua dari zaman Adam sampai sekarang, Itu Allah SWT tahu amal-amal mereka itu dengan cepat langsung dibilang ini kata-kata semuanya dihisab. Ahzimul ahzab, kalahkan orang-orang ahzab ini. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum, ya Allah kalahkan mereka dan goncangkan mereka. Faba'ath Allah 'alaihim jundan min jundi wa yarihun baridatun adfa'at naruhum naruhum. Dikirim sama Allah SWT angin yang keras, yang kencang, dingin sekali angin itu. Maka api-api mereka yang akan dimasak itu mati semua, padam. Fawakola'at khiyamahum, jebol. Kola'at ada, hancur kemah-kemah mereka. Wakola'at kuduruhum, dan bijana-bijana mereka tumpah. Berdun wujuh wa khauf, dingin, lapar, dan ketakutan yang luar biasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini yang ditimpa oleh Allah SWT kepada orang-orang musyrikin. Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Wa tafarraqa syamluhum, maka karat-karit mereka itu. Wa alana Abu Sufyan al-hazimah ala sahya. Maka Abu Sufyan mengatakan, ayo pulang, ayo pulang-pulang. Sudah tidak usah kita memerangi lagi. Ala sahya yang dengan izin, kata orang Jawa, dengan malu. Kan itu ada orang mengatakan umpamanya berbuat salah itu, dia bicara pelan-pelan itu supaya dia al-istihya, di malu dia. Iya Ustaz, iya nomor berapa. Tidak dengan suara lantah. Kalau enggak masa ada orang mengatakan mencuri. Kau curi ya? Iya, curi, begitu. Tapi kalau enggak mau bilang enggak, saya enggak curi gitu. Al-istihya itu nak. ولهذا وأمر قريشا بالرحيل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء yang masyhur ini لا إله إلا الله وحده وعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. Ini adalah ditunjukkan doa kemenangan yang diberikan kepada Allah SWT kepada hamba-hambanya, yang pertama kepada hambanya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ijla Bani Quraidah. Rasulullah SAW mengusir Bani Quraidah kerana mereka berkhianat. Jadi Jibril alaihissalam datang ila Nabi SAW. Jibril datang ke Rasulullah SAW dan berkata, awadatum silah. Rasulullah SAW waktu itu setelah dilihat menang mereka di Harbul Ahzab ini, Rasulullah masuk ke rumahnya dan dilepas baju pakaian apa perangnya. Jibril datang mengatakan kepada Rasulullah, awadatum silah, apa kalian telah meletakkan senjata-senjata kalian? Faqala na'am, katanya Rasulullah SAW. Qala Jibril, amma nahnu falam nadha aslihatina ba'd. Katanya Jibril, kalau kita ma'asyarul malaika belum apa meletakkan senjata-senjata kami. Innat ilal qawm, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ayo pergi ke Bani Quraidah maksudnya. Ayo kita pergi, innat ilal qawm. Innat ini maknanya berdirilah, ayo kita pergi ke Bani Quraidah. Ya'murukallah bihadha, Allah yang memerintahkanmu untuk berbuat demikian. Fakharajan Nabi SAW wa amaran nas. Maka Rasulullah SAW keluar dan memerintah orang-orang agar mengikutinya. Nah, Rasulullah SAW di sini mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ara'aitum ahadan, apa kalian melihat seorang? Iya ya Rasulullah, kita telah melihat dihyatul kalbi. Kita tidak melihat dihyatul kalbi. Dihyatul kalbi itu sahabat Rasulullah SAW dari golongan al-ansar. Wa kana yamtaz hadzal rajul, yakni sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah SAW, dia kawin oleh Durrah bin Abi Lahab, binti Abi Lahab, anaknya Abi Lahab. Bukan sahabiyah jalilah Durrah ini, anaknya Abu Lahab. Tapi dia masuk ke Islam. Wa Dihya ini yang dikirim oleh Rasulullah SAW bagi Heraklius yang diberi surat. Dan Dihya ini orang sahabat Jibril alaihissalam apabila menjelma dengan apa? Surat Dihya. Karena Dihya ini ganteng. Wal malaikat ganteng-ganteng malaikat itu. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian telah melihat seorang? Kalau ya Rasulullah, Dahyatul Kalbi. Kata Rasulullah, itu bukan Dahyatul Kalbi, itu Jibril. Kata Rasulullah, itu Jibril, bukan Dahyatul Kalbi. Karena apabila Jibril menjelma menjadi manusia, itu dia kebanyakan Jibril ini menjelma dengan gambar dan surah, yaitu Dahyatul Kalbi. Ya kul di sini, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, ada hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, tidaklah kalian salat asar kecuali apabila kita sudah sampai ke bani Qurayza. فخرج المسلمون استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. Maka dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah SAW, mereka pergi ke bani قريظة. وعجلهم وأعطى الرأي لعلي بن أبي طالب. قال أي cepat, kata Rasulullah, supaya kita bisa al-asr salat di bani قريظة. Wa Rasulullah memberi bendera kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. واستخلف ابن ام مكتوم على المدينه. Dan ibnu Maktum, Abdullah namanya yang buta itu, Abbas Otawalla yang dan itu disuruh imam di Al-Madinah, di kota Madinah. Wajaa hatta nazala inda husun bani Qurayza. Sampai mereka sampai ke bani Qurayza. Ka husun, jama' husun artinya benteng, benteng-benteng bani Qurayza. وحاصرهم 25 ليلة, 25 hari dikepung sama Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang tadi yang dibilang sama Rasulullah SAW, di sini tidak disebut, la yusalliyanna ahadul asri illa bi bani Qurayza. Tidaklah sekalian salatul asr illa sama sampai ke bani Qurayza. Di antara sahabat Rasulullah SAW melihat bahwa al-asr ini akan apa? Ketinggalan, maka sholat dia di tengah-tengah jalan. Ada yang sholat di mana? Di bani Qurayza. Dua-duanya tidak dimarahi, tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Dibenarkan dua-duanya. Kemudian disebut di sini, wa aradu alaihim sayyidun Ka'ab bin Asad faqal. Hada pemimpin mereka bani Qurayza itu namanya Ka'ab bin Asad. Dia mengatakan kepada bani Qurayza, apa rakyatnya, imma antaslamu wa tudkhilu ma'a Muhammad SAW fi dinihi. Tidak ada jalan buat kalian kecuali dua, yaitu kalian masuk ke dalam agama Islam bersama Muhammad, mengikuti Muhammad, akan selamat kalian. Wa imma antuqtalu dharariikum wa tukhraju wa tuqatalu hatta taqtulu an akhirukum. Wa imma, dia bilang perang sama mereka, nanti anak-anak kalian akan mati, istri-istri kalian akan meninggal dunia dan habis kalian. Memerangi siapa? Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Tidak ada jalan lain, perang atau masuk ke dalam agama Islam. Ini kepala mereka ini, Ka'ab Asad, Ka'ab bin Asad ini akil ya, punya akal sehat. Wa imma antahjumu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yawm as-sabt hina ya'mal al-muslimun syarrakum farafadhu kullaha. Tiga hal dikasih sama Ka'ab bin Asad. Ya imma kamu masuk ke dalam agama Islam atau kalian menyerah. Tidak mau masuk ke dalam, menyerah kalian akan dibunuh pasti. Dan apa perempuan kalian dan anak-anak kalian akan ditawan. Atau memerangi. Apa namanya? Hatta datang hari Sabtu. Coba, hari Sabtu ini hari besar Indo, seperti hari Jumat di orang-orang muslimin. Orang-orang muslimin akan lengah. Nanti kita serbu mereka, memerangi mereka. Wa ashabi yawm as-sabti hina ya'man al-muslimun syarrukum farafadhuha kullaha. Bani Qurayza tidak mau, tidak mengikuti musyawarahnya sebab atau pendapatnya kepala mereka, yaitu Asad bin Ka'ab. Ka'ab bin Asad. Faqala lahum wallahi innakum humrun. Katanya Ka'ab bin Asad, wallah kamu orang ini ya Bani Qurayza himar. Seperti himar kamu orang. Humur jamak himar. wala syai takbaluna, tiga-tiga ini semuanya kalian apa? Tolak. Fa kharaja inna dhalika ahaduhum wa qala ya Rasulullah nanzil ala hukum Sa'ad bin Mu'adz. Salah satu di antara mereka muncul mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita tunduk kepada hukum Sa'ad bin Mu'adz. Karena apa? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini halif sekutu Bani Quraidah di zaman jahiliyah. Al-Aus ini sekutunya Bani Quraidah waktu di zaman jahiliyah. Wa Sa'ad bin Mu'adz ini waktu di perangan ini kena di lengannya panah, terluka dia. Seperti saya katakan, ditaruh sama Rasulullah SAW di masjid Rasulullah SAW, diberi kemah dan diobati dia. Wa Sa'ad ini berdoa, saya sudah sebutkan minggu yang lalu. Di salah doanya dia, dia bilang, ya Allah, jangan sampai engkau mengambil nyawaku sampai aku membalas dendamku terhadap Bani Quraidah. Lah ini salah satu dari Bani Quraidah mengatakan, kita tidak mau hukummu wahai Muhammad, kita minta hukum Sa'ad bin Mu'adz. Karena sekutunya dikira bahwa Sa'ad bin Mu'adz akan memberi hukuman yang ringan. Faqalu la'allahu yudafi 'anna, mudah-mudahan dia akan membela kami. Kama dafa' Abdullah bin Abi bin Ubay bin Salul an Bani Qainuqa. Bani Qainuqa dahulu dibela oleh Abdullah bin Ubay. Karena Bani Qainuqa itu sekutunya Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Ubay minta sama Rasulullah SAW keringanan, maka diusir saja, tidak dibunuh oleh Rasulullah. Wa ma'alimu al-farq baina Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin wa baina Sa'ad bin Mu'adz min ru'usil muttaqin radhiyallahu ta'ala anhu. Beda antara Abdullah bin Ubay yang dia itu kepala orang-orang munafiqin dengan Sa'ad bin Mu'adz yang mana dia itu imamul muttaqin. Beda jauh baina sama' wal ard. Wa baina Sa'ad bin Mu'adz. Fa qalu nanzil ala hukm Sa'ad bin Mu'adz. Mereka minta Sa'ad bin Mu'adz yang menyelesaikan ini. Kama nazala ikhwanuna ala hukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sa'ad bin Mu'adz an yu'ta bihi. Maka Rasulullah menyuruh sebagian dari sahabatnya untuk membawa Sa'ad bin Mu'adz dari Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Bani Quraidah, dinaikkan himar karena dia sakit luka, maka ditolong, itu tidak bisa dia jalan. Wa kana qad usiba fi akhulihi radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma jaa'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum. Waktu datang Sa'ad bin Mu'adz bersama himar himar dia, Rasulullah mengatakan kepada Bani Quraidah, mengatakan kepada Al-Aus, orang-orang Al-Aus, qabila Sa'ad bin Mu'adz dari Al-Ansar, berdirilah, yakni angkatlah tokoh kalian, karena dia adalah tokoh Bani Al-Aus, dia kepalanya. Maka untuk menghormati Sa'ad bin Mu'adz, maka pergilah, tolonglah dia turun dari apa? Dari himar itu. Qumu li sayyidikum, kata Rasulullah SAW. Qumu li sayyidikum, ay Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anzaluhu min ala al-himar alladhi ja'a bihi. Maka diturunkan Sa'ad sama sebagian dari qabilat al-Aus, dari al-muslimin ashabi Rasulullah SAW, dari himar tadi. Faqala an-nabi SAW, uhkum fi mawalik. Ayah Sa'ad, sekarang hukumlah orang-orang ini. Ini mawalik, yakni sekutumu. Fasaru yasihuna bihi. Maka orang-orang Bani Quraidah mengatakan, ya ahsan ya Aba Amr fi mawalik kama ahsana ghairuk. Ya Sa'ad, berbuatlah baik kepada kami seperti yang dulu Bani Qainuqa telah seperti Abdullah bin Ubay telah berbuat baik kepada Bani Qainuqa. Mereka menjerit begitu orang Bani Quraidah itu, minta keringanan gitu. Faqala Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, menghukum mereka. Betulnya yang menghukum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka minta Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW memberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz tahu bahwa hukum ini harus yang menghukumi mereka itu adalah Rasulullah SAW. Maka disuruh Sa'ad sama Rasulullah, maka Sa'ad mau. Katanya Sa'ad, ana li Sa'adin an lan ta'khudhu fillahi law matala'ib. Sudah waktunya Sa'ad bin Mu'ad, dia mengatakan tentang dirinya, sudah waktunya Sa'ad bin Mu'ad tidak akan memberikan mereka ini maaf, maksudnya. Hatta bagaimanapun. Fillahi lauma talai, bagi hatta aku dicelah sama dunia semua. Aku akan menghukum dengan hukum Allah SWT. Faqala inna hukmi fihim an yuqtal muqatilatihim. Laki-laki yang memerangi kami dibunuh seluruhnya. Wa tasbi dharariyah wa tusba dharariyahum. Anak-anak mereka ditawan. Sama perempuan-perempuan mereka ditawan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Laqad hakamta fihim bihukmillah." Wallahi farihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira Rasulullah atas hukumnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Karena engkau ya Sa'ad telah menghukumi mereka hukum yang diridhai oleh Allah SWT. Ini hukum yang diinginkan oleh Allah SWT. Fa'amara Nabi SAW biqatil rijalihim wa sabbi dararihim wa nisa'i. Maka Rasulullah SAW bikin apa namanya, digali tanah lubang yang besar, dibunuh yang laki-laki, disembelih semua. Wah, perempuan mereka dan anak-anak mereka ditawan. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sudah selesai sudah. Mengatakan dia sudah dilaksanakan sama Allah SWT, dikabulkan doanya. Ini peperangan ini adalah peperangan terakhir sama Quraisy. Dia mengatakan kan, apabila ini peperangan terakhir antara kami sama Quraisy, maka nyawaku ambil. Kalau masih ada peperangan lagi, saya ingin berjuang di jalanmu ya Allah. Jangan diambil. Nah ini terakhir sudah. Kemudian dia sudah membalas dendamnya kepada Bani Quraidah. Sudah selesai. Maka dicabut nyawanya sama Allah SWT. Hadzal insanu shalihu taqi. Rasul Jibril datang ke Rasulullah SAW. Memberitahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Maka Rasulullah SAW berdiri dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Menuju ke masjid Nabi SAW. Kemahnya. Dilihat Sa'ad sudah meninggal. Pecah waktu permintaan Sa'ad ini, doanya saya dikabulkan sama Allah SWT, pecah lukanya tadi. Sampai darah itu mengalir ke bawah. Meninggal Sa'ad bin Mu'ad. Maka Rasulullah pergi ke sana. Kemudian dikubur Sa'ad bin Mu'ad ini. Syai'u jinazatahu. Diantarkan ke kuburan sama sahabat-sahabatnya. Orang munafiqin yastahzi'un. Mereka mengejek. Alangkah ringannya jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Mereka mengatakan ke bukan lillahi fillah. Biasa orang kalau ringan jenazahnya itu orang soleh, orang baik. Ini ejekan ini mereka itu. Kenapa? Karena malaikat Allah SWT 70 ribu. Dari malaikat-malaikat Allah syai'u jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Ikut apa? Serta mengantarkan Sa'ad bin Mu'adz ila qabrihi. Dan malaikat-malaikat ini 70 ribu ini belum pernah turun ke dunia. Pertama kali ini. Karena Sa'ad bin Mu'adz. Waktu Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'adz itu, kata sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Lahu hatazzalahu arsyur rahman. Arsy Allah SWT bergerak waktu dicabut nyawanya Sa'ad itu. Dan orang-orang bertanya, apa? Kita orang ini loh bertanya, apa kehebatan Sa'ad bin Mu'adz ini sampai seperti gitu? 70 ribu dari malaikat Allah mengantarkannya. Wa arsyur rahman ihtazza lahu. Karena Sa'ad bin Mu'adz itu mubarak ala qawmi. Sa'ad bin Mu'adz ini masuk ke dalam agama Islam. Waktu dia mati umurnya 36 tahun. 36 tahun waktu meninggal atau 37 tahun paling top. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini waktu dia masuk ke dalam agama Islam dengan dapat dakwanya Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhuma, itu Bani Al-Aus semuanya masuk ke dalam agama Islam. Barokahnya dia. Bagaimana fadilahnya Sa'ad bin Mu'adz ini? Bukan seorang diri saja yang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Illa Usairib. Satu doa yang tidak. Kemudian dia masuk Islam Usairibnya. di Ghazwati Uhud, kemudian mati syahid. Dari itu, maka Sa'ad bin Mu'adz ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Pada suatu hari Rasulullah di Ghazwa yang terakhir, Rasulullah SAW pada Ghazwa bin al-Ghazwat, wa Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal dunia. Rasulullah mendapatkan yaitu ghanimah dari peperangan itu. Kemudian salah satu dari ghanimah itu kain. Kain sutra yang sangat bagus, yang luar biasa. Maka sahabat-sahabat ini heran nanti. Ya Allah, ya Rasulullah, alangkah hebatnya apa namanya kain ini ya Rasulullah. Dari hari, dari sutra. Kata ya Rasulullah, ta'jabuna min hadha. Engkau heran dengan ini, iya. Wallahi, kata Rasulullah, min dil. Min mana dil? Sa'ad bin Mu'adz ahsan min hadha. Di surga. Sabut tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih bagus jauh dari ini. Kata Rasulullah SAW. Ya, saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, aku iso ora kudu pemerintah. Kri-kri, mrene kri.
1: Iya, Kang.
0: Tak kandhani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kiri kepada warga sekitar.
1: Betul.
0: Iya, toh? Kita tuh harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
1: Betul.
0: Iya, toh? Kita tuh enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini tuh enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
1: Oh, sik. Nengi sing dimaksud program apa lagi, Kang?
0: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, iya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita nu harus maju.
1: Neng sing iki sing dimaksud program apa iki?
0: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakitan usaha ya yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso, ya toh? Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
1: Anak kau yang menunggu modalnya sih kau ngendi Kang?
0: Wah ini kamu tuh nyepelek saya tuh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak mending soal kayak gini yo gampang tuh yo. Strateginya mudah. Dong ora wae jelasin kan?
1: Piye piye, begini piye.
0: Carane ngene. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak.
1: Oh.
0: Iya toh?
1: Oh.
0: Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga.
1: Oh.
0: Itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang make warga kita sendiri kok. Iya toh? Ah, bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar, Kri. Iya toh? Dan warga mesti senang merasa terbantu, kan? Iya toh? Piye, cocok ora?
1: Sik, neng sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku sih bingung ya, iki nek nganggo bunga ki piye? Yo
0: tetep nganggo bunga pinjaman rakitan setitik. Ya toh ora apa-apa. Wis ana pikirmu, warga iki ora keberatan nek soal koyo ngono ora keberatan.
1: Tenane.
0: Iya, wis ora masalah kuwi.
1: Sak ngerti kuwi nek bunga iki riba.
0: Riba sih kok ngendi toh iki? Kok iso muni riba iki riba sih kok ngendi?
1: Riba kandhane.
0: Riba iki lek bang mlecit iki riba. Ayo toh. Bungane gedhe, rentetnya kayak bungane gedhe. Lah wong iki wong cetho. Pinjamane gur saka warga dhewe sing kelake ya saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
1: Bingung aku ya sini lagi.
0: Piye tau lagi jadi?
1: Wah ini kira Ustad, Ustad yang apa itu Ustad? Niki kulo elayan niki soal bunga pinjaman
0: bunga. Sing elayan sopo, sing elayan kue paku.
1: Bunga aku kiri. Bunga
0: non Ustad terus terus ngono loh.
1: Bunga aku kiri ba.
0: Orang diterang kayak wae di kanu war Ustad piye penak lagi. Aja. Aku tak ngombe sih.
1: Ada apa pak? Niki ngenten Ustad. Kang Mitro niki kan nerangke nak kasing napa sing nganggur niku saged dimanfaatke. Nah, terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur, mengke ngagem bunga Ustaz. Niku pripun Ustaz?
0: Ah bungane sing mangsa titik Ustaz. Enggak apa-apa to
1: riba kuwi iki lek.
0: Riba piye jane kok ora dong-dong ae kuwi. Enggak tek Ustaz sikek ngono lho.
2: Biasanya nyileh piro balik piro?
0: Ya, biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya enggak banyak to. Takon nanti
2: 10% ning itu piye kuwi iki?
0: Setahun.
2: Oh, setahun. Nggih.
1: Lah niku pripun ya, Ustaz?
2: Nggih.
1: Ngeten niku, Ustaz.
2: Ngeten iki wontene teng koperasi simpan pinjam, napa pun ya?
0: Koperasi simpan pinjam warga, Ustaz.
2: Koperasi simpan pinjam warga, warga RT.
0: Iya.
2: Oh, dalam rangka untuk
0: permodalan usaha kecil-kecilan.
2: Memajukan ekonomi umat.
0: Betul.
2: Nggih. Mau tarung-urung ngono kok temane ekonomi umat dhuwur banget. Sing sarjana ekonomi sinten, Pak?
0: Wah, Ustaz Yororti. Saya, Ustaz.
2: Oh, Masya
0: Allah. Saya. Sadar
2: saling dulu.
0: Masya Allah.
2: Barakallahu fikum. Nge. Pun, saat ini kalau jelaskan, nge?
1: Nge, Ustaz.
2: Jelas. Jadi, masalah pengembangan ekonomi rakyat. Sing jengene masalah niki pun wonten sejak masa silam. Di zaman Nabi SAW, maupun zaman sahabat, maupun zaman generasi setelahnya, mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju, dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil, dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nek niku wau ngentikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik ento ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
1: Apa tuh Sat? Berarti nak niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin ngangsure niku wonten bungane, niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
2: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang, sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah kalau seperti ini boleh, nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? Sesuai kesepakatan, berdasarkan prosentase hasil. Misalnya, kula kali Pak Sinten? Pak Mitro. Pak Mitro, oke. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, oke. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kalau misalnya rapayu, do mambu, rakane dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili sak yuto balik 1.100.000, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
1: Bener Ustaz. Ngono kuwi Kang. Sing dengan dikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandake kuwi iki kuwi riba.
2: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
1: Nuwun Ustaz, Allah khairon.
2: Lah niki unjukane pundi?
1: Lah niku. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake kuwi mau iki sing ana bungane kuwi mau iki riba jenenge iki. Kuwi ora kena ngono kuwi, wis dikendikake Ustaz ngene iki mau.
3: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
2: Kangge leres ngeten niku.
1: Betul.
3: Kot aku. Singapura ya.
4: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita kali ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita dari mukaddimah atau pengantar jual beli, yaitu permasalahan tentang rukun jual beli. Karena jual beli di sana harus ada rukun-rukunnya sehingga terjadilah akad jual beli itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya rukun jual beli itu ada tiga. Yang pertama adalah

adalah objeknya, yaitu objek jual beli, apa yang dijadikan objek tukar menukar. Berarti di sini objek dari jual beli bisa barang yang ditukarkan atau uang atau alat pembayaran yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut. Orang penjualnya ada, pembeli ada, barang ada, tapi pembeli tidak ada uang misalkan, maka juga tidak akan terjadi jual beli. Atau sebaliknya, ternyata uangnya ada, pembeli ada, penjual ada, tapi barang yang dijual tidak ada, juga tidak akan terjadi transaksi jual beli. Adapun rukun yang ketiga adalah sighah, yaitu sighah akad, bentuk akad. Kapan suatu transaksi jual beli itu bisa dikatakan terjadi, itu harus ada akadnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya akad atau bentuk akad jual beli itu ada dua, yang pertama dengan ucapan dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan ucapan adalah ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul ini terjadi apabila seorang penjual mengatakan saya jual barang A, lalu kemudian pembelinya mengatakan saya beli barang Anda, artinya menerima transaksi tersebut. Ini yang dimaksud dengan ijab dan kabul. Dan ini menurut ulama khususnya mazhab Syafi'i merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun bentuk akad yang kedua adalah dengan perbuatan atau yang biasa disebut oleh ulama fikih yaitu dengan mu'athah, saling memberi, di mana tidak harus ada ucapan yaitu ijab dan kabul, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, yang mana kedua-duanya sama-sama menunjukkan akan kerelaan dari transaksi jual-beli tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi pada jual-beli kalau kita membeli barang di supermarket misalkan. Kita masuk supermarket, kemudian memilih barang, setelah mengambil barang, kemudian kita antar ke kasir tanpa berkata apa-apa. Lalu kasir pun menghitung dan juga memberikan nominal yang harus kita bayarkan. Kita pun bayar tanpa berbicara satu kata pun kita kepada sang kasir. Namun perbuatan kita sudah menunjukkan bahwasanya kita sedang ingin membeli dan kasir pun juga menerimanya. Maka itu dimaksud dengan al-mu'athah dan ini diperbolehkan dan menjadikan jual beli tersebut menjadi sah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga ingin menjelaskan secara singkat tentang syarat sah dari jual beli. Di mana para ulama menyebutkan syarat sah jual beli itu ada 7. Yang mana masing-masing dari ketujuh syarat ini harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli. Yang pertama, syaratnya adalah kedua belah pihak harus saling rela atau saling ridho. Tidak boleh ada paksaan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi akad tersebut. Sehingga anak kecil maka belum boleh, atau seorang budak misalkan yang dia melakukan jual beli barang milik tuannya tanpa ada persetujuan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta yang menjadi objek transaksi itu sudah dimiliki terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Artinya barangnya sudah dimiliki oleh penjual, sedangkan uangnya pun juga milik dari pembeli. Tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang keempat adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh syariat atau oleh agama. Maka tidak

0: diperbolehkan jual beli khamr, tidak boleh jual beli narkoba, tidak boleh jual beli daging babi misalkan, karena itu semuanya diharamkan oleh syariat ini. Kemudian yang kelima adalah objek transaksi adalah barang yang mungkin untuk diserah terimakan. Artinya tidak mungkin kita menjual barang seperti burung yang terbang misalkan, atau menjual mobil yang baru dicuri oleh orang lain. Maka kemungkinan untuk terjadi serah terima ini sangat kecil sehingga tidak diperbolehkan. Dan juga yang keenam adalah objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Artinya spesifikasi dari barang atau objek yang diperjualbelikan itu harus diketahui ketika terjadinya akad. Dan yang ketujuh adalah harganya harus jelas. Mau dijual dengan harga berapa, 100 ribu kah, 500 ribu kah, itu pun harus disampaikan di awal sebelum terjadinya akad tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاءوا توشعب
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: سيران سابات.

0: Sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikit pun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra, raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah baiat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, Aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرته
2: فائدة كثيرة
3: tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Supaya ibadah kita sesuai syariat Nabi, perhatikan 7 hal penting. Siap ditulis enggak nih? Enggak ada di kitab. Harus ditulis. Apa saja 7 itu supaya ibadah kita sesuai dengan perkaranya Nabi? 1. Perhatikan yang pertama adalah az-zaman. Perhatikan waktu yang diajarkan Nabi. Intinya nomor 1, waktu. Nabi kalau sudah menjelaskan waktu tertentu ibadah, pakai waktu itu, jangan diganti, diganti salah. Contoh, seorang yang wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini pakem. Kalau ada orang ngomong, Ustaz, saya pernah haji tahun sekian, pengalaman saya, Ustaz, itu tanggal 9 itu banyak orang di Arafah, saya nggak bisa konsentrasi, Ustaz. Saya besok izin Ustaz memisahkan diri dari rombongan, saya wukuf tanggal 8 saja. Dobat, batal haji. Karena waktumu tidak sama dengan waktunya Nabi. Jelas gak? Jenengan zakat fitrah. Jenengan keluarkan setelah sholat id. Batal enggak tuh? Batal. Kenapa kok batal? Waktumu tidak sama dengan waktunya Nabi. 2. Al-makan, tempat. Tempat ibadah harus sesuai tempatnya Nabi. Tawaf itu hanya di Mekah, di Ka'bah. Tidak boleh ada tempat lain. Kemarin Khomeini mati. Terus apa? Mayatnya dikelilingkan di mana? Kuburannya siapa? Al-Husain. Mereka punya tempat ibadah namanya Karbala. Seandainya orang-orang Syiah membuat ritual di tanah Karbala, apakah dapat pahala? Tidak, bahkan dosa. Kenapa? Kamu membuat tempat yang tempat itu tidak diajarkan Nabi. Tempatmu harus sama dengan tempatnya Nabi. La tusaddu rihal illa ila salasil masajid. Tidak boleh mengunjungi 3 tempat yang dianggap istimewa, mempunyai berkah istimewa, kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil. Kalau engkau meyakini ada tempat lain selain tempat itu yang mengandung barokah, tempatmu menyelisih tempatnya Nabi. Nomor berapa sekarang? 3. Al-jins, jenis. Nabi kalau sudah menentukan jenis ibadah, sudah pakai, jangan digonta-ganti. Nabi menjelaskan kalau kurban itu ya cuma dengan 3 hewan. 1 pakai unta, 2 pakai sapi, 3 pakai kambing. Kambing ada 2 jenis, domba dan ya kambing. Betul ya? Tidak boleh pakai selain itu, karena jenisnya sudah ditentukan Nabi. Kalau ada orang kurban pakai kuda. Ustaz, kuda ini mahal, Ustaz. Meskipun mahal. Kenapa? Jenismu menyelisih jenisnya Nabi. Mahal aja nggak boleh, apalagi pakai ayam jago, kita nggak boleh. Karena jenisnya nggak sama dengan jenisnya Nabi. Jelas gak? Nomor pintar, Cak Niki. Nomor 4. Al-adad, bilangan. Kalau Nabi sudah menentukan bilangan ibadah, pakai, jangan dimodifikasi, tambah salah. Yang namanya tawaf itu 7 kali. Saya pernah bawa jamaah apa? Saya rotok lupa di putaran keberapa, saya tanya, dapat berapa mas? 5 Ustaz. Tanya yang satunya, dapat berapa? 6 Ustaz. Waduh, bingung aku, sing ndi. Makanya diingat-ingat ya. Jadi saya ulangi. Jadi bilangannya harus sama dengan bilangannya Nabi. Kalau ada orang tawaf sengaja 10 kali, tidak diterima Allah. Kenapa? Bilanganmu menyelisih bilangannya Nabi. Saya mau tanya, tolong dijawab. Setelah salam, di antara wirid yang diajarkan Nabi kan, Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya jadi berapa? 100. Bagus mana dengan Subhanallah 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali. Bagus mana? Bagus yang 3-3, kenapa? Karena ini bilangannya Nabi. Ini bilanganmu. Bilanganmu enggak sama dengan bilangannya Nabi. Jelas nggak betul? Termasuk barang siapa yang membaca solawat ini sebanyak 4.444 kali. Bilanganmu dari mana? Ada kaidah Pak, silakan dicatat. Yang diikat Nabi, jangan dilepas. Yang dilepas Nabi, jangan diikat. Itu bahasanya saya sederhanakan Pak. Sebenarnya kaidahnya enggak seperti itu. Tapi saya cari bahasa yang lebih gampang diingat. Yang diikat Nabi, jangan dilepas. Yang sudah dilepas Nabi, jangan diikat. Saya kasih contoh, yang diikat jangan dilepas. Nabi ngajari wirid tadi Subhanallah 3 kali. Diikat enggak ini? Tolong dijawab, ini diikat enggak? Ya sudah, jangan diudari, jangan dilepas. Ikatan itu dipakai. Tapi sebaliknya, kalau Nabi itu melepas, jangan diikat. Perbanyaklah sholawat misalnya. Ya sudah, jangan dikaitkan dengan 1111. Dari mana bilangan itu? Yang dilepas, jangan diikat. Yang diikat, jangan dilepas. Sampun. Nomor berapa sekarang? Nomor 5, mikdar, ukuran. Ukuran. Ukuran contohnya apa? Ya seperti zakat, fitrah, 1 sok. Seperti ukuran seperti tadi itu. Nisabnya zakat mal tadi itu. Berapa tadi? 20 dinar gitu. Kalau dikonversi ke gram berapa tadi? 85. Nanti kalau sudah mencapai nisab dibayarkan 2,5%. Itu ukurannya Nabi. Pakai itu, jangan diganti-ganti. Terus nomor pinten? Nomor 6. Betul. Kaifiyah. Tata cara. Nabi kalau sudah membuat tata cara ibadah, pegang, jangan dimodifikasi. Yang namanya tawaf itu menyelisih arah jarum jam begini. Kalau ada orang ngomong, Ustaz, saya mau izin, mau anti mainstream, Ustaz. Saya tawafnya begini, Ustaz. Diterima Allah apa enggak? Enggak. Kenapa? Tata caramu menyimpang dari tata caranya Nabi. Nah, ini nomor berapa? Nomor 7 sekarang. Sebab. Ustaz ini dari mana sampai ngomong kayak gini? Ini ucapannya Syekh Utsaimin. Ada di Syarah Riyadhus Shalihin. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Tapi sama saja maksudnya. Jadi supaya ibadah kita sama dengan Nabi, perhatikan 6 hal atau 7 hal. Kalau 7 hal berarti tambahannya tadi apa tadi? Sebab. Maksudnya sebabnya gimana Ustaz? Sebabmu harus niru sebabnya Nabi. Jangan buat sebab-sebab sendiri. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk. Sholatlah 2 rakaat dulu, betul? Berarti dengan melebet masjid menjadi sebab dianjurkannya sholat berapa? 2 rakaat. Terus sampean punya, misalnya ada orang punya stand di pasar. Setiap kali masuk pasar, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Heran tonggo ini. Sampean sholat nopo kok? Setiap kali melebet pasar kok sholat 2 rakaat? Itu dia ngomong. Saya mau sholat tahiyatul pasar, Mas. Diterima nopo boten? Gimboten, karena kamu menciptakan sebab yang tidak diajarkan Rasulullah. Selesai. Al-Iman TV.

0: Wahai manusia, berimanlah. Berimanlah bahwasanya enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Jadi disuruh meyakini. Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan yang ada pada dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Nancep mancep nanggung hati. Itu yang dimaksud dengan iman. Ya. Jadi qulu la ilaha illallah maksudnya berimanlah kepada Allah. Enggak hanya beriman kepada Allah, maksud beriman kepada Allah adalah Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Enggak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Apalagi pada saat itu orang-orang Arab ya, banyak memiliki sesembahan-sesembahan. Banyak memiliki berhala-berhala. Dan diutusnya Nabi ya untuk itu. Lah zaman saya kan kalau berhala. Apakah enggak dakwah tauhid? Tetap mendakwahkan tauhid. Karena mungkin zaman orang, zaman dahulu itu apa? Ausan ya, sesembahan patung-patung lainnya nampak. Ya, kalau sekarang bisa jadi seorang dalam menjalankan sholatnya itu mungkin kurang ikhlas, maka tetap tauhid. Ya, dan tauhid keimanan ini ya itu merupakan dasar atas apa? Ya atas ibadah-ibadah yang lain. Nanti di hadis-hadis berikutnya ada penjelasannya. Ya, sebagai dasar sehingga diulang-ulang dakwah ini. Ngapunten, nek sing seneng bal-balan, cuman cerita, cuman dibuat contoh. Wong nek kadung seneng bal-balan, bentahun, limang tahun, petang tahun bisanya, petang tahun bisan cinta ini. Sing main lo ya iku. Justru sing iku meskipun tuwek cinta ini, iku kudu menang. Dilokno iki, oh iku anak mase apa FIFA, kamu gak terima. Kenapa? Saking seneng ya Pak. Nah, maka kalau orang tahu tujuan utama dan seneng dan iman, ya maka diulang-ulang. Karena apa? Ya ini tujuannya. Dan ini kesenangannya. Ya. Sehingga suatu hal itu kalau kita benar-benar cinta, suatu hal kalau benar-benar kita itu mantap dalam hati kita, maka kita senang untuk mengulang-ulanginya. Maka kita berharap untuk itu terus disampaikan karena itu adalah hal yang baik. Ya begitu juga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diinteni. Ya, seorang kalau mengidolakan suatu baik itu orang, baik itu makanan, baik itu suatu pekerjaan atau baik itu hobi, kan senang. Ya, wong munggah gunung senang balak-balik munggah gak kesel ta. Sing didelok wite yo siku iku wae, sing delok awane yo siku iku wae, mataharine yo iku wae. Begitu juga orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut terus dia, apalagi ada balasannya. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan mendapatkan pahala solawat juga. Apalagi tadi hadis di pertama yang kita sampaikan. Orang yang mendengar hadisnya Nabi berharap ngurungono tok ya Allah, aku sih kurung iso ngapal no. Ojo-ojo katanya nyampe no, apalah aku kurung ya Allah, aku kurung pingin ngurungono tok. Apa? Berharap agar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Kesenangan menancap. Sehingga jangan pernah bosan. Dan nek ono rosoi bosan, itu harus segera diperangi. Karena itu terkait tentang keyakinan, keimanan kita. Karena kita cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada ajarannya. Jadi, diulang-ulang. Yuraddid alaihim. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Engkau kalian akan selamat. Maknanya adalah aminu. Beramanlah kepada, berimanlah kepada Allah. Yang mana tiada sesembahan yang berhak, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kalimatul ikhlas allati najata lil mar'i min dunia. Makna kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuflihu itu adalah kalimat la ilaha illallah itu adalah apa resep. Itu adalah satu-satunya cara. Itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia itu selamat. Ya, tuflihu. Maka diulang-ulang sudah iki lho, sing selamat iki lho. Ya gara-gara wong nek umpama nawakno sesuatu, wis ta iki lho enak. Enak-enak, coba di sini. Sampai wong gelem nyoba. Ya. Jadi Nabi pun tahu diberi apa namanya? Diberi wahyu oleh Allah bahwasanya yang menjadikan manusia selamat itu adalah la ilaha illallah tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Sehingga Nabi itu cinta kepada umatnya, maka berupaya sudah masuk Islam, berimanlah kepada Allah. Sembahlah hanya Allah, karena ini yang akan memberikan jalan selamat. Ya, itu maksudnya Nabi mengulang-ulang tuflihu tuflihu. Ya, karena kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang menjadikan keselamatan bagi seorang hamba. Min dunia enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan kecuali kalimatu al-ikhlas, kalimatu tauhid. Enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan manusia kecuali ya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa biha yatakhallas al-abdu min kulli ma'budati min dunillah. Nah, konsekuensi dari seorang mengatakan la ilaha illallah itu adalah apa? Berlepas diri. Hamba itu ya katakan la ilaha illallah, iman dalam hati, mengimani, tahu maknanya, maka semua sesembahan itu ditinggalkan. Ya, enggak ada sesembahan lagi selain Allah Subhanahu wa taala, wa yatamahhad li ibadati subhanahu, dan dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika orang sudah benar-benar mengaplikasikan, memahami kalimat tauhid, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu didasari dari ketauhidan. Ya, itu maksudnya.
1: Al-Iman TV.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Ahlan, ya. Jadi di sesi kali ini ya, insya Allah kita kembali mempelajari bagaimana napak tilas mutiara kejayaan Islam di masa Rasulullah, mulai dari Rasulullah lahir hingga Rasulullah nanti wafat. Ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kami adalah Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah yang insya Allah nanti akan menjelaskan dan melanjutkan episode sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insya Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya. Ustaz Dr. Fadlan Fansa, bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah baik.
3: Masyaallah, Ustaz.
4: Semoga antum juga baik, sehat
3: selalu. Masyaallah. Amin amin insyaallah. Baik, Ustaz, sebelum kita mulai seperti biasa nggih. Jadi seperti episode-episode sebelumnya. Yeah. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kembali apa sih hikmahnya mempelajari Sirah Nabawiyah ini? Mungkin ada pemirsa Sobat Aliman TV dimanapun berada yang masih baru melihat mungkin di episode ini. Baik, tafadhol Ustaz.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'di. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah bisa kembali bertemu untuk menelusuri jejak-jejak sejarah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar Sirah Nabawiyah bukan sekedar kita mengerti cerita, bukan. Tapi ada hikmah yang hendak dituju. Apa hikmah dari belajar Sirah Nabawiyah, menelusuri jejak-jejak sejarah Rasulullah? Apa hikmah dan faedahnya? Yang pertama, belajar Sirah bisa menumbuhkan cinta kita kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan mengenal beliau, menelusuri sejarahnya, kita akan tahu kemuliaannya dan akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Bukankah tahapan cinta yang pertama adalah mengenal? Kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, hikmah yang pertama dari belajar Sirah Nabawiyah adalah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, di antara hikmah dari belajar Sirah Nabawiyah adalah kita meneladaninya. Ya, dengan kita mengenalnya, tahu seluk-beluk Nabi, tahu bagaimana ibadahnya Nabi, tahu bagaimana akhlaknya Nabi, tahu budi pekertinya Nabi, maka hikmah yang kedua adalah kita bisa meneladani. Kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kita mengenal dan mendakwahkan apa yang didakwahkan Nabi. Jadi kita akan tahu, ya, bagaimana dakwanya Nabi, yang didakwakan itu apa sih, perjuangannya itu apa sih. Nah, maka kita akan termotivasi untuk berdakwah, menyebarkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor empat, kita akan berusaha untuk bisa sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk kesulitan hidup ada pada Rasulullah, maka dengan mempelajari sirahnya kita akan termotivasi untuk bisa sabar. Coba bayangkan, Rasulullah kemarin kita ceritakan, bapaknya wafat sedangkan beliau masih di kandungan ibunya. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, yatim piatu. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek. Kemudian ikut sang paman. Kebetulan pamannya juga seorang yang miskin. Jadi prahara demi prahara, musibah demi musibah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat putra-putrinya. Kemudian nanti Rasulullah ketika mendakwakan Islam, Rasulullah dicemooh, dihina. Semuanya itu mengajarkan kepada kita dengan belajar sirah nabawiyah, kita belajar untuk meniru kesabaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu singkatnya ya, tentang kenapa kita kok harus belajar sirah nabawiyah.
5: Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Baik, para pemirsa setia aliman dimanapun Anda berada, perlu diketahui episode sebelumnya kita sudah membahas mulai dari beliau lahir sampai beliau umur 43. Jadi sudah menerima wahyu pertama. Ya. Dan nanti bagi teman-teman atau sobat Aliman TV yang belum melihat, bisa melihat di rekaman ya, ada di Aliman, di YouTube-nya Aliman pun ada, dan insya Allah kita juga lagi live di akunnya Ustaz Fadlan Fahamsyah. Ustaz, kemarin itu kan kita membahas tentang dakwah pertama ya. Rasulullah menerima wahyu, bagaimana Rasulullah takut dan sebagainya, akhirnya sampai turun surat-surat dan sebagainya, dan sampai ada base camp ibaratnya ya, namanya Darul Arqam, kemarin kita bahas gitu. Nah, masa sembunyi-sembunyi ini apakah lama, dan bagaimana istilahnya yang bisa memantik dakwah ini dibenci? Apakah mungkin ada provokatornya, atau mungkin Rasulullah memang sengaja mendeklarasikan, atau seperti apa, Ustaz? Ya, bisa dijelaskan.
4: Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul umur 40 tahun. Kemudian setelah itu ada namanya marhalatud da'wah as-sirriyah. Yakni periode Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan itu dilakukan Nabi selama 3 tahun. Jadi Nabi umur 40, 41, 42, 43 itu Nabi tidak langsung memproklamirkan ajarannya di tengah-tengah kafir Quraisy, tidak. Nabi juga tidak mendeklarasikan dengan tegas dakwanya, belum. Jadi Nabi pada 3 tahun pertama itu disebut dengan sirriya, sembunyi-sembunyi. Nabi mendakwakan ke sanak kerabatnya, Nabi berdakwah ke teman-teman dekatnya, dan itu membuahkan hasil. Orang-orang pilihan masuk Islam di waktu itu. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara juga adalah Zaid bin Harisa, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi di 3 tahun pertama ini orang-orang pilihan masuk Islam lewat dakwah sirriyah dari mulut ke mulut pelan-pelan. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar sendiri setelah masuk Islam berhasil berdakwah dan memasukkan orang ke dalam Islam. Jadi itu intinya karakteristik pada 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi, Mas. Ya, ya. Pelan-pelan dakwah, karena Nabi paham betul ya, ibarat kata mengubah sesuatu yang sudah mengakar kuat,
5: turun-menurun
4: ya. Mendarah daging, penyembahan berhala, membunuh hidup atau mengubur hidup anak perempuan, kemudian membunuh anak-anak karena khawatir miskin, bersilah gitu. Kemudian menyembah patung, berzina, memutus tali rahim, sangat kuat banget. Maka Nabi butuh 3 tahun untuk dakwah sembunyi-sembunyi.
5: Masya Allah,
4: Masya Allah.
5: Apakah itu salah satu bentuk strategi ya, Ustaz?
4: Betul.
5: Dalam berdakwah ya?
4: Tentu.
5: Ya, tentu.
4: Tentu.
5: Ada hikmahnya ya.
4: Di antara hikmahnya Rasulullah menguatkan basicnya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teman-teman yang begitu loyal dulu. Jadi sebelum orang lain tahu, Nabi sudah punya para sahabat yang benar-benar loyal kepadanya. Bahkan mubasyyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu kebanyakan masuk Islam di fase 3 tahun ini. Tapi enggak semua. Seperti Umar bin Khattab kan masuk Islamnya masih ketika Nabi umur 45 atau 46. Artinya masih 6 tahun masa kenabian kan gitu. Tapi kebanyakan yang pertama kali masuk Islam itu di kalangan 10 orang itu.
5: 10 orang itu ya.
4: Ditambah keluarga-keluarga dekat, para budak, Abdullah bin Mas'ud dan Bilal. Jadi apakah ada hikmahnya? Sangat. Ya, dengan itu Rasulullah menguatkan pondasinya. Kalau seandainya Rasulullah langsung vulgar, mungkin Rasulullah belum menemukan teman yang loyal yang akan membelanya. Tapi makanya Rasulullah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala berdakwah sembunyi-sembunyi dulu, menguatkan akarnya, pembela yang loyal, orang-orang yang benar-benar setia kepada Rasulullah. Setelah itu selama 3 tahun sudah terpenuhi, baru turun ayat.
5: Masya Allah.
4: Turun ayat wa andir ashirataka al-akrabin fasta' bima tu'mar. Terang-terangkan atau
5: dipublikasikan,
4: publikasikanlah, ya?
5: Deklarasikan.
4: Terang-terangkanlah.
5: Itu perintah memang, ya.
4: Perintah dari
5: Masya Allah. Baik Ustaz. Kemarin kan juga kita sudah bahas, ya. Jadi ada yang namanya Darul Arqam, itu tempat yang dakwah sembunyi-sembunyi.
4: Iya.
5: Nah, sembunyi-sembunyi itu berarti masanya kurang lebih 3 tahun, ya. 3 tahun. Nah, terus saat Rasulullah menerangkan apa mempublikasikan.
4: Iya.
5: Di mana Rasulullah membeli? Apakah ada historinya, sejarahnya?
4: Ada.
5: Di mana dan bagaimana itu?
4: Iya. Ketika turun ayat wa andir ashirotakal akrobin, kemudian wasda bima tu'mar, publiskan apa yang diperintahkan kepadamu, publiskan Islam. Jadi terang-terangkanlah Islam secara terang-terangan. Maka yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Safa. Dan kalau kita lihat Bukit Safa itu kan dekat sama Darul Arqam itu.
5: Yang kemarin cerita, kemarin di belakangnya kemarin.
4: Iya. Jadi Darul Arqam itu ada di belakang Bukit Safa. Dan ketika turun ayat supaya Nabi berdakwah terang-terangan, maka Nabi langsung naik Bukit Safa. Nabi berteriak memanggil orang-orang Quraisy. Semua suku-suku dipanggil, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Zahra, Bani Makhzum. Semua Bani-Bani bani-bani yang ada di Quraisy Mekah itu dipanggil semua sama Nabi. Sehingga orang-orang ketika mendengar bahwa yang memanggil itu Nabi, bergegas semuanya.
5: Datang, ya.
4: Bahkan jika ada seorang yang tidak bisa berangkat, menyuruh budaknya. Ini Muhammad nggak mungkin ini manggil kita asal-asalan gitu. Karena pikiran mereka Muhammad SAW pada waktu itu dijuluki dengan Al-Amin. Al-Amin artinya tidak pernah berkhianat. Dijuluki As-Sadiq, As-Sadiqul Amin. As-Sadiq berarti tidak pernah bohong. Al-Amin berarti tidak pernah khianat. Sehingga ketika yang memanggil ini Muhammad, orang-orang antusias. Ini Muhammad ini nggak pernah bohong. Ini mesti sesuatu yang penting ini. Maka berangkatlah, kumpul satu persatu. Dipanggil Rasulullah satu persatu. Kabilah itu. Kemudian Nabi menyampaikan intinya bahwa selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Dan ketika Nabi mendeklarasikan pertama kali itu ajakannya untuk mentauhidkan Allah, ya, maka langsung dapat respon yang dahsyat dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika Rasulullah selesai pidato, mengajak mereka singkat kata, ya, hampir panjang lebar sebenarnya pidato Nabi, tapi singkatnya ngajak mereka untuk meninggalkan berhala, mempersiapkan akhirat, mengucapkan la ilaha illallah. Maka respon pertama justru datang dari pamannya Nabi yang dulu sangat mencintai Nabi, yaitu Abu Lahab. Langsung Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad. Tapi ada kisah yang menarik yang itu tadi sempat tidak tersampaikan.
5: Ya, boleh,
4: jadi Rasulullah itu sebelum memulai, Nabi itu berkata seperti ini, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan dari luar musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Maka orang Makkah mengatakan, iya, kami percaya Muhammad, kau tak pernah berdusta. Seandainya kau mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kota Makkah, kita beriman, kita percaya, karena kamu nggak pernah bohong. Kalau begitu, lah baru Rasulullah menyampaikan misinya, mengajak mereka untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Bahkan Nabi menyebut ke kerabatnya, wahai Sofia bibiku, wahai Abbas pamannya Nabi, wahai Fatimah, bahkan disebut, mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi di akhirat aku nggak bisa. Hanya sekedar untuk menyambung yang memimpin rapat itu. Kita harus menyatukan julukan kepada Muhammad sebelum orang-orang tanya kepada kita. Maka silakan, ada yang mau usul silakan. Terus ada orang yang ngomong begini, kalau saya punya usul, kita labeli Muhammad ini dengan sahir, penyihir. Maka ditolak sama orang ini, nggak mungkin Muhammad penyihir. Orang juga tahu, kita tahu penyihir kayak gimana, nyemburnya, Mbak Komat Kamitnya meniupkan buhul, Muhammad gak mungkin penyihir. Dan orang pun gak akan percaya. Ayo yang lain, siapa yang mau usul? Ada yang usul lagi. Ada yang mengatakan kahin. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu dukun? Kata orang ini gak mungkin. Muhammad itu dukun. Kita tahu Muhammad gak ada potongan seperti dukun. Dia gak pernah baca mantra, gak pernah komat kamit. Ayo yang lain, ada yang usul. Bagaimana kalau kita juluki kadzab, pembohong saja? Tidak mungkin. Muhammad tidak mungkin pembohong. Kalian tahu bahwa Muhammad orang jujur. Sejak dulu kita menjulukinya dengan apa?
5: Al-Amin.
4: Al-Amin. Sehingga penyihir ditolak, dukun ditolak, pembohong ditolak. Ada yang berpendapat lagi. Kalau menurut saya, gimana kalau dia itu kita katakan orang gila saja? Kena jin orang gila. Maka dijawab sama ketua ini. Itu juga tidak mungkin. Kita tahu Muhammad ngomongnya enak, akhlaknya bagus. Ente sendiri tahu kalau Muhammad kayak gitu. Sehingga orang ini minta pendapat, tapi pendapat mereka ditolak sendiri. Akhirnya orang-orang mikir, loh, kami ini yang usul supaya kita menyampaikan, A menyampaikan ini, B menyampaikan ini, C menyampaikan ini, D menyampaikan ini. Kalian tolak semua. Sihir ditolak, ini ditolak, semua ditolak. Lalu apa pendapatnya menurutmu dirimu sendiri? Orang ini mengatakan, menurutku yang paling dekat

0: disebut dukun, disebut penyihir, disebut orang gila. Ini adalah respon pertama. Respon yang kedua yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah jalur diplomatik. Ketika sudah banyak masuk Islam, maka mereka mendatangi pamannya. Siapa pamannya di sini?
1: Thalib.
0: Abu Thalib. Dan itu datang bolak-balik berulang kali. Ketika datang pertama kali, mereka datang baik-baik kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kau itu orang yang mulia, tokohnya kita, kita segani. Nah, cuma ponaanmu ini loh.
1: Iya, iya.
0: Dia ini mengajak ajaran baru, menjelekkan berhala kita, menjelekkan agama kita, membodoh-bodohkan nenek moyang kita, memecah barisan kita. Tolong.
1: Nasihatilah.
0: Suruh baratnya. Berhenti ini Muhammad.
1: Jalur dalam sana.
0: Nah, iya. Tetapi respon pertama tadi enggak mempan. Orang enggak ada yang percaya, semua masuk Islam. Respon kedua ini Abu Thalib enggak gubris. Enggak direken sama Abu Thalib karena Abu Thalib sangat cinta sama Nabi. Nabi semakin masif gencar berdakwah. Karena enggak ada perubahan, maka kafir Quraisy datang lagi ke Abu Thalib. Lebih tekan lagi. Kalau ente enggak mencegah ponakanmu ini, kita akan bunuh ponakan. Itu kan akhirnya apa yang terjadi? Abu Thalib tahu ini serius ini. Nabi dipanggil, "Wahai ponakanku, jangan kamu memikulkan untukku sesuatu yang aku enggak sanggup." Gitu. Aku enggak sanggup, anak. Ah, akhirnya Nabi itu mengira kayaknya pamannya sudah mulai apa kendur. Akhirnya Nabi mengatakan, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, enggak akan pernah, paman. Aku tidak akan berhenti dakwah ini." Nah, akhirnya Abu Thalib menangis. Dan Abu Thalib, kalau begitu, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka. Ini respon kedua. Respon ketiga, karena ini kan masa-masa awal-awal dakwah
1: terang-terangan. Ya, penolakan.
0: Respon ketiga adalah mereka melakukan intimidasi persekusi. Bilal dipecuti, Bilal diseret, kan itu kan ceritanya terkenal, ditaruh di atas dadanya Bilal batu besar, panas menganga di siang hari, Ammar bin Yasir, bapaknya dipukuli, dibunuh, emaknya dipukuli, dibunuh, ditombak kemaluannya, Ammar bin Yasir pun disiksa, Utsman bin Affan juga mengalami itu, ada seorang sahabat yang lain sampai buta, disiksa luar biasa. Nah, ini adalah respon yang keberapa berarti?
1: Ketiga.
0: Ketiga. Itu pun nggak mempan, mas. Makin banyak yang masuk Islam. Nah, itu seperti itu. Ini baru tiga.
1: Baru tiga, tadi ada tujuh.
0: Tujuh nggak mungkin, karena nanti tujuh itu berkaitan sama
1: sama nanti perjalanan.
0: Cerita-cerita perjalanan.
1: Oh, ya,
0: berarti nah, sementara mungkin. Itu, sementara itu, awal-awal itu tiga ini responnya. Ini pembunuhan karakter, kemudian jalur politik, diplomatik.
1: Yeah.
0: Yang tiga adalah mulai persekusi, intimidasi. Yeah,
1: persekusi, kekerasan ya.
0: Iya, yeah, kekerasan.
1: Subhanallah. Masya Allah, Anda mendengar itu betapa kuatnya imannya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Yeah. Para sahabat. Baik, Ustaz, setelah melihat Rasulullah kan pasti seorang pemimpin ya, dimanapun ya. Ibaratnya pemimpin sahabat-sahabat itu semua, melihat bagaimana sahabatnya atau mungkin saudara seimannya dipersekusi.
0: Iya.
1: Apa yang Rasulullah lakukan pertama kali, Ustaz?
0: Iya. Pertanyaan bagus. Tapi ada yang harusnya tergelitik untuk Anda tanyakan.
1: Boleh, Ustaz. Apa itu, Ustaz?
0: Para sahabat kan disiksa. Kalau Muhammad sendiri gimana?
1: Ah, ya boleh.
0: Pada waktu itu mereka segan. Karena masih ada Abu Thalib.
1: Oh, iya.
0: Tidak berani nyenggol Nabi lah gitu. Tapi pengikutnya Nabi yang di...
1: Iya.
0: Bagaimana respon Nabi melihat umatnya yang masuk Islam dipersekusi, bahkan dibunuh, mas, dibunuh itu ayahnya Ammar yaitu namanya Yasir dan ibunya Ammar bernama siapa itu Sumayyah dibunuh. Jadi bukannya disiksa, dibunuh. Bilal disiksa. Maka responnya Nabi adalah tentu atas petunjuk Allah. Ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah.
1: Oh, ini awal mulanya.
0: Antum harus tanya, kenapa kok Habasyah, Ustaz?
1: Iya.
0: Coba Antum tanya.
1: Tadi mau tanya, cuman tadi, oh ini ternyata nyambungnya. Ya. Kenapa tujuannya Habasyah? Habasyah itu kalau nggak salah Ethiopia ya?
0: Ethiopia.
1: Kenapa ke sana? Kok nggak kemana? Ke Syam ya? Dan sebagainya. Kan ada juga, waktu lagi dulu, dulu Rasulullah juga pernah ke sana dan sebagainya.
0: Iya, waktu kecil ya.
1: Iya, apa? Kenapa alasannya apa, Ustaz?
0: Kenapa kok Habasyah? Itu bukan random. Bukan asal-asalan. Tapi tentu itu atas bimbingan.

0: dan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu wilayah-wilayah sudah ada, Mas. Ada Yaman, sudah ada. Najd sudah ada, Syam sudah ada, Mesir sudah ada, Irak sudah ada. Tapi kenapa Nabi meminta atau memerintahkan para sahabat untuk mencari keselamatan, untuk bisa menegakkan agama, lari ke Ethiopia. Habasyah itu sekarang Ethiopia kurang lebih. Padahal itu Afrika. Dan ke sana enggak lewat jalur darat doang. Harus nyeberangi Laut Merah. Laut Merah adalah laut yang memisahkan Asia dengan Afrika. Laut Merah adalah laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan Afrika. Jadi ketika dikatakan dulu sahabat hijrah ke Habasyah, itu artinya mengarungi lautan. Artinya kan ini kan, kenapa harus milih ke sana kan? Gitu? Oh, darat aja banyak yang dipilih.
1: Iya, kok jauh banget ke sana.
0: Kok jauh banget ke sana, kulturnya beda, bukan Arab. Sudah bukan orang Arab, rasnya beda, makanannya beda, agamanya beda, kulturnya beda, warna kulitnya beda. Semuanya beda. Tapi justru disuruh hijrah ke sana. Alasannya, karena Rasulullah ini tentu dibimbing Allah, karena di negeri Habasyah pada waktu itu ada seorang raja yang adil. Tidak membiarkan kedoliman ada di wilayahnya. Dan ini raja tidak menerima suap. Raja Habasyah itu julukannya Najasyi. Tapi Najasyi ini bukan nama, gelar. Semua raja-raja-raja-raja yang ada di Ethiopia bergelar Najasyi, Nejus. Nama aslinya raja pada waktu itu namanya Ashama.
1: Ashama.
0: Ashama. Karena Najasyi juga ada banyak gitu kan. Najasyi yang sezaman sama Nabi namanya Ashama. Dan itu adalah seorang raja yang baik, raja yang adil, dan nanti masuk Islam. Itu pun kenapa kok jadi, kenapa dia jadi raja yang baik, itu ada ceritanya.
1: Ada juga, Zat.
0: Ada. Jadi dulu itu kerajaan ayahnya dikudeta. Kerajaan ayahnya dia. Jadi sebelum jadi raja,
1: ayahnya
0: itu ada intrik-intrik luar biasa. Ayahnya kan jadi raja tuh. Dikudeta sama menterinya. Atau sama panglimanya, atau sama pamannya sendiri. Gitu. Sehingga ayahnya dibunuh, diberontak, mati. Si Ashama kecil pada waktu itu jadi pangeran kan. Dijadikan budak. Ya. Kerajaannya dikuasai, beliau dijadikan apa?
1: Budak.
0: Tetapi atas izin Allah, Allah kembalikan kerajaannya. Banyak penolong-penolong dia sanggup membalikkan keadaan. Akhirnya kerajaan menjadi miliknya lagi. Maka dia bernazar. Karena Allah telah mengembalikan apa? Kerajaannya. Kerajaan. Maka aku tidak berbuat dolin.
1: Oh.
0: Aku tidak mau menerima riswa atau apa namanya suap. Aku akan menegakkan keadilan di negaraku. Sehingga karena itulah Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah.
1: Semua atau
0: oh cuma beberapa? Iya. Ya ini penting banget ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi hijrah ke Habasyah itu dua kali.
1: Ada
0: yang pertama kurang lebih cuma 15 orang. 11 cowok, 4 cewek. Di antaranya adalah Ruqayyah. Putrinya Nabi sama suaminya yaitu Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Awal-awal itu. Nah, kemudian kafir Quraisy itu tidak membiarkan. Mereka lari terus dibiarkan enggak. Kafir Quraisy berusaha apa namanya?
1: Ngejar.
0: Ngejar. Bukan ngejar, mohon maaf. Mengirim diplomatnya.
1: Oh, ngirim diplomat.
0: Untuk memohon kepada Raja Najasyi agar membatalkan suakanya.
1: Ya,
0: okay. Tidak memberi suaka
1: ya.
0: Dan mendeportasi. Istilah sekarang mendeportasi para sahabat agar dipulangkan gitu. Yang diutus dua orang, yaitu Amr bin Aus dan satu lagi orang Quraisy. Melobi. Jadi kisahnya menarik itu, ada percakapan yang bagus.
1: Masya Allah.
0: Antara dua diplomat ini dengan raja.
1: Dengan raja. Ya. Nah, itu yang dikatakan Ustaz tadi 15 ya. Berarti diplomat itu bisa dikatakan di perintah tadi gagal atau seperti apa? Itu berhasil sahabat itu sampai ke Ethiopia kan.
0: Ya, itu yang akan saya ceritakan.
1: Boleh,
0: jadi
1: boleh.
0: Amr bin Ash datang ke raja.
1: Iya.
0: Wahai baginda, telah datang orang-orang bodoh di antara kami, mereka murtad dari agama kami, masuk ke negerimu tapi enggak mau masuk agamamu. Mereka ini meninggalkan ajaranmu yang tolong dipulangkan.
1: Pulangkan.
0: Itu nanti ceritanya gini, Mas. sahabat-sahabat yang hijrah di Habasyah itu mendengar cerita, kedengar berita dari jauh bahwa orang-orang Mekah ini sudah masuk Islam. Oh, maka mereka balik ke Mekah, balik ke Mekah. Ternyata di Mekah mereka semakin dahsyat jahatnya. Ternyata nggak masuk Islam. Akhirnya berangkat lagi sampai kurang lebih 100 orang.
1: Itu yang kalau ibaratnya kedua tadi yang saya sampaikan. Pertahan tadi 15 balik, terus balik lagi 100 kurang
0: 100.
1: Lebih.
0: 100. Ya. Nah, makanya dianggap serius sama Kafir Quraisy, diplomatnya dikirim, ngomong mereka ini murtad, nggak masuk agamamu, tapi kesini. Lah, tadi kan memang raja ini kan raja yang adil, tidak mau menghukumi sepihak. Itu Amr bin As membawa hadiah-hadiah dari kafir Quraisy, tujuannya untuk menyuap gitu. Tapi ini kan orang baik ini, maka dipanggillah utusan orang Islam, jubirnya. Kala itu yang menjadi jubir adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far ditanya, ini ada orang yang mengklaim kalian begini-begini, gimana sih kalian ini? Gimana keadaan kalian? Siapa kalian ini? Agamanya apa? Ajaranmu kayak gimana? Intinya mengorek informasi, terangkan gitu kan. Wahai baginda, kita dulu adalah kaum jahiliyah, nyembah patung, nyembah berhala, memutus tali rahim, yang kuat makan yang lemah, pokoknya seluruh amalan jahiliyah disampaikan.
1: Diceritakan.
0: Kemudian datanglah seorang rasul, kita tahu nasabnya, kita tahu orangnya, baik akhlaknya, mengajak kami untuk bertauhid, menegakkan sholat, yang baik-baik-baik semua diceritakan. Ya memang Islam baik kan. Kemudian, apakah nabimu itu dapat ayat dari langit? Oh iya, tolong bacakan sebagian ayat yang kamu bawa dari Nabi Muhammad. Elah, Ja'far ini pinter orangnya. Dipilih ayat-ayat yang berkaitan sama Yesus.
1: Oke.
0: Surat Maryam. Bagaimana Nabi Isa lahir melalui perempuan suci. Ceritanya kan alurnya kan luar biasa. Walau ketika diceritakan ayat surat Maryam ini langsung nangis. Najasyi.
1: Najasyi itu.
0: Ya, Najasyi ini nangis karena mendengarkan sama surat Maryam tadi. Surat apa? Iya.
1: Iya.
0: Surat Maryam tadi itu. Nangis. Ya. Seakan-akan klop gitu kan. Akhirnya Najasyi berkata kepada Amr bin As, pulanglah kalian. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan tamuku kepada kalian. Aku akan melindungi tamuku. Kalian bebas di tempat ini. Kalian tidak disakiti. Dan kamu bawa kembali hadiah-hadiah itu. Ya, Amr bin As balik lagi. Setelah keluar dari istana, Amr bin As ngomong ke temannya. Teman satunya yang kafir Quraisy ngomong begini.
1: Tadi kan dua orang.
0: Dua orang. Ngomong begini. Saya enggak mau pulang. Saya akan kembali ke istana besok hari. Akan saya ceritakan lagi kepada raja itu. Agar raja ini mendeportasi para orang-orang yang masuk Islam.
1: Iya.
0: Lah temannya ini ngomong begini. Sudahlah Amr bin As, sudah. Mereka kan ya kerabat kita sendiri, orang Quraisy. Kasihan mereka ini. Timbul perasaan, sudahlah mereka sudah terinterasi, sudah kita pulang aja. Bukan Amr bin As kalau patah semangat. Amr bin As memang terkenal ulet, cerdas, jenius, politikus. Itu Amr bin As, karakternya gitu. Baik ketika kafir maupun nanti ketika masuk Islam. Itu memang gayanya Amr bin As kayak gitu. Nah, Amr bin As balik lagi ke istana tuh. Dan Amr bin As mengatakan, wahai baginda, mereka ini punya keyakinan tentang Yesus berbeda dengan keyakinan kalian. Jadi mereka ini punya akidah tentang Nabi Isa, tentang orang yang kalian sucikan itu, berbeda dengan akidah kalian.
1: Winter.
0: Datang lagi tuh, Ja'far. Maka diterangkan sama Ja'far, bagaimana pendapatmu, wahai Ja'far, tentang Yesus? Dijelaskan sama Ja'far. Dia adalah seorang Nabi, Rasul, ruhnya Allah, lahir dari rahim perawan suci. Diterangkan seperti ini. Setelah dijelaskan dari awal sampai akhir oleh Ja'far, maka raja nanti yang kamu ceritakan tadi, dan itu yang saya yakin. Saya itu mas, takjub bukan kehebatannya Ja'far. Malah saya itu takjub dengan kehebatannya Amr bin As. Bukan masalah berhasil apa tidaknya. Pertanyaan saya yang muncul di benak saya, loh Amr bin As loh kok tahu bahwa orang-orang Islam itu punya pemikiran tentang Yesus yang berbeda dengan pemikiran orang Nasrani. Wah, mereka loh gak baca Quran, mereka juga benci sama Islam. Amr bin As ini seakan-akan ikut perbandingan agama, kuliah perbandingan agama. Tahu dari mana? Oh, dia kafir Quraisy, dia nyembah patung, gak pernah interaksi dengan Alkitab atau Al-Quran. Tapi pada waktu itu Amr bin

0: sudah punya wawasan, sudah punya pemahaman bahwa orang Islam itu punya pemahaman tentang Isa berbeda dengan pemahamannya Najasyi tentang Isa. Itu kalau enggak orang wawasannya luas enggak bisa. Jadi menunjukkan Amr bin As itu orang yang cerdas, jenius, diplomat ulung. Karena memang Amr bin As itu pada waktu itu punya peran sebagai diplomat Quraisy. Kalau sekarang itu menteri luar negeri begitu. Wawasannya luas, kemana-mana paham dia. Makanya nanti zaman Umar bin Khattab dia jadi gubernur Mesir pertama.
1: Gubernur Mesir.
0: Ketika masuk Islam. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Masya Allah, ini cerita itu luar biasa, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kan itu setelah sahabat-sahabat Rasul hijrah, itu tentunya kan nggak semua tuh. So, apakah semua itu 100 belum ya? Kan?
0: Oh, enggak.
1: Kan masih banyak kan?
0: Masih banyak.
1: Nah, itu apakah ada misi tertentu di sana, atau memang nanti kembali lagi seperti yang kloter pertama tadi, yang 15?
0: Lah nanti yang ikut hijrah kedua itu, mereka nanti itu nggak balik ke Mekah. Langsung ke Madinah nanti. Dengan berlalunya waktu. Dan nanti orang-orang itu, ini ceritanya masih lama, Mas.
1: Masih lama,
0: nanti saya jelaskan. Nanti Ja'far itu pulangnya bukan ke Mekah. Karena nanti Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga nanti naik kapal itu nggak merapat ke dekat Mekah. Tapi langsung ke utara. Merapat ke arah Madinah. Dan itu nanti Ja'far itu tiba ketika selesai perang Khaybar. Perlu jauh.
1: Jauh masihannya.
0: Sudah Badr, Uhud. Masih lama itu.
1: Masih lama. Masya Allah.
0: Baik. Jadi mereka permanen di tempat itu lama.
1: Masya Allah.
0: Para sahabat itu.
1: Ustaz, ini kan tadi cerita tentang Habasyah ya.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana sahabat hijrah ke Habasyah ya. Perintah Nabi ya. Perintah Rasul tentunya dengan bimbingan Allah. Terus kehidupan yang sahabat-sahabat yang tidak hijrah ke Habasyah itu kan tentu masih berjalan tuh dakwahnya. Nah, apakah Umar bin Khattab saat itu sudah masuk Islam atau belum?
0: Iya. Ini ada kisah yang menarik.
1: Boleh, Ustaz.
0: Tentang Umar bin Khattab.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya Rasul itu berharap Umar masuk Islam, Mas.
1: Sudah tahu ya waktu itu sepak terjangnya.
0: Oh, iya, Umar itu terkenal bengis, kejam. Ada dua orang yang benar-benar kejam, orangnya sangat para bahasa kita beringas gitu ya. Dua orang, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Abu Jahal itu dipanggil oleh orang kafir Quraisy Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Orang Islam manggilnya Abul Jahal, bapak kebodohan.
1: Nama aslinya ada, Ustaz?
0: Amr bin Hisham.
1: Amr bin Hisham.
0: Taib. Dua orang ini Nabi sangat antusias berdoa kepada Allah agar salah satunya masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal." Dan takdir Allah berjalan.
1: Iya, sering berjalan.
0: Ternyata
1: waktu
0: Allah lebih memilih
1: Umar bin Khattab.
0: Dan itu ada kisahnya, Mas. Ada seorang sahabat Nabi, ya, Abu Abdillah dan Ummu Abdillah. Ini berangkat ke Habasyah sembunyi-sembunyi. Mereka berangkat ke Habasyah itu bukan terang-terangan, Mas. Sembunyi-sembunyi.
1: Iya, ndelik.
0: Karena ketahuan kafir Quraisy. Iya. Ada dua laki-laki perempuan suami istri, ya. Suaminya ngomong, "Wahai istriku, di sini jangan kemana-mana, bersembunyilah, urusanku belum selesai di kota Mekah. Nanti aku akan ke sini menyusulmu. Ente diam saja," kan gitu. Ternyata ketika wanita ini sembunyi, datanglah Umar bin Khattab. Dari kejauhan wanita ini sudah takut. Kira-kira yang saya diapain ini? Kira-kira yang saya mau diapain sama Umar ini? Tapi qadarullah, ada suasana yang berbeda. Ternyata pada waktu itu Umar bin Khattab tahu kalau ada wanita di situ, didatangi. "Ila aina ya Umma Abdillah?" "Mau kemana Umma Abdillah?" Dijawab sama Umma Abdillah, "Kalian telah menyiksa kami, mempersekusi kami, mengintimidasi kami, jahat kepada kami. Biarkanlah kami hijrah ke negeri Allah yang lain, ke bumi Allah yang lain. Kami akan menyembah Allah di bumi Allah yang lain. Kalian telah menyakiti kami." Tiba-tiba Umar berkata seperti ini. Umar berkata, "Sahibakumullah. Semoga Allah menemani perjalanan kalian." Terus Umar itu kembali. Setelah itu suaminya datang. "Wahai suamiku, seandainya engkau tadi melihat seperti yang aku lihat." "Apa itu?" "Aku melihat dalam diri Umar ada kelemah lembutan." Dia mengatakan, "Kemana engkau wahai Umar Abdillah?" Saya jawab, dan dia berpaling sambil berkata, "Semoga Tuhan menyertai kalian." Saking gak percayanya suaminya. Suaminya ngomong begini. Hei istriku, apakah engkau berkeinginan atau berestimasi bahwa suatu saat nanti Umar masuk Islam? Maka kata istrinya, benar, saya melihat Umar akan masuk Islam. Antum tahu responnya si suami.
1: Iya.
0: Suaminya mengatakan, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Paham gak maksudnya?
1: Anu,
0: saking gak
1: saking percaya, percayanya.
0: Saking kayak mustahil. Iya. Mungkin Umar masuk Islam, orang jahat, bengis kok. Ya. Umar bin Khattab itu masuk Islam kalau keledainya Khattab masuk Islam dulu. Kan gak mungkin. Tetapi prediksi wanita itu benar. Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Tapi sebelum masuknya Umar itu ada kisah sebelumnya. Hamzah dulu sebenarnya, Mas.
1: Hamzah dulu, yang terkenal.
0: Tapi itu takdir Allah berjalan.
1: Berjalan.
0: Sedikit demi sedikit menuju nanti ke arah Islamnya Umar bin Khattab. Dan itu berkatan kurang lebih 6 tahun kenabian, 46. Masuk Islamnya Umar bin Khattab.
1: Hamzah dulu berarti ya.
0: Hamzah
1: dulu. Ya, terkenal dua singa ya. Apakah itu ini menarik, Ustaz. Ini kan berarti ya kalau secara sekarang ya masalah ya, ibaratnya strategi dan sebagainya, Islam kan tambah kuat ya. Ya, posisinya apakah sudah mulai melawan atau gimana sejak masuknya Hamzah?
0: Iya, masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab itu pukulan telak. Hamzah itu kan ceritanya itu kan masuk Islamnya gara-gara gak sengaja, tapi Allah menghendaki dia masuk Islam. Jadi ceritanya Rasulullah itu ada di Mekah, Mas. Dilukai sama Abu Jahal dan teman-temannya. Dilukai, disakiti gitu kan. Ditempeleng Nabi ini. Sampai berdarah Nabi dalam riwayat gitu kan. Peristiwa itu Nabi dipersekusi, Nabi disakiti, itu dilihat seorang budak. Ada seorang budak melihat. Terus budak ini berjalan ketemu sama Hamzah. Wahai Hamzah, keponakanmu disakiti oleh Abu Jahal.
1: Marah.
0: Pada waktu itu Hamzah membawa busur sama apa namanya?
1: Anak panah.
0: Anak panah karena pulang dari berburu. Mendengar kabar bahwa keponakannya disakiti, langsung marah. Marah bukan karena meyakini bahwa ponakannya seorang nabi, bukan, belum masuk Islam. Marahnya karena ini ponakanku gitu loh. Ini Bani Hashim, kerabatku, keluargaku, aku harus menolongnya gitu. Langsung marah. Masuk Masjidil Haram, nyari Abu Jahal. Abu Jahal dipukuli sama Hamzah. Berdarah-darah Abu Jahal. Dipukuli sama siapa? Sama
1: Hamzah.
0: Dan ini penting nih. Hamzah berkata begini, bagaimana engkau menyakiti keponakanku? Padahal aku di atas agamanya. Niatnya itu gak masuk Islam. Niatnya itu biar mangkel Abu Jahal. Manas-manas sih Abu Jahal. Gitu. Padahal belum masuk Islam. Tapi dia, bagaimana engkau melukai mengolok-olok keponakanku, padahal aku di atas agama. Setelah kejadian itu dipikir-pikir sama Hamzah, kok ngomong gitu tadi aku gitu. Tapi justru itu menjadi jalaran akhirnya masuk Islam, datang ke Nabi dan masuk Islam.
1: Masya Allah.
0: Adapun kisah Umar bin Khattab masuk Islam, ya banyak versi. Di antaranya Umar mau membunuh Nabi, bawa pedang. Terus ketemu orang, kata orang ini ngapain nih, Umar? Saya mau ketemu Muhammad. Ngapain inti ketemu Muhammad? Lakian inti kalau membunuh Muhammad, inti merasa aman dari Bani Hashim. Bani Hashim kuat loh. Banimu masih kalah sama Bani Hashim.
1: Kalah power ya?
0: Iya. Inti sok-sokan lah gitu. Lebih baik inti ngurus adik inti. Adik inti lo masuk Islam. Ya adiknya Umar. Lah kebetulan, iparnya Umar itu Sa'id bin Zaid.
1: Sa'id bin Zaid?
0: Sa'id bin Zaid itu sepupunya Umar bin Khattab. Sepupu plus ipar. Jadi adiknya Umar bin Khattab itu nikah sama sepupunya sendiri. Paham maksudnya?
1: Jadi sepupu plus ipar.
0: Plus ipar. Namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu 10 di antara 10 sahabat yang
1: masuk surga.
0: Ketika mendekat, dengar suara. Suara apa? Al-Quran dibaca. Langsung bergegas, singkat kata, rupanya kalian berdua ikut agamanya Muhammad. Ya gitu. Terjadi debat
1: ya.
0: Sehingga Sa'id bin Zaid ini dibanting sama Umar bin Khattab. Ya. Sehingga terjadi kegaduhan, kemudian saudarinya mengatakan, bukan, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau ternyata agama Islam itu yang lebih benar daripada agamamu? Kini karena habis mukuli saudaranya, Umar juga muncul perasaan kasihan gitu. Kemudian bacakan apa yang kamu baca tadi. Dibacakan, akhirnya luluh hatinya masuk Islam. Sebagaimana caranya aku masuk Islam? Dia mandi, ucap la ilaha illallah. Terus kamu datanglah ke Darul Arqam. Jadi Umar bin Khattab datang ke Darul Arqam. Di situ Nabi dan para sahabat kumpul, ngetuk pintu. Orang ini, orang-orang di Hamzah sudah masuk Islam kan? Di situ. Orang hebat.
1: Sudah orang siap-siap.
0: Kaget semua.
1: Siap-siap.
0: Oh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kaget. Ngapain ini?
1: Saya bisa bayangkan.
0: Itu tapi sudah ada Hamzah.
1: Ya.
0: Orang-orang takut semua itu.
1: Iya, udah.
0: Kalau ini orang jahat kejem bengis karena Umar itu ikut karakter ayahnya. Ayahnya jahat banget. Khattab itu bengis.
1: Memang terkenal ya.
0: Terkenal dengan mendidik dengan keras gitu kan. Sehingga terbawa oleh Umar bin Khattab karena didikan ayahnya. Oke. Maka apa kata Hamzah? Bukakan. Kalau dia ingin baik, kita sambut dengan baik. Kalau dia menginginkan keburukan, saya akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Nah, memang Hamzah orang
1: hebat juga. Ya, terkenal dua.
0: Setelah dibuka, ada Rasulullah dan Rasul mengatakan, wahai Umar, bukankah sudah waktunya engkau masuk Islam? Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Semua takbir.
1: Allahu
0: Akbar. Orang takbir semua. Karena Umar masuk Islam. Senang semuanya. Ini orang ini ar-rajul kal alaf. Satu orang kayak 1000 ini. Hamzah sama Umar ini satu orang kayak 1000. Akhirnya antum tahu enggak apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tanya ke orang-orang, siapakah orang yang paling jahat, paling bengis, paling kejam kepada umat Islam? Dijawab. Abu Jahal. Antum tahu yang dilakukan Umar? Langsung datang ke Abu Jahal. Umar datang ke Abu Jahal. Tok, tok, tok, tok. Dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Manas-manas sih.
0: Itu ya. Itu kalau enggak Umar udah ditunjukin sama Abu Jahal.
1: Tapi
0: berhubung ini Umar Khattab enggak berani juga Abu Jahal. Pintunya ditutup. Itu kalau enggak Umar udah disikat sama Abu Jahal.
1: Ini menarik luar biasa.
0: Nah, Abu Jahal, Umar ini enggak ingin keislamannya sembunyi-sembunyi. Umar mencari orang yang paling cepat menyebarkan berita. Namanya saya lupa, Jamil bin Fulan itu. Ini orang yang terkenal cepat menyebarkan informasi. Maka Umar menyampaikan kepada Jamil, "Hei Jamil, aku ini ikut agamanya Muhammad, aku masuk Islam." Belum selesai ngomong langsung dia datang ke Masjidil Haram teriak, sesungguhnya Umar bin Khattab telah murtad dari agama nenek moyang. Semua orang tahu. Dengan keislamannya Umar bin Khattab itulah moral-moral kaum muslimin terangkat. Sampai Abdul bin Mas'ud, kita enggak bisa sholat di Masjid Al-Haram kecuali semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Islam punya wibawa setelah masuk Islamnya dua orang. Dan itu kejadiannya adalah 46 Hijriah. Nabi Umar 46 atau 6 setelah masa kenabian.
1: Masyaallah. Barakallahu fikum. Ini luar biasa ceritanya ya, sobat Aliman TV dimanapun Anda berada. Ini kalau diteruskan lupa kita enggak selesai ini acara. Ini udah ada masuk pertanyaan Ustaz. Kita bahas pertanyaan yang sudah masuk lewat hotline Al-Iman TV ya. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum Quraisy kan membunuh karakter Nabi ini Ustaz dan menyebarkan stigma yang jelek. Namun kaum Quraisy tidak ada yang pernah mengatakan beliau apa ini? Pedofil karena menikahi Aisyah. Namun pada zaman sekarang kenapa banyak orang yang menyebarkan menuduh Rasulullah pedofil dan sebagainya itu. Mungkin bisa dijawab ya.
0: Sebenarnya ini belum waktunya untuk ditanyakan.
1: Iya.
0: Jadi tadi kan pembunuhan karakter, tuduhan-tuduhan keji, tapi kok enggak disampaikan bahwa Nabi itu mengidap penyakit pedofilia karena menikah sama Aisyah. Ini sebenarnya belum waktunya ditanyakan. Karena apa? Karena Aisyah belum lahir.
1: Belum lahir, ya.
0: Aisyah itu lahirnya, mohon maaf, Aisyah lahirnya 45. Nabi umur 45.
1: Baru lahir.
0: Jadi belum menikah, ini masih bayi Aisyah. Tapi gak apa-apa, karena sudah ditanyakan, saya jawab. Nanti pernikahannya Nabi sama Aisyah itu kan, Nabi membangun rumah tangga sama Aisyah di Medina, sudah hijrah. Nanti Nabi serumah, saya ulangi, Nabi nikah sama Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Tapi serumahnya ketika umur 9 tahun. Serumahnya itu ketika nanti di Medina selesai hijrah. Dan itu wanita sudah balig di zaman itu, sudah menikah. Sudah boleh menikah zaman itu. Kalau ada yang mengatakan, apa Muhammad enggak kena penyakit pedofilia, senang bocah kecil. Perhatikan ya, ini penting banget. Meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan skenario waktu kita. Tapi enggak apa-apa, karena sudah ditanyakan, saya jawab. Musuh Islam yang memusuhi Nabi, itu kurang lebih ada 6 atau 7. Satu, kafir Quraisy. Dua, suku-suku Arab yang enggak mau masuk Islam. Tiga, yaitu orang munafik yang ada di Medina. Lima, orang Yahudi. Enam, orang Nasrani. Karena nanti ketemu sama orang-orang Persia, orang-orang Nasrani, Romawi. Nomor enam, orang Persia. Saya menyebutnya di sini berarti enam. Saya ulangi ya. Kafir Quraisy, suku-suku Arab yang belum masuk Islam, orang munafik di Mekah, orang Yahudi, orang Romawi, sama orang Persia. Enam. Enam ini adalah musuh-musuh yang langsung bersinggungan dengan Nabi. Tetapi, perhatikan baik-baik. Enam musuh Islam ini tidak ada satupun yang menjadikan peristiwa pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai sarana untuk menjelek-jelekkan Nabi. Tidak ada, baik kafir Quraisy maupun munafik. Padahal mereka itu, kata orang Jawa, metani Nabi. Siang malam mencari celah untuk menstigma negatif Nabi. Tetapi kenyataannya, enam musuh Islam itu tidak ada satupun yang menggunakan isu menikahnya Nabi dengan Aisyah untuk menjelekkan Nabi. Kenapa? Kenapa enam musuh Islam kok tidak membahas itu? Jawabannya, karena semua manusia pada waktu itu melakukan itu. Wanita yang sudah balig boleh menikah. Semua, mau peradaban Cina, peradaban India, peradaban Romawi, Persia, Afrika, semua peradaban dunia pada waktu itu melegalkan wanita yang sudah balig boleh dinikahi. Sehingga tidak ada satupun mereka yang menfitnah Nabi dari isu pedofilia. Tidak ada. Zaman itu gitu semua, Mas. Mau Afrika, mau apa gitu semua.
1: Masyaallah.
0: Jangankan zamannya Nabi, wong di zaman desa saya saja dulu tahun 50, tahun 60 awal-awal itu katanya orang desa ini, kata mbah-mbah kita itu lulus SD udah nikah. Perempuan-perempuan dulu itu. Ya, karena sudah bapak sudah balik. Jadi kita enggak bisa menghukumi kejadian di masa lampau dengan paradigma zaman sekarang. Bagi mereka sah itu, enggak ada masalah. Jadi begitu jawabannya.
1: Wallahu a'lam. Terjawab sudah ya. Baik Ustaz, ada lagi nih terakhir insyaallah.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bertanya perihal materi pekan lalu ini, enggak apa-apa ya Ustaz ya.
0: Monggo.
1: Apakah benar pahala dari mak comblang sangatlah besar, dan mohon nasihat untuk para pemuda-pemudi untuk segera menikah Ustaz agar tidak menjadi dosa dan akan didatangkan bencana di negeri. Jazakallah khairan. Ini kayaknya belum nikah nih.
0: Baik. Iya, pada pertemuan lalu kita jelaskan Rasulullah menikah dengan Khadijah melalui mak comblang namanya Nafisa. Apakah pahalanya besar? Jika niatnya baik, memilikan orang yang tepat untuk niat maslahat yang bagus, tidak ada masalah, dan itu termasuk dapat pahala karena menjadi wasilah kebaikan. Dan saya setuju dengan yang jenengan sampaikan tadi, bahwa di antara yang mendatangkan bencana di suatu negeri adalah dosa. Maraknya dosa, terutama zina dan pacaran. Maka beliau mengingatkan, dan ini bagus ya, pesan Nabi juga, jika kalian sudah mampu menikahlah. Daripada pacaran sana sini, sudah dapat dosa, uangnya juga habis, belum tentu nikah, jagain jodohnya orang. Lebih baik menikah, dapat pahala, membina rumah tangga. Insya Allah, kalau orang menikah niatnya untuk menjaga kehormatannya, niatnya menjaga kemaluannya, Allah pasti bantu dia. Itu sudah janjinya Allah. Ada tiga orang yang pasti ditolong Allah. Di antaranya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ditolong sama Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Sudah terjawab jadi ini, insya Allah. Ya, karena waktu sudah habis ya, Pak Jamaah sekalian. Menunjukkan pukul 9 lebih ya. Jadi saya ucapkan mas, dalam.
0: Sebelumnya diingatkan para jemaah.
1: Boleh,
0: insya Allah boleh. Jadi apa yang diboleh?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh, apa-apa.
0: Jadi kita ini kan belajar teori Sirah Nabawi. Insya Allah kita ada program umroh.
1: Ini yang mau saya sampaikan tadi, Ustaz.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Nah. Nanti insya Allah nanti, ini muncul di layar harusnya. Ya. Oh, gitu. Jadi kita juga ada program bersama beliau di akhir tahun Desember. Dan insya Allah ini pas liburan. Karena tanggal 21 Desember nanti bersama dengan Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah. Sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi tidak hanya teori tadi beliau sampaikan. Tapi justru langsung saat di tempat tahu bagaimana lokasi-lokasi yang sudah Ustaz Fadlan sampaikan, mulai dari pertemuan pertama kemarin sampai detik ini. Bahkan tadi menyinggung Darul Arkom di belakangnya sofa. Ya, saya sendiri aja belum tahu, Ustaz. Karena nggak ikut program antum. Itu belum tahu, Pak.
0: Tapi sudah pernah ke sofa ya?
1: Sudah.
0: Sofa itu,
1: belakangnya
0: itu kan ada Istana Raja ya?
1: Oh, di istana situnya?
0: Itu, enggak, sekarang itu ada jalan. Jalan kalau kita ke Arwa itu keluar
1: kan?
0: Intinya di balik Bukit Sofa itu dulu tempat Darul Arkom.
1: Iya, ada jalan nih antara kerajaan dan Bukit Sofa.
0: Ya.
1: Di jalan ini di bawah gitu. Itunya. Oh iya ya. Sekarang karena sofa itu pakai tingkatan ya, jadi sudah kelihatan ujungnya saja. Okay. Baik. Karena waktu sudah habis ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fadlan Fahamsyah. Nanti insyaallah kita semoga Allah pertemukan kita kembali di pertemuan selanjutnya insyaallah di hari Selasa minggu depan. Saya ucapkan jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih juga kepada para sobat Aliman TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idha habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalah, justru. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.
9: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: jadi baik yang pertama kali itu sadar dulu. Antum adu cerdas cermat lawan antum IQ-nya 180 gitu. Tapi pingsan kan antum yang menang. Jadi mau cerdas apa-apa kalau nggak sadar mah percuma. Jadi sadar itu penting. Kan setelah taufik Allah, sadar itu yang membuat kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Sadar dulu. Makanya kata para ulama, sadar itu penting. Itu langkah pertama kalau mau jadi baik. Oh iya ya, umur udah segini, sadar kita banyak dosa. Kita harus sadar bahwa kenikmatan terbesar adalah ilmu nafi. Kita harus sadar bahwa tauhid itu adalah modal hidup. Dan untuk bisa bertauhid, kita harus belajar. Jadi yang pertama itu bukan kecerdasan dan kejeniusan, tapi sadar dulu. Sadar ini penting, adik, sebelum yang lain.
1: Kita punya ikan, kita angkat dari kolam, biarin deh semenit, itu gimana hidupnya? Aduh, sengsara tuh ikan, ngap-ngapan, nggak ada tenang-tenang, berontak, dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Dan coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air, tenang hidupnya tuh. Zikir itu seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, berzikir bagi seorang anak manusia seperti air bagi seekor ikan. Makanya begitu lupa berzikir, urusannya berantakan. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya, tenang hidupnya. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Faedah Kajian.
1: Keluarga Nabi, makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa?
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
2: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
1: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.
2: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
1: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
2: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
1: Iya, nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
2: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
1: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
2: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
1: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
2: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
1: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
3: Renungan Suara Al-Iman.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat. Yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Dika Ziz yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest muratal Al-Qur'an atau tema mutiara nasihat ataupun konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ 1 nama request, 1 alamat singkat, 1 nama surah ataupun konten radio lainnya yang ingin di request, 1 kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304x846 atau bisa berinteraksi juga di nomor yang sama di nomor 087304x846. Nah, sebelum itu saya akan memutarkan 2 buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini.
1: Batasan dan mekanisme demam. Demam merupakan respon yang normal terhadap berbagai kondisi. Penyebab demam paling banyak adalah infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau parasit. Demam adalah peningkatan suhu tubuh sebagai akibat termostat yang ada di otak men-setting suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya. Variasi normal suhu dipertahankan dalam rentang yang sempit antara penurunan 0,5 derajat Celsius di bawah normal pada pagi hari dan peningkatan 0,5 derajat Celsius di atas normal pada malam hari, sehingga demam tidak hanya dinyatakan dalam satu nilai atau derajat tertentu. Berikut ini adalah batasan nilai atau derajat demam untuk semua usia dengan pengukuran di berbagai bagian tubuh. Suhu di aksila atau ketiak di atas 37,2 derajat Celsius. Suhu oral atau mulut di atas 37,8 derajat Celsius. Suhu rektal atau anus di atas 38 derajat Celsius. Suhu dahi di atas 38 derajat Celsius. Suhu di membran telinga di atas 38 Celsius. Sedangkan demam tinggi, bila suhu tubuh di atas 39,5 derajat Celsius dan hiperpereksia bila suhu lebih dari 41,1 derajat Celsius. Walaupun pengukuran suhu pada oral dan rektal lebih menunjukkan suhu tubuh yang sebenarnya, hal ini tidak direkomendasikan kecuali benar-benar dapat dipastikan keamanannya, khususnya pada anak-anak. Dua mekanisme utama pengaturan suhu tubuh manusia adalah melalui produksi dan pengeluaran panas, yang dilakukan oleh salah satu bagian otak yang disebut hipotalamus. Ketika suhu sekitar lebih rendah dari suhu tubuh, maka pembentukan panas dilakukan dengan meningkatkan metabolisme dan aktivitas otot rangka dalam bentuk menggigil, dan pengeluaran panas dikurangi dengan penyempitan pembuluh darah perifer atau kulit dan pengurangan produksi keringat, sehingga suhu tubuh tetap dipertahankan. Hal ini terjadi sebaliknya apabila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh. Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah!
2: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
5: 6. Kembali lagi bersama saya di Gazis pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa taliman rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia dua buah muratal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Buruj dan juga surah Al-Buruj dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, dan juga satu buah info kesehatan dengan tema demam. Nah, baiklah wa taliman rahimani wa rahimakumullah. Saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah yang ingin di request ataupun konten radio lainnya yang ingin di request, spasi Qori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46. Nah, sudah ada beberapa pesan request yang masuk, kita coba bacakan terlebih dahulu. Sebentar, kita coba baca dari pesan WhatsApp terlebih dahulu.

0: Tokoh dengan Qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, nampaknya tadi ada interaktif mencoba terhubung namun terputus, belum terangkat. Bisa dihubungkan kembali di nomor yang sama, di nomor WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Nah, ini ada interaktif yang coba terhubung, coba kita angkat. Belum bisa terangkat. Bisa dihubungi kembali di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Sembari kita menunggu interaktif tersebut, kita coba. Oh, nah, ini ada interaktif yang coba terhubung, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Radionya mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu, Ibu.
1: Nak Dika.
0: Nggih, Ibu.
1: Masa Allah kok aku tidak temu nggih.
0: Nggih, Bu. Monggo. Monggo Ibu request-nya. Monggo request-nya. Nggih.
1: Request-nya anu Amunafikun Ustaz Abdul Qadir dengan ini hati apa seperti hati burung oleh Ustaz Andirja. Baik. Salam katur Kang Rok Kang istri Genak Dika. Monggo Abdul Yusuf minggah. Matur nuwun.
0: Nah, Masya Allah, itulah dia dari Ibu Abdul Majid ya. Menikmati surah Al-Munafikun dengan Qori Ustaz Abdul Qadir dan juga satu buat tema materi nasihat dengan judul seperti hati burung, Masya Allah. Nah, itulah dia request-request masuk pada kesempatan kali ini, sesi kali ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

خلصتم وارتبتم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idati thair. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat, ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri, ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang, kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak. Seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: musuh.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله سكرة الموت adalah satu keadaan yang sangat menyakitkan bagi seorang yang mengalaminya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-19. Kata Allah, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Dan bakal datang, atau benar-benar bakal datang, sakaratul maut, yang dari itulah kalian selalu melarikan diri atau menjauh darinya. Bahkan Nabi SAW sebagai manusia biasa pun mengalami hal itu. Sehingga ketika beliau menjelang wafat, beliau meminta untuk disediakan air dalam satu wadah. Kemudian beliau celupkan tangan tersebut ke dalam air, tangan beliau, dan dibasuhkan ke muka beliau seraya bersabda, "La ilaha illallah, innalil mauti sakaratin." Tiada zat yang berhak

ala ahadin ashadd minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat rasa sakit yang diderita oleh seseorang melebihi apa yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau tetap merasakan bagaimana pedihnya sakaratul maut. Bukan sebagai siksaan bagi beliau, akan tetapi memang demikianlah sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan dari Allah bahwa para nabi adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan musibah dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan derajat mereka, untuk semakin memuliakan kedudukan mereka, bukan untuk menyiksa dan memberikan derita kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa rasa sakit yang dialami oleh orang-orang kafir dan penggemar kemaksiatan lebih dahsyat dari apa yang dirasakan oleh kaum mukminin, sebagaimana terurai dalam hadis-hadis yang lalu. Demikian juga yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-93. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan siapakah yang lebih zalim dari seorang yang membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala? أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. Atau seorang yang mengaku telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada satu wahyu pun yang turun kepadanya. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Atau seorang yang menyatakan aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Dan seandainya engkau melihat bagaimana dahsyatnya orang-orang yang zalim itu ketika dalam tekanan dan siksaan sakaratul maut. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ. Dan ketika itu malaikat adalah memukul dengan tangan-tangan mereka. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ. Keluarkan jiwa kalian, ruh kalian. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Karena pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Disebabkan perkataan kalian terhadap Allah tanpa dasar yang benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian terhadap ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Sehingga na'udzubillah min dzalik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa bentuk dosa yang luar biasa melampaui batas, yaitu orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, semisal Allah atau dinisbatkan kepada Allah suatu ibadah, akan tetapi Allah tidak memerintahkannya, tapi dia menyatakan ini dari Allah. Atau orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau semisal nabi-nabi palsu. Bahkan ada yang lebih parah. Seorang menyatakan kalau Allah bisa menurunkan wahyunya, aku pun bisa mengeluarkan wahyu dan seterusnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bentuk-bentuk dosa dan kemaksiatan yang patut setiap orang

0: untuk menjauhinya. Di antara gambaran bagaimana sakitnya sakaratul maut adalah diriwayatkan dari sahabat Amr bin Al-As kepada anaknya ketika beliau ditanya bagaimana rasanya sakaratul maut, maka beliau menceritakan, "Ya bunayya, wahai anakku, wallahi ka'anna jambi fi takhtin. Demi Allah, seakan-akan tubuhku itu terhimpit almari. Wa ka'anni atanaffasu min summi ibratin. Dan seakan-akan aku bernafas menghirup racun jarum." Artinya racun yang rasanya menusuk-nusuk. "Wa ka'anna husni syauqin yujdzabu min qadami ila hamiti." Serta seakan-akan ada ranting pohon yang berduri yang dicabut dari ujung kakiku sampai ke ubun-ubunku. Na'udzubillah min dzalik.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa 'amila innani minal muslimin.
2: Munas. Munas. Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thair." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada 3 tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri. Ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang. Kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak, seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a qabla at-ta'am.
4: Doa sebelum makan.
3: Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah.
4: Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca bismillah.
3: Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul.
4: Kalau ia lupa membacanya sebelum makan, maka hendaknya ia mengucapkan
3: bismillah fi awwalihi wa akhirih,
4: dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan.
3: Man at'amahu Allah at'ama falyaqul.
4: Barang siapa yang diberi anugerah makanan oleh Allah, hendaknya ia mengucapkan
3: Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik lagi.
3: Wa man saqahu Allahu labanan falyaqul.
4: Dan apabila Allah memberikan anugerah minuman susu, hendaknya ia mengucapkan
3: Allahumma barik lana fihi wa zidna min.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah lebih dari itu.
3: Min ad'iyatil istisqa.
4: Doa-doa minta hujan.
3: Yaqul Allahumma asqina ghaytham mughitham mari'an mari'a nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil.
4: Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, nyaman dan menyenangkan, berguna dan tidak berbahaya, cepat dan tidak berlarut-larut.
3: Wa yaqul Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
4: Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami.
3: Wa yaqul Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wa inshur rahmatak wa

0: Tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

0: orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: Orang-orang kafir, musyrikin, berkorban dengan apa saja yang mereka miliki untuk memurtadkan umat Islam, untuk merusak generasi muda. Tidakkah itu menggerakkan hati kita berjuang untuk agama Allah? Tidakkah itu membuat air mata kita menetes? Air mata telah beku, hati telah mengeras, kaku karena dosa yang senantiasa bertumpuk. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa jawabanmu, wahai saudara-saudariku? Engkau diminta belajar mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dituntut untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita dituntut untuk berkorban dengan waktu kita, dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu. Untuk apa? Untuk Islam. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Setiap hari kita harus berkorban. Di antara bentuk pengorbanan setiap kita kepada Allah, berusaha membentuk karakter yang soleh. Berusaha membentuk karakter yang soleh. Lalu kembalilah, wahai saudara-saudariku, kepada Islam. Kembalilah, wahai saudara-saudariku, kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari segala macam bentuk musibah, petaka, kesempitan hidup, keterpurukan, melainkan dengan mengamalkan Islam. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan majlis-majlis ilmu. Makmurkan Islam dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Islam dimuliakan oleh agamanya. Islam dimuliakan oleh agamanya. Bangsa Arab ketika belum datang Islam, Quraisy, mereka berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia, dalam sejarah tidak diperhitungkan. Begitu mereka mengambil Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, mereka menjadi besar. Dia menaklukkan Persia, menaklukkan Roma, jadi negara yang besar. Bayangkan engkau. Kenapa Islam? Kenapa Islam?
3: Ingat perkataan Umar bin Khattab.
2: Ingat perkataan Umar bin Khattab. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa may yattaghi izzata bighairi Islam azallallah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Hinakan mereka. Hari ini apa yang terjadi? Umat Islam tidak bangga dengan Islamnya. Anak Islam tidak bangga dengan Islamnya. Mereka tinggalkan Islam.

0: anggap Islam hanya sebuah permainan. Allah katakan wazarilladzina takhadzu dinahum la'iban wa lahwan, perhatikan olehmu orang-orang menjadikan agama mereka sebagai satu permainan dan kelalaian. Wa ghurratkumul hayatud dunya, mereka tertipu oleh dunia, mereka cari dunia untuk dunia. Seolah-olah mereka akan dimuliakan dengan dunia itu. Tidak, umat Islam tidak akan dimuliakan oleh dunia. Bahkan umat Islam akan dihinakan oleh dunia. Hari ini kita dihina, kita dipecah, dicabik seperti orang kelaparan yang berebut sepotong daging. Rasulullah katakan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh al-Imam Darimi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a kalatu ila qasadi qila aw min kilatin nahnu yawmayn ya Rasulullah qalbal innakum yawmayn kasirun walakinnakum gusa engkau sesain waqad yafa fi qulubi aqulubikum almahabatu lakum wa la yafanna fi qulubikum alwahn qawm alwahn ya Rasulullah hubud dunya wa karahiyatul maut. Kalian diperebutkan musuh Islam mencabik kami sedikit ya Rasulullah, tidak, kalian banyak tapi seperti buih banjir, banyak mengikuti arus, tak punya kekuatan, penuh kotoran, sirik, khurafat, bid'ah di dalam hati mereka, melemahkan, dicampakkan penyakit. Wahan cinta dunia takut mati. Wahan cinta dunia takut wahan mati. Cinta dunia takut mati. Jadi kita dimuliakan Islam, jangan tinggalkan agama kita. Antum belajar agama, sebab akhir zaman ini orang melalaikan ilmu agama. Kata Ibnu Mas'ud, yufaqihu bighairiddin. Mereka memperdalami ilmu bukan ilmu agama. Agama kita memuliakan kita. Maka pelajari agama, tadabbur Quran, pahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita dihinakan Allah. Ini yang harus kita pahami.
1: Semenit manfaat.
2: Perhatian tentang masalah pendidikan lagu atau anak itu satu hal yang urgen, satu hal yang penting. Sebagaimana perkataan salah satu salafuna saleh, Abdullah bin Isa, beliau mengatakan, La tazalu hadhil ummatu bi khairin mata'allama wildanuha Al-Qur'ana. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan senantiasa dalam kebaikan. Akan menjadi umat yang terdepan, umat yang maju, umat yang berperadaban, umat yang memimpin dunia. Saatnya, kata beliau, kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Qur'an. Pintar masalah Al-Qur'an. Yang dipikirkan oleh anak-anak itu adalah bersaing Al-Quran dengan temannya. Nah, itu tanda mulianya umat ini. Jadi tanda bahasanya umat ini adalah umat yang maju, berperadaban, dan umat yang siap memimpin dunia. Kalau anaknya sibuk dengan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, belajar Al-Qurannya.
1: Semenit manfaat.
3: Ada orang yang datang belajar masih timbang-timbang dia. Ah, saya ingin dunia atau ingin sunnah. Subhanallah, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Terlalu rendah. Atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Ada orang yang datang belajar untuk tujuan-tujuan lain. Bukan tujuan untuk kemuliaan dirinya. Makanya tidak semua orang itu bersabar ketika memegang kemuliaan sunnah. Nah, disinilah sebabnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Terbukti waktu belajar menuntut ilmu tidak semua orang bersabar. Tidak sedikit orang yang menjadikan ilmu itu cuma sampingan. Sampingan kalau ada waktu. Ketika waktunya semua sibuk untuk urusan dunia, ilmu ditinggalkan. Bagaimana ilmu akan menjadi kemuliaan bagi diri orang seperti ini? Dia sendiri tidak memuliakan ilmu sebagaimana mestinya.
4: Min al-ahadits sahihatin nabawiyah, az-zuhdul haqiqi.
5: Jauhilah kesenangan dunia, niscaya dicintai Allah.
6: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
5: dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan, saya akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Beliau bersabda, zuhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah, dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية لا ضرر ولا ضرار.
5: Tidak boleh berbuat kerusakan.
6: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن.
5: dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan dharar atau menimbulkan bahaya, dan tidak boleh melakukan dirar atau tidak boleh membalas dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Hadis hasan.
7: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
8: Kasus penganiayaan oleh anak pejabat perpajakan berbuntut panjang. Bukan hanya penganiayaannya, termasuk juga perilaku pamer kekayaan anak pejabat tersebut menjadikan banyak instansi pemerintahan ramai-ramai menerbitkan aturan dan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya yang berperilaku serupa. Bagi sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, dirinya sulit menerima logika oknum pejabat aparatur negara atau keluarganya sampai mempunyai kekayaan yang tidak wajar dengan aset yang begitu besar dan bergaya hidup mewah, kecuali rentan dan patut diduga melakukan hal yang instan, salah satunya tindak korupsi.
9: Bagi aparatur negara yang kita semua tahu, saya juga pegawai negeri, standar gajinya berapa, tunjangannya berapa, itu tidak akan mungkin lah kalau kita kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pegawai negeri, seorang ASN, itu akan mengakumulasi kekayaan yang ratusan miliar itu. Itu hampir impossible. Tetapi kan kenyataannya ada sebagian dari aparatur sipil negara kita, itu yang kekayaannya luar biasa. Mereka punya kemampuan mengakumulasi kekayaan yang cukup besar. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu melanggar norma-norma sosial. Kunchoro Ningrat, seorang antropolog, menyebutnya sebagai mental nerabas. Ingin kaya, tetapi tidak melalui proses yang benar. Ingin kaya menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Ini yang terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan korupsi itu. Jadi korupsi itu bagian dari apa yang disebut oleh Kunchoro Ningrat sebagai mental nerabas. Jadi menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Salah satunya adalah korupsi, mengakumulasi modal yang sebesar-besarnya, kemudian diekspresikan dengan gaya hidup. Jadi mobil mewah, motor gede, rumah mewah, itu adalah simbol status untuk menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang berada pada strata sosial atas. Kalau pengusaha, saya tidak mempersoalkan kalau mereka punya gaya hidup seperti itu. Tetapi kalau seorang ASN...
8: Karena itu, kata sosiolog Sugeng Haryanto, butuh sanksi yang tegas dari masing-masing instansi terhadap para ASN yang tidak menerapkan pola hidup sewajarnya. Apabila dibiarkan, tentu akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan sosial.
9: Ya, tentu. Mengapa? Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, masyarakat kita ini kan 10% masih miskin. Miskinnya itu miskin absolut loh ya, bukan miskin relatif. Kalau itu kita menggunakan data pemerintah loh ya, 10% atau setara dengan 27 juta lebih masyarakat kita tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bayangkan loh, di satu sisi kita menghadapi realitas seperti itu. Di sisi yang lain, ASN kita itu mengakumulasi kekayaan sedemikian besar, kemudian dipertontonkan, dipamerkan di depan 27 juta lebih masyarakat kita yang mengalami kemiskinan absolut. Ya tentu ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang semakin lebar. Sanksi sosial jelas dengan media sosial yang seperti sekarang oleh netizen ya. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di media massa, elektronik, apa radio, apakah televisi, dan media massa cetak. Semua memberitakan itu sudah sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat pun juga sudah mulai mengucilkan mereka, menghujat, dan seterusnya. Nah, persoalannya justru pada bagaimana meminimalisir perilaku koruptif tadi. Menurut saya tidak cukup hanya sebuah tangisan, kesedihan. Kalau dalam bahasanya Erwin Goffman itu, dia tahu bahwa dia sedang di blow up, dia sedang diliput oleh media massa, oleh media sosial. Sanksi tegas tidak pernah ada. Coba, pernahkah seorang koruptor juga mati seperti kasus kejahatan yang lain? Ya, kalau sanksi ringan itu pelaku kejahatan itu punya rasionalisasi. Mereka mengkalkulasi. Kalau terbongkar, dijatuhi hukuman sekian, dan itu pun nanti dipotong remisi, jatuhnya ringan, tetapi kekayaannya masih bisa dinikmati setelah keluar dari penjara. Bahkan dengan kekayaannya, mereka bisa memperoleh privilege selama di penjara. Banyak kan kasusnya, ya kan? Bagus bisa nonton tenis di Bali. Kan itu yang terjadi. Mestinya harus ada undang-undang yang mengancamkan sanksi berat. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, itu minimal bisa mereduksirlah, mengurangilah, mengendalikanlah.
8: Sementara mengenai ekspresi rasa keprihatinan seperti yang ditunjukkan Menteri Sri Mulyani, hingga ditindaklanjuti dengan fenomena kebijakan pengetatan perilaku pamer kekayaan di banyak instansi pemerintahan, dipandang oleh pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kalau ini terus berlanjut, masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah.
10: Aparatur negara itu kan mestinya memang menjadi contoh ya, karena kan dibayar dari uang negara. Jadi pengendalian diri harus kuat, semangat untuk memberi contoh juga harus senantiasa dipegang teguh. Jadi dua hal itu yang saya pikir penting. Itu yang memang kita masih jauh ini masih sering dilupakan oleh pejabat-pejabat publik kita, khususnya keluarga ya, punya ikatan langsung dengan keberadaan para pejabat-pejabat itu. Saya khawatirkan itu ketika kemudian peras publik itu semakin melemah, lalu muncul bisa disobedience itu loh. Mungkin kemudian ketidakpatuhan masyarakat karena emang pejabat-pejabat publiknya antras, terciptalah ketidakpercayaan, dan itu menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi bayangkan kalau orang kemudian menimbulkan disobedience, ya, ketidakpatuhan, orang kemudian tidak menghiraukan regulasi yang sudah ada, lalu kemudian timbullah antras, tidak percaya kepada penyelenggara negara. Kasus Paksa kan sudah sangat jelas bahwa kemudian ketika tercover luas pada masyarakat, akhirnya kemudian masyarakat mulai resisten sekarang dengan tidak taat lagi laporan pajak maupun yang lain, itu juga punya pengaruh kan akhirnya menjadi repot sendiri negara.
8: Dilanjutkan oleh Surokim Abdussalam, sebagai keteladanan, pejabat publik harus banyak literasi agar bisa membedakan antara ruang privat dan ruang publik yang begitu banyak pengawas dari masyarakat.
10: Pentingnya kita terus melakukan literasi ya, karena memang ada ruang privat dan ada ruang publik. Ruang publik ini yang sering kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian bergaya hidup mewah itu juga sebenarnya adalah orang tidak memahami arti penting keberadaan ruang publik. Karena mestinya akan muncul banyak keteladanan, akan muncul hal baik. Tidak masalah kalau itu tidak diunggah di medsos, tidak ada indikasi apa, silakan tuh harga-harganya sendiri, bagaimana mereka mencari, silakan dengan kepercayaannya. Tapi begitu masuk di medsos, di ruang publik itu ada pengawasan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat merasa bahwa itu hal yang tidak wajar, soal itu akan kemudian tumbuh di sana. Makanya tidak bisa orang berlindung di balik hak asasi. Kita hari-hari ini jelas masih menginginkan yang namanya keteladanan. keteladanan, kesederhanaan, dan mungkin prinsip-prinsip hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan masyarakat itu senantiasa diperkuat sehingga bisa menguatkan kohesivitas kita sebagai masyarakat, di mana masyarakat terus memberi respek dan memberi penghargaan kepada pejabat-pejabat negara, demikian juga pejabat-pejabat negara bisa dengan rasa untuk senantiasa bisa menjadi contoh.
11: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
12: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dhun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips menyimpan daging. Daging adalah salah satu komoditas peternakan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terkadang daging yang dibeli dari pasar atau yang didapat saat Idul Adha tidak langsung diolah, akan tetapi disimpan beberapa waktu untuk dijadikan stok. Menyimpan daging di kulkas atau freezer merupakan solusi untuk mengawetkan daging segar. Namun jika sembarangan menyimpannya, maka bisa membuat kualitas daging menurun dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ada beberapa tips yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk menyimpan daging agar bertahan lama dan tidak cepat busuk. Pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh daging. Membiasakan cuci tangan sebelum memegang daging segar sangat penting untuk menjaga daging tetap segar. Kuman-kuman dan mikroba penyebab penyakit bisa berpindah melalui sentuhan dan berkembang biak dengan mudah di daging, sehingga menyebabkan perubahan rasa hingga membusuk. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Ketiga, simpan daging di freezer. Membekukan daging di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri.

0: manfaat.
1: Kesyirikan itu adalah ibadah yang batil, akidah yang batilah. Maka tidak bisa dibangun di atas akidah yang batil itu, yaitu kesyirikan, amal yang soleh.
2: Mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari adalah penting untuk
1: ini wajhul istidlal
2: bagi sebagian orang
1: dari ayat ini
2: perihal faman kana yarju liqa rabbih pada kesehatan
1: maka
2: dan
1: siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya
2: berikut
1: hendaklah dia melakukan amal
2: tidur amal saleh hari tetapkan
1: nah, amal
2: saleh
1: ini tidak boleh dikotori oleh kesyirikan
2: dan bangun pada jam
1: dia tidak
2: yang
1: bisa
2: sama
1: dikatakan
2: tiap hari
1: amal saleh kalau bercampur dengan si kesyirikan.
2: Cobalah berolahraga
1: dan kesyirikan itu
2: minimal
1: 30
2: menit
1: batilah
2: dalam sehari. Tetapi jangan 2-3 jam sebelum waktu tidur.
1: Bi ibadati rabbi ahada.
2: Hindari kafein dan nikotin atau rokok.
1: Dengan
2: keduanya merupakan stimulan yang justru akan membuat Anda
1: tersebut
2: susah tidur. Kafein biasa terdapat pada kopi dan cola. Hindari pula alkohol.
3: Agar kita bisa istiqomah, maka kita perlu
2: hindari
3: memahami
2: makan
3: apa
2: dan
3: itu
2: minum
3: istiqomah
2: dalam jumlah yang banyak.
3: Apa
2: pada
3: yang dimaksud
2: malam
3: dengan
2: hari
3: keistiqomahan?
2: Makanan yang sangat banyak
3: kita bisa tahu
2: dapat
3: apa
2: mempengaruhi proses
3: itu
2: mencerna.
3: Agar kita bisa
2: meraihnya. Dan berhubungan dengan tidur.
3: Agar kita bisa menggapainya.
2: Minum terlalu banyak
3: maka
2: pada malam hari
3: beliau mengatakan
2: akan membuat Anda sering
3: hakikatul
2: terbangun untuk luzumul
3: manhajil qawim.
2: Rileks sebelum menuju ke kamar tidur.
3: Istiqomah itu
2: buatlah
3: adalah
2: diri Anda menjadi rileks.
3: Melazimi
2: lakukan aktivitas
3: ya, yang
2: dapat yang membuat Anda rileks
3: ya, dan jalan yang lurus
2: menuju tempat tidur.
3: Luzumul manhajil qawimi
2: mandi air hangat sebelum tidur.
3: Seseorang itu dikatakan
2: penurunan
3: istiqomah
2: temperatur tubuh setelah
3: apabila
2: mandi dapat membuat
3: bersabar,
2: Anda menjadi
3: melazimi menit
2: mandi dapat
3: jalan
2: membuat
3: yang
2: Anda
3: lurus
2: menjadi lebih rileks.
3: Jalan yang lurus itu jalannya para nabi.
2: Buat lingkungan
3: para
2: nyaman untuk tidur.
3: Ma'alladina
2: bebaskan apapun yang dapat mengganggu atau mendistraksi.
3: Jadi jalan yang lurus itu jalannya para nabi dan para rasul.
2: Kegaduhan,
3: para siddiqin,
2: cahaya yang terang,
3: para syuhada,
2: televisi atau komputer yang
3: ini
2: menyala.
3: Ini orang istiqomah.
2: Jauhkan juga gadget dari tempat tidur Anda.
4: Hikmah
2: jika Anda masih terjaga
4: menjawab
2: atau belum tidur, setelah 20 menit
4: di
2: atas di tempat tidur,
4: menjawab
2: beranjaklah dari tempat tidur
4: semuanya
2: dan lakukan aktivitas relaksasi.
4: Suara al-iman.
2: Kecemasan
4: suara
2: akan tidak
4: al-iman
2: dapat tidur justru akan membuat Anda
4: keimanan
2: semakin susah tidur. Jangan tidur setelah jam 3 sore. Tidur siang dapat meningkatkan brain power kita, tetapi tidur setelah jam 3 sore dapat membuat Anda susah untuk tertidur di malam hari. Datanglah ke dokter jika Anda masih mengalami kesulitan tidur setelah mencoba langkah-langkah di atas. Semoga masalah tidur Anda dapat teratasi dan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga dapat kembali produktif dan menjalani hidup yang berkualitas.
5: Dan apabila dibacakan
2: info
5: Al-Quran
2: ini kami nukil
5: maka dengarkanlah baik-baik
2: kesehatan
5: dan perhatikanlah dengan tenang
2: oleh Muhammad Sunardi Esket Dokter Muda FKUGM RSUP Dr.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Hari ini adalah upaya Radio Suara Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Iman Surabaya.

dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan

0: bisa berbahasa Arab, ingin tahsin Al-Quran lebih baik, atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan ilmu lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
2: Cicilan juga belum dibayar.
1: Waduh,
2: banyak yang harus dibayar. Kalau terus yamshi
1: mukibban ala wajhihi.
2: Ada tabungan umroh madai tur and travel. Emang bisa ya? Bisa, apalagi dengan tabungan umroh madai tur and travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi. Tapi, aman gak ya? Gak perlu khawatir, madai tur and travel sudah terizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman. Cara ikutnya gimana? Hubungi 08-1334-8446 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa, tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja.

0: memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan.
1: Falam umroh
0: Mada itu travel aman, mudah dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

0: iman itu letaknya di hati. Hati ini dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana pelipur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
6: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah. Karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Hoax atau biasa dikenal dengan informasi palsu merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam demokrasi termasuk di Indonesia. Pasalnya, hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, kebencian, bahkan konflik di masyarakat. Menjelang pesta demokrasi pada 2024, hoax politik yang amat mungkin bermunculan di media sosial dan platform digital lain harus diwaspadai. Hoax politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Berdasarkan data Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, MAFINDU, jumlah hoax politik yang tersebar di Indonesia pada triwulan pertama 2023 mencapai 664 hoax, naik 24% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bagaimana update terkininya? Koordinator MAFINDU Surabaya, Yohanes Advent Sarbani, mengungkapkannya.
4: Mulai dari awal tahun 2023 ini, hoax politik sudah mulai mendominasi. Gitu ya. Persennya bahkan tertinggi sampai 35%.

0: jadi beritanya benar tapi isinya dimanipulasi, bisa jadi memanipulasi video, lalu memanipulasi isi beritanya, memanipulasi atau memberikan narasi-narasi yang provokatif, atau mengubah konteks dan sebagainya. Apalagi kita lihat bahwa sekarang kan ada bermacam teknologi yang bisa dipakai untuk membuat hoax itu ya. Mulai dari akhirnya chat, tampung ubah chat, bahkan sampai pada pembuatan untuk AI ataupun begitu ya.
1: Hoax politik juga mendominasi dan disebarkan dalam bentuk video di sejumlah platform media sosial semisal YouTube, Facebook, dan TikTok. Koordinator Mavindo Surabaya, Advent Sarbani, mendorong pengguna media tersebut agar kritis dan skeptis dengan berita yang tersebar, serta segera melakukan verifikasi apabila ragu akan kebenarannya.
0: Teman-teman bisa tersebut di nomor 0859-2160-0500. Tadi itu sebagai saran edukasi juga untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan hoax terbaru, terus juga mengecek kebenaran suatu berita, atau mencari informasi terkait dengan berita yang sedang viral, atau bahkan melaporkan kalau teman-teman sinyalir itu adalah berita hoax itu. Kalau orang sendiri, kita sudah bisa mengingatkan bahwa hoax itu menyebabkan tiga kekacauan, ya. Ada kekacauan isi, ada kekacauan diri, dan ada kekacauan emosi. Jadi kalau kita membaca suatu berita atau menonton suatu kabar gitu ya, atau membaca suatu tulisan dan kita menjadi emosi, marah, gitu, menjadi tidak nyaman, hati-hati, bisa jadi itu adalah kalau kita merasa kita kacau terhadap beritanya, kalau tidak sinkron antara apa yang menjadi judul dan isinya, apa yang menjadi di video dan apa yang ditulis, seperti itu bisa jadi kacau di diri gitu ya, kacau isi dan sebagainya. Jadi kekacauan-kekacauan itu menyebabkan kita jadi banyak mikir pas-pas ya. Nah, penting bagi kita memiliki kritis, sikap untuk selalu skeptis gitu ya, terhadap kabar atau terhadap informasi kita terima. Jangan pelan-pelan informasi langsung dan terima informasi cukup saja. Ada banyak jalur, kita melakukan verifikasi, kita melalui tes 35 saja, kita melalui aplikasi cek fakta, bisa juga kita cari di Google ataupun aplikasi search engine yang lainnya.
1: Verifikasi informasi adalah kewajiban kita sebagai pemilih yang cerdas untuk dapat berkontribusi dalam perubahan masa depan negara. Sini, aktif dalam pemilu damai dengan menekan penyebaran hoax politik untuk Indonesia yang lebih berhenti, baik.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: maka di sini menjadikan
4: al-iman
3: diriku sarana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langitnya satu rasa cinta kepada kalian.
5: Ada keindahan
3: karena ini merupakan
5: kita.
3: Satu perkara
5: ada rasa hormat pada yang alam.
3: Merupakan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada pun yang kedua
5: yang kita anu,
3: maka ini akan aku sampaikan.
5: Ada yang setelah hal tersebut jadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik.

0: jamaah menjawab
1: karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI, 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Hikmah di dalam berdakwah.
6: Mengatakan, mengapa aku cinta
5: di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ketika sesampainya saya di sini dan berhentinya mobil.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Melakukan.
7: Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, kehidupan ini memiliki tingkatan-tingkatan kehidupan. Barang siapa yang mereka tidak mengetahui tingkatan-tingkatan kehidupan ini dan tidak mewujudkannya, sungguh dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dia inginkan hanya menjadi fata morgana, bayangan yang tidak pernah ada wujudnya. Tingkatan kehidupan ini yang paling rendah adalah hayatul abdan, kehidupan badan, kehidupan yang hanya memenuhi segala kebutuhan jasad, kebutuhan badan. Barang siapa yang hidupnya semata-mata hanya berkhidmat untuk jasadnya, maka dia hanya berada dalam level kehidupan binatang, ulaika kal an'am balhum adhal, mereka itu bagaikan binatang ternak atau bahkan lebih sesat. Lihatlah kehidupan orang barat yang tidak menggunakan agama, maka mereka kehidupannya yang berkhutat pada kehidupan jasad, maka mereka tingkah polanya bagaikan binatang, walaupun teknologi mereka mencapai tingkat yang sangat canggih.
6: Dan ini juga
7: kalau Anda ingin menyempurnakan kehidupan, Anda harus naik ke tingkat berikutnya, hayatul ilmi ba'da mautil jahli, kehidupan ilmu setelah Anda mati karena kepodohan. Semuanya bodoh terhadap agama, itu hakikatnya merupakan kematian. Karena bodoh terhadap agama, tidak ada iman dalam hati dia. Dan Allah menamai orang yang hatinya tidak ada keimanan, amwatun ghairu ahya, kehidupan mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Dikatakan, wafil jahli qoblal mauti mautun, wajasaduhum qoblal kubri kuburun. Dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian yang telah mendahulinya. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum dia dikubur di tanah pekuburan. Barang siapa yang dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia hakikatnya ada berada dalam kematian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu ini dengan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Dan mengatakan dengan nur, cahaya akan memberikan terangnya segala-galanya, sehingga bisa membedakan segala hakikat. Dan mengatakan dengan alma yang akan menghidupkan dan menyegarkan. Barang siapa yang dia tidak hidup dengan risalah, tidak mengetahui risalah, dia akan gelap kehidupannya dan akan mati ruhnya dan tidak ada kesegaran dalam dirinya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup lagi, naiklah ke tingkat berikutnya. Ini hayatul himmah al-aliyah, kehidupan himmah, kehidupan cita-cita yang tinggi. Sesungguhnya manusia sempurna dengan himmahnya, dengan cita-citanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar menjadi orang yang senantiasa bercita-cita tinggi. Dan cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat. Barang siapa yang dia memiliki cita-cita setinggi apapun, kalau hanya berkutat pada perkara dunia, maka sungguhnya dunia adalah cita-cita yang rendah. Karena dunia adalah murah dan sangat singkat. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda lagi, naiklah tingkat berikutnya. Ini hayatul akhlakil karimah, kehidupan akhlak yang mulia, yang merupakan buah dari akidah yang iman yang telah menancap dalam hatinya. Sungguhnya akhlak adalah kehidupan, dan kesempurnaan iman akan menghasilkan kesempurnaan akhlak. Maka kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan kehidupan seorang mukmin, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas lagi, naik ke tingkat berikutnya dengan iman Anda yang tegak di atas ilmu, dan dengan himmah Anda raihlah kehidupan itu as-surur ma'allah, hayatus surur ma'allah, kehidupan yang berbahagia bersama dengan Allah Ta'ala. Itulah yang para ulama katakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak masuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia adalah kehidupan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tingkatan yang paling akhir setelah melalui tahapan-tahapan kehidupan dunia dengan puncaknya bersama Allah adalah kehidupan di jannah. Ini kehidupan kebahagiaan di jannatun na'im. Semoga Allah memahamkan kita tentang hakikat kehidupan, memberikan semangat besar, meniti tangga-tangga kehidupan, hingga Allah memberikan apa yang kita cita-citakan, kehidupan yang terbaik dunia hingga akhiratnya. Sebagaimana doa yang kita doakan kepada Allah, Allahumma asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan juga menjaga ghirah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ali Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menunaikan ibadah salat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita. Untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul di bawah tanah seperti air sumur ini pun suci dan mensucikan hukumnya. Demikian pula sungai-sungai yang belum tercemar dengan berbagai macam limbah, maka ini secara asal suci dan mensucikan. Demikian juga air laut. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa hukum kita bersuci dengan air laut? Maka beliau pun mengatakan, huwa tahuru ma'u al-hilu maitatuhu. Air laut ini adalah hukumnya suci mensucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya itu hukumnya halal. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya air laut hukumnya adalah suci sekalipun rasanya berbeda dengan air tawar. Ketika kita berbicara masalah air, maka kita akan mendapati penjelasan para ulama bahwa air itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ma'un tahur, air suci dan mensucikan. Ini berlaku bagi air hujan, air sumur, air sungai yang masih murni, air laut, ya, dan juga air danau, serta yang lainnya. Selama sifat dan tabiatnya belum berubah. Ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Ada pun jenis yang kedua adalah air najis. Bagaimana bisa dikatakan air ini air najis? Manakala air tersebut sudah tercampur dengan benda-benda najis yang kemudian merubah salah satu dari tiga hal. Apakah merubah baunya, ataukah merubah rasanya, ataukah merubah warnanya. Maka ketika terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal ini, maka air ini akan menjadi air yang najis. Selama benda yang merubahnya ini adalah benda najis. Adapun benda-benda suci ini tidak bisa berpengaruh kepada air yang secara tabiat suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'." Air tidak akan mungkin bisa dinajiskan dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila kita mendapati air yang memiliki sifat karakter tabiat murni, bening, kemudian segar rasanya, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini, ini adalah air yang suci dan mensucikan, bukanlah air yang najis. Namun apabila kita mendapati adanya perubahan, apakah itu dari sisi bau, rasa, ataupun dari sisi warnanya, lantaran terpengaruh atau kemasukan benda-benda yang najis, maka dalam hal ini ia sudah menjadi air yang najis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku seiman yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan kondisi-kondisi air di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena urgensi air ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah kecuali kita harus nantiasa menggunakan air baik di dalam bersuci ataupun menghilangkan benda-benda najis lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Adab Islamiyah.
9: Adab penyembelihan. Ada kerana seorang muslim pada satu hari menyembelih seekor hewan untuk makanannya, untuk makanan keluarganya, untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, atau untuk yang lainnya. Islam telah meletakkan adab-adab penyembelihan yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan kelengkapan dinul Islam yang mengurus semua urusan kehidupan. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan adalah: pertama, niat yang benar. Hendaknya seorang meniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan, baik itu hewan sembelihan untuk haji, hewan kurban, atau hewan untuk makanan keluarganya. Demikian juga ia mencari pahala dengan memperhatikan adab-adab penyembelihan tersebut. Kedua, tidak menyembelih hewan yang kantong susunya sedang besar. Janganlah menyembelih hewan yang diambil air susunya, yang masih penuh kantong susunya, agar tidak terhalang dari mengambil manfaat dari susunya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahanna dzata darrin." Janganlah engkau menyembelih hewan yang penuh kantong susunya. Adab ini yang menjelaskan sejauh mana Islam memperhatikan setiap perkara agar seorang muslim tidak terhalang dari sesuatu yang mungkin masih dapat ia manfaatkan. Ketiga, menajamkan mata pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik bagi hewan tersebut dan lebih meringankan sakitnya. Sebab ini termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk dan kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus. Keempat, hendaklah menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan yang hendak disembelih. Janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih, kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisau. Perbuatan demikian akan menambah rasa takut hewan itu. Selain bukan merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan, hal itu merupakan bentuk yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang melakukan perbuatan itu, "Aturidu an tumitaha mautatin? Halla haddatta syafrataka qabla an tudajjiha?" Apakah engkau ingin membuatnya mati berulang kali? Alangkah baiknya jika engkau menajamkan pisaumu terlebih dahulu, lalu engkau membaringkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, hendaklah seseorang menajamkan pisaunya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hewan dan membaringkannya untuk disembelih. Kelima, tidak menunjukkan pisau sembelihan kepada hewan yang akan disembelih. Penjelasan adab ini merupakan cabang dari adab sebelumnya. Jadi orang yang akan menyembelih tidak akan menunjukkan pisau kecuali ketika ia hendak menyembelih hewan tersebut. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap hewan, sehingga tidak menambah rasa takutnya ketika menghadapi kematian dan penyembelihan. Keenam, membaca basmalah dan takbir. Itu harus dilakukan ketika penyembelihan. Barang siapa yang tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka ia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebab ketika Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kibas dengan tangannya, beliau mengucapkan basmalah dan takbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah atasnya dengan sengaja, maka tidak halal memakan sembelihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkarismullahu alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Ketujuh, mengalirkan darah hewan sembelihan. Hendaknya seseorang mengalirkan darah hewan sembelihan dengan menyembelih urat leher atau urat nadinya. di negeri alat ini. Apapun dapat digunakan untuk menyembelihnya. Yang penting dapat mengalirkan cerita darahnya dan mengucurkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anharad dama wa dzikrasmullah alaihi fakuluhu.
6: Beliau menyampaikan satu
9: apa saja yang ilmu dapat mengucurkan darah dan disebutkan nama yang Allah padanya, maka makanlah selama tidak menggunakan tulang atau kuku.
6: Mengatakan bahwasanya
9: Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi bin Khadij,
6: aku mendapati
9: memutus urat leher atau urat nadi merupakan cara paling utama untuk mengucurkan darah dan membersihkannya. Akan tetapi tidak boleh mengucurkan darahnya dengan tulang apapun.
6: Kedelapan, aku harus memperbarui wudu.
9: Tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lainnya.
6: Dan ketika
9: tidak boleh bagi seorang muslim menyembelih ayam, itik, kambing, unta atau yang lainnya di hadapan hewan-hewan lainnya.
6: Yang
9: sementara yang lainnya menunggu giliran untuk disembelih dan melihat apa yang dialami oleh hewan yang disembelih. Sebab itu akan menambah rasa takut dan rasa sakit menghadapi kematian bagi hewan tersebut. Yang lebih parah lagi apabila menyembelih hewan di hadapan anaknya atau sebaliknya.
6: Sebagaimana
9: tidak melakukan perbuatan demikian karena itu pertanda tidak adanya rasa kasih sayang.
6: Kemudian setelah berlalu waktu itu
9: membagi-bagikan hewan sembelihan kepada teman.
6: Kembali
9: jika seorang muslim menyembelih hewan sembelihan, hendaklah ia membagi-bagikannya kepada teman-teman atau saudaranya, yakni mengirim sebagian sembelihannya kepada mereka. Perbuatan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Bahwasannya
9: idza bahasyata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Apabila menyembelih seekor kambing, beliau berkata, kirimlah sebagian sembelihan ini kepada teman-teman Khadijah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha.
6: Maka di sini aku terheran.
9: Sunnah ini merupakan adab yang sangat tinggi.
6: Bagaimana
9: dalam menunjukkan kesetiaan dan menguatkan rasa kasih sayang
6: lalu,
9: di antara sesama muslim.
6: Sebelumnya itu lebih baik daripada tahun ini.
9: Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring.
6: Oleh seorang dai
9: menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dalam keadaan berdiri, yaitu dengan mengikat kaki kirinya.
6: Namun
9: ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang menyembelih untanya dalam keadaan duduk di atas tanah, maka ia berkata, "Ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Biarkanlah ia berdiri dalam keadaan terikat sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
6: Aku terheran.
9: Bagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala.
6: Wal
9: budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Al-Hajj ayat 36. Beliau berkata tentang makna sawaf, maksudnya adalah berdiri di atas tiga kakinya dengan mengikat kaki kiri bagian depan. Tafsir Ibnu Katsir.
6: Ini adalah satu
9: adapun kambing,
6: hal yang sangat
9: tapi biri-biri, maka hewan tersebut dibaringkan dahulu sebelum disembelih. Jenis hewan ini disembelih dalam keadaan berbaring di atas tanah dengan posisi miring bersandar pada sisi kiri tubuhnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangannya. Beliau pun menyebut nama Allah dan bertakbir. Kemudian meletakkan kaki beliau di atas leher kibas-kibas tersebut. Inilah yang Allah mudahkan tentang adab-adab penyembelihan. Yang jumlahnya ada 10 adab. Alhamdulillahirrabbilalamin.
6: Dari sinilah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Allah juga memberikan contoh manusia yang paling baik dalam menghormati tamu. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kesempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "La tusahib illa mu'minan, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaut. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa, merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Quran, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24. Yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, Salamun. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan 25. Para ulama menjelaskan, salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat, Salaman. Yang maksudnya, kami memberi salam untukmu. Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat, Salamun. Yang maksudnya, semoga salam selalu tercurah untuk kalian. Artinya, Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. Dan mengenai cara penyambutan tamu, bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu. Dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya? Sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakannya. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah. Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita, karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya. Karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat, namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Syafi'i bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
6: Yang mana kita diperintahkan untuk membacanya.

0: أنزله الله أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم ليبقى معجزة خالدة لنبينا عليه الصلاة والسلام وتحدى سبحانه وتعالى به
1: الإنس والجن menumbuhkan al-khawf wal-raja, khawf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas.
2: Allah merasakan kepada manusia pahitnya kesusahan dan perubahan hidup, agar dia merasakan manisnya kesenangan dan menghargai kenikmatan yang telah diberikan.
0: عاجز ولا زال عاجز
3: وجاء عزه الموت بالحق
0: الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله ولو ثلاث آيات مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر
3: ونفخ في الصور
0: وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذه سورة من ثلاث آيات فعجزوا ولا زالوا عاجزين والدليل على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى تسمعونه بعد
2: تفضل. Itulah dia hari yang diinginkan.
4: Beliau mengatakan Al-Qur'anul Karim,
2: saudaraku,
4: adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa
2: wasallam. Pasti
4: menjemput mukjizat
2: siapapun dari kita
4: yang akan selalu berlangsung sampai
2: baik orang yang mulia
4: zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menantang
2: tua, muda, kaya dan miskin
4: kepada makhluk-makhluknya
2: semuanya, pasti
4: kepada manusia dan kepada jinnya
2: Allah
4: untuk mendatangkan
2: subhanahu wa
4: yang ta'ala semisal
2: di dalam Al-Qur'an menamakan
4: maka mereka semua
2: musibah
4: tidak sanggup untuk membuat dan mendatangkan satu kitab sebagaimana Al-Qur'an Al-Karim. Allah menantang mereka untuk mendatangkan 10 surat
2: dan apabila kalian
4: namun
2: melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian Allah
4: dan tidak akan pernah
2: kematian sebagai musibah
4: zaman.
2: Tapi ketahuilah
4: kemudian wahai Allah menantang mereka untuk
2: ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian.
4: Namun sekali lagi mereka
2: lebih besar dan lebih dahsyat.
4: Sekali lagi tidak sanggup untuk mendatangkan satu surat.
2: Siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara.
4: Kelemahan mereka,
2: taubah, menunda-nunda taubah,
4: ketidakmampuan mereka,
2: wakasun fil ibadah,
4: ini
2: malas beribadah, wa adam qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia.
0: Kenapa kita lalai,
2: kita lupa terhadap
0: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
3: ترجعون فيه
0: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
3: توفى كل نفس
0: لو كلهم تظاهروا وتناصروا
3: وهم لا يظلمون
0: وفكروا ودبروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يستطيعوا والدليل أنه مضى على نزول القرآن أكثر من 1450 سنة منذ أن بدأ بالنزول
3: ترجعون فيه إلى الله
0: إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ولم يستطع لا الإنس ولا الجن ولا الإنس والجن معا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه المعجزة الخالدة

0: Satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kemampuan mereka, umat manusia maupun umat jin.
1: Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian, dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah Azza wa Jalla.

0: bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Yang tidak akan pernah ada putusnya.
0: Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
2: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
3: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula
4: mayit wahid ahyahu biiznillah hadhihi mu'jizah.
5: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا
0: أنت. Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau.
3: Wa idza sa

0: Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama radio Suara Al-Iman.
2: وسبب إيمانهم إما آية سمعوها أو آية قرأوها أو كلمة من كتاب الله عز وجل
3: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند

0: شاب ربنا هدى
1: ورضوا عنه
0: لابد
1: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
3: أسامح بن زيد
0: جعله الله عمر بن كل الخير فيه.
3: بابا أسامة لبي تتنال رسول الله صلى
0: لم يهتدي بالقرآن لم يشفى بالقرآن
3: بن أسامة سندي لم يتنتهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يرحم بالقرآن لم يتدبر القرآن ويل له ويل له كما في الحديث الذي سأذكره بعد التبت.
3: Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy.
4: Kemudian beliau menyampaikan
3: besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau.
4: Sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
3: dakwah dan tugas
4: yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi sebelumku
3: yang berkesinambungan
4: melainkan Allah berikan kepadanya mukjizat dari mukjizat-mukjizat
3: kehidupan beliau
4: yang mana itu semuanya
3: seorang membawa berita gembira
4: tidak terlepas dari kategori
3: sallallahu alaihi wasallam
4: apa yang menjadi
3: menyampaikan bahwa Ummu Aiman
4: perkara menakjubkan
3: seorang anak laki-laki
4: dan tidak keluar dari sisi kemanusiaannya
3: muka Rasulullah sallallahu alaihi
4: wasallam dan ini terbukti ketika kita melihat Nabi Ibrahim alaihi
3: salam
4: Allah berikan mukjizat yang mana
3: dia
4: tidak terbakar ketika dimasukkan ke dalam
3: api. Sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia.
4: Demikian pula Nabi Musa alaihi salam Allah berikan satu mukjizat.
3: Tidak ada seorang pun dari sahabat
4: tongkatnya bisa berubah jadi ular. Demikian pula sebaliknya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap
4: Nabi Isa
3: lahir itu.
4: Allah juga berikan mukjizat kepadanya
3: bapak ibunya
4: dengan dia membuat
3: keduanya
4: atau meniup
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: satu tanah kemudian
3: ibu anak
4: dia
3: itu adalah barokah
4: meniupnya maka jelas seekor burung sebagaimana pula mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa menghidupkan
3: ibu
4: orang yang sudah meninggal dunia. Mukjizat ini semuanya ketika kita melihat ini semuanya akan terhenti dan selesai
3: setelah ibunya wafat
4: dengan meninggalnya
3: beliau
4: para nabi dan
3: kedua
4: para rasul
3: di depan dunia
4: yang berarti mukjizat-mukjizat ini itu habis dengan habisnya masa
3: maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mintainya dengan
4: para rasul Allah Subhanahu wa taala
3: dan paling tulus
4: dan ini berbeda dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda
3: dia
4: dengan Al-Qur'anul Karim yang Allah jadikan sebagai mukjizat bagi beliau dari sekian banyak mukjizatnya
3: beruntung tersebut
4: Al-Qur'an adalah mukjizat abadi
3: maka dia adalah
4: yang
3: orang
4: tidak akan pernah ada habisnya nanti sampai hari kiamat
3: Zaid bin Harithah
4: karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya kepada
3: sahabat
4: seluruh umat manusia bukan kepada manusia atau golongan tertentu
3: paling beliau cintai setelah Islam
4: sehingga ini menjadikan
3: kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah
4: yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam haruslah bersifat yang abadi
3: hal itu disebabkan
4: yang
3: apa
4: akan
3: yang membuat Nabi sallallahu
4: alaihi wasallam
3: berbahagia
4: Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim
3: bahkan hati beliau berbunga
4: di samping
3: pun ikut berbunga.
4: Dia adalah mukjizat.
3: Para sahabat menjuluki anak yang
4: maka Al-Qur'an ini
3: dengan
4: pun Allah jadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia.
3: Memberikan julukan ini
4: sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan bukan hanya kepada satu golongan manusia
3: dunia,
4: akan tetapi Allah perintahkan beliau
3: iri
4: untuk menyampaikan risalah
3: usia
4: kepada seluruh umat manusia
3: Hasan,
4: dan dalam hal ini menjadikan mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa firman Allah Al-Qur'anul Karim ini haruslah mukjizat yang bersifat abadi yang tiada putus tiada habisnya sampai akhir zaman. Oleh karena itu dalam lanjutan hadis di atas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim
3: kemudian beliau merangkul
4: keduanya
3: ke dadanya
4: adalah mukjizat yang abadi yang tidak ada putusnya tidak ada selesainya tidak ada habisnya sampai nanti hari kiamat. Makanya kita
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar
4: yang dia mengenal Islam
3: sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu
4: di antara hal yang menjadikan
3: terluka
4: mereka
3: serta mengucurkan
4: masuk ke dalam agama Islam
3: Nabi sallallahu
4: alaihi wasallam di antaranya adalah karena ayat
3: untuk mengelap darah
4: yang ia dengar Namun karena satu ayat yang ia baca,
3: akhirnya
4: atau karena ayat yang dijelaskan maknanya oleh seorang dai, maka ini kata-kata menjadikan mereka tersentuh hatinya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
3: wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Usama semasa dia kecil,
4: mengatakan dalam awal surat Al-Baqarah
3: sewaktu dia berubah menjadi seorang
4: yang pemuda. Artinya alif lam mim, inilah Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya,
3: hudan lil muttaqin,
4: petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
3: Yang dia
4: barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk, pedoman baginya, niscaya dia akan mendapatkan hidayah
3: tersebut.
4: Sedangkan orang yang tidak mau mengambil Al-Qur'an sebagai hidayah, petunjuk bagi dirinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah dan tidak akan pernah mendapatkan petunjuk.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah itu.
4: Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat
3: dan memberikannya kepada
4: Allah menjadikan Al-Qur'an itu pula sebagai pedoman. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh obat bagi penyakit hati. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai mau'izah, nasihat. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai rahmat. Dan Allah menjadikan Al-Qur'an di dalamnya berbagai macam kebaikan
3: yang
4: seorang hamba hendaknya dia mengambil
3: dari Al-Qur'an.
4: Maka barang siapa yang tidak bisa mengambil dari Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman, sebagai petunjuk, memperhatikannya, mentadabburinya, maka sungguh dia adalah orang celaka
3: dan digemari oleh orang banyak. Bertakwa dan bersifat hati, Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain
0: karena khalati Maimunah.
3: Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummul mu'minin.
3: Usama pulang dengan kedua matanya
0: menangis
3: air mata karena sedih.
0: Abdullah bin Abbas
3: sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah.
0: Lamma alima anna al-laila hadhihi laila thumma
3: dalam perang Khandaq, Usama bin Zaid
0: bin Abbas yabitu indaha hatta yara kayfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Usama mendongakkan kepalanya agar terlihat
0: yusalli fil lail.
3: Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: bin Abbas,
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan kepadanya.
0: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: Usama memanggul senjata dalam usia
0: 12
3: tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usama bin Zaid tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usama bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya.
0: Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi waktilafi al-layli wan-nahar.
3: Dengan kedua matanya
0: Usama melihat al-ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa ala junubihim.
3: Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Thalib sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usama. Kemudian Usama tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawahah sampai akhirnya Abdullah menusul kedua kawannya. Kemudian Usama tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid yang akhirnya mampu menuntaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usama pulang ke Madinah dengan harapan Allah menimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan
0: Syam
3: dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar,
0: Umar
3: bin Abdul Waqqas,
0: Abu
3: Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Qaq dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit.
4: Kemudian beliau menyampaikan dengan membawakan satu riwayat
3: pasukan ini berhenti
4: dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana dalam hadis ini
3: berkata
4: Ibnu Abbas
3: manakala sakit Nabi SAW
4: memiliki satu tujuan untuk mengetahui bagaimana
3: salat
4: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ibadah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di malam harinya,
3: kemudian menunjuk kepada
4: dalam riwayat ini
3: bahwa beliau
4: Ibnu Abbas menyampaikan bahwasannya
3: dalam satu
4: hari aku pernah bermalam di rumah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah.
3: Namun
4: dan tidaklah aku bermalam di rumah beliau melainkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka
3: Abu Bakar
4: ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang,
3: maka hendaknya
4: beliau pun mengambil istirahatnya, tidur beserta istrinya. Dan kata Ibnu Abbas,
3: dalam posisi orang-orang
4: seperti itu
3: Umar,
4: aku pun mengambil tempat tidurku
3: Abu Bakar yang
4: di atas kepala mereka berdua.
3: Mendengar perkataan itu,
4: kemudian ketika

0: yaitu Allah Subhanahu wa taala.
1: Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah,
0: memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berpikir, untuk mendadaburi Al-Qur'anul Karim.
1: Manakala pasukan ini berangkat dengan panglima yang masih muda,
0: makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah, penciptaan langit, penciptaan bumi
1: di atas kendaraan,
0: dan juga yang lainnya.
1: Maka Usama berkata,
0: maka kata beliau rahimahullahu taala,
1: demi Allah,
0: ini adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang selalu beliau lakukan. Jangan ketika turun, beliau terbangun Allah, dari
1: aku tidak akan naik
0: tidurnya di akhir
1: tidak
0: malam.
1: Mengapa bagiku mengotori kedua
0: kaki
1: sesaat?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah riwayat,
1: kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama,
0: celaka
1: aku menutupkan agama
0: yang membaca ayat di atas
1: dan penutup amalmu
0: kepada
1: Allah.
0: Memahami dan
1: aku berwasiat kepadamu dengan apa yang
0: sungguh celaka orang yang membaca ayat di atas, yakni firman Allah dalam surat Al-Imran pada 10 ayat terakhir,
1: berkenan untuk tidak membawa
0: sungguh celaka orang membaca ayat ini namun tidak mentadabburinya.
1: Biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku.
0: Tidak memahami.
1: Maka Usama mengizinkan Umar
0: tidak memahami, tidak mentadabburi dari ayat-ayat di atas.
1: Usama bin Zaid berangkat
0: menyeret seorang hamba
1: melaksanakan
0: menjadi
1: semua
0: hamba yang celaka dan
1: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Oleh karena itu seorang muslim
1: pasukannya
0: hendaknya dia
1: dan
0: memahami, mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Terlebih dalam hadis ini pula terdapat tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ketika seorang terbangun dari istirahat malamnya, dari tidur malamnya, hendaknya dia mengusap mukanya dengan kedua tangannya, kemudian membaca ayat di atas, kemudian dia wudu, kemudian dia salat malam. Yang mana ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seyogyanya diamalkan, dihidupkan oleh seorang muslim
1: orang sampai-sampai yang mengatakan tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan bersama dengan Zaid. Usama bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin.
2: Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam mereka kepada Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: dan penghormatan mereka terhadap pribadi.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin
1: pada saat pemerintahan Umar bin Khattab.
2: Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum
1: al-huda lebih besar daripada gaji
2: lahum wa amla lahum.
1: Maka Abdullah berkata kepada bapaknya,
2: Quran qad yuaddi ila ar-ridd 'ala al-islam.
1: Engkau memberi Usama
2: 4000
1: dan hanya memberiku 3000, padahal bapaknya tidak lebih utama dari
2: afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aktharu. Innal ladzina irtaddu 'adam at-tadabbur
1: min al-Qur'an
2: qad yuaddi ila
1: bapak Usama lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usama sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usama bin Zaid,
2: maka dia berkata,
1: selamat datang panglima. Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya,
2: maka dia berkata,
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya
2: sebagai panglima. ويصبحوا
1: يحبون الذين مات بارا pemilik jiwa. Sejarah tidak mengenal generasi
2: munafikin
1: lebih
2: murtadin
1: dan lebih agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: antatru bi tadabbur al-Quran wa tafahhum ma'a

ذلك الفوز العظيم.

0: Kemudian pada lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang murtad keluar dari Islam ya setelah mereka
1: dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar
0: karena dirinya dikuasai oleh syaitan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Al-Qur'an tidak memahami Al-Qur'an itu bisa mengantarkan
3: Alhamdulillahirabbil alamin
0: kepada keluarnya dari
3: Ar-Rahmanir Rahim.

0: daripada itu. Mentadaburi Al-Quran adalah perkara yang wajib. Hendaknya kita memahami Al-Quran, memahami ayatnya,
1: suratul qamar, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis

0: مقتدر.
1: وقال له أهل العلم بالله الاستقامة أي على أوامر الله.
2: سوارة الإيمان
1: أين الكرامة؟
2: سرانا بنبور كإيمانا.
1: أوصوا عليه الصلاة والسلام
2: سرانا بنبور كإيمانا
1: موصيا كل واحد منا قل ربي الله ثم قل ربي الله ثم استقم على هذا القول. فنحن نقول ربنا الله ونبينا صلى الله عليه وسلم.
3: Ketika Anda berbicara tentang saudara, fahami firman Allah dengan baik.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann
1: أن يرزقنا الاستقامة على أوامره
4: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
3: ولا يغتب بعضكم بعضا. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtu. Saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun.
1: Cepat
3: usahanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah.
5: Beliau menyampaikan,
3: saya tidak pernah ghibah dalam
5: bahwasannya istiqamah.
3: Dan Imam Al-Bukhari
5: adalah perkara
3: menangis demi
5: yang
3: Allah
5: sangat berat.
3: Kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis
5: membutuhkan
3: Rasulullah,
5: satu perjuangan dan pengorbanan.
3: Rijalul hadis.
5: Bagaimana tidak?
3: Walhasil ikhwan, sekarang
5: karena
3: banyak orang yang menghalalkan
5: ketika dia istiqamah.
3: Kalau tidak hati-hati,
5: dia
3: bisa bubrah kepasatnya lisan.
5: Kebenaran
3: diubati. Katanya Imam Asy-Syafi'i,
5: dia mengalami masalah
3: diubati.
5: Sampai dia betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi tujuan hidupnya.
3: Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk
5: kita-kita. Terbilang senja,
3: jujur banget.
5: Maka ini merupakan
3: sampai ini juga jujur
5: yang juga dituntut untuk istiqamah.
3: Jujur.
5: Tidakkah kita
3: sampai
5: terlintas untuk memikirkan istiqamah
3: untuk kalangan sendiri? Emang bulat
5: istiqamah. Sebagaimana yang Allah perintahkan
3: bukan buletin,
5: kepada Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
3: fa inna arba riba istitalatur rajuli bi irdi akhihi.
5: Perintah bagi
3: umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mengumbar kehormatan.
5: Kemudian,
3: orang lain.
5: Beliau hafizahullah
3: ta'ala mengatakan firman Allah
5: subhanahu wa ta'ala
3: ribah
5: yang artinya katakan sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian
3: ribah ini harus dihindari
5: yang diberikan wahyu kepadaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk istiqamah kepadanya di atas kebenaran. Dan perintah Allah pada ayat ini itu hakikatnya perintah kepada umatnya semuanya tanpa kecuali. Para jemaah sekalian, dari sini kita mengetahui betapa pentingnya
6: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat itu. Dan Allah Maha mengetahui
5: itu
6: apa yang kamu kerjakan.
7: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala ash-shahabatu qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idulah dan ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa mengucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan ahlan wa sahlan bi talibi ilmi,
0: Selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat.
5: Hamba Allah Subhanahu wa
0: Taala. Ilmu abadi.
5: Ketika beristiqamah,
7: kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalilah. Kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
5: Sedangkan malam sudah berjalan,
8: tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Alima,
5: sebagai penutup aku wasiatkan kepada para jemaah sekalian untuk selalu istiqamah di atas kebenaran.
9: Semenit manfaat
5: untuk kita beriman,
10: ambil akidah
5: dan untuk kita mengatakan Rabbi Allah
10: sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau. Mereka orang-orang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Dijaga.
5: Oleh setiap
10: ambillah ilmu dari mereka
5: di dalam dia menjalani,
10: jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita.
5: Nabi yang mulia sallallahu
10: ambil ilmu dari filsafat Yunani.
5: Qul amantu billah thumma istaqim.
10: Katakan filsafat Yunani itu bukan ilmu, sampah,
5: dan beristiqamahlah. Ini adalah wasiat.
10: Ilmu itu Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi sallallahu tentang akidah. Ambil dari Qur'an dan sunnah.
5: Menjaga istiqamah kita.
10: Jangan kita memaksakan diri kita, mengotak-atik otak kita untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'ul basir. Allah tidak ada satu pun yang sama dengan tidak ada yang serupa dan yang merupainya. Apapun yang ada di bumi dari ciptaan Allah, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah SWT. Maka kita wajib beriman kepada Allah dan segala sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah.
11: Alhamdulillah. Alladzi jama'ani bikum
9: semenit manfaat
11: ala hadzal anwa.
9: Siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktharukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Dan maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersalawat kepada
5: beliau. Mengisi sesi fatwa ulama di Al-Iman TV. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya satu hal yang hendaknya selalu kita jaga
11: dalam
5: adalah al-haq yaitu kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
11: dan
5: beristiqamah
11: Indonesia,
5: dan di atas istiqamah menjaga ghirah agama kita, menjaga apa yang kita miliki dari tanggung jawab kita, anak istri kita, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang selamat. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada para jemaah sekalian yang sudah bersedia duduk majlis ilmu di tempat yang mulia ini. Dan terakhir beliau menutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis dan menyampaikan salam
11: Indonesia. Gajah duduk kreasi.
5: Demikian para jemaah sekalian, kajian bersama,
7: ingin bisa berbahasa Arab, ingin tahsin Al-Quran lebih baik, atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk gabung di kursus Al-Iman, tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
12: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
13: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
12: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

peralihan musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan cuaca kadang mendung, hujan, berangin, dan panas. Cuaca yang tidak menentu biasanya mengundang bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi pada tubuh.

energi dan nutrisi bagi tubuh. Tidak hanya menjaga organ tubuh tetap bekerja secara normal, nutrisi dari makanan seperti vitamin C, zat besi, dan protein dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tadi dapat

yang cukup. Tidak hanya menyegarkan dahaga, air juga menjaga kelembapan tubuh dan menjadi komponen utama dari pembentukan plasma darah. Selain itu, air membantu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, serta mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif, termasuk sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas yang dilakukan. Umumnya, kebutuhan air yang diperlukan tubuh sekitar 1.200 hingga 2.000 ml atau sekitar 8 gelas sehari. Yang ketiga, atur waktu tidur. Tidur merupakan waktu bagi organ untuk beristirahat. Begadang dan kurang tidur dapat menyebabkan organ tubuh kelelahan. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Hindari aktivitas yang bisa mengganggu tidur, seperti bermain ponsel. Yang keempat, olahraga. Olahraga akan merangsang hormon dopamin yang bertugas memperbaiki suasana hati dengan membuat perasaan menjadi senang dan bahagia. Selain itu, dopamin juga digunakan sel-sel kekebalan tubuh untuk mengatur respon tubuh terhadap infeksi. Tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan seperti jalan santai, jogging.

dipersembahkan oleh Radio Suara Lima Surabaya. Info sehat hari

0: ini kita akan bicara mengenai makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia, yaitu gorengan. Gorengan adalah jenis makanan yang sangat banyak dijumpai di negara kita. Hampir semua orang menyukai jenis makanan yang gurih dan ringan ini. Menengok bahan dasarnya pun sepertinya sehat-sehat saja, seperti tempe, tahu, singkong, pisang, bahkan sayuran. Tapi jangan salah, makanan favorit ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi dan diproses dengan tidak benar. Beberapa zat berbahaya yang dapat ditemukan dalam gorengan, antara lain akrilamida. Berdasarkan penelitian yang didanai oleh lembaga di Swedia, menunjukkan bahwa makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti kentang, singkong, dan ubi yang diproses dengan digoreng terbukti dapat merangsang pembentukan senyawa karsinogenik pemicu kanker bernama akrilamida. Sementara bahan pangan yang direbus atau dikukus ternyata hanya mengandung sedikit senyawa akrilamida, sehingga tak berbahaya bagi kesehatan. Akrilamida berpotensi menimbulkan tumor, merusak DNA atau materi genetik, juga merusak sistem reproduksi, mengganggu tingkat kesuburan, serta dapat mengakibatkan keguguran. Jadi untuk ibu hamil yang terkontaminasi akrilamida, bayinya berpotensi lahir cacat. Berikutnya, kandungan minyak jelantah. Kualitas minyak jelantah menurun dari minyak goreng baru. Minyak jelantah mengeluarkan kandungan polimer yang dapat terserap dalam makanan berupa asam lemak trans. Dalam minyak jelantah juga terdapat zat radikal bebas seperti peroksida dan epioksida yang mutagen dan karsinogen, berpotensi menyebabkan kanker, sehingga berisiko terhadap kesehatan manusia. Misalnya saja gangguan peroksida pada minyak jelantah mengakibatkan pemanasan suhu tinggi hingga mengganggu kesehatan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme kolesterol. Berikutnya, campuran plastik. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan menggunakan plastik yang dimasukkan pada minyak panas yang digunakan untuk menggoreng makanan agar gorengan terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama. Temuan lapangan membuktikan jajanan gorengan berplastik ternyata bukan sekedar desas-desus. Tak sedikit penjual gorengan yang menggoreng pisang, singkong, tempe ataupun bakwan tidak saja dengan minyak goreng, tapi juga kantung plastik, sedotan, atau bahkan dirijen plastik. Berikutnya, campuran tinta dari kertas pembungkus makanan. Kertas bekas seperti koran, majalah, atau kertas yang sudah dicampur tinta sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena di dalam tinta terdapat timbal yang bersifat racun. Selain karena proses yang tidak benar, gorengan juga bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, melanjutkan pembicaraan mengenai tiga perkara yang bisa meningkatkan derajat, yaitu it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa salatu billayli wa nasun niyam, memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, yaitu salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam hendaknya engkau salat tahajud.

melayani salat tahajud merupakan amalan yang sangat utama yang akan meninggikan derajat manusia sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat, ini perkara yang bisa meninggikan derajat, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika orang sedang tidur, tengah malam misalnya, sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, Allah membentangkan kedua tangannya, kemudian Allah ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, aku kabulkan, siapa yang mohon ampun kepada aku akan ampunkan. Bangunlah di malam hari, rukuk dan sujudlah menghadap Allah, adukan setiap problem yang kita hadapi, adukan setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kedzaliman yang orang lakukan kepada kita, adukan kepada Allah. Dialah hakim yang paling bijaksana. Dialah Allah ta'ala hakim yang paling bijaksana, yang tidak pernah kenal suap menyuap. Siapa yang salah akan dihukum, dan siapa yang benar akan dibenarkan. Semoga Allah ta'ala senantiasa melindungi kita dari kedzaliman orang-orang yang zalim. Dan seorang muslim hendaknya dia senantiasa mencari ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan salat malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum." Hendaknya kalian menjaga salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Hadis ini sahih disebutkan dalam Tarhib wa Tarhib di nomor 624. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, mengaku jadi orang saleh tetapi jarang salat malam, maka kurang syarat menjadi orang saleh. Ciri-ciri orang saleh dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada mereka adalah menjaga salat malam. Dan itu tidak berat insyaallah taala. Tidak mesti harus 11 rakaat dan tidak mesti harus tengah malam. Tidak mesti juga harus sebelum tidur atau setelah tidur. Karena boleh juga kita qiyamul lail sebelum tidur. Maksudnya adalah salat witir sebelum tidur itu boleh. Selesai salat isya, kita salat ba'diyah isya, kemudian kita salat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal bisa 11 rakaat. Ini juga termasuk qiyamul lail. Karena bagian daripada qiyamul lail, salat malam, di antaranya adalah witir, kemudian tarawih dan tahajud. Tiga-tiganya disebut qiyamul lail. Bedanya tarawih dikerjakan di bulan Ramadan, kemudian tahajud dikerjakannya setelah tidur. Adapun salat witir boleh dikerjakan setelah tidur, boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatiku 3 perkara. Yang pertama, jangan tidur sebelum salat 1 rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat, dan yang ketiga, jangan tinggalkan saum 3 hari setiap bulan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, salat malam, walaupun witir sebelum tidur, sehingga Allah ta'ala muliakan kita, tinggikan kita kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harusnya punya prinsip, celaan manusia tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Jadi celaan, hinaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pujian manusia juga tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, berjalanlah. Apakah ada pujian, apakah ada celaan? Kita tidak beribadah karena mengharapkan pujian, sebagaimana kita juga tidak meninggalkan ibadah karena takut celaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa

0: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada semua ayat dari Al-Qur'an Karim yang insyaallah apabila kita merenunginya akan memberikan pelajaran kepada kita yang besar. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-37 dari surat Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Yang artinya, dan bukanlah harta-harta kalian dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang yang melakukan amal soleh. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka lakukan, dan mereka tinggal di kamar-kamar atau di tempat-tempat yang tinggi dengan aman, yaitu di surga kelak. Pada surat Saba ayat ke-37 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa saya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla yaitu iman dan amal soleh, bukan harta dan anak-anak. Karena banyak kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia ini, manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, memperbanyak anak, berlomba-lomba dalam perkaya diri dan harta dan anak, sehingga hal-hal tersebut telah melalaikan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin mereka berprasangka bahwasanya harta dan anak yang mereka miliki itu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah dalam ayat ini membantah. Allah mengatakan tidak, bukan harta dan anak yang mendekatkan kalian kepada kami, yang menjadikan kami ridho kepada kalian, yang menjadikan kami membalas perbuatan-perbuatan kalian, tidak. Akan tetapi yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Ta'ala, adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beriman yang sebenar-benarnya, beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk dia beriman dan melakukan amal-amal soleh. Amal soleh yaitu amal yang memiliki dua kriteria, dua syarat diterimanya amal seorang, yaitu amal yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla dan amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh yang memenuhi dua syarat ini. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan dan amal soleh, itulah iman dan amal soleh dialah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah dan berlipat ganda. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di surga-surga yang tinggi, penuh dan kenikmatan yang Allah siapkan dan Allah janjikan untuk mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tergiur dengan harta, janganlah kita tergiur dengan anak, harta yang banyak, anak yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi di dunia ini. Semua itu belum tentu, bahkan bukan itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap iman dan amal soleh, iman yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengimaninya. Kemudian juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berupaya maksimal untuk mewujudkan dalam amal-amal kita, dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam bentuk amal soleh. Maka itu yang bermanfaat. Iman dan amal soleh itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Adapun harta bendanya, jabatannya, kedudukannya di dunia ini, dan semua yang dimiliki di dunia ini akan ditinggalkan dengan kematian. Yang dibawa ketika dia meninggal adalah iman dan amal solehnya. Itu yang bermanfaat baginya. Itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang hamba tergiur, tertipu dengan dunia ini. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kenikmatan yang sementara. Tetapi apa yang di sisi Allah itu lebih kekal. Itulah yang lebih berarti bagi seorang hamba. Itulah yang lebih baik. Dan itulah yang menjadi cita-cita setiap orang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. untuk mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, dan kasih sayang Allah di akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita yang antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah semangat beribadah yang semakin meningkat, kita sering melihat berbagai amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kualitas dari ibadah itu sendiri. Tidak sedikit yang beramal, namun kurang menghadirkan hati, atau belum memperhatikan apakah amal tersebut sudah benar sesuai tuntunan. Lalu, apa sebenarnya kurang ibadah yang terbaik dalam Islam? Mari kita simak penjelasan Ustaz tentang makna al-ihsan dalam Islam.
2: Seorang yang berbuat baik kepada manusia bisa dinamakan sebagai seorang yang muhsin. Karena al-ihsan artinya adalah manfa'al ihsan. Dan ini al-ihsan berkaitan dengan al-makhluk, hak para makhluk. Adapun yang kedua yang dimaksud dalam pembahasan tadi, yang merupakan martabat tsalitsah, yang paling tinggi adalah al-ihsan ma'al khaliq, yaitu ihsan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua-duanya adalah merupakan amal ibadah yang mulia. Akan tetapi apabila kita lihat antara al-ihsan ma'al khaliq dan al-ihsan ma'al makhluk, tentu kewajiban para hamba kepada Allah adalah lebih tinggi dan lebih tinggi daripada amal seorang hamba sama hamba. Akan tetapi apabila seorang hamba mewujudkan ihsannya kepada Allah, maka akan berdampak ihsannya kepada al-makhluk, akan berdampak

0: الحسن وعيد القربى
1: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم.
2: Ibadah bukan hanya tentang banyaknya amalan, tetapi tentang bagaimana kita membaguskan amalan tersebut. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan menghadirkan

0: menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana hibur keimanan.
1: Mengudara dari Stay Alibun Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: berilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamah. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran.

mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan dikiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala, bahwa mereka golongan muslim. Dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

jadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat

apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala.

engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan.

orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat

katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Pada kesempatan kali ini, tema
1: katakanlah kita Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku.
1: Dan beliau akan menjelaskan,
0: engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

0: Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."
1: Kul

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

0: Yahya Zakaria berkata,
1: mereka
0: ya
1: lebih
0: Tuhanku,
1: cinta kepada Allah
0: bagaimana aku bisa mendapat anak?
1: Di dalam
0: sedang
1: ayat ini,
0: aku sudah sangat tua
1: dan
0: istriku pun mandul.
1: Bahwa
0: dia Allah berfirman,
1: yang mereka mencintai
0: demikianlah,
1: selain Allah Subhanahu wa taala
0: berbuat apa yang
1: seperti
0: dia
1: mereka
0: kehendaki.
1: Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya

0: Dia Zakaria berkata,
1: mereka
0: ya Tuhanku,
1: tidak ada yang melakukan
0: berilah aku suatu tanda
1: dalam masalah rububiyah.
0: Allah berfirman,
1: tapi dalam masalah
0: tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

0: penafsiran dari ayat ini, ada dua pendapat dari
1: itulah
0: para
1: sebagian
0: ulama.
1: Dari berita-berita gaib yang
0: pendapat
1: kami
0: yang
1: wahyukan kepadamu Muhammad.
0: Adalah pendapat yang mengatakan bahwa
1: padahal
0: orang-orang
1: engkau tidak bersama mereka.
0: Orang-orang
1: ketika
0: yang
1: mereka melemparkan pena
0: mereka kepada Allah
1: untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam,
0: orang-orang
1: dan engkau pun tidak bersama mereka ketika
0: ini.
1: Mereka bertengkar.
0: Jadi mereka, orang-orang yang beriman, itu lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kecintaan orang-orang

0: besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
1: Ketika
0: karena
1: para malaikat
0: orang-orang
1: berkata,
0: musyrik telah terbagi.
1: Wahai
0: mereka
1: Maryam,
0: Allah Subhanahu wa
1: taala, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
2: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
1: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
2: Telah diketahui dan dengan jelas Allah bahwa mengajarkan kepadanya Isa tidaklah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya
0: dan Injil.

0: padahal mereka tidak menyamakan antara sekutu-sekutu mereka, sekutu-sekutu yang mereka sembah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata,
0: sungguh ini merupakan,
1: aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu,
0: besar sekali,
1: yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti
0: bulu. Bagaimana disamakan,
1: lalu aku meniupnya,
0: pasir,
1: maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah.
0: Alam semesta ini.
1: Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta.
0: Hina,
1: dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah.
0: Mulia.
1: Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan
0: yang
1: dan
0: lemah,
1: apa yang kamu simpan di rumahmu.
0: Dengan kelemahan yang sangat banyak,
1: sesungguhnya pada yang demikian itu
0: kuat,
1: terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu
0: atau
1: jika
0: sesuatu
1: kamu
0: yang
1: orang
0: sangat
1: beriman,
0: membutuhkan yang lainnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan yang lainnya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maha berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah, maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang mutlak kesempurnaannya. Tentunya ini merupakan kezaliman dan kejahilan yang
1: dan
0: luar biasa.
1: Sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

0: Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka,
1: kezaliman Bani Israel, mana yang lebih besar?
0: Dia berkata,
1: yang lebih buruk,
0: siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?
1: Dengan zat yang
0: para
1: sangat
0: Hawariun,
1: miskin,
0: sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah.
1: Lebih zalim,
0: kami beriman kepada Allah
1: orang yang
0: dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.
2: Orang

0: apapun, tidak mampu.
1: Ya Tuhan kami, apapun. Kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.
2: Segala puji bagi Allah.
1: Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya.
0: Kemudian
1: dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
2: Id

ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

0: maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: Zalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.
2: Selain Allah Subhanahu wa taala,

0: Allah kepada
1: sesungguhnya
0: yang lain
1: perumpamaan adalah penciptaan Isa bagi Allah
0: seorang hamba kepada
1: seperti
0: Allah
1: penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah.
0: Permusuhan Allah subhanahu
1: kemudian
0: wa
1: dia berkata kepadanya,
0: kemurkaan Allah
1: jadilah,
0: wa ta'ala kepada
1: maka jadilah sesuatu itu.
0: Karena
2: al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu.
0: Allah
1: karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
0: Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hamba-Nya yang mukmin.
2: Sesuai dengan kecintaan seorang hamba

0: Siapa
1: melakukan
0: yang
1: demikian,
0: membantahmu dalam hal
1: mereka
0: ini
1: akan dimurkai
0: setelah
1: oleh
0: engkau
1: Allah
0: memperoleh ilmu?
1: Wa ta'ala dan akan
0: katakanlah
1: jauh dari
0: Muhammad,
1: Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Marilah kita panggil
1: intinya
0: anak-anak kami dan
1: Allah,
0: anak-anak kamu,
1: semakin cinta
0: istri-istri kami
1: kepada Allah
0: dan istri-istrimu,
1: maka Allah Subhanahu wa ta'ala
0: kami sendiri
1: akan
0: dan kamu juga
1: dan
0: kemudian
1: menjaganya.
0: Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

0: كما قال جل وعلا في الآية السابقة.
1: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

0: Wahai ahli kitab,
1: dan
0: mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim?
1: Nantinya di
0: padahal kiam, Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti?

0: kesesatan yang nyata. Ketika kalian menjadikan atau menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah
1: Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kamu.
0: Dengan
1: kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui.
0: Atau karena tauhid.
1: Tetapi mengapa
0: inilah
1: kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: Agar mereka mentauhidkan Allah.

0: Allah menciptakan surga dan neraka.
1: Ibrahim bukanlah
0: Allah
1: seorang Yahudi
0: ke dalam surganya,
1: dan bukan pula seorang Nasrani.
0: Dan Allah
1: tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya?

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui
1: bahwa

0: sampai dia
1: dan janganlah kamu Nabi percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu.
0: Mencintai dirinya,
1: katakanlah Muhammad.
0: Ke titik
1: sesungguhnya
0: ini,
1: petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah.
0: Kalau ini berkaitan dengan
1: janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada
0: Allah
1: kamu, atau bahwa mereka
0: Allah
1: akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu.
0: Untuk dicintai,
1: katakanlah
0: untuk
1: Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah.
0: Dan semua
1: Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan di antara ahli kita, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
1: Bala man awfa bi'abdihi wattaqa fa'inna Allah yuhibbul muttaqin.
0: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah,
2: ketika seorang hamba,
1: mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat.
2: Beriman,
1: Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.
2: Kecintaan.

dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

0: mungkin bagi seseorang yang telah
1: ada
0: diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia,
1: ada kecintaan,
0: jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah.
1: Yang
0: tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah,
1: kecintaan
0: karena
1: yang
0: kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya.
1: Oh,

Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim?

0: itu.
1: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi,
0: yang dimurkai
1: manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu.
0: Kemudian yang ketiga,
1: niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu?
0: Atau mencintai
1: mereka
0: sesuatu
1: menjawab,
0: yang menjadikan
1: kami
0: kecintaan
1: setuju.
0: Dia kepada Allah menjadi berkah.
1: Allah berfirman, ya. Kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi
0: manusia.
1: Saksi bersama kamu.
0: Enam kecintaan kita sebutkan
2: ini.
1: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.
2: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

0: katakanlah Muhammad,
1: inilah
0: kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak,
1: Yakub,
0: dan anak cucunya, dan apa yang diberikan
1: ini
0: kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan
1: Allah
0: mereka. Kami
1: ya,
0: tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka,
1: yang mendatangkan
0: dan hanya kepadanya
1: yang pertama,
0: kami berserah diri.
1: Kecintaan kepada Allah ada pun kecintaan yang lain yang mendatangkan
0: dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.
1: Kaifa yahdillahu

0: kecintaan yang mendatangkan kebinasaan. Intinya adalah kecintaan kepada selain
1: bagaimana
0: Allah
1: akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman
0: selain Allah
1: serta mengakui bahwa Rasul Muhammad
0: Allah,
1: itu benar-benar Rasul
0: sumber
1: dan
0: dari
1: bukti-bukti yang jelas
0: yang
1: telah sampai kepada mereka.
0: Ini merupakan kesyirikan.
1: Allah tidak memberi petunjuk kepada orang
0: zalim. Dua kecintaan
1: zalim
0: yang lainnya.

0: mereka itu,
1: atau menjadikan kecintaan
0: balasannya
1: seseorang
0: ialah
1: ditimpa
0: laknat Allah,
1: ini mengikuti
0: para malaikat
1: kecintaan
0: dan manusia
1: kepada selain Allah
2: Subhanahu wa taala.
1: Kemudian jemaah sekalian,
0: mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

0: dan segala sesuatu.
1: Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran
0: yang dicintai,
1: tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi.
0: Termasuk
1: sekiranya dia hendak menebus diri dengannya.
0: Jadi
1: mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.
0: Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya kembali kepada sesuatu yang dicintai karena zatnya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.
0: Dan tidak ada
1: dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu,
0: kecuali Allah.
1: Allah Maha mengetahui.
0: Tidak ada sesuatu yang

0: kecintaan seseorang kepada
1: semua
0: para nabi,
1: makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: Dalam

0: katakanlah Muhammad,
1: sekalian,
0: wahai ahli kitab,
1: tidak cukup.
0: Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah?
1: Orang-orang
0: padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan.
1: Mencintai Allah.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

0: mencintai
1: dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir.
0: Dan
1: padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
0: Tidaklah lurus
2: dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wahai
1: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
0: dengan
1: sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati
0: Allah,
1: kecuali dalam keadaan muslim.
2: Wa

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

0: منكم
1: وأولئك هم المفلحون.
2: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
1: Maka menjadi kewajiban bagi seorang hamba untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

0: dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Tilka

0: itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

0: kecintaan yang
1: kamu ketiga. Umat Islam
0: adapun kecintaan
1: adalah
0: yang keempat,
1: umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia
0: sebagaimana disebutkan
1: karena
0: oleh
1: kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ya, dan beriman kepada Allah
0: seseorang kepada selain Allah
1: sekiranya ahli kita beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka.
0: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Di antara mereka
0: mencintai
1: ada yang beriman
0: Allah, seperti
1: namun kebanyakan
0: Allah
1: mereka adalah
0: dan
1: orang-orang
0: yang
1: fasik.

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

0: ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
1: Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

0: Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, dan tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.
1: Lalai kepada Allah Subhanahu

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Allah

0: akan jual beli.
1: وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
2: Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.
1: Ya

0: وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalangan seagama sebagai teman kepercayaan, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.
2: Dan pembahasan ini merupakan pembahasan

0: termasuk
1: beginilah kamu,
0: dasar iman
1: kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai
0: kita ini akan kita
1: dan kamu ya beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata,
0: kepada Allah Subhanahu
1: kami beriman.
0: Di antara yang
1: dan apabila mereka menyendiri,
0: adalah firman Allah
1: mereka menggigit
0: ta'ala,
1: ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu.
0: Katakanlah, wahai Muhammad,
1: Allah Maha mengetahui segala isi hati.
2: Apabila kalian benar-benar mencintai Allah,
0: maka

0: apabila kalian benar-benar
1: jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

singgahlah. Ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

juga cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

0: ada tiga hal.
1: Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu
0: seseorang
1: melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang
0: iman,
1: karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Yang pertama,

0: Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan orang lain, adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina. Dan yang sehingga ketiga, mereka kembali tanpa memperoleh apapun.
1: Untuk kembali.

0: itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.
1: Keutamaan dari kecintaan

0: dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
1: Dia mencintai seseorang,
0: dia mengampuni siapa yang dia kehendaki,
1: dia tidak mencintainya,
0: dan mengazab siapa yang dia kehendaki.
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Dan Allah Maha Pengampun, Maha
1: Kemudian
0: Penyayang.
1: Syekh

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
0: Wattaqun naran lati tu'iddat lil kafirin.
1: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
2: Seorang pemimpin.
0: Kemudian yang kedua,
1: dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.
0: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: zatu mansibin wa jamal,
1: yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
0: Bukan perempuan biasa.
1: Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
0: Dia punya kekuasaan, kedudukan yang tinggi.

0: dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

0: ajma'in.
1: Kemudian Syekh mengucapkan
2: sungguh,
1: rasa terima kasih
2: telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan
1: yang,
2: Rasul-Rasul.
1: Telah

0: Demikian Syekh menutup pertemuannya.
1: Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa
0: dan menjadikan kita semuanya orang-orang

0: Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.
1: Ad-Dausari hafizahullah ta'ala

0: ihsanin ila yaumiddin.
1: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang

bahwa kamu akan masuk surga. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang

0: wasallam.
1: Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."
2: Surabaya, Radio Suara

maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu, yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati."

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang. Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: Walain muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

dan untuk menguji orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

itu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

0: الصالحين.
1: Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan

Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

0: pikir pagi.
1: Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

0: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Makin dini makin berisiko. Sebagian besar kasus penyakit infeksi pada anak disebabkan oleh virus. Penyakit virus adalah penyakit yang termasuk self-limiting

0: fighting disease atau penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 5-7 hari. Sebagian besar penyakit infeksi diare, batuk, pilek, dan panas disebabkan oleh virus. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan antibiotik untuk penyakit infeksi bukan saluran nafas ternyata mempunyai resiko menderita asma 2 kali lebih besar pada usia 7 tahun dibandingkan yang tidak mendapatkan antibiotik. Penelitian ini mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya bahwa penggunaan antibiotik yang terlalu dini pada anak usia kurang dari 1 tahun, terutama antibiotik yang berspektrum luas, meningkatkan resiko terjadinya asma pada anak, sehingga dianjurkan untuk tidak memberi antibiotik, terutama yang berspektrum luas, kepada anak usia kurang dari 1 tahun apabila tidak sangat diperlukan. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Kapan menghentikan obat anti epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber: Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: meningkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatima lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam, bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Selama 15 tahun terakhir, serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut. Sebuah fakta terungkap di Indonesia bahwa generasi Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012 rupanya sulit mencari pekerjaan, terutama setelah mereka lulus kuliah. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pada tahun 2023 ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa, mengatakan ada beragam faktor yang membuat usia muda tidak punya pekerjaan.
5: Tanya penyebabnya apa? Nah, yang E yang pertama kan not in employment, artinya mereka nggak kerja. Kenapa sih mereka nggak kerja? Alasannya pertama adalah bisa saja karena skill mismatch. Skill yang mereka miliki beda dengan yang dituntut oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mereka tidak punya uang untuk berlatih. Ini yang terkait tidak not in training. Dan yang ketiga tadi, yang satunya lagi adalah tidak sedang kuliah, juga bisa juga karena alasannya adalah tidak punya uang. Begitu. Tapi on top dari itu juga karena bisa saja lowongan pekerjaan yang ada juga tidak terlalu banyak atau tidak diketahui oleh anak-anak muda kita. Satu hal adalah kita tahu fenomena over-education, under-skill. S1 tetapi skillnya kok tidak terlalu mumpuni begitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah keluar uang, orang tua sudah keluar uang untuk kuliah, pasti kita punya persepsi bahwa upah yang saya terima harusnya adalah segini. Tapi unfortunately mungkin upah yang ditawarkan oleh perusahaan nilainya adalah lebih rendah. Sehingga kemudian mereka tidak mau menerima pekerjaan yang available. Seperti itu.
4: Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo, berharap agar pemerintah menjembatani antara lulusan usia muda dengan orang-orang kreatif dan inovatif, tidak melulu berkutat di sektor formal saja.
6: Kalau kita lihat ya, tenaga-tenaga yang bahkan SMK sekalipun itu justru menjadi kontributor tertinggi di dalam pengangguran terbuka. Jangan-jangan kaitan link-nya itu kurang kuat dan juga tidak match ya terhadap industri. Nah, oleh karena itu, saya sih lebih mendorong bagaimana angkatan kerja yang mayoritas SD SMP atau bahkan yang SMK sekalipun ya, itu mendapatkan ya, pendampingan-pendampingan banyak sekali ya, orang-orang kreatif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, justru dana-dana pemerintah itu perlu juga menghubungkan dengan orang-orang kreatif ya yang ada di akar rumput ya. Merekalah yang harusnya diberi kesempatan untuk ikut serta menjadi pendamping-pendamping anak-anak milenial ini. Tidak hanya semata-mata menggantungkan diri pada training-training yang baku ya, yang disediakan oleh jalur-jalur formal.
4: Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Purwati Utami menyatakan, saat ini sudah disediakan pelatihan bersertifikasi hingga penempatan kerja, baik pekerjaan formal maupun informal. Bahkan di Jawa Timur sudah menggagas program baru bernama Millennial Job Center.
7: Tetapi dari sektor ketenagakerjaan sendiri, kita ada upaya-upaya kan sih dari hulu ke hilir begitu ya. Jadi untuk tenaga kerja muda atau mungkin generasi milenial yang lebih cocok ya, kita ada 16 UPT BLK, Balai Latihan Kerja, yang memang melakukan fungsi untuk penyiapan atau pelatihan calon tenaga kerja supaya mereka bisa lebih bersaing di pasar kerja formal maupun perluasan kesempatan kerja di sektor informal. BLK ini sudah banyak juga melatih kejuruan-kejuruan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dunia usaha. Yang kedua, setelah digodok di bidang pelatihan, ada konsep yang namanya konsep 3-in-1 di tenaga kerja. Jadi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan terakhir. Kalau dari sisi penempatan untuk generasi milenial, kita tidak hanya harus terpaku dengan penempatan formal begitu, karena sekarang generasi milenial juga ada kekuatan baru, tumbuh kekuatan baru, yaitu menjadi freelancer. Nah, ini kekuatan baru di Jawa Timur yang di sektor ketenagakerjaan memang kita optimalkan potensinya ini melalui pendampingan-pendampingan melalui program yang namanya Millennial Job Center.
4: Anak muda yang ingin mengembangkan kemampuannya, baik formal maupun non-formal, kata Purwati Utami, bisa mengakses melalui media sosial Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten atau kota masing-masing di Jawa Timur.
7: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota pun melakukan hal yang sama. Jadi kita memiliki sinergitas program sebetulnya yang bisa sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana cara mendapatkan informasinya? Tentunya coba akses disnaker-disnaker setempat, kabupaten kota, maupun disnaker provinsi. Kami pun punya media-media sosial yang sangat terbuka bisa diakses oleh masyarakat luas. Seperti kalau di Disnaker Provinsi Jawa Timur, kami punya IG Naker _ Jatim. Nah, di situ untuk penempatan formal, informasi lowongan kerja, setiap hari akan kita informasikan melalui IG ini. Kalau misalnya kawan-kawan milenial ini butuh, saya tidak butuh informasi lowongan kerja, tapi kita butuh informasi pelatihan-pelatihan di BLK. Di situ pun ada. Jadi, BLK mana yang saat ini melatih kejuruan apa, membuka pendaftaran untuk kejuruan apa, pasti akan kami publikasikan melalui IG Naker Jatim itu, Mas. Jadi itu hal-hal yang kita coba ini ya, kita coba bangun begitu.
4: Saatnya anak muda kreatif dan inovatif. Jika dibiarkan tanpa kegiatan dan keahlian, target Indonesia Emas 2045 mungkin hanya isapan jempol belaka. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bukannya saya sombong, perkataan yang sering kita dengar diucapkan oleh sebagian orang untuk menjauhkan tuduhan terhadap dirinya bahwasanya dia sombong. Dia tidak ingin dituduh sebagai orang yang sombong, maka sebelum dia menyombongkan dirinya, dia mengatakan, bukannya saya sombong. Kenyataannya, kita dapati sebagian orang tatkala mengucapkan kalimat ini, bukannya saya sombong, maka mulailah dia sombong setelah itu. Terucap dari kata-katanya yang menunjukkan dia sombong. Misalnya dia mengatakan, ya kalau bukan karena saya, dakwah nggak bisa jalan. Atau misalnya dia mengatakan, saya yang bangun yayasan tersebut misalnya. Atau kalau saya mau, saya bisa begini dan bisa begitu. Dia sombong. Ya. Namun sebelum dia dituduh sombong, dia mengucapkan, bukannya saya sombong. Semisal dengan ini seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan, bukannya saya riya. Ya. Padahal setelah itu dia pun mulai riya. Ya, dia mengatakan misalnya, bukannya saya riya. Saya ini sudah haji 5 kali. Saya ini sudah umroh 10 kali misalnya. Namun saya tidak riya, saya cuma mau kasih tahu aja. Ya, misalnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya riya, ya. Riya cuma dia ingin menutupi dirinya dari perkara riya tersebut dengan mengatakan, bukannya saya riya. Semisal dengan ini juga, seperti seorang yang mengatakan, bukannya saya mau ghibah, tetapi saya ingin menceritakan kenyataan yang sungguhnya. Si fulan itu demikian dan demikian. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tetapi supaya engkau tidak seperti dia. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tapi kau harus hati-hati dengan orang seperti ini. Maka kita khawatir, sungguhnya dia telah terjerumus dalam ghibah yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena ghibah adalah menceritakan kenyataan yang buruk yang terdapat pada saudara kita. Dzikruka akhaka lima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka untuk disebutkan. Ya. Adapun kalau kau menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hati-hati jangan sampai terjebak dengan jebakan iblis. Jangan sampai dengan terjerumus dalam kesombongan, kemudian menutupinya dengan mengatakan, bukannya saya sombong. Jangan sampai juga seorang terjerumus dalam riya, kemudian agar tidak terasa seperti riya, maka atau menutupi riya tersebut, dia mengatakan, bukannya saya riya. Atau seorang jangan sampai terjerumus dalam ghibah, jebakan syaitan. Kemudian syaitan mengatakan, kau kasih aja mukaddimah, supaya kau tidak dituduh ghibah. Katakan, bukannya saya ghibah. Kenyataannya, orang-orang yang mengucapkan demikian, seringnya terjerumus dalam sombong, terjerumus dalam riya, dan terjerumus dalam ghibah. Namun, bukan berarti kita menuduh kalau ada yang mengatakan, bukannya saya sombong, dia pasti sombong. Tidak, kita bukan dalam rangka menuduh orang lain. Tetapi ini sebagai renungan bagi diri kita. Ya, terkadang kita mengucapkan, bukannya saya sombong, ternyata kita itu hanyalah mukaddimah untuk bersombong riya. Terkadang kita mengatakan, bukannya saya riya, ternyata itu hanyalah pengantar untuk mulai berriya, melakukan hal-hal yang riya. Dan terkadang kita mengatakan, bukannya saya bergibah, ternyata itu hanyalah pengantar untuk kita bergibah riya. Pemirsa, semoga bukannya saya sombong, bukannya saya riya, saya hanya menyampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, karena dengan berdoa Anda telah melakukan 2 ibadah. Yang pertama, Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, Anda menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal tadi akan menjadikan diri kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, karena dengan berdoa Anda tidak akan mungkin pulang dengan tangan hampa. Berdoalah, karena Allah tidak mungkin mengecewakan orang yang mau berdoa kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan kezaliman dan selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, pasti Allah akan memberikan salah satu di antara tiga hal. Orang yang mau berdoa pasti akan diberi oleh Allah salah satu di antara tiga hal. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Karena dia pasti mendapatkan salah satu di antara tiga hal. Kemungkinan yang pertama adalah an yu'ajjilallahu lahu da'watahu. Allah akan segerakan kabulkan permohonannya. Dia minta kaya, Allah langsung kasih kaya. Dia minta rahmat, langsung dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua adalah an yadhkhirallahu lahu yaumal qiyamah. Allah simpan doanya tadi untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Kalau yang berdoa adalah ahli taat, maka untuk menambah derajatnya di surga. Adapun kalau yang berdoa adalah pelaku maksiat atau orang yang berdosa, maka doanya tadi untuk mengampuni dosanya. Adapun kemungkinan yang ketiga adalah tidak dikabulkan langsung, tidak pula diganti di hari kiamatnya, tetapi kemungkinan yang ketiga adalah orang yang berdoa akan Allah hindarkan dari mara bahaya semisalnya. Maka bisa jadi kita minta kaya belum dikasih kaya oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lulus menjadi pegawai negeri tertentu misalnya. Allah belum mengabulkannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita tadi itu untuk menghindarkan diri kita dari musibah. Alhamdulillah, bisa jadi dengan itu doa tadi istri kita diberi kesehatan, kita diberi kesehatan, anak kita diberi oleh Allah menjadi anak yang soleh. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena orang berdoa tidak akan pernah dikecewakan Allah. Bisa jadi dikabulkan langsung, bisa jadi disimpan pada hari kiamatnya, bisa jadi yang ketiga adalah Allah jadikan untuk menghindarkan orang tersebut dari musibah dan bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Adab-adab harian muslim. Adab-adab bersedekah. Pertama, hendaknya meniatkan bersedekah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kedua, bersedekah dengan harta miliknya yang paling dicintai dari harta yang baik atau halal, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang yang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya, hingga sedekah tersebut besar seperti gunung. Hadis, riwayat Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan At-Tirmidzi. Ketiga, menyembunyikan harta yang disedekahkan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, hendaknya bersedekah kepada kerabat dekat dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kelima, hendaknya pandai-pandai memilih waktu-waktu yang dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada bulan Ramadan dan pada waktu-waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Adab-adab harian muslim. Adab-adab menguap. Pertama, apabila seseorang akan menguap, maka hendaknya menahan semampunya dengan cara menahan mulutnya serta mempertahankannya agar jangan sampai terbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan." فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ mastata'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kuapan atau menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu menahan, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhulu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua, tidak disyariatkan untuk meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah ketika menguap, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang enggak bosen ya?
2: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar enggak? Kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
3: Hah? Maksudnya?
2: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
3: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
2: Iya, Raka. Karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia, kan?
11: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
12: Renungan Suara Al-Iman.
13: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
14: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
13: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
14: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
13: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
14: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
13: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
12: Renungan Suara Al-Iman.
15: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
16: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
17: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
15: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan

0: Ristai Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nah, pada kesempatan kita kali ini, pembahasan tentang wadiah atau barang titipan. Ini adalah di antara salah satu bentuk akad sosial yang tujuannya adalah membantu dan memudahkan urusan orang lain. Yang tentu tujuan utamanya adalah mendapatkan pahala, karena bukan tujuan komersil. Lalu apa yang dimaksud dengan wadiah? Wadiah adalah ismun li'ainin yadauha malikuha au naibu inda akhar liyahfadha. Yang dimaksud dengan wadiah adalah aset atau barang yang diletakkan oleh pemiliknya atau yang mewakilinya kepada orang lain dengan tujuan agar dijaga. Atau pengertian yang lainnya, ismun lil mal al muda ila man yahfaduhu bila iwadin, yaitu barang yang dititipkan kepada orang yang menjaganya tanpa upah. Jadi poin penting di sini, ketika berbicara tentang barang titipan secara syar'i, adalah yang dititipkan untuk dijaga tanpa upah. Contoh misalkan ada orang yang mau pergi, lalu titip ke tetangganya, ini saya titip motor, saya mau keluar kota beberapa hari. Nah, maka di sini barang titipan hukum asalnya adalah tanpa memberikan upah. Karena kalau nanti meminta upah, yang namanya sewa menyewa atau jasa, itu kalau ada upahnya, sehingga bukan wadiah lagi. Nanti masuk ke dalam ya ijarah, menyewakan tempat untuk penitipan, hukumnya atau berkonsekuensi hukum yang berbeda. Atau misalkan seseorang yang titip uang, apalagi kalau zaman dahulu belum ada rekening misalnya, ketika mau keluar kota, hartanya atau uangnya itu terkadang dititipkan kepada tetangganya atau kepada orang yang dirasa amanah untuk bisa menjaga harta tersebut. Nah, di sana ada beberapa perbedaan antara wadiah, amanah, dan juga ariyah. Perbedaan antara wadiah

A adalah ainun yadauha malikuha au naibu inda akhar liyahfadhuha. Jadi barang yang diletakkan, dititipkan seseorang pemiliknya kepada orang lain agar dijaga. Sehingga di sini yang membutuhkan adalah pemilik barang. Adapun ariyah, pinjaman adalah ibahatul intifa bima yahilul intifa ubihi ma baqai aini. Yaitu izin untuk memanfaatkan suatu barang yang memang manfaatnya itu halal dengan kepemilikannya itu masih menjadi milik yang pertama. Ini yang dimaksud dengan ariyah. Atau perbedaan yang kedua, anal ariyata akhadat hal yadu lil intifa biha munfaridan. Amal wadi'atu fa inna tudfa ilal muda lihifdiha naf'an limalikiha. Jadi kalau ariyah itu yang mendapatkan untuk ariyah yang mendapatkan manfaat adalah orang yang meminjam. Dan dia yang membutuhkan. Biasanya dia yang mendatangi pemilik barang untuk meminjam. Ini ya tentu hukum asalnya. Kadang ketika pinjam yang memberikan pinjaman yang mengantar. Tapi hukum asalnya yang butuh adalah peminjam. Pemanfaat barang tadi. Adapun wadi'ah, ini pemilik barangnya lah yang mengantarkan barangnya kepada orang yang dititipi. Dan tujuan awal dari wadi'ah yang butuh untuk disimpan adalah pemilik barang. Nah, hukum wadi'ah sendiri diperbolehkan yajuzul ida wal istida. Sebenarnya perbuatan menitipkan itu adalah istida atau ida. Sedangkan wadi'ah sebenarnya makna dari barang yang dititipkan. Namun menjadi ya istilah aktivitas menitipkan itu wadi'ah. Meskipun makna asalnya wadi'ah itu adalah barang yang dititipkan. Sedangkan istida itu mewakilkan orang lain untuk menjaga barangnya. Ala kulli hal, dari segala istilah tadi ya, intinya kita berbicara masalah titip atau menitipkan barang kepada orang lain. Hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 58. Allah berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang memberikan amanah. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi wadi'ah termasuk amanah. Berarti wadi'ah juga termasuk yang harus dilaksanakan, harus ditunaikan kepada pemiliknya. Dalil yang kedua, firman Allah surat Al-Baqarah 283, "Falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Maka hendaknya orang yang diberikan amanah menunaikannya sesuai dengan kesepakatan. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza tumina khan," apabila diberikan amanah dia berkhianat. Jadi ciri orang munafik kalau dikasih amanah dia akan berkhianat. Berarti sebaliknya, seorang mukmin apabila diberikan amanah dia tidak akan berkhianat. Dia akan menunaikan amanah tersebut sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan pekerjaannya. Tidak menyia-nyiakannya. Tidak berkhianat. Baik berkaitan dengan kualitas pekerjaannya, baik berkaitan dengan waktu, dan lain sebagainya yang dikerjakan tidak sesuai dengan permintaan

0: yang memberikan amanah. Dan di sini tidak menunaikannya tentu dengan sengaja. Adapun karena ketidakmampuan, yaitu berbeda lagi. Kemudian dalil berikutnya, hadis dari Abdurrahman bin Uwaimim bin Uwaim bin Sa'idah. Beliau berkata, haddatsani rijalu qaumi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara haditsa fi khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihi. Beberapa orang dari kaumku menceritakan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menceritakan atau di mana sahabat tadi menceritakan tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu proses hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di antara yang terjadi pada malam hari tersebut, aqama Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu thalatha layalin wa ayyamaha hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'i'a allati kanat indahu linnas hatta idza faragha minha lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah hijrah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang pertama untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk tetap tinggal di rumah Rasulullah. Untuk apa? Di antara tujuannya agar Ali itu juga diberikan amanah mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy yang mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara ya keunikan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, dakwah tauhid. Tapi dari sisi muamalah, dari sisi menjaga amanah, mereka masih percaya kepada Rasulullah. Bahkan mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya transaksi atau akad titip menitipkan sudah ada sejak jahiliyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu yang menunaikan amanah, yang bisa dipercaya. Karena di antara perbuatan yang menunjukkan Rasulullah dipercaya adalah menerima titipan. Karena Rasulullah tentu menjaga amanah tersebut dengan baik. Dan dibolehkannya menitipkan barang tadi juga merupakan ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama bahwasanya menitipkan barang itu diperbolehkan. Karena ini juga merupakan ya kebutuhan manusia. Ketika dia tidak bisa menjaga barangnya sendiri, dia minta tolong kepada orang lain. Nah, apakah wadi'ah atau titipan ini akadnya lazim atau jaiz? Jaiz itu yang boleh di-cancel oleh salah satu pihak. Sedangkan lazim adalah yang mengikat, tidak boleh membatalkan kecuali atas keridhaan pihak yang lainnya. Nah, wadi'ah ini adalah akdun jaizun walaysa laziman, akad jaiz yang tidak mengikat berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya kalau misalkan ketika orang bilang, saya titipkan barang ini, motor saya, selama 1 bulan, ternyata urusannya di luar kota hanya 2 pekan saja, lalu mengambil barangnya kepada orang yang dititipi, maka ya boleh-boleh saja. Justru ketika orang yang dititipi tadi mengatakan, loh kok sudah diambil, kan akadnya 1 bulan, maka nggak boleh kamu ambil kecuali sudah 1 bulan. Malah nggak boleh, malah yang mencurigakan, ini mau diapakan motornya. padahal sudah mau diambil, meskipun itu baru 2 pekan misalnya. Atau bisa juga karena orang dititipi yang tiba-tiba pengen keluar kota misalkan, atau ada sebab yang lainnya. Mohon maaf, saya tahu kalau sebelumnya saya menyanggupi menerima titipan ini selama 1 bulan, tapi ini qadarullah harus segera keluar kota ke orang tuanya misalkan yang sedang sakit, atau sebab yang lainnya saya ingin mengembalikan barang titipan tadi, maka ini juga tidak mengapa atau diperbolehkan. Nah, adapun rukunnya, ya ini secara umum ada shighah, ada ijab qabul, baik itu secara tulisan ataupun secara lisan diperbolehkan. Dan juga tentu rukunnya harus ada muda, orang yang dititipi, wasaibul wadi'ah, dan orang yang menitipkan barang. Lalu kemudian barang yang menjadi objek titipan, dan ini juga harus menjadi milik orang yang menitipkan atau wakil, jadi ada pemiliknya. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan wadiah atau ketentuan berkaitan dengan wadiah. Yang pertama adalah qabulul wadiah waradduha, menerima barang titipan dan mengembalikannya. Disunahkan bagi orang yang akan dititipi barang, hendaknya ia menerima titipan tersebut. Idza alima min nafsihi al-amanah, kalau dia merasa mampu menjaga amanah. Dia punya rumah agak luas, ada garasi, lalu ada orang titip motor, dan dia menganggap loh garasinya masih ada space, ada tempat, dan pagar pun juga biasanya dikunci. Intinya merasa mampu untuk menjaga, maka disunahkan untuk menerima titipan tersebut. Karena ini diantara bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, bertaawunlah, tolong menolonglah dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Karena ini juga diantara bentuk memudahkan urusan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya ketika ada saling tolong-menolong antara 2 orang, atau dalam bab ini menitipkan barang kepada orang lain, berarti dia telah membantu orang lain dengan menerima titipan. Maka orang seperti ini insya Allah juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mungkin dari jenis yang lainnya, meskipun mungkin dari orang lain. Jadi pertolongan yang kita dapatkan, bantuan yang kita dapatkan, belum tentu bantuan dari orang yang pernah kita bantu. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memudahkan urusan kita selama kita memudahkan urusan orang lain. Nah, setelah seorang menerima barang titipan tadi, maka ketika orang yang menitipkan barang atau mudiknya atau sahibul wadi'ah ingin mengambil atau meminta kembali barang titipannya tadi, maka bagi muda, orang yang dititipi wajib untuk segera mengembalikannya. Karena ini diantara bentuk menunaikan amanah tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan tidak boleh bagi orang yang dititipi tadi sengaja mengulur-ulur waktu, menahan-nahan misalnya, karena dia ingin memanfaatkannya, maka tidak diperbolehkan. Selama mampu dan sudah siap untuk dikembalikan, ya segera dikembalikan. apalagi barang yang dititipkan statusnya itu tetap menjadi milik orang yang menitipkan. Jadi kepemilikannya sendiri pun tidak berpindah. Lalu apa hak orang yang dititipi tadi? Menahannya atau menolak untuk diserahkan kepada pemilik barang. Nah, kemudian berkaitan dengan mu'natu radil wadi'ah, apabila ketika mengembalikan barang titipan itu harus mengeluarkan biaya. Lalu siapa yang menanggung biaya tadi? Mu'natu radil wadi'ah takunu 'alal malik. Yang wajib menanggung segala biaya dalam penyimpanan tadi itu dikembalikan kepada pemilik barang. Karena ini adalah barang miliknya. Sehingga dialah pemilik baranglah yang berkewajiban untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam pengiriman ataupun yang lainnya. Namun bagaimana apabila muda atau orang yang dititipi tidak bisa menyerahkan barangnya karena ada uzur? Berarti ada sebabnya. Bisa jadi sebabnya, oh kemarin saya taruh di dalam rumah, saya juga pas sedang keluar, belum bisa mengembalikan. Artinya dia benar-benar berusaha menyimpan, berusaha menjaga, tapi dia tidak bisa menunggu 24 jam karena ada sebab yang lainnya. Nah, apabila terjadi seperti ini, lalu ternyata ada ya resiko. Misalkan dicuri atau hilang atau rusak. Nah, selama tadi tidak segera mengembalikannya itu karena ada uzur syar'inya, maka orang yang dititipi atau muda tidak bertanggung jawab. Karena dia sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ketika menyerahkan barang titipan, mengembalikan, itu dikembalikan kepada orang lain? Contoh kepada temannya atau kepada istrinya. Jadi misalkan si A menitipkan uang kepada si B senilai 1 juta. Selama 1 tahun misalnya. Meskipun jarang orang titipkan 1 juta selama 1 tahun, enggak masalah. Lalu kemudian si B ini karena sudah sampai 1 tahun mengembalikan uang tadi dan mendatangi rumahnya, rumah si A. Ternyata ketika sudah sampai rumahnya si A, A ini tidak ada. Sehingga titip kepada tetangga misalkan, atau bahkan kepada istrinya. Maka konsekuensinya, fa'innahu yatman. Maka dia menanggung resiko. Apalagi belum diberitahukan kepada pemilik barang. Beda kalau sudah diizinkan. Ini saya sudah datang ke rumah, mau nitipkan barang, mau mengembalikan barang yang kamu titipkan. Tapi kamu gak ada, yang ada hanya tetangga yang sepertinya pintunya terbuka, berarti ada orangnya. Atau yang ada istri. Nah, kalau izin seperti ini, ya, maka dia tidak menanggung risiko. Tapi kalau tidak ada izin, ketika sampai rumah si A tadi ternyata A-nya nggak ada, langsung dititipkan, ini ada titipan, ada uang milik si A, tolong nanti kalau sudah kembali diberikan. Nah, di sini ketika terjadi risiko hilang, salah hitung, berkurang misalkan, padahal tadi belum dilaporkan, belum diizinkan oleh pemilik barang, maka orang yang dititipi tadi harus menanggung risiko kalau terjadi kehilangan. Kenapa? Dia juga yang diminta untuk bertanggung jawab ya, karena dia tidak menunaikan amanah kepada pemiliknya. Pemiliknya tadi adalah suaminya atau orang lain. Akan tapi ketika mengembalikan justru diberikan kepada orang lain. Kecuali kalau tadi pemilik barangnya ya ridho, dititipkan kepada orang lain. Nah, kemudian radul wadi'atil musytarakah. Bagaimana apabila orang yang menitipkan barang itu banyak, menitipkan uang kepadanya itu banyak. Lalu apakah salah satu dari mudik atau yang menitipkan uang tadi ingin mengambil barang titipannya sendiri? Karena barang titipannya itu tadi banyak. Nah, selama itu bisa dibedakan, apa barangnya bisa dikasih identitas, maka tentu tidak masalah. Atau ketika, ya karena mungkin dicampur, ya, yang dititipkan adalah uang, pokoknya dapat uang, titipan ditaruh di perangkas, enggak dicatat yang sebelah sini punyanya si Fulan, sini sebelah si Fulan, punyanya si Fulan, tidak. Karena mungkin nominalnya juga beda, atau bisa jadi memang sama. Hanya dicatat bahwasanya hari ini ada yang titip 1 juta, besok ada yang titip 2 juta misalkan. Maka di sini pengembalian barang titipan berupa uang itu termasuk barang yang boleh diganti. Karena termasuk barang mithliyat, barang yang bisa diganti dengan yang semisalnya. Ya, kayak orang pinjam uang, maka untuk mengembalikannya itu tentu bukan uang yang pernah dipinjam saja. Dulu pinjamnya itu cash, pakai uang, pakai fisik, kemudian nanti mengembalikannya pakai rekening misalkan, maka boleh-boleh saja. Karena untuk uang itu yang dilihat adalah mithliyat, yaitu yang sepadan. Namun apabila wadiahnya itu berupa kimat, berupa ya barang dengan keunikannya masing-masing, maka tidak boleh misalkan diambilkan barang milik orang lain kecuali dengan kualitas yang sama. Lalu kemudian pembahasan berikutnya, hifdul wadiah fi hirzi mithliha. Ketika diamanai untuk menyimpan barang orang lain, hendaknya disimpan di tempat yang memang yang biasa digunakan untuk menyimpan barang yang semisalnya tadi. Tidak boleh ditaruh di sembarangan. Ada orang titip laptop tapi ditinggalkan di teras, dibiarkan sama mudanya orang yang dititipi. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena orang yang dititipi tadi harus menganggap ya ini seperti uangnya, harus diamankan supaya tidak terjadi masalah dan lain sebagainya. Maka hendaknya disimpan fi hirzi mithliha, di tempat yang cocok atau yang menurut masyarakat itu adalah tempat yang cocok untuk menyimpan uang misalnya. Atau bisa juga ditaruh di ya rekening misalkan yang dititipi tidak mampu untuk menyimpan uang cash, akhirnya disimpan di bank misalkan. Ya, hukum asalnya diperbolehkan. Lalu bagaimana apabila pemilik barang itu menentukan tempat penyimpanannya? Dan ini hukum asalnya pun diperbolehkan selama bisa dipenuhi oleh orang yang dititipi tadi. Lalu, apabila ternyata terjadi kerusakan, di tempat yang sudah ditentukannya, maka orang yang dititipi tidak menanggung risiko. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ditunaikan amanahnya, sehingga ditaruh di tempat lain, bukan tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan barang berharga, padahal tadi sama pemiliknya sudah diarahkan, diminta untuk menyimpan di tempat tersebut, tapi tetap dikeluarkan, dipakai, dan lain sebagainya. Lalu kemudian terjadi kerusakan. Maka ketika terjadi kerusakan tadi, orang yang dititipi tadi akhirnya mengganti rugi, menanggung resiko yang terjadi. Lalu kemudian apakah boleh orang yang dititipi tadi meminta orang lain lagi untuk menjaganya? Jadi A tadi titip kepada B, B akhirnya titip kepada si C misalkan. La yahiqu lil muda an yudi'a al-wadi'ata inda syakhsin akhar biduni udrin. Orang yang dititipi, yang diamanai untuk menjaga barang, maka tidak boleh menitipkannya lagi kepada si C misalnya, kecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu. Kalau dalam kondisi tertentu, ya dia diperbolehkan. Contoh misalkan si A ini dititipi, si A menitipkan motornya kepada si B. Lalu kemudian kotor rumahnya si B ini bocor, takut terjadi apa-apa, dititipkanlah motornya si A tadi kepada si C. Dan kotor di si C itu malah kecurian. Nah, maka dia tidak menanggung risiko juga, karena tadi meminta orang lain untuk menjaganya, yaitu karena ada uzur tadi, karena terjadi banjir atau hujan yang deras, sehingga khawatir. Awalnya ya karena khawatir tadi, sehingga diberikan kepada orang lain. Itu dalam kondisi darurat. Tentu kalau dalam kondisi tidak darurat, tidak diperbolehkan untuk memberikan kepada orang lain. Lalu kemudian pembahasan berikutnya, al-infaq alal wadi'ah. Kalau barang yang dititipkan tadi membutuhkan biaya, siapakah yang menanggung biaya tersebut? Seandainya ketika seorang menitipkan barang, karena bisa jadi di sini yang dititipkan adalah kambing misalnya, dan kambing ini kan juga butuh makan. Kalau butuh makan berarti butuh dicarikan makanannya. Nah, sehingga di sini dibutuhkan adanya nafkah atau infak. Maka ini menjadi kewajiban dari pemilik barang. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan uang dari perawatan tadi adalah pemilik barang, karena dialah yang hakikatnya memiliki barang tersebut. Kalau misalkan pemilik barangnya justru melarang, nanti jangan dikasih makanan, padahal itu yang dititipkan adalah hewan. Dan hewan ini ya kalau tidak dikasih makan malah mandorotnya lebih besar. Sehingga dalam kondisi seperti ini ya tidak boleh dituruti. Dan kembali kepada hukum asalnya, ketika dia dititipi, dia berusaha untuk menjaganya sesuai dengan kemampuannya. Lalu ketika orang yang dititipi tadi harus mengeluarkan biaya, maka diperbolehkan nanti mengklaimkan kepada orang yang menitipkan barangnya. Karena titipkan, saya lihat sudah kelaparan hewannya, sudah saya kasih makan, sudah kasih bisa apa aktivitas, sudah bisa jalan hewan tersebut, lalu minta kepada pemilik hewan tadi, pemilik wadiah, meminta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Tentu harus dengan biaya atau harga yang normal atau syukur-syukur lebih murah, karena ini tidak sekedar apa namanya memberikan nafkah, tapi intinya meskipun diperbolehkan mengambil memberikan nafkah ya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kemudian tasarruful muda' fil wadi'ah, hukum memanfaatkan barang titipan. Nah, hukum asalnya la yajuzul intifa' bil wadi'ah illa bi'idzni sahibiha, tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipan kecuali atas izin pemiliknya. Mentang-mentang ini barang titipan, tapi kemudian dimanfaatkan terus. Hukum asalnya tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa anti binafsin, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang baik, dengan jiwa yang tenang, dengan keridhaan. Maka tidak boleh kita mengambil barang memanfaatkannya tanpa ada izin dari pemilik barang. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara wadiah atau qard, barang titipan ataupun pinjaman, karena pada prinsipnya tadi orang yang dititipi itu tidak boleh memanfaatkan barangnya. Adapun mencampurkan barang titipan dengan barang milik pribadinya, jadi kalau memang bisa dipisahkan ya maka lebih baik segera dipisahkan. Kalau nggak ada tempat ya tetap dikasih tanda, berusaha untuk ya mengetahui nanti mana barangnya. Karena kalau ada terjadi masalah misalkan itu harus segera diselesaikan siapakah yang bertanggung jawab atas resiko-resiko tersebut. Lalu juga ada pembahasan tentang orang yang dititipi tidak boleh menyewakan barang titipan. Jadi namanya barang titipan ya sesuai dengan namanya titipan. Tidak ada di sana ketika menitipkan malah digunakan untuk dicari uang. Dititipi motor, malah motornya disewakan. Dititipi mobil, mobilnya malah direntalkan misalnya. Nah, tentu ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian dalam akad wadiah, apakah orang yang diberikan amanah atau yang menerima titipan berkewajiban untuk menanggung risiko kalau terjadi sesuatu? Maka hukum asalnya adalah tidak. Wadiah termasuk akad amanah. Sedangkan pada akad amanah, layat man al-muad al-muda wadi'ata, orang yang dititipi tidak berkewajiban untuk menanggung resiko apabila terjadi kerusakan. Tentu kerusakan yang tanpa disengaja, yang normal. Maka itu tidak wajib untuk menjaga atau tidak wajib untuk menanggung resiko tadi. Ya, ini hukum asalnya. sehingga nggak ada misalkan titipan tapi di situ ada kepastian barang titipan itu masih ada terus atau bisa menggunakan untuk yang lainnya. Jadi di situ harus ada kejelasan siapakah yang menanggung dan hukum asalnya orang yang dititipi tidak menanggung segala bentuk resiko kehilangan dan lain sebagainya. Adapun
1: apabila kita kembali sesaat lagi, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang, atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
2: Semenit manfaat.
4: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil, yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?
2: Semenit manfaat.
4: Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Karena orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim. Maka perlu kita mengetahui yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita faham, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
2: Kelangkaan LPG 3 kg baru saja terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan gas terbilang aman, tetapi stok tabung LPG 3 kg tiba-tiba berkurang. Oleh sebab itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim untuk berkoordinasi dengan Pertamina daerah masing-masing.
3: Bupati Wali Kota mengawal dari agen pangkalan. Kemudian ya mereka memang harus secara rutin saat-saat seperti ini mengkonfirmasi ke Pertamina. Ada enggak kelangkaan-kelangkaan di agen terutama pangkalan. Sebiannya hari-hari seperti ini cobalah mencapai untuk membeli di pangkalan, jangan di warung-warung, karena nanti harganya menjadi tidak seperti harga yang distandarkan oleh Pertamina. Kalau di pangkalan kan Rp16.000 untuk 3 kilo LPG tabung melon. Kalau ASN ya kita instruksikan, masuk ngecek ke dapur masing-masing. Jadi gini loh, saya itu seringkali menyampaikan, ayo dilihat. Di setiap tabung LPG itu selalu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Maka kalau merasa tidak miskin, tidak masuk di TKS, memang sebaiknya tidak menggunakan LPG yang 3 kilo. Kalau kita oleh Allah dianugerahi tidak miskin, ya sebaiknya tidak memiskinkan.
2: Perlu kesadaran berbagai pihak. Ismet Jauhar, Ketua Hiswana Migas Jatim Balinus, meminta industri atau kelompok menengah ke atas tidak menggunakan gas LPG subsidi. Sementara mereka yang layak menggunakan subsidi, diharapkan tidak membeli melebihi kebutuhan.
4: Jadi LPG merupakan barang bersubsidi, sehingga untuk penggunaan itu tetap tepat sasaran. Jadi terukurnya adalah satu kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah yang berhak itu siapa? Ya kelompok pengusaha kecil atau UMKM atau kebutuhan rumah tangga. Yang perlu digarisbawahi, yang tidak berhak, artinya menggunakan LPG yang non-subsidi, itu diantaranya hotel, restoran, kafe, yang kebutuhannya sudah skala besar, sehingga tidak termasuk di situ. Kalau semua sudah terukur, pasti kebutuhan yang memang sudah terhitung, itu pasti akan memenuhi, termasuk penyediaan sampai di tingkat pangkalan. Pangkalan-pangkalan juga sudah menggunakan SK Gubernur, HET. Sehingga kalau mencari LPG di mana, ya di pangkalan. Yang penting kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih sehingga menimbulkan panik buying dan sebagainya. Masih dimungkinkan orang yang membeli yang notabene harga yang murah. Nah, harusnya ini yang bagian yang tidak mendapatkan atau tidak berhak itu ya harus menggunakan yang pilihan yang lain, yang tentu yang non-subsidi, ini itu.
2: Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyebab sempat berkurangnya jumlah LPG 1 kg yang beredar di Jawa Timur.
5: Kemarin memang pasca Idul Adha terjadi peningkatan permintaan di beberapa kota kabupaten, seperti di Batu, karena mungkin daerah wisata, dan juga Banyuwangi, karena ada beberapa hajatan yang diselenggarakan selama bulan haji. Ya. Kemudian peningkatan permintaan itu dibarengi dengan beberapa wilayah ya yang karena mendengar kejadian di dua kabupaten tadi ataupun juga mendengar berita secara nasional ikut-ikutan menjadi panik buying. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah sebetulnya sejak tanggal 27 Februari 2023 itu mengeluarkan keputusan Menteri ESDM nomor 37 yang berisi untuk penyaluran distribusi LPG 3 kg ini disalurkan secara tepat sasaran. Artinya dari pemerintah mengamanahkan kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pangkalan LPG 3 kg sebagai lembaga penyalur tingkat akhir. Sama seperti SPB

0: sudah aman kembali, meskipun dengan memperlakukan kebijakan baru mengenai distribusi dan cara pembeliannya.
1: Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi LPG 3 kilo. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat yang memang merasa berhak, silahkan membeli LPG 3 kilo langsung di pangkalan resmi Pertamina. Untuk ciri-cirinya itu ada plang hijau, tulisannya pangkalan LPG 3 kilo, dengan logo ada call center Pertamina 135 di situ untuk bisa menemukan pangkalan terdekat kita juga di mana, dan juga ada layanan aduan dan keluhan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu membeli di pangkalan, maka saat ini kita wajib melakukan pendataan, dan data tersebut memakai atau menggunakan database dari DTKS dan P3KE, sehingga harapannya ini memang betul-betul mensasar masyarakat yang berhak. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang begitu besar, namun harganya malah dimainkan banyak oleh pengecer. Jadi mari kita dukung dengan membeli langsung LPG 3 kilo di pangkalan. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Jadi kalau ada kanan kirinya yang tergolong nggak berhak mengkonsumsi LPG 3 kilo, silahkan mulai dilaporkan dan diawasi agar memang menjamin kita-kita yang berhak mendapatkan 3 kilo itu tidak dirampas haknya oleh golongan yang tidak berhak.
0: Kemampuan mengkonsumsi bukan produk subsidi adalah kebaikan untuk konsumen yang lebih berhak atas subsidi.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: akan Momen Rasa Bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman

0: akidah.
1: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
0: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
1: Hah? Emang bisa ya?
0: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
0: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
0: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب.
3: Makanlah dari rezeki yang halal.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik. Dia tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
4: دعاء الضيف لصاحب الطعام.
5: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
4: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
5: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka.
4: Doa
5: ketika mendengar suara petir.
4: يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
5: Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih kepadanya dengan puja-pujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu Allah menurunkan Al-Qur'an agar kita mentadabburi, agar kita merenungi makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat An-Nur, tepatnya pada ayat ke-37. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un." Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu mata dan hati tergoncang. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang jantan adalah mereka laki-laki yang senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang senantiasa mendirikan salat, yang senantiasa menjaga salat tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Laki-laki yang senantiasa menunaikan zakat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Tidak sedikit di antara kita yang dengan mudahnya meremehkan masalah salat hanya karena perniagaan, hanya karena perdagangan, bisnis, pekerjaan dan kesibukan-kesibukan duniawi yang lainnya. Maka kita mudah meremehkan masalah salat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diri kita saat ini masih termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan masalah salat atau meremehkan masalah salat, mungkin kita salat tapi tidak tepat pada waktunya. Mungkin kita salat tapi di akhir-akhir waktunya, atau mungkin kita salat tapi tidak berjamaah. Maka marilah kita mengingat suatu hari yang di mana pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki itu mengapa mereka senantiasa mengingat Allah? Mengapa laki-laki tadi tidak dilalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan salat, menunaikan zakat? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut pada suatu hari yang di mana pada hari itu mata dan hati tergoncang. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, namun jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga salat lima waktu, jangan lupa untuk menunaikan zakat, dan jangan lupa menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan mengingatkan hati-hati yang lalai, hati kami pribadi dan bagi para pecinta aliman sekalian. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat, yang senantiasa menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang Saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah. Mengajak mereka kepada tauhid yang benar. Mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit? Membuat Anda sulit dalam berjalan. Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah SWT? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada da'i-da'i mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, pesan yang begitu begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
9: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
10: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
11: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fetalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
10: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
11: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
10: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
12: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
10: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
13: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus. Tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim, ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
10: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
14: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
15: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
17: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
18: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah duduk, kreasi Indonesia.
19: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
20: Wow.
19: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
21: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
22: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
21: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ketiga di bulan Jumadal Ula 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara kita ini, yaitu program acara Request Murattal Al-Quranul Karim. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan atau tata cara yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp,